0: Terima kasih lah lagi ingatan ke semuanya kita segulai sejalai dengan kami YFM itu ke jam ya ke dia tu 4 minit limpas hari pukul 8 pagi ni men.
1: Ya, sama pagi dengan semua balon peninggal kita jadi dia tu 2 sampai 2 aja. Sarinya triplet 3.
0: Sari tu yang tadi kena hari 2 ya 14 April 7 jadi pagi ini hari pagi lah akan main tadi dia semifinal ya ke terubah World Cup 2026 ke alaya finalis tahun yang kemari France dekat bersatup ngau Spain pukul 3 dini hari antara dua itu tim tu mian tanya apa ni nak minat main bola aku nanya ni antara dua itu tu ni tim favorite ni nyingkang ke final
1: France.
0: Nama kau mana boleh France?
1: So betul-betul France.
0: Nama kau buah ya? Tentu saya kebuah ni milih ha.
1: Nanti benda hari nak aku segi nanti rindu ke benda ya benda romain bo atau lama mau benda nyuba patih-patih ke betih ne. Mina rindu benda sida ya masuk ke gol ya jaanya rindu senantinya ngau skill sida ya anglice kurato.
0: Oh. Saya dribble bual semua teh kenyal.
1: Hanya rindu ku pak medak ya tahu France pada ku bisa skill mimit ga.
0: Oh France skill. Kau ni minat France ketegal ke laki ni minat France dah.
1: Dah.
0: Engkau. Laban majority induk tu nanti bakal main bual tadi. Sida ya laban kena mau main bual. Ni tiah aja. Ni bagi ketika rindu laki nyak aja ketika rindu
1: sida. Kita patut medak skill ya. Skillnya.
0: Tas Spain bersatu ngau France pelabak kedek main berapa?
1: 4-1.
0: Pih, layak. Bakal kena ada kaki Spain.
1: Ni nemu Amerika korang ada te nak uliah na. Nanti ada tim ke nang ya tim ke uliah ngelaban Spain.
0: Oh iya aman. Okey jadi boleh nak ini munyi komen tadi France ngalah ke Spain 4-1 pengila sama-sama mek kita meda ya dini hari to lagi. Dini hari pengila amnya tadi lagi ya. Okey jadi nyu kada tema pengujuan World Cup kita lalu pagi tu kamanya ba duo pagi tu tadi Min kita kan renau ke city topik lebih lagi ngawa tu pengawal tu tadi deh batang pengawal nanti bakal dia tu ngau sebab nanti nyemak dia tu meh ada ngira umur kita
1: ada ngira umur
0: tu tak lo umur anggap kita tu lagi biak anggap dia pagi biak jadi nanti nyemak tu bahas tentang komitmen kita Malaysia tu tadi deh nanti nyemak renau kita pergi tu nuan dia tu gawak bah city company kira gawak bah private sector meh gaji nuan 3,000 tentu nyemak jaga aku tadi gaji nuan 3,000 udahnya nuan boleh offer gawa enggak perintah enggak gaji patang gaji keterubah kalau first gaji kita mau perintah tu nikip
1: lama
0: gaji
1: basic
0: ya, keterubah yang tadi yang tadi 1,800 jadi gaji asal nuan dia tahu mesti 3,000 udahnya nuan boleh offer gawa perintah 1,800 gaji kita tahun keterubah ya atau enggak gaji keterubah jadi nanti bah situasi kita kati terima kita kah offer gawak perintahnya jadi terima nama kebuah ya tentu si kebuah megang
1: tentu bisa kebuah
0: nak terima pan tentu bah bisa kebuah ya nanti kau bertemu nak terima offernya nya gaji ketika kemit lagi pannya siti hari kebuah ya nanti bah situasi itu datai bah dimpu men dimpu gawak perintah sebab umur dah 30 lebih nak
1: dah 30 lebih ya
0: oh 30 lebih nak nak persiap aku
1: 35 aku mainnya 34 34 35 kenya meh.
0: Sebenarnya nanti nak gawak ba company luar
1: nah. Ya, gawak company luar.
0: Kena kapit pun gawak banyak.
1: Terubah ya basibu dan yang pindah ke kapit.
0: Tang company sama.
1: Company duit company dah ndorko.
0: Okay, company bukai
1: mesti betul. Ya, company bukai.
0: Nanti dia ingat gaji last ke penudi dek ba company-nya.
1: Nanti ya yang kaum nanti bakal kesebut tu nak
0: ilawian semua lah.
1: Ilawian semua nanti daripada ya duanya bisa ya mangai ya dua
0: mangai dua jadi first offer dia kerja perintah nanti dia ingat gaji-gaji terubah dia kerja perintah sama-sama mesainya
1: 1,000 lebih ya kena aja ya mir lagi
0: oh nama kebatang ni sanggup tinggal ke gaji nak kerja tu jawab bida gambarnya
1: ya nak jawab bida
0: tang mainnya di hari kapit menua dipu dipin nyo boleh kerja pintanya usah gawa kucing.
1: Iya.
0: Nama kau boleh ambil kerja pintanya deh.
1: keterubah. Keterubah ya munyinya tadi komitmen. Komitmen site laban mayanya empat setahu yang
0: Siti kebuah.
1: Ya, Siti kebuah. Siti hari kebuah. Kita patut nerus ke penghidup mega. Kita ngiran ya gimayanya. Komitmen banyak. Jadi kita mikir mayanya kita diberi orang offer. Siti lagi offer mayanya atau ke penglebih ya. Mai kita gawak pekerja perintah tu. Pincian. Bula kita madah nak aneh kita kabula. Pincian. Hari pinciannya tadi kita yang mayo tadi pikir kita ke dirundian kita ke benar ya. Nanti berkini maya kita sudah tua adanya hari umur mega berarti ga berapa tahun aku boleh gawak ba ndoto adanya berapa tahun aku pincian ngau tahun ni aku umur ni aku ngambil pincian nya kira magangnya mayanya nya me utai ke benar-benar ya mat nerima offer gawak ba perintah kelimpah hari ngasai ke drempu bisik bakat.
0: Kalau budak-budak untuk musim ini, kita kena kual meh. Yeah. Lain wan punya. Yeah. Tentang sebuah siti akhirnya aku rindu telah benda mana pincian.
1: Yeah.
0: Option pincian.
1: Yeah,
0: maksudnya kita tanya, ia perlu dia, bisa opsi pincian. Lepas dia tahu, dia tak orang kerja perintah, nyong ada pincian lagi.
1: Yeah,
0: nyawa kerana nyong ada FPF meh. Maka kerja company yang mega.
1: Sama.
0: Okay, jadi kita tahu nganjong komen kita gaya Facebook kami, lawak www.facebook.com/YFM Iban. Lalu tinggal ke pos komen kita di atas berita baca komen dari bola peringat buat topik pagi tu men aku sekali tu
1: angkat berperindang dulu tu tuan
0: iya lagu tu menuju balaya ke kak nak kerja perintah tu atau kaki kena ke di kawak punya lagu kerbaik Selin Ngau Piam Ganel Seneru ke pagi tu Anang Baco Baco.

0: Baram Regatta 2026 Marudi, Datai Baru, 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jakob. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengeram itu. Buang pekit lumba perau kayu ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Ya, yeah, program kerja Datuk Ujung bulan tu lah ni men. Demerdekin. Aku lama nak baru kayu lah.
2: Ya, rindu-rindu menanya, Tun.
1: Regatta tu, Siti, rindu aku ya kan selalu di anti-anti aku yangnya highlight programnya Raja Sungai.
2: Raja Sungainya.
1: Lama Raja Sungai tu, pihak reka ya kategori bukai, tim di Lansang Magang. So, aku nyari bisi boleh champion. Tapi dia boleh Raja Sungai, sampai lalu sah orang enang. Sama, maka nanti baka, semua kategori bukai ya ke, nanti baka sakai mit, ya ke mimit. Ya,
2: apa lah nasi.
1: Kita semua kaya aku, perahu dia jak menang. Tang di nama Raja Sungai pun ada reti.
2: Oh pihak ya.
1: Nyak bergelar Raja Sungai tu ke dianti ko mamat. Sampai sikit lagi saya balas sakai tu kurang ke kayuh dia mayuh lagi. Dia rindu gi meda keti kita nyimbuh tu tepuk air benda bekau dia nya bekayuh. Lah punya temanyu orang bekayuh dah.
2: Ya.
1: Lepas sikit lagi cerita ke bekayuh tu ya berguna ke skill.
2: Skill penegak tulang saya dah.
1: Penegak tulang dia ya mesti ke sama. Ngan jadi sekayuh siko bepangkak ketika siko pangkak kadang tahu tungkup sida ya.
2: Ya rentak nya mesti ke.
1: Rhythm yang mesti ke sama. Selari
2: betul.
1: Rindu main meda ya. Bisa sekedar kena mu kontrol nyo belantak perahu pangan diri hanya rindu gila baru rindu meda carut pampai tengah hari
2: ya. Amat tu laban te kayu siko nguit siko maut ngai me nyadi
1: ngai nyadi nya meda nanya main orang pawa merau tu
2: nak nyamai
1: bunyi kawan ku ya bunyi baki aku ke kalang kau orang sewak deh nanti meka sayu adanya kini buat terbelengkak ada jari ke mana dia nerjun diri kaya ada dinyarat ke dalam perahu.
2: Nah,
1: hanya tip sida ya. Mama tu berkas ngayuhan tadi terjunnya kayak ya, anak menyarat ke perahu. Lama dia naik, dia pun sih gini dia.
2: Amatnya duduk aja badia, ne?
1: Oh, okay. Jadi pula baru kaya cerita tu pagi tu men. Ianya tadi berkenang nanti nyemak nuan dia tu kerja private sector. Gaji nuan 3,000 dia nak muka-muka busy offer gawak perintah starting ya 1,800. Kati terima kita ataukah kita lagi stay bak nuar kita ke gawak dia tu.
2: Ya, maknanya engkau bisik lebih hari 3K nya kini
1: ni. Ah, kelebihan ni buah lah nyebutnya. Nyebut ya ke ya ke sama basic kenyak meh.
2: Ya. Kedua itu minat ngenang ketiganya ja meh.
1: Ke ya ke besar lagi kapak kita nyebut.
2: Kapak nyebut ni ko dah.
1: Okey, jadi semua pagi ngagai ya hien wheel peninga kita ke pagi tu. Nanti nyemak ya offer orang gawak perintah gau gaji ya keterbahayanya 1,800 segi ndak diterima ya. Kalau pun gawak company dia tu pan gawak bakal ke gawak perintahnya. Lepas peluang niki gaji gau grade bak company asai kia jampat lagi kia.
2: Ya,
1: peluang ke tadi terbuka lagi deh. Lepas tambah mega sekedar company pan bisa meri bonus jadi bayar ndak berbaloi ya, nuan muai dan pegawai ba company tajapan orang berbuat ke enggak gawa perintah jam kedia tu nya aja penemu ria betul jadi berunding ba aku nyebut bisi amai ke aja ko
2: amat bunyi ko ya nya
1: tentang peluang kita ini ki gaji ngau grade.
2: Ya.
1: Lepas company tu jadi berarti deh. Ya nanti pesaingnya ya Siti Nur aja sebagai ya. Deh. Jadi persaingan ya dalam aja. Entah nanti kita ke gawak perintah ngah saya benar bukan cuma kerja ke Siti peluang grade kusuang kepatut diisi orang kita dalam tu.
2: Ya.
1: Kita bukan kita Sarawak contoh ke aku.
2: Contohnya.
1: Uangnya bersarawak entah nuang belaban kang isi kenyang lebar Sanjung lebar Sabah.
2: Ya betul.
1: 13 Siti negeri. Di gereja sebut kuda 13 kan berbuat kistip penuduhannya berapa ni kira bapak mayu tubuh orang dalam kering kegawaknya dia
2: betul
1: jadi peluang luar kita ya kan ngerebut penuduknya ya kompetitif lagi pada aku. Pudis lagi nanti kerja perintah tu dibanding kengau company. Setiap lagi bak, selalu ya orang selalu mendapat seniority.
2: Betul.
1: Orang kain tu ini kan mesti salah aku tentang di praktik aku main wahana pengalaman tipu gawak ga.
2: Yeah.
1: Ketipan nuan tu tadi ketika tanya betul dah tiba labelnya tadi tentang menyuah tadi diberi peluang kayak ah, meri ya dulu lah baca sini yang geridik
2: ya,
1: ya dulu lagi gawak ya ya patut nikik geridik jadi ya di lubah gitu meh umur lagi panjai ya aku sekedaknya
2: ya,
1: tadi
2: ya betul. Okey, amat gemunyi kuenya tadi dia tuan nanti gawak buat company-company kebesai gaji sikit namit. Agak pun mayuh penguntung ya. Sitik segi jampat nikik. Gaji pun jampat megak nikik. Tanggak gaji jampat nikik. Ya nak datang setahun kadang-kadang enti ya dipedak orang buat skill ya. Lebih lagi company-company keberguna korang bisik skill tu. Nang ya segi jampat gak nikik. Nyak-nyak gak penglebih ya tajak ya nadai pincin tang bisi APF.
1: Tang dia tu bunyi kuya. Nadai dia tu nyebutnya lepas percakapan nadai pincin dia tu. Selamat pagi kan gay. Ada menik untuk peninga kita yang ia nyawa. Bila bagi kan lepas nanti gawa engkau company gaji 3K besar kau tak diterima. Kentang nanti gawa ba perintah 1800 dia pokok kira tetap gaji ya lah gajinya tetap jarang kita menda perintah tu tadi mutuang gaji nanti kita nak ngutang nanti kita nak ngeluan ke diri dah orang kita nak mutuang gaji jadi perintah muka dia tu dalam kandang dia tu suah muka beri bonus atau ke inisiatif tang ke dia tu bala company kalau bagi bala ladang-ladang ngau pihak muka company berkawal ngau oil and gas muka bisipan beri bonus tang bonus lah jauh besar lagi nanti dibanding ke ngau ia ke gawa perintah
2: jadi sebut tu tadinya tu
1: dua-duanya tadi habis penglebih yang megang pihak ko peningat kita Dominic Untur ke pagi tu
2: lagi bisi komen tu tun Daddy Allen tu ku ya beri sama pagi hari Melaya tu DJ ku ya bak tu dah direk tu DJ umur udah ngalih ku ya komitmen pun nyau udah mayu lah tu yang yang kenal sentak umur ke tu
1: umur ya ya
2: komitmennya pun udah mayu aku yang nanti nurun gaji ke 1000 lebih kenyak meh 1.8 kenyak meh aku ya nak berbalo ya mak DJ aku ya ujung ya makai mie Maggi papa udah terima gaji berbayar aku teh patut aku ya nanti semua lagi biar on aja DJ aku ya tang udah berumur tu aku ya udah lunggar umur mayu hutai ngasuh rundi yang mantu ngelak aku raja megawak perintah tu udah diri nyurut ke diri aja nanti ke tadi ringat ku ya dah kalah di reject gawak perintah kali ya hanya tinggi daripada ke Daddy Allen tu hari Melaya angka nyengu mic diri meh kerja di Melaya tang abisik bonus gede terima bonus reti kaku tadi ia boleh pengawak ke mana lagi gaji ke besar lagi jadi ia boleh settle komitmen
1: amai jadi sebut kau ngau gawak perintah tu beka jaman-jaman umur kita ya temen aku sebalapun ampit ngorang isi form SPA 8 coba
2: ya mak nyanyak kena kita coba.
1: Nanti kita aku tu nanti dikira form peminta aku boleh lagi ngisi SPA 8 main kertas beli bapak-bapak pos kedahan tadi ya. Nanti aku form aku aja asal aku siti UPS bukan kita UPS pengelolaannya deh penuh baik form ku sikonya pak penyuai dengan jual
2: wah, ya man hari umur biak dia tu nyu dah tuai baru boleh ya.
1: Aku pun nyau dah berkali online kita baru boleh ya sebab umur 28 tahun baru boleh ngomong kita.
2: Ya, basicnya simpanan ngai bola aku
1: amat. Mayu mai simpanan tiku.
2: Ama suah mai jadi simpanan kangau ke belama-lama pengawak tu bata pengawak tu nya tadi meh engkau kan nya ukai rezeki kita dia meh.
1: Tania anda telah dipilih. Kau benda tania terubah sebagai calon simpanan.
2: Ya.
1: Aku calon simpanan ke meh dampiah mai ku coba deh. Salah hari jadi PPM ku coba. Pembantu pengurusan murid.
2: Tak jauh agaknya tuan.
1: Dah aku meja deh. Nanti bakal gamal ku tu yang jadi pembantu pengurusan murid. Ketina aku hendak nanti cuma dianyong ngagai PPM bas sekolah terika ni.
2: Boleh ya tuan. Nanti kita ya udah datai bersitik dulu kita kerjanya deh tuan. mula kita sikit nak nemu, anak ganti kita bisik, empai bisik anak. Tang lama-lama nanti kita dah lebak kerimpu dah. Lalu break roh khusus ulih. Ha. Lebih lagi, kita ke bisik pengerindu ngagai bala nembiak. Tanya tadi, engkau nyukai rezeki kita buat dia.
1: Ya, rezekinya yang kena pulai ke. Ya, okey, selamat pagi mengat ngagai Douglas Lim. Peningat kita ke si kutu. Kianya berpanggai ba kita impu. Laban ba yang pu bula, madah nada yang ngeman pengeran dati kagawa perintah. Labannya me rezeki nadai kia kap nak gawa ba company me ya buna benar tu nya fokus kita ngerja pengawak kayak munyi ko jaku dia tu me tua nak nemu nyimpan awak ke APF nya agak nyimpan ke tua apa ya ko ya laban aku setuju mengganti bakal runding Didi Ellen tu tadi deh karena kadang nanti bakal kayak ketung ngira umur tua itu tadi mesti tu pernah buat mata kemudian mesti biar sikap di kelala aku ya tu nang ya hari sebab minat nak jadi polis. Polis dengan orang minta semua polis. Sekali leban ke terubah minta sebenarnya boleh ya.
2: Polis.
1: Jadi ya tadi nak boleh main minta kerja polis bantuan. Amat mesti pakai uniform. Boleh ya kerja di polis bantuan ba city company deh. Kira mau jual gaya kerja dia. Sekali tu tadi udah ya nalamanya nak mukai nguji ya orang minta polis. Polis namanya. Boleh. Boleh ya boleh samanya. Entang ujung-ujung ya terpaksa kapan nak ya nolak pengawal tu apa ya rindu ke kerjanya dia menama kubah komitmen utang.
2: Ya, hanya sitik ke
1: pernah. Lepas dibanding ke gaji ya ke dia tahu. Ngau nanti ya ngau start attorney yang polis baru jadi constable entar ya. Jurang gaji jujulat ngau gaji ke diterima terubah entar ya.
2: Jauh.
1: Lepas itu komitmen itu dari lepas itu ia dah beli kereta, dah beli rumah.
2: Ya.
1: Itu duit itu yang nampak kerja tu. Kena nampalnya ya. Bapa ratu gitu tinggal menyiksa ya, nganya di ya. Bapa komitmen tadinya mah frust mah cerah kaban deh.
2: Ya.
1: Tang ni kau ngau leban sudah dah nyampe si berong biliak ga.
2: Amat.
1: Nanti ia nyau nanti menyiksa ya, nanti aku kediri nak ngawa. Boleh tak kulaparan? Nah aku dulu lapar ketua.
2: Nyak ke sebenarnya tun ke jadi kira ke agang berdia menya kira ke agang menya kira ke utai ke ditapik kita nama kebuah kita itu milih gawa perintah atau ke milih gawa company baka topik tu pagi tu me ya udah ya kebenar mak ya kak ya rindu ke pengawal
1: tapi kita kena callnya kadang
2: kita kena call ya
1: kadangnya tadi me kena callnya me kadang-kadang kena yang mati yang pun me ada yang ngawak menyakanya ukai rezeki aku pulai kia
2: kanya aneh ya kini lah
1: aneh kena ya jadi mu anak jadi tanya ASP tapi anak ialah jadi ketua polis katanya ketua polis.
2: Ya.
1: Pegawai balai, pegawai balai lagi. Kutijen Sarawak terus pegawai kita nemu.
2: Ya.
1: Terus tinggal apa minat.
2: Betul.
1: Okey, jadi ya tuan merina-merina baru pagi tu ni men. Ke sekali tu terima meh tu lagu merangsang bala anak kita ya ke nyangkanya sari tu kira tetabian. Nah, atas sekolah ke diri ni ngawak cepat ngeremi gatau. Ayen ke pagi tu merina kita aku dekat nyolot.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pengerah pagi.
4: Why FM.

0: Erak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Lagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM.
3: Yup.
4: Okey, lagi beranau ke bas tentang Nuan Gawa Company gaji sekian-sekian tentang bisa offer kerja pemerintah gajinya nurun dari gaji asal hanya batang yang memang ketina kerja nerima kerjanya tahu kenda. Selamat pagi pagi tu men.
5: Ke pagi tu bulan pengerindu tu tun hari batu ni ya sama pagi DJ ko ya jadi bak penemu ya nitih penyamai hati direk meh ko ya atau nitih penyamai hati ko ya tu alaban ke dia tu ya ke bak temu ya tu dah bertahun pengalaman tau ke penau ya menya gawa ngau company ke sesino gati ninggal ke pengawak ke dia tu DJ bukan nama laban umur ya ketungkah ya gawa ke 17 tahun subak dah gawa datai ke dia tu tetap agi ba company sama nyok kira dah dris biliak masih dah bergulai bakal dris biliak ko ya gawa tetap gawa aja DJ janji APF masuk kena ari tuai lah munyi koma ya bulan pengerindu. Gawa perintah dia tu pun bisa pilihan mukuran. Nah. Kita boleh milih ada ke ngambil APF atau ke pincin.
4: Coba dia tu dah lagi alas. Dia tu dah lagi automatic APF magang.
5: APF magang. Jadi ngara kita nak milih kebenaran tu.
4: Nya pilihnya bergantung mencari kita pun ke nyamai lagi bagi pun sistem APF tu pun ukai memang bakal coba lagi. APF dia tu pun ia boleh terkena luangkan terima secara lansam. Tahu kena terima bulan-bulan. Biok bakal pincinnya mana? Sama bulan-bulan tiap-tiap bulan tanya masuk ke duit enggak konsisten.
5: Ya betul. Ba EPF tak ku benda ya tu ne tu hari tak ke dipelajar. Laban ba EPF tu ia bisa 3 account. Nanti kita sigi te orang ke nemu atau ke ngatur duit tu kita boleh ngagak investment.
4: Betul.
5: Bas nantinya ngambil kita berarti ku tanya kebenaran yang ngumbai ba EPF tu kita nak boleh hidup gana ya bak amai hari kita dah tuai. Bisi tiga akaunnya. Hari tiga akaunnya kita boleh melabur korang ya, nak mayu mimit. Ya bisi cara yang magi yang tanya ne.
4: Amat minyak disimpan kau cara sendiri. Entang ngenang ke sekadar itu ya kerkau-kau minta kerbuah FPM. Kerkau minta kerbuah FPM. Nama saya kesimpan.
5: Ya amat. Itu boleh anak kalau balat ke ngebuah ene. Ya, nanti kita ngambeknya tentu kut FPMnya tadi buai ngage utai ke bisi depedak.
4: Tapi sih aku muda tu. Nah, nemu betul kena gak tay digagak ya. Mesti talat kenyak semua dah. Mudah ke main nyana keinget kita main kita ke agi COVID coba main kita ke zaman PKP bisi dikemnar ke ngerbuat duit PPM lah bagi
5: kita.
4: Main orang segi terjejas makan lah banyak.
5: Ya, man.
4: Sebab nam bakiah tu merinsak main tu tinggal PPM tu kita perintah patut tanya ke macam sebut deh. Sekali dikemnar kurang ngeluar PPM. Mudah dia minta ya.

0: Tempo ayah suntuk tang maya yang ngambil duit APF nya tadi hari penyuntuk tadi ya salah guna kan.
1: Ha betul.
0: Ha.
1: Okey, jadi ya sama pagi mengganggu pendengar kita Kero Demi ke pagi tu. Nanti ke dia tu ya. Tetap mia tu si ofor deh milih gawa perintah. Laban perintah tu siti gak mana ya ya. Gaji nak kala nur ya semamai nikip lama nitiah ke pergerakan gaji tiap tahun maya servis ya.
0: Yeah.
1: Okey gak mada kerja company tau nak nikik gaji bisi entang jamin lagi kenaikan tahunan nangnya bisi ba perintah tau. Lalu bas tentang risiko nuan ia ke kena buai gawak tu tadi cukup tipis lagi tanya ni tiak hati risiko gak amat abang kena ke ba risiko kena buai gawak ba perintah tu deh paman nuan kena buai reti jadi besai mai penyalah tau
0: ya yeah.
1: Terlalu besai lapan jarang kita ya ninga orangnya tadi ketinggal 2-3 hari nak ada gawak alu terus kena buai seminggu nak gawak alu kena pun ada ya
0: yeah.
1: Indah ke sekedar pasal surat kabar ngasoi gawak baru ba kerja perintah tu skop kita gitu-gitu tu deh digi ka orangnya ia kena nurun gawaknya.
0: Yeah.
1: Nanti company 2-3 hari ni. Nada hingga.
0: Nada hingga kau.
1: Oh, basah apa aja.
0: Lalu kick out jauh.
1: Ilah di buah ke.
0: Anda yang kena kerja langsung. Yang kuda ya. Okay, bisa lagi tu ada tuan Douglas Lim sama pagi DJ ku ya. Abah aku bisik penglebih sama-sama gak ku ya. Nyak berpangai bak ki tempo tu Douglas Lim ne. Abah aku bula madah ngai ngembuan nanti ngai kerja perintah ku ya. Laban ke nadai rezeki terus kajak meh gawak be company. Jadi ya penting ku ya tau ke ya kak mamat ku fokus saja. Ah, munyi kura dia tu. Tua nak nemu nyimpan, awak KPF nyimpan. Udah baca antara ini.
1: Udah. Aku udah. Kenyalian, nih.
0: Okay, bisa agi tun.
1: Aw, jadi saya tu kita mulai sama pagi ni gay. Peninggal kita Roy Kuang. Jadi ngeroy tu nanti ba ya deh. Ba ya kerja perintah meh dipilih ya saja penggajinya bisi kurang mimet hari gaji mayanuan ke gawak ba company suba. Tanya pandai tu kerja perintah nadai nadai pincen lagi. Entang kerja company tu risiko ya. Akhirnya tadi lebuah maya company nak tu berguna ke kita barang maya aja ya ngetiak ke kita ya. Nanti gawak perintah tu jarang kan jadi laban bercontoh ke company nanti nyemak agreement wan tender 5 tahun. Nanti 5 tahun habis tender company pandang dia bersih tanya nak nanti mengatasi ke kepentingan banuan kira ambil menuan kamu nak jadi ingat me kan ingat pengawak baru maya ingat pengawak barunya ke pedih sama ke survive api ya ke ya.
0: Ya penemu area ni apakah orang kegawak perintah tu pun ya bisik kontrak kan ne. Nanti bakal pengawaknya nak entu mana pun nak tau kan nak mana kebenaran dia tun nadai keperluan
1: keperluan ayo ke mana mana keperluan yang nadai
0: keperluan yang nadai tau ke kini kita kena nyebut macam kuiban ne
1: guna ya
0: guna ya apa dia nadai ya kira ke buai lah dulu mia kau buai reti nak mana
1: iya diketuk ke ketika ke nanti tadi dia suruh kerja di pegawai yang ambil ke contoh meh kuntri tadi ngagak jematan
0: ngagak
1: jematan tadi tembok jematan ya ketika ngaji jematan dah tembok gak ngai gede dia temu maksud ke duit lagi kenyar deh kamu nak diketuk dulu nanti ke orang ngagak jematan siti dah tang maya dengan orang ngagak jematan siti nya timpuh palehannya munyi ke ada kuang terjengap-jengap.
0: Ya, melabah mayanya di sigi dah bisik komitmen ba dia.
1: Ya, man. Ya kubah kita itu tadi gawak, laban kita itu bisik komitmen ba pun. Nah, dari siko kita mensia tu tadi gawak yang ada komitmen.
0: Ya, indah orang kebaru belajarnya pun bisik me komitmen tidak ya.
1: Aman. Ya kebaru abah belajarnya komitmen maya utang PTPTN.
0: Anda ingat bayar?
1: Anda ingat bayar rau.
0: Ya, nanti kita medak dia tu dia tun raban perintah menua kita pun banyaknya perintah negeri.
1: Negeri ini kelebihan kita medak. Mayu mai dah nyawa nulung sekedar balas kita ya ke nyulut bapak saya tadi kira nulung nyawa menyar. Hanya ke pemenang perintah menua kita Sarawak di
0: tu. Betul. Amat nebiak sekolah pun dia tu pun mayu bantu hari perintah negeri Sarawak.
1: Sekolah punya mayu perih.
0: Amat.
1: Jadi tahun ini bawa punya palak mayu anak apa ini tu dia nangis kepul. punya berhutang sama anak tu ni. Dah kumpu PTPTN dah bayar tu tempat kongongan.
0: Ya, mak-mak tu pelimpah hari yang megak bisik program-program kena gagak bakal program Sarawak aku sayangnya megak mantuk bala raban nebiak kemayari dia tu kebenar pergi gak ke kerja megak kerja company pun agensi-agensi pun di kangau megak ngambil kerja bak company anak di perancang aku dia tu
1: ya malam kenyak meh.

0: julu artinya kamat ya. Oh, nyo cerita kita pulai, tu.
1: Pulang baru angkat topik tu tadi. Okay. Ni pilih kita. Tiga company kerja perintah.
0: Jadi sebab apa perintah tu men aku tertarik hati ngau bertanya komen hari debate bah menian tu dah baca tadi.
1: Bedau.
0: Bedau. Jadi nanti ya segi ndak ya mindah hari ya company indoor ya gawa ya itu nanti nyata lawan nyamai ngetan cari kerja company anangi nanti company ya kegawa nyenang ya satu semak ngerumah keduanya tadi ya company nya stabil ya jadi nanti gunakan nuan kan mindah lawan nuan segi dah ngenan ke menua company nya stabil lawan nanti nuan tu tadi gawa perintah okay artinya nuan tu tadi alu stay bandornya ada kadang tak penekak orang meh merintah kita itu tadi transfer barang maya. Hanya kebedaan teman ti company tu lagi company segi bab menuanya aja. Segi tap tangan segi dia ya. Tang perintah tu nuan nol laban laban nu kita menurut perintah kaya asu orang kulu kulu asu orang
1: kile.
0: Apa kau main chessnya meko ya. Hanya kau perlu ngau kon dah.
1: Amat maka contoh lah tuan kita ikut dari itu tengenya tikau kerake ya.
0: Aman. Dia nyana mustahil ternyata dah.
1: Aman.
0: Asal itu noninga dia tu kira tu kemuka nama kebaknya tanya meh. Kita itu tadi nang ya di arah nongisi dini nur puang.
1: Betul.
0: Nanti buka kerja company ana ja buka contoh tu tadi deh. Nuan kerja ba kilang belas kenawit. Kilangnya ba kenawit aja. Brand tu tadi. Nanti kebuah yang langsung di transfer aku ciang.
1: Ya, betul. Agi mayo komen tu kebenar ya tuan.
0: Agi jadi tua belak dulu merindang peninga kita sudah macam komen ya kebukaan gaul lagu kedibai. Alon lopeng ke sekali tu bujang semalam.

0: Nak Mama Adi dekat di Temu Kitai ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sembina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di sadang datai megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri music Iban.
2: Okey, kita pergi istirahat lagi. Program, ya, bukan program tu. Utai ya ke di anti highlight tahun tu. Ianya tadi ACSJ.
3: Ujung bulan tu.
2: Okey, pun bulan baru.
3: Pun bulan baru.
2: Pun bulan baru. Akhirnya satu bulan, pun bulan, ya.
3: Nah lama dah menya.
2: Ada menya berasa pinjam. Kalau dalam kadang 2 minggu lagi menya. Tahu jadi sampai kita tadi datang ngagai Dewan Serbaguna Selangau menya nunyukong semua 24 semi finalis yang ke berebut ke 12 itu tiket ngagai final.
3: Ya.
2: Okey. Jadi ya pula baru kai cerita tu bagi teman.
3: Ya.
2: Tu peningat kita area Kuala Beram tu laban ke kurang pemandai jadi nantu diguna perintah ko ya tang nasib me bisi company gawa jadi ndak uliah kini jo betul ndak gawa ti ndak dai uliah mesin string kereta jalai kulu kilik ya ni buah kereta baru sekehen pamame asal gaji masuk opia ko menggajalani peninggal kita ke sekali tu tang baku tu tadi kerja perintah berguna ke pemandai buku atau pemandai sejarah tak patut tak gak. Lepas bisi bergabar sektor perintah tu ia berguna ke skill jari.
3: Ya,
2: skill jari. Ia kebuah yang bisi grade kumbai kita dari grade ngegeh tidak tukang. Electrician.
3: Ya.
2: Dia pun berguna ke pemandai skill jari. Bukannya megak bisi kita pun bisi mai orang nak nemu dah. Jurus oleh makeup pun bisi penjawatan.
3: Ya.
2: Perintah itu.
3: Skill gaknya.
2: Skill.
3: Nari semua kita itu tajak contoh atau dek contoh. Tajak dek bisi pelajar tinggi. Pai tentu dek uliah ngeranyai muaranya. Dek ngeranyai kaku tukang ngeramek muaranya. Nah.
2: Dek perintah ngaji dek ngeramek muara.
3: Reti ya tadi dek ngantak aku ranya dek nyadi muaranya. Pai tentu muaranya oleh badan. Tentu apa kemua dempuk ini.
2: Mama.
3: Ya, nyak meskil jari ukai semina bak pemandai bak kertas saja. Tang skill pun bisik gak bak pengawak perintah.
2: Kalau ni tadi buka skim kita itu ni men ya skim di kumpul kami tadi skim B.
3: Ya.
2: Yang tadi bakat.
3: Bakat. Bakat ukai semina bakat Odin tepak alun nemu ngajat. Nyak ukainya aja ya.
2: Ukai bakatnya ya.
3: Creativity untak dek.
2: Tapi yang megah akhirnya kebuah yang tadi ayah bakat aja pernah main bakat jenar itu lebih nari bakat. Pernah main bakat.
3: Okey, kebuka lagi Iban Song. Iban Song. Sama pagi menuju sedoi DJ bawa penemu aku. Semua pengawak sama magang. Rezeki bisik dini-dini ndo. Gawak ba company tau ke berperintah agi pen dia tok gawak ba perintah dia tok dah nadai pincin bakal skim SSM suba. Buka lagi ada gawak perintah nadai jaminan datang. Nya nitih jereki kita. Dia utainya dia break petara, dia ambil kita yang hidup ke diri. Nak tentu lih milih amat pengawak.
2: Ya, betul.
3: Tu orang ke bisik Siti ke dikumai kita. Siti positif vibe ya tu. Ya tu nanti bah Siti situasi ya kepada aku tu. Nyanyi-nyanyi nak deria ketujuh. Ya tu nang siku orang ke ngembuan ati ke ulih mai orang ba siti-siti pengawak. Anti dia bertemu kurangnya tadi na ulih gau besit dua tu ia ulih merangsang orangnya atau orang ke bisik ngembuan siti positif ke mana kebenar ya.
2: Lepas tu kebenar tadi katanya batu ba organisasi kerja tu vibe-nya kena guna kita
3: sama. Amatun.
2: Positif vibe-nya dalam kita itu tadi ngaga siti suasana ke nur kita tadi.
3: Harmoni kerja kau bahasa.
2: Rindang, gawak kerja dia. Nanti boleh ngai boleh bau pias. Kunci pintu pias.
3: Pasal ke geria.
2: Okay, jadi sama pagi menggagai peninggal kita ya ke bisik pagi itu Franz Dowell. Oh, jadi nanti bayat boleh ke dirimpu laban ke kalak gawak perintah taja basic perintah tumir tang bulak madah. Elawen ngau benefitnya manyuh. Jadi banding ke ngau kerja company. Laban nanti dikira ba gaji tadi. Gaji pan ya nak ngetu dia aja tangga ya. Ya sigi sampai niki. Lalu nanti ba company gawa atau tadi ba nyuah company yang besar kelebih lagi ya ke GLC atau enggak terus dia. Laban kita nyebut tadi ba penemu ya tadi.
3: Penemu ya.
2: Penemu ya. Laban marga menyuk ya tadi nya penemu ya aja. Laban mesti atau nak sepenemunya ke buah menyuh parti politik kayak betul. Tengah mana nanti dia ke Franzol. Okay, kita mana kerja company tu nak menyambi. Saya kan bakal ke GLC deh. Ke berkumpulan dengan kerajaan korang. Tahu aku tanya tadi semi-government.
3: Semi-government.
2: Ya pan jamin apa setiap gitu. Perintah pasti bonus. Sila penerima bonus.
3: Ya.
2: Dia bonus dari company lagi.
3: Ya, betul.
2: Jadi, menyekut kita tadi, tentu tadi no to nyimpul deh. Nama-nama aja pengawal Siti tentukan 1 million kerjanya satu ketinggal pengerindu.
3: Ya, Mat.
2: Boleh pan kerjanya kerima kerja ku tu tadi kerja ya ke gaji ya bujutan 6. Tang pengerindu non adai.
3: Ya.
2: Boleh dia ketat ke dia. Bahkan dia bekerja perintah contoh gaji saya bekerja perintah. Kumak kerja ku. Gua kerja sampai 60 tahun. Umur 60 tahun. Boleh dong ketat kredit dia 60 tahun. Tip pengerindu nak ada kerja dia.
3: Amat.
2: Sama mengganti kadang-kadang tanya pandunya gaji minta nak rindu dia dia. So senang tadi hanya mai lantang. Belanja pan tanya pan di gaji 1000 aja sebanyak kuntang. 1000 nya boleh dah tadi 2 bulan. Laban saya bukan benefit saya bukan bisik megang.
3: Ya.
2: Pan bekerja gaya.
3: Pengerindunya vibe nya nomor 1 mama vibe ke positif. Orang ke ngau kita kerja dia nyamai.
2: Ya,
3: dan kita boleh segulai sejalai.
2: Hanya bunyi bakal ke arah dia. Okay, jadi hanya nak kita bergulai ke pagi tahun ini, men. Terima kasih ya. Mau moga komen ya ke anda sempat adi baca tu lah. Pagi tahun minta ampun memayuah. Lebih kadang kenyau suap ya. Kenyau dia buka minyak komen. Ada orang buka.
3: Nama kita sama kerja ngati ke lantang. Murah rezeki. Belama nak ngira nama kerja kita tang. Tentu ke kerjanya. Mai pemayak ngagai kita yang ngadri sebilia.
2: Oh.
3: Berkat kita. Nak ajak kita yang curi. Korang yang ngumpat. Ngejauh tak kena mana me. Bekuli nama pen kerjanya tetap mana.
2: Jadi setiap pesan kamu ingat kita ke bekerja atau ingat ketika kita kerja atau kalau bagi kita ke jauh hari menua atau ingat kita pergi Anang lalu nak pulai. Menyikut lebih mikro. Kebetulan sekali tu. Bapak dulu kamu doai.
3: Bye-bye.

RUU Kawalan Padi Beras Perkukuh Keterjaminan Makanan. Lanskap industri radio dikaji perkasa ekosistem penyiaran negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Usaha memastikan bekalan makanan negara kekal stabil. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Chan Fung Hin berkata, belan kontingensi keterjaminan makanan negara diperhebat bagi meningkatkan pengeluaran makanan domestik. Ia menerusi pelaksanaan teknologi kecerdasan buatan AI dan projek berimpak tinggi.
1: Antara plan kontingensi yang telah diambil oleh kerajaan termasuklah berangga berundangan khusus seperti rang undang-undang keterjaminan makanan negara dan RUU baja untuk memastikan jaminan bekalan makanan dan input pertanian berterusan, kestabilan harga, pengurangan kebergantungan import serta akses kepada makanan yang sehat dan berkhasiat.
0: Sementara itu, Datuk Chan memaklumkan rang undang-undang RUU Kawalan Padi dan Beras Pindaan 2026 bertujuan memperkasa ekosistem keterjaminan makanan negara dan kuasa kawal selia industri. Antara pindaan utama termasuk Akta 522 yang menaikkan kadar penalti am kepada denda tidak melebihi RM250,000 bagi individu, manakala syarikat atau pertubuhan perbadanan boleh didenda sehingga RM1,000,000.
1: Kadar denda yang dikenakan pada ketika ini didapati amalan rendah dan tidak menggerunkan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Justru itu, kementerian berpandangan bahawa cadangan menaikkan kadar penalti am seperti yang diusulkan ini adalah wajar dan bersesuaian dalam konteks jenayah yang berlaku pada masa kini.
0: RUU itu diluluskan di Dewan Rakyat semalam. Program dokumen pendaftaran pelarian DPP sedang dilaksanakan bagi memperkukuh pendaftaran biometrik, saringan, kawalan dan penguatkuasaan terhadap pelarian. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir menegaskan kad UNHCR bukan dokumen kewarganegaraan dan tidak memberi imuniti daripada Undang-Undang Malaysia. Mana-mana individu yang melakukan kesalahan tetap akan disiasat dan diambil tindakan.
2: Operasi bersepadu untuk membanteras penyeludupan, pemerdagangan manusia, penyalahgunaan dokumen dan kemasukan melalui lorong haram akan dipertingkatkan. Analitik data dan teknologi pemantauan akan dimanfaatkan bagi mengesan risiko serta menyokong tindakan penguatkuasaan.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Sementara itu, Angkatan Tentera Malaysia ATM memperkukuh tahap kesiapsiagaan bagi menghadapi lanskap keselamatan yang semakin kompleks dan sukar dijangka. Menteri Pertahanan Dato' Sri Mohd Khalid Nordin berkata, ancaman masa kini bukan hanya melibatkan peperangan konvensional tetapi turut merangkumi serangan siber, peperangan hibrid, manipulasi maklumat, bencana alam dan gangguan rantaian bekalan. Sehubungan itu, konsep Angkatan Masa Hadapan ATM dibangunkan.
3: Dalam kita menangani segala cabaran yang ada, setiap perkhidmatan tak lagi dilihat bergerak secara bersendirian. Apapun perancangan kita mesti berasaskan kepada satu kesepaduan antara ketiga-tiga perkhidmatan, darat, laut, udara dan sebagainya, supaya kita mempunyai kekuatan dalam kita melaksanakan dan menghadapi apa sahaja cabaran.
0: Datuk Sri Mohd Khalid Nordin. Lanskap industri radio akan dikaji bagi memperkukuh ekosistem penyiaran negara. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, kajian itu akan dilaksanakan selari dengan dasar industri kreatif negara dan agenda Majlis Ekonomi Jingga. Menerusi Facebook, beliau menjelaskan, perkara itu antara yang dibincangkan dalam sesi libat urus bersama pihak pengurusan serta pemain industri radio tempatan. Sesi itu bagi mendapatkan pandangan, mengenal pasti cabaran dan meneliti cadangan. Perbincangan turut menyentuh usaha meningkatkan kandungan muzik tempatan, model pelesenan dan kelangsungan industri radio, selain kaedah memastikan sektor berkenaan terus berkembang dalam lanskap digital yang semakin pesat. Hubungan antara parti komponen dalam kerajaan perpaduan kekal baik dan profesional. Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, semua pihak kekal komited untuk meneruskan kerjasama dan mengekalkan pentadbiran sehingga akhir penggal.
4: Kita profesional. Sebenarnya kita berada di kerajaan perpaduan. Menteri dan Timbalan Menteri kita berada di dalam situasi yang sangat kondusif, ya, dan kita bergerak, ya, sebagai satu pasukan dalam kerajaan perpaduan ini secara profesional. Ya. Itulah harapan kita sebab kita telah berjanji bahawa kita berada di dalam kerajaan perpaduan ini sehingga akhir penggal. Inilah yang kami praktiskan dan persepsi masyarakat di luar itu satu perkara yang lain. Tapi realitinya kita berada di dalam keadaan yang sangat-sangat baik.
0: Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid turut mengingatkan semua pihak untuk mengeluarkan kenyataan secara berhemah demi memelihara kestabilan dan keharmonian. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menzahirkan ucapan tahniah kepada Prasarana Malaysia Berhad atas kejayaan melancarkan operasi LRT3 laluan Shah Alam. Baginda menzahirkan rasa syukur kerana projek itu mampu meningkatkan mutu kehidupan rakyat serta mengurangkan kesesakan lalu lintas. Baginda turut berharap 5 stesen yang ditangguhkan sebelum ini dapat disiapkan segera. Selain menghargai sumbangan lebih 13,000 individu sepanjang 10 tahun pembinaannya. Terdahulu Sultan Sharafuddin berkenaan berangkat menaiki LRT3 bagi meninjau sendiri kemudahan pengangkutan awam moden yang menghubungkan bandar utama dengan Johan Setia. Terus berkenaan berangkat Tengku Permaisuri Selangor dan Raja Muda Selangor.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pemain sayap Spanyol Alex Baena mengakui pasukannya menghormati Perancis namun tidak gentar menjelang aksi separuh akhir awal pagi esok. Baena berkata pasukan lawan memiliki jentera serangan berkualiti, bagaimanapun menegaskan Spanyol tidak akan sekadar bertahan sepanjang perlawanan. Rekod 10 pertemuan lalu memihak tipis kepada Spanyol dengan 5 kemenangan berbanding 4 diraih Perancis, manakala satu lagi berakhir seri. Satu lagi pertembungan menyaksikan juara bertahan Argentina akan berdepan England. Pertemuan itu menghidupkan semula salah satu perseteruan paling ikonik dalam sejarah kejohanan. Pada skor akhir Piala Dunia 1986, Diego Maradona meledak 2 gol ikonik termasuk Hand of God sekaligus menyingkirkan England dari kejohanan. Pertemuan 1998 pula dikenang dengan kad merah David Beckham sebelum Argentina mara ke skor akhir menerusi penentuan sepakan penalti. England membalas kekecewaan itu pada edisi 2002 menerusi jaringan Beckham dalam saingan peringkat kumpulan. Itu adalah kemenangan terakhir mereka ke atas Argentina di Piala Dunia. Sementara itu, penjaga gol England Jordan Pickford bertekad membantu The Three Lions menamatkan perantian 60 tahun untuk kembali ke pentas akhir. Pada masa sama menegaskan, pasukannya perlu berwaspada terhadap keseluruhan kekuatan Argentina, bukan sekadar Lionel Messi. Pertemuan kedua-dua pasukan akan berlangsung di Stadium Atlanta Khamis ini. Kapten La Albiceleste, Messi tidak menyertai sesi latihan bersama pasukan. Messi bersama beberapa pemain utama yang beraksi ketika kemenangan 3-1 ke atas Switzerland hanya menjalani latihan berasingan. Sebahagian besar sesi latihan disertai pemain simpanan dan mereka yang kurang mendapat minit permainan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Susulan dua gempa bumi yang melanda Venezuela hampir 3 minggu lalu, penduduk Miguel Baez masih meneruskan usaha mencari ahli keluarganya yang dipercayai tertimbus dalam runtuhan bangunan kediaman mereka. Walaupun peluang untuk menemui mereka dalam keadaan selamat semakin tipis, Baez tetap hadir setiap hari bagi membantu operasi mencari dan menyelamat. Namun ibu, adik lelaki dan anak saudaranya masih gagal ditemukan. Gempa bumi itu telah mengorbankan kira-kira 4,500 nyawa. Sementara itu, Presiden Interim Venezuela Delcy Rodriguez melantik Felix Plasencia sebagai Menteri Luar Baharu. Plasencia yang sebelum ini mengetuai misi diplomatik Venezuela di Amerika Syarikat menggantikan Ivan Hill yang kini dilantik sebagai Menteri Sains dan Teknologi. Rombakan kabinet itu dilakukan ketika negara itu memulakan proses pemulihan susulan dua gempa bumi yang melanda negara itu.

0: RUU Kawalan Padi Beras Berkukuh Keterjaminan Makanan. Lanskap Industri Radio Dikaji Perkasa Ekosistem Penyiaran Negara. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 17 Sarabulan 7 dalam tahun 1989. Gabner Lions 308A Ang Tin Wah bisi nemuai ke Kuching berserimbai ngawak-ngawak madu ke gulai sekedar Lions Club. Menataya bak panang bilun terbangsa Kuching diambat kaban komiti ari tiga klub terdekat diciri kelimpah bala kaban Leo Club ngau Lions Club. Lebo di Kuching, Gabner Lions yang bisi ngelimpang kawak nemuai meribasa ngagai Mayor Kuching Utara Dr. Yusuf Hanifah. Pengawak madu ke gulai Lions Club tu ukai semina oleh negap ke kawal bak bala kaban kelab tang ngangkat ke semangat ngeri tuai ngau gawak keraban bansa. Kelimpah mujur nyapai tuju ya diatur, pengerami tu mega ninggal ke pengingat manis ngakai semua kaban kelab ke bisi datai.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Datang dengan terbaik bilion kami YFM 101.3 MHz. Terbaik kami 18 jam sehari, bahas barang 237. Inu kita ke sari itu, ngalah pagi, program inu, ngalah tengah hari, tentang ngalah hari, sadar lemai, ngalah pemerintah malah. Masuk ke tali belulang pengelikuan kita. Selamat terbaik, bergulengok kami, Bapak FM 101.3 FM.
3: Bisa ngenah mantua kita ujau.
4: Dek, kita banyak mengesinta, dek. Nak putih kerenah orang, nak mutin pakai tayo. Nak ini lebih luar dan nak tahu ya, anak.
5: 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12.
6: Apu, para ayahku lah mamainya. 9, 10, 11, 12.
7: Lepas di sangau, nyau sam tambah ko mujab. Nama ke 9, 10, 11, 12 nya.
6: Kai minun. Berarti jam dia tu pukul 9.
7: Seneram ngamai aku ke pasar lagi. Pukul 12 nemu. Nakak penglama. Tumbuh akar. Tumbuh aku di pasar tu lagi ngantai seneram. Nama tu sah. Dinga aja radio YFM Ban rentak 912 kena berperindang. Ukainya aja mayo mega info dikunci ke DJ sangau.
6: Hai deh. Hau, datuk aku dengar radio YFM. Ngenak terima bincang aku tau.
8: Segmen rentak 912. Merindang kita ngau lagu-lagu serta ngatai ke mayo macam nemu rentak 912 YFM.

Ya, 14 minit lepas pukul 9 pagi. Selamat pagi dengan kakak Bala Peningat, kakak mendiang ke YFM. Bakal ke pagi tu. Ya, nama berita Bala Peningat kita nak ngiranya di Sarawak, di Semenanjung atau ke di Indonesia menua tasiak ke benua mendiang ke kami. Banyaknya kita ngena radio kini mendiang kami atau ke mega ngena RTM klik ke pagi tu. Terima kasih ya lama lagi mendiang ke YFM kerbi agi kita ke benua ngirup pagi. Lalu sekedak balai indau kita benua ngakiruah ke kiruah-kiruah bak belah dapur. Nyangka nyangi ke nama kini pemakai ke dekat di sumai Asyik Guri yang kini ya. Tau ke megak-megak kuih kena ngirup pagi. Ya, berai tu cium ke manis ngagai pangan diri. Ngamik ke hati pangan diri. Lantang ya. Lalu ngagai bala peningat kita ke benua menjalai ke pengawak jam ke nerto selamat pagi. Anak ngira nyak kita bau upis perintah tak ke upis suka dikuasa perintah. Ya, selamat pagi ngagai Jennifer. Jantai di kapit ya. Benar meliang kau YFM. Lalu pihak Mega Elis Girang. Ina Peng. Tuan rumah Ina Cun. Peningat-peningat kita kebuka ya. Kena boleh disebut di Tom. Ayuh peningat YFM. Di kapit. Majik orang kapit. Orang kapit. Ya. Macam ni ngah ke kita, mayu asih dah telefon ngagai konti. Lapan pelawakku dah mayu boleh lain dia ya. Enam lah minit lepas pukul 9 pagi, udah tu lagi aku dekat berkongsi berita ngau bala peninga. Dan sebenarnya, aku merindang kaitan. Ngau lagu dulu.

lagu ke di baik Gilbert Gawang Bungai ke Tanah Tua. Ya, boleh semua pagi ke guys terasa enturan ya. Ke benua meliang ke radio maka orang kuat RTM kita. Ke nentu ke radio kita memunyi ngau narai penanggul ya. Tak bisa penanggul ngikak ya. pihak mega peningat kita ke bukai. Selamat pagi Ana. Ke benua bersapu mungkin Ana. Jam ke diatuk. Peningat mayu lah. Nanti kita rinduk belawak tau ya. Ni kita orang kucing yang ke rinduk belawak. Ke suai ngau belawak. Ke dekat ngau belawak mega. Ya. Kira 2,000 ikut orang. Di sadang dekat ngau masuk pelana rimbun antarabangsa Sematan. 2026 ke dekat diatur tebiang tasik Sematan. 6 hari bulan 9 telah tajapan agik tumung. Tang engka kita dekat nyedia kediri ke aku ya. Engka dekat exercise dulu. Jadi ngaga kita ke rindu Belanda ambil peluang tau. Nanti ni tiah ke penerang ke di pansuat Kaban Kaunsel Negeri Sitak Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan. Ia mesti madah ke pengrami besarnya di sadang ulia muka peluang penatai pemisik. Keurang ke diau bakanang menuanya. Ya, sudah tentu peningah. Laban mayu orang hari luar atau ke dalam menua tu datai kia. Ya, nyangka sekedar rinyak ngau pelamak tu atau ke mata ke pengawak tu ya. Lalu lebuh yang berjakuk bak mua aum pengarang berita di Kuching. Dia ya bisa mandah ke pengeraminya. Kai semute nyadi ke program pelanda pihak aja dan sama dekat mai tanggung pengawal sosial korporat atau ke CSR ke dekat nguntung ke mensia mayu abak kandang menuanya. Lalu tu yang kaum kau boleh diberi ngakai palan dialisis lundu ngau Sarawak Forestry Corporation SFC. Kelebih lagi, bak pengawak mulai ke pemanah rampak menua. Serta nyaga mayu macam bangsa utah tumbuh dengan utah hidup, ya. Yang ambil ke kita nemu. Pelanak tu ilak dekat dibagi dengan tiga kategori. Ianya pelanak 5 kilometer, 10 kilometer, dengan 21 kilometer. Yang dipeminta dengan masuk pelanak tu dekat ditutup kena 1 hari bulan 8.

Ya, gi segelas jalan dengan kami bawa Y9-12 ke pagi tu. Eh, kita ke baru muka radio. Terima kasih laban milih YFM station ke di kelindup kita pagi tu. Kena melindang hati bala peninggal kita ya.

Ya, lagi berkongsi sekedar berita ngau bala peringat kita. Jadi Sarito peningat mayu dia tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tegas. Bisik muka peminta ngau masuk program latih Unreal Engine for Game 2026 mati dekat dia tu. 10 ngagai 14,000 lapan tu ilak.

program tu ukai seminar nyedia ke peluang agai sidak ke nguang penglanik bak menua tu ke nguasa penglanik teknikal tikas dunia tengah meri peluang agai sidak ngemansang ke studio di menua tu mega ya. Yang ambil ke bala peningan mu bisa 20 ikut orang ke dipilih hari Sarawak dekat ngau masuk nguluk latihnya ke mega meri penerang praktikal ngakai sidak ke ngau masuk pengawak tau ngena pemansang projek main main 3D. Jadi program intensif 5 hari berunggu tu dekat dia tu bergulai dengan EFXCO Academy ya. Jadi peningat mayu lah. Nyak tadi sekedar pengawak ke dekat dia tu di Kuching. Jadi kita lagi berperindah dengan lagu-lagu. Ke sekali tu sitet lagu ke di baik Winnie Albert. Nah ada ganti nuan. Lalu langkan kenyak lagi. Aku dekat meninang kita ngau lagu ke di By Haley pelakon.

banyak tadi lagu ke di Baik Heli pelakon ya, nanya di pelakon pagi tu bala peringa ya. Ya, selamat pagi ngaga kita ke baru muka radio ya. Agak hari kami di Bandar Raya Kuching cukup mana panas. Ketika gaya hari di menua kita pelawak aku lebih kurang mana ya.

11 pukul 10 terlegit kebenaya. Kita dekat ninga ke lagu Pupu Bangsa ke udah disediakan Emelda Johnny ya. Dan sebenarnya aku merenang kita ngau duit lagu sedau kita ninga ke lagu-lagu Pupu Bangsa. Jadi ko 11 kita dekat bulan aku baru ya.

Did It Again, lagu kedai by Britney Spears. Peningat lagu dikenal ketengah pun ke program lagu-lagu pupu bangsa kita ke pagi tu bak pagi hari 2 pukul 10 pagi. Tentu ya bergulai dengan aku Imelda Johnny tau ke mail bak pengelama sejam ya. Jadi Britney Spears tu peningat ada bak tahun 1981, iaitu sikok penyanyi Amerika ya. Jadi ya maga dikangau ke orang ngau gelar Princess of Pop. Britney Spears tu maga ianya sikok penyanyi ia ke cukup dibilang nama ba abad ke 21 ya, tau ke 21st century ya. Jadi empas ya ngagai music pop kelebih lagi pengawak ya ngidup ke baru pop remaja tau ke teen pop. Ngau pengawak pemerintang bak panggau The Energetic muju ngangkat ke nama ya maya jemannya subak ya. Jadi Britney Spears tu peningat ngepun ke career ya dalam tahun 1992. Jadi pelakon bak musical Ruthless ngau dua musim kepenudi siri TV bak The All New Mickey Mouse Club sebedau nyain kontrak ngau Jeff Record bak tahun 1997 ya. Jadi single keterubah ya ianya Baby One More Time. Jadi single keterubah ya ba carta Billboard Hot 100 AS serta sitik hari single ke pemadu laku dalam sejarah. Jadi Britney Spears tu peningat ianya siku artis remaja atau ke artis rapan nembiak meh ke pemadu terbilang ba pemanjai ia ke berkarya mayanya subak ngau album ia ke pemadu laku mayanya subak ya. Jadi Baby One More Time tahun 1999 ngau Oops I Did It Again lagu ke dari penyanyi kita tu tadi ba tahun 2000 pian mega Britney 2001 nyat tadi peninga album ke pemadu laku Britney ba abad ke 21. Jadi Britney tu tadi peninga ianya siko artis the best selling music artist of all time di pelabak ke lebih 150 juta record sudah dijual ya. Forbes ngeletak ke nama ya jadi pemuzik induk ke pemadu bergaji besar atau ke highest paid maya tahun 2000 hingga 2012 ya. Jadi ia siku antara 100 siku orang ke pemadu berpengaruh di dunia di tiah ke Times 2021 hingga bintang pop pemadu besar abad ke 21 di tiah ke Billboard 2023 ya. Jadi anugerah ya yang kawam anugerah Grammy, asiti anugerah Grammy, 6 anugerah Music Video MTV, yang kawam anugerah Michael Jackson Video Vanguard Award ya, serta maga 7 Billboard Music Award, serta nyadi sikuk bintang ba Hollywood Walk of Fame. Biar maga Britney tu udah ngelancar ke mayuh macam produk ngau minyak wangi ba tahun 2005. Ikan yang tadi cerita Mimit berkawan ngau Britney Spears tu tadi peningat mayuh lagi kebenar ya berkawan ngau Britney Spears tangnya tadi oleh dilansak aku ba program kita ke sekali tu peningat ya. Ikan terus merenang kita ke pagi tu ngau lagu ke dibai Itam Medin Nuan di mata Nuan di hati. Dan lepas tu lagi kita megak bisik lagu etnik Sabah lagu ke dibai Alia Kadado Mia Gaditi YFM Y912.

Simpangan Dilema, lagu kedibai Nora Peninga, lagu dikenam renang kita ba program lagu-lagu pupubansa kita bakal ke pagi tu ya. Jadi Nora tak ke Datuk Wan Nora Fiza binti Datuk Haji Wan Arifin ke ada ba tahun 1973 tau ke dikelala urang ngau nama Nora ya ya siku artis ngau maga pelakon Malaysia. Jadi ya ada ba Kota Baharu Kelantan. Jadi Nora tu tadi ngepun ke karier ya dalam dunia pemerintang tu tadi Peninga lebih ya ke diciri jadi champion bintang HMI dalam tahun 1991 ya. Jadi terubah ya ngena nama mononim Nora tu ba tahun-tahun ke terubah karier ya tang dalam berapa tahun ke udahnya dia ya terus merindang ngena nama Nora J tau ke Nora Arifin. Jadi ia nyain kontrak recording ngau Warner Music Malaysia lalu album ke terubah ya diberi nama Sandiwara. Tinjeng kaum lagu hits di persimpangan dilema iku udah dipandang kita tu tadi lagu ke di Gaga Adnan Abu Hassan ya. Udahnya Nora terus boleh pemuju ngau kritis nengah album ya ti dikeluar ke berengkah hari tengah tahun 1990-an ya. Antara lagu ya ke terbilang ianya katakanlah Debaran, Renungan Terakhir, Naluri, Hadirlah Kekasih, Hanyalah Satu, Menyemai Cinta Bersamamu, Mata Ngau Kau Tak Pernah Jauh. Ia mega udah nerima mayuh macam anugerah ngau nomination dalam bidang muzik yang kaum anugerah industri muzik ngau anugerah juara lagu serta mega digelar siku penyanyi ke pemaduk terbilang dalam tahun 1990-an ya. Kini tadi info mimit berkawa ngau Nora Peninga ya. Jadi udah tu kita terus berperinang ngau lagu Korea tang sebenarnya tu lagu ke Dubai Juan Carlos Buan YFM segulai secalai.

YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu, biar mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ingat ke kami, YFM segulai sejalai.

Cobalah untuk setia. Lagu kedi baik Chris Dayanti Peningau dah perenang kita ba program lagu berpadu nyawa pupu bangsa kita bakal ke pagi tu Peningau ba pagi hari dua. Jadi Chris Dayanti tau ke di kelala dengan nama KD yang nyaksiku penyanyi pelakon ngau ex kaban politik Indonesia ke udah dalam industri pemerintah lebih 3 dekad ya. Jadi Chris Dayanti

itu ada bak tahun 1975 bak Batu Jawa Timur Indonesia ya. Jadi ia mega diberi nama Siko Ari Diva Besai Indonesia ngau lagu popular baka Menghitung Hari Mencintaimu ngau Pilihlah Aku. Jadi ia mega kala menang bak Pekit Asia Bagus dalam tahun 1992 ya. Jadi berita kepemaduk baru berkawa ngau Chris Dayanti itu peningai ianya Chris Dayanti itu udah aktif baru dalam dunia muzik ngau pengawak ngelancar ke EP baru ti diberi nama Love Chris Dayanti ti keterubah ya dikeluar ke kena 8 hari bulan 5 2026 tu tadi ya. Jadi yang megak maja cakah merindang nguluk pengawak pemerindang serta berkongsi ke pemansang karier ngau penghidup ya ngagai bala peminat ya nengah media ramai ya. Jadi kelimpah hari pengawak pemerindang atau ke pengawak seni itu peninga ia mega suah ngawa diri dalam aktiviti komuniti lalu mengkang jadi siku hari ikon pemerindang Indonesia ke berpengaruh atau ke ia kecukup ia diperbasa. Okey, ni tadi info mimit peninga berkawa ngau Chris Dayanti. Okey, kita lagi terus berperindang ke pagi tu ngau lagu-lagu kita bak program lagu-lagu pupu bangsa ke pagi tu peninggal. Dan lepas tu lagi kita bisi lagu Mandarin, lagu Hindustan dan sebenarnya tu lagu Jepun, lagu ke Dibai Utada Hikaru, First Love YFM Segulai Sejalai.

tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadaan penusah bebadi Bajalai Alun ke taunya di bak sebarang maya. Ukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan nungan cermin kereta tali kereta tu meka uleh mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag kita meka nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak nepan ngenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Penyagai bola kita luar, dia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kendera, berbelah rancan dia. Diserian oleh menengke kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Kita dia tu benua ninga.

Stau Bata lagu kedibai Arka Yanik ngau Abijit Peningau dan merenang kita ke pagi tu bak pagi hari 2. Jadi dikena aku ngujung ke program lagu-lagu pupu bangsa kita ke pagi tu tu lagu Spanish lagu kedibai Daddy Yankee Bonita YFM 101.3 FM.

0: 9-12.
1: Ya, kena nerus ke Y-19. Atau lagu ke di By Anderson Ngalai. Anak seluak seempak.

Anderson Ngalai ya. Terus bergelain kami nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari itu lagi sebenarnya kita mendiang ke berita hari YFM. Jadi tu berkawa dengan AU Media Sarawak SEMEC 2026. Dekat nyari ke Plaza Besai lalu tu kena ngangkat ke profesionalisme Raban Pengerembai Berita di Sarawak. Yang ambil ke bala peningan nemu awam tu megak diatur dikena nampak ekosistem communication ke mana lagi serta boleh dikarap ke tipek ngau pemansan teknologi digital ngau peminta tiru AI. Yang kami ke bala peningan nemu SMEC 2026 dekat diatur di Kuching berlabuh 16 hari bulan 7 tau berserimai ngau pengawak ngerami hari pengarang berita nasional Hawana 2026 hanya semengka pengawak ke dekat diatur 16 hari bulan 7 tau di Kuching.

Ianya tadi lagu ke berentak joget ya. Jadi peningat mayu pukul 11:30 kita dekat ninga ke panggau cerita tuai. Cerita tuai Iban kebenarnya ya. Minta ampun cerita tuai Iban. Lalu nangkan kini pukul 12:30 hari dia kita dekat mendiang ke berita hari YFM. Lalu mulai ngopong-ngopong program kami kebukai bawa ngelah tengah hari ya. Nyadi berita ke penudi dikunci aku ngau bala peninga berkau ngau festival ngau bahasa ngau sastra peringkat Sarawak 2026. Nyadi ke pelasal ke berguna kena ngangkat ke pengelandia nguasa jakuk Melayu. Kelimpai hari yang ngirik semangat petrolisme ngakai nembiak sekolah ukai Melayu di Menato. Lalu program tu dekat dia tu kena udah dia tu ke mana ya? 13 ngakai 16 hari bulan 7 atau maka bisik ngatu mayu macam pengawak yang kau pekit bercerita pidato macam saja lagu patriotik ngau forum pelajar. Ya nak kata aja aku bergulang kita bak 912 bunyi kaku datuk lagi kita dekat minga ke panggau cerita tuai dan sebenarnya merindang kita ngau lagu dulu. Lagu ke dipinta Ana Tessa. Udah tentu lagu dari Gwen. Sanggup aku. Lalu ditangkan dengan lagu Timothy bisa aku harinya saya spek ku bisa peningah kita bisa ni minta lagu kerimpak kaca loya peningah kita antara 4 session 5 session saya ku ini ya nak ngelebu ke kita peningah ha, jadi aku dekat nebah lagunya lagi.

tu kita suah medak troli dengkah buat Sungai Pandut, bakal buat supermarket ngau mall. Bisik ditinggal ke buat parking kereta, bisiknya bertengah jalai. Buat tisi pari pun bisik ya. Ubah meh ulah kitanya, engkah meh troli ke buat nur di udah disediakan. Nanti kita udah ngelak, nanti ngepang tinggal ke buat nur ndak ngepang jalai orang bukailah. Mu meh bisik orang ke ngumpul troli.

Habis peninggal, selamat kita bertemu baru dalam program tu berengat ke 32. Bukan selama megak, bari ngau maya tu jam, aku datang baru ke studio, merindang peninggal, kunci ke sekedok hari je tertuai ketiban. Buat dalam program tu, minggu tu dulunya kemari, aku dah kunci ke ngau peninggal, nusul je tersikut tuai, dulu keliak, titi bilang di batang strap lingga bernama Hijau Lang. Minggu dulu kemari, kita Hijau Lang tu dilengkok ke aku tentang ia di Udu Malu, laban ia aku sedap serumah, ia berdengar munsuah dua ikut penuh tindua. Ngau udahnya, siku lagi munsuah di tenah ke sedap ia dan udah mati. Ia lain, dia kena nebus pemalu ia, nya. Dia hijau lalu berundiang dekat nampuak, yang ke hijau antu, tau sinu kasih ke ia di Udu, dikelesai ke sidak serumahnya. Jadi tuju hati ia ti nampuaknya minta tolong, minta bantuan. Antu sidak keliang, sidak bunga nuyang, sidak laja bunga jawa. Laban ia keran dekat minta dari tau serang, tau tandang, tau mata kayau, tau mulau. Nyok meh utai ke batang di niat hati hijau. Keterubah hijau nguji ke diri nampuak. Dia nyok berkaki bukit lingga. Bukitnya suah mega di kumbai bukit lesuang leban gamal ya. Bakal tukuh lesuang di tungkup ke di pedak di jauh. Menyawang bukit lesuang tu tinggi tampak renyuh-renyuh mana anda di pedak di jauh. Nyalai mayuh kita peninggal tentu betelebak nar ngau gaya tukuh bukit tu. Lebih lagi kita itu di sita menua bagi seriaman ngau betuang seratuak. Lepas bukit tu tampak anda ada pedau hari menua kita yang tadi. Bukit lesiang tu bantigis sungai menuang ti mati bok tebing kanan mudiak batang strap. Ngau sungai ligi ti pati bok tebing kanan mudiak mata lupa rili nengah lingga. Lebuah ia ti nampuak bok kaki bukitnya dia hijau nadai bertemu ngau tai pun nama nyalai. Ya lalu bisi berkira dia nampuak terus ngagai tucung bukit lingganya buat senentang ke kumbai telaga kumang. Lepas dia nampuak buat senentang telaga kumangnya bukannya ngagai jauh nadai bertemu ngau antu lulu ti tau nuluang manduang ya nyadi tuai serang numbuah numbang ke menua. Nyadi jauh ti nampuak sebelah bukit lesuangnya kena ku cerita ukai tak sekali dua tang suah mat. Nyau kemuas ya ti udah nampuaknya. Alai hijau pun lalu bisi mimpi. Dalam mimpi ya, hijau asai ketemu ngau induk siku ti bajik amat. Induknya berjaku ngasih hijau nampuak. Batas batu hijau ti buat tengan tucung bukit lesuangnya. Jadi kena ku induknya, batu hijaunya bisi baruah tingkah ti renjan ti suah mega dikumai kita lidiah. Jalai nurun ngagai batu ancaunya, semina nengah siti urat kara ti meluluar dari tingkahnya. Jalai dani hijau paginya. Dia ya lalu ngasuh hindaya nyendia ke perengkau piring, kedi baik ya nampuak. Lebuah semua perengkau piringnya, udah cukup disedia ke hindaya, hijau perlalu nurun, lepat bukit lingga. Datai ya buat tucung bukitnya hijau lalu ngigak alai batu ancau ti dipadah ke induknya dalam mimpi ya. Nyau cukup ketiga hari hijau ti udah ngigak batu ancaunya baru ya bisi terpedak ke bisi urat karak melulur ngagai siti tingkah tintapnya pan. Tami jalai ti nurun ngagai tingkahnya mengat maramat. Hijau lalu mansang ngagai pun kara jangkang ti besai tumbuh di atas tingkah batu ancaunya. Datai ya dia ya lalu ngulua diri ngkabit ba urat karanya lalu terengkah ba tingkah batu besai tintapnya pan. Udah ya terengkah ba tingkahnya dia hijau lalu berengkah miring temu ya miring nya baru ya nyampi ngangau ke sidak keliang bunga nuyang sidak laja bunga jawa. Sidak sempurai gundai, sidak tutuang minta, sidak datai manduang nyuruang kaya nyadi tuai kayau, tuai serang. Temu yang kerja pengoknya tadi,
Ya ya pan lalu nudua ke diri nganti hari ti malam. Jadi maya nyau tumbuh lambur. Dia hijau tak kenyit, ningau tai tak berawah. Munyi pangkau buak ribut biar balai. Munyi utainya majak inggal seinggal serta semak sesemak. Ke hijau ngumbai utainya awah kabut ngau hujan. Nadai dia mendak pucuk kayu bisi ing kebut hujan penadai. Nak lama udahnya sepi hijau tingkah batu tiak laya berdirinya. Tak bernyang. Asai ti dekat runtuh. Yang ada ri mati ditaban ke tingkah batunya labuh ke baruah. Lama ni udah datai hijau. Pihak ku nyawa orang. Orang Hindu dengar ya. Dengar tapi si bunyi nyawa orang nanya. Dia hijau pun. Lalu nguyang merniang lagi tengok. Orang ti nanya. Tak terkenyit hijau. Terpedak kita bisa Hindu dua ikut berdiri ngimbai ya. Seduanya sama bajik amat gamal. Lalu sepakar ngau gamai Hindu tidak bertemu ngau ya dalam mimpi. Pai ke tentu lama. Ku sawah hijau. Nama aku buah nuan. Dia dituk deh hijau. Ku tanya si ku hari induknya. Ya ku tu nampuk. Ngiga antu. Petara ti tau nuluang. Tau manduang. Mari aku tu pengaruh. Nyumpah ku tu. Ngambil kaku tu tau serang. Tau tandang. Tau kayau. Tau mulau. Numbang ke benua. Laban aku tu udu pemalu. Dia kelesai ke kami serumah. Ngumbai aku tu berdengah. Unsuah tinduk. Bertenah kaku tu berdengah. Bangkai. Tajak putainya endang segi dengah oleh jari aku mpu ngau mudah. Piyok deku pada hijau. Oh. Nanti nyok niat. Nyok jekat nuan hijau. Udah tu ilok nyulut minuan hari sengkukut. Nginilah juyang. Lapa nuan ilok. Tau nak lubah hari selaka pina muriang. Nadai kita di benua di dien. Uleh ngeloi hari nuan. Nyalai kami duai merik nuan gelar hijau berani. Nah, tu pengaruh dikenal dengan ngayau. Ambil dengan nemu.

Gambar tubuh dikenal yang ngayau, mulau, nyerang, nandang, numbang ke menua. Malamnya, hijau lu tindu batas tingkah batu, entap nyapannya, lebuah ti tindu atas batunya. Hijau nadai mimpi tak rurus. Nadai utai ngacau, nadai utai ngergau. Tunggu paginya, hijau lalu mulai ke diri, niki nengah urat karok, ti melulur jalaya mansang kemari. Udah ya datai di atas, dia ya lalu ngetas uratnya ngambil ke nadai jalai orang bukai nampuak ngagai tingkah patunya. Udah ya ti ngetas uratnya, hijau lalu mulai ke diri. Jadi udah ya datai di rumah, tinduk malamnya, dia ada hijau lalu bisi mimpi. Dalam mimpi ya, hijau asai bertemu ngau kumang suai lulung. Seduainya lalu bisi jakuk ngau ya. Nyok mi hijau lepas nuan udah ngetas urat karo. Ti di tengah nuan nurun. Ngagai tingkah batu ti alai nuan nampuak. Nyalai seminak nakak tubuh nuan aja meh. Ti tau serang numbang ke menua. Bala anak, bala ucuk, ambuk nuan jemah elok. Nanti nampuang pemerni nuan, semadi meh uratnya tau nyulur terengkah batas tingkah batunya. Lalu di tengah siku orang di dekat nampak dia. Nyok baru bisi siku orang tau sebakau dengan nuan. Tang, nanti nuan, nanti uratnya jemah elok bisi nyulur. Lalu terengkah batas tingkah batunya. Menua kita dekat bisi penyarut besai, piok deh ku pada kumang. Mimpi tau ke jaku sumpah kumang sudah luluangnya. Bakal ti bisi pengamat ngau pemisah leban nakok ti ditemu. Nadai orang ti di menuanya bisi pemerani serta tau serang bakal hijau lang. Niang penghulu jantiang menyok ti tampak ge dikumbai mangkuk. Amat dia berani. Tandok ke tau serang. Kenyok megok. Nakok ngagi maya cerita tu tidusi ngagi aku dalam tahun 1982 subok. Nadai siku orang udah boleh nampuak ngagi tingkah batu wancaunya. Ti terbilang dikumbai orang ketuai ti batu penampuak hijau. Laban aman nadai jalai bukai. Orang tahu boleh nurun ngagi tingkahnya. Cerita dengan nama hijau lang tu. Tahu kesuah disebut hijau berani tu. Siku orang tuai ti terbilang ditemu orang mayuah. Dulu keliak lalu lagi mengkang dikingat dikenang iban. Tingguan menua batang seterap ngolingga nyentuk ke ngagai cerita tu depan si aku dalam tahun 1982 subuh. Ku suan ingo kini anak mit tunggok kili betul lupa ngau bantiang kiok ke. Ti lebuah sida gago ngangau kucuk laki sida ya. U baru datai no ni jauh. Tau ke pulai no ni jauh. Bakos kedok kita ke ngangau ke ucuk kitainya keliang. Ni no keliang. Tau ke udah makai no keliang. Nyok mes kedok ri kangau jaku siru kini kitai. Bukit Lingga tau ke kumai bukit lesuang. Suah lai orang ti berniat nampuak tang ke udah kena ku berita. Orang ti bisi udah kalau nampuak dia. Nakok ke diringa ngau ke ditemu. Nadai orang udah bisi tuliah ke pemujur nampuak bak. Bukannya tak seminat nusui diri di kedua nutai. Bisi ke mansak peniang ku. Kira bisi sebulan. Nyolimpah mimit tu. Sebedau aku ti ngeluar ke cerita tu dalam program tu. Bisi siku peninga ti ngelala aku. Bertelepawan lagi aku. Nyau kebanyang tai ti di kerandau ke kami duai. Dia ya lu nanya ngagi aku. Dini ndor ti mana nanti kita ikut nampuak ku ya. Aku tak jampan nyawut ya. Mandal aku. Dekat nyawut tanya nanya ku aku. Ngai bulak ke nuan laban. Nadai kalau tak ninga orang ketuai berkedang ku tanya. Tapi bakal buka linga deh. Bisi orang kalau nampuak dia. Ku ya nanya. Siti resaud aku nya. Berpelasar kari ceritanya tadi. Ku ngarap ku unggal aku nya tadi. Bisi mendiang cerita tu ke dia tu. Kena ku sekedar orang. Ti rindu niki bukit serta udah. Niki bukitnya. Bukit lesuang tu. Siti re bukit ti mana.

serta balat ngerinduk kati. Tan nanti kitainya dekat nikik bukitnya tegal bertuju ti dekat berniat jeku lalau orang timpu menua anang nak madah terus terang ngambil kesida ya uliah nulung agak pedara lalu ngulu ke kitai madah ke ndur ti likun ngai ke kitai tulah ke penusah engau nyok menakak aku buat program sekali tu berkongsi ke ngau peningau nusul cerita sikut tuai hari batang serap lingga ke bernama Hijau Lang. Sebedar aku nyuruh ke diri, aku minta ampun ngagai kita ti suku juru ngau peturun timpu aki ini ketusi aku nya tadi. Nanti ceritanya bisi ndak siliak, bisi ndak datai, bisi ndak sangkai leban. Nyak nak kau ketusi orang ngagai aku. Nak kau nyak kau ketemu ngau ketampuan aku di tu. Aku dekat datai baru minggu dudinya ni lah. Bari kau jam ti sama berkongsi kau ngau peningau sekedar cerita tuai kebukai. Nanti kita bertemu baru. Itu aku meri selamat bersara. Nampak aku.

0: Nak mama agi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 melatih ke industri music Iban.

Mau yang makan teh manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit nak berampit bakal diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mau yang gulam gak tau ngasuh anak mit ngeli tacak gerama. Ngemerangka gaya penyok hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayu gula dalam pemakai. Jaga pemayu gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tang nanti nadai sekali, nya mana haji.

Selamat tengah hari, dia tu kena borga berita tengah hari 14/7/2026. Sarawak ngau Bank Dunia dia tu benung bersaup ngada ke formula tingkeman dikena nyukat pemalat karbon ke pansut serta nentu kerega kredit karbon. Penerang Ari Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng madah ke gerempung. Madah ke gerempung kerjasamanya cukup berguna laban nakak ke diatu atur standard ke diterima barengkat terabangsanya ndang nadai udah ditumbuh ke. Sarawak nak ulenda belalau ke atur terabangsa dikena nuku kerega karbon setipa ngop ngerandunya tinggenggai ke pemansut karbon munyi ke derintai ke nengah sempekat Paris. Yang ada ke Sarawak dia tu ndak mansut ke karbon laban karbon ti dikeluar ke menua tu mayuh lagi kena sinta kampung. Nanti di mana ke gau pemalat karbon ti dikeluar ke. Galai yang ada ke polisi kampung menua tu patut dikelati kagi dikena nentu ke Sarawak meruan oleh nangkup utai ke diguna iklim dunia. Premier mansut kerja ketu ba'awum kara kampung Malaysia MFC ke-21 di Kuching demalam. Berbangunnya perintah Sarawak dekat bersaup ngau perintah besai dikena ngada ke pengawak pengatur kampung dagang karbon ngau agenda ekonomi kemeruan. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng madah ke perkara tu patut dibejalai ke ngau berurun serta ulih nguntung ke semua raban. Ia madah ke penegap kaul antara perintah Sarawak ngau perintah besai mega cukup berguna laban pengawak kengatur kampung, gau tanah serta pengawak ngulih nguna ngonyimpan karbon tau ke CCUS-nya dan hari baru kuasa negeri munyi ke ditetap ke dalam Constitution Perintah Besai. Ya madah ke randau antara Perintah Sarawak ngau Perintah Besai nakak ke dia tu ditetap kelancar yang kaum randau begulai ngau Menteri Besai bedau lama tekudah di sama ngampit ke Sabah ngau Sarawak. Atur kalai perintah besar ngau perintah menua mutar ke perkara ngau cara ti alus udah nentu ke semua polisi ti bisik kawal ngau pengeraja asal ngau pengeraja asal ngau agenda ekonomi hijau oleh meri hasil ke mana. Sibu Municipal Council MPS sudah nambah ke timpuh ndur orang belabuh ngalih ngagai SMC Care Smart Parking System nyentuak ke 31/2012 tu ila alai meri awak ke panjagi ndur orang mayuh lebak ke diri ngau sistem kah kereta cara digital. Sapit Menteri Pengerai Mansia Mayuh pengau rumah ngau perintah lokal Dato' Michael Tiang madah ke perkara tu diputus ke pengudah sidak ke ngira sawut langgur penemu ngau sebana ke bisi diterima orang diterima hari orang mayuh sekumang sistemnya di berjalai ke kenyau hari 1/7. Dalam tempoh tu perkara ti lebih lagi dikemeran ke ianya ngajar orang mayuh nelabak ke diri ngau sistem ke kereta cara digital tu lalu ukai terus nerit katur yang mansut kerja tu bak Facebook rasmia kemari. Nyalai orang mayuh ti agi bisa ngembuan kupon kenang ke kereta agi dikemenar ke ngena kupon siranya bak sepamanya timpuh ndur orang nelebak ke diri ngau smart parking system tu. Pengangat hari di Sarawak jam ke dia tu agi bak tikas ke normal. Direktur Upis Meteorologi Sarawak Carol Najib Ibrahim mada ketu ukai berpuan hari utai ke nda ulih disadang labanya bepuan ari fasa monsun barat daya ti suah ngujung ke kemarau ngau hujan ke jurang agi. Yang mansut ke Jakutu ngagai RTM di Kuching kemari. Yang madai ke Mansia Mayuah nda patut irawati laban hari ti angat jam ke dia tu nyandang idar gaya hari ti normal. Mansia Mayuah mega udah dilalau ngujaku tingasu sidak mendiang ke berita gaya hari hari Met Malaysia ngambil katur berjejaga boleh dibejalai kebat sepamanya timpuh hari ti kemarau serta angat. Nyadakan berita kita ke tengah hari itu, beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi lalu disalin Jonathan Giri
Hari Bila Berita RTM Kuching. Selamat tengah hari, salam Malaysia Madani.

0: Sejalai.
1: Selamat tengah hari dengan Ros Kawak Ngelat Ngari Begulai Ngau YFM Bin Tulu. Tulu.
2: Bin Tulu FM 97.5 MHz. Ceria bermaklumat, Aki Gaga mai berita.
3: Lagu-lagu yang dimainkan semua best.
2: Disi mega info berita dikunci ke bala DJ.

Ya, dolong beri selamat tengah hari ngagai. Ha, kita pun dengan nak ngira dindin nur kita ke tengah hari tu. Tentu ya bakal selama hari dua, tak ke ninting hari ya dua, ada tiba idar kami YFM Bintulu merindang kita ba awak ngelah tengah hari. Jadi ya, sehari tu 14 hari bulan 7 tahun 2026. Lalu sehari tu kita bergulai ngaku Flora Liban.

nya lagu Siti lagu rancak kena kita ngepun ke ngelah tengah hari ni hari YFM Bintulu Siti lagu hari Lucy M lagu kan beri nama Tulang Besi Urat Dawai ya mai jam kita ngagai pukul 12:16 minit tengah hari lalu sekali lagi mari selamat tengah hari ngagai kita peningan ni nemu baru masang radio kena jam ke dia tu baru bisi awak ndo kita belelak kini baru bisi awak ndo kita mendiang ke radio kini jam ke dia tau tentu ya bakal selama nanti hari dua bergulang kau kami YFM Bintulu bak awak ngelah tengah hari ok jadi nada berubah gak tusun program kita atau ke rintai program kita nyentuk pukul 3 atau lagi peningah dia pukul 12:30 dua aku dekat ngedatai ke pesan berat udahnya pukul 12:45 tengah hari bergulang kau pengeluar program Road Ampung ya bak dalam program nemu kita lalu pukul 1 ngalih hari kita bisik program Temuai YFM Bintulu. Udahnya pukul 2 ngalih hari bulan ngopong lo program Sharon Ludan bak dalam program Kini Kitai Sarito. Udahnya setengah jam ke penudi awak ngelah tengah hari Kitai Sarito peningah. Bakal selama megak no kami dekat ngenatai ke pesarin no hati kita kelebih lagi bahari 2 Sarito. Ne 14 hari bulan 7 tahun 2026. Ni nemu ngka bisik kita ke nyambut hari pengada kini Sarito. Merik selamat hari pengada ngagai kita nah. Okay, jadi sebenarnya berkongsi ke berita bukai atau peningah. Agi megak dekat berindang kita ngau lagu-lagu kita itu ya kuda di tusun kami kelebih lagi buat playlist kita dalam kandang 3 jam tu. Okay, sebenarnya merindang kita ngau lagu dulu berkongsi ke gaya hari kami di Bintulu tu peningah ni. Kelebih lagi tengah hari itu mambam di luar dia. Lalu pagi tadi kami di Bintulu di tu hujan ya. Aku nak nyanggung nur bukanya tang kami tunggak ke pasar Bintulu di tu. Kelebih lagi pasar lama Bintulu di tu hujan ya pagi tadi. Nyak gaya hari kami di Bintulu berkini gaya hari bandur kita peningah. Sekali ke di dini deh dini dulu sebut di Miri di Sibu di Kapit di Seriaman di Kuching ada salah kita tahu berkongsi ke hari kita lagi peningah atau megak ngelawa Facebook kami RTM Bintulu berkongsi ke hari kita ni ngambil ke nyamai ke ni nemu bisik bala ya ke bukai tu tadi dekat minah kini orang Bintulu kak ke Sibu ngambil ke nemu kini hari orang di Sibu ni ok terus berpindah dulu kita kasih lagu berpadu nyawa tau lagu petua lubah tuai.

Ya, jadi ke sekali tok peningah dekat ngenatai ke pesan berat ya munyika di padah kaku ba tusun tau kerintai program kita ungkup sari tok. Jadi keterubah tok pesan pemati tok datai ari bada anak bukiang ya. Madah ke pemati Indaya inya anak kasih, inya anak kasih udah nadai kena ari 1/13/7/2026 lalu dekat dihintu Bala Mayuah Bak Rumah Ganji Merio Sedan Baruah Kelili kena malam hari 3/15/7 lalu dekat dikubur kena pagi hari 4/16/7/2026 ngonya pesan tu dituju ngagai kabang belayan Merio Nam Buah Rumah Merindun Kampung Saudara Baru Bara Sebangki Dua Buah Rumah Panjai Sermat San Panjai Lubuk Antu Bukit Tungko Cangkul Tinting Lalang Selindung Ulu Marup Atas Empelam Suai Sebatuk Niah Sedarat Mawang Setengin Semuih Baru Sukung Lubuk Antu Jelukung Rumah Sibat Isu Semunjan Sedarat Tuan Rumah Sami Langkang Kelili San Ugul Marup Atas Marup Baruh Ngau Semua Kabang Belayan Ya Kenglala Inya Anak Kasih Ya Kenglala Inya Anak Kasih Ya Tuan Madaka Inya Anak Kasih Udah Nadai Kena Hari 1/13/7 lalu dekat diintu Bala Mayu Baru Mah Ganji Merio Sedan Baruh Kelili Kena Malam Hari 3/15/7 lalu dekat dikubur kena pagi hari 4/16/7/2026 nya pesan pemati ya jadi kedua tu pesan tu hari Sharon ya ngari kesida ya sebilik madah ke pengawak ngetas ulit niang apai sida ya yanya niang tuai rumah seli anak manca niang tuai rumah seli anak manca dekat diatur kena 18/7/2026 pukul 6 pagi bak rumah seli sungai menuan kapit ngaunya pesan tu dituju ngagai kabar belayan ya kediau di Serikai Johor Sibu, Kuching, Bintulu, Miri serta semua kabang belayan ya kena oleh dirintai ke di Tok Magang ya ya ke ngelala niang tuai rumah seli anak manca jadi pengawal ngetas uliat tok dekat diatur jadi kabang belayan dipinta datai tumu agi ianya kena 17/7/2026 ya lalu malamnya nguan uliat jadi penerang ke silia tau bertanya ngagai base anak alang ianya bini niang tok bak lumur kusung 14613592 98 014 613 5298.

Hakim mengadakan mengenai ke pesanan berat buka ya ke bisi dia terima ke tengah hari atau peninga. Jadi itu datang hari tuan rumah Aji anak sang ya madah ke pemati ayah ya. Ajai anak ganing udah nadai kena 13 hari bulan 7 2026. Lalu di intu bala mayuh kena 15 hari bulan 7 2026 hari 3. Serta dekat dikubur kena 16 hari bulan 7 tahun 2026 ianya kena hari 4 ya. Banyak pesan tu dituju ngagai kabang belayan ya ke ngelala ajai anak ganing tau ke ayah tuai rumah Aji ya ambil kita sama belak datai ngagai rumah Aji ulu betan buku pakan ya gi nando pesan tok baru. Jadi pesan tok datai hari tuan rumah Aji anak sang madah ke ajai anak ganing udah nadai 13 hari bulan 7 lalu dekat diintu bala mayuh 15 hari bulan 7 serta dikubur 16 hari bulan 7 ya. Jadi kabang belayan dipinta datai ngagai rumah Aji ulu betan buku pakan kayaknya pesan pemati ya ke bisik dia terima bakal ke tengah hari itu. Jadi pesan ke bukai itu peninga pesan ke sekali itu ianya pesan diterima hari tuai rumah Krizon.

tawai ilik engkelili ya. Jadi pesan tu mada ke pengawal dekat ngetas ulit ni yang nyambung anak pundek ya, ni yang nyambung anak pundek. Okeynya pesan ngetas ulit ya ke bisik diterima ke tengah hari tu.

Yang baru dah berperinangau Siti lagu hari Yus Andrew, lagu ke diberi nama Manggai ke Ati. Jadi udah tok lagi peningau, kita dekat terus berlengau DJ Perincing dalam program Menemu Kita dalam kandang 15 minit. Udah nyak lagi bak jam kedua ngelah tengah hari bakal selama mega mic kita mendiang karandau ku ngau temuai hari upis pengerai bagi menua Bintulu. Okey, jadi ke sekali itu terus kita mendiang ke program Nemu Kita.

Ya, selamat tengah hari peninga bertemu baru kita bawa program demo kita kita ke Sarito ya. Nyalai ke Sarito berita kedek dikunci aku enya Siti berita aja. Lalu ya amat nyalai di dinga tamatu tai ke nasigi amat bisi enyadi. Nyadi ba menua bukai, ukai ba menua kita Malaysia. Kita Malaysia tu merti ya. Jarang-jarang bisi menyadi pengawak atau ke cerita ke nyelai. Nanti ba menua bukainya tak kok naharga ne peninga bekeni ke tau bansanya. Engka nyak meh. Engka ketegal tadi ba bida daya hidup tau ke adat tau ke pengerindu pengelandi ya. Jadi kanyak ya mai nyelai bakitai lebo tai bansa nya ndak dikerja bakitai di tau ya tang engko ndak nyelai bak menua orang tang jadi ke situ tu nang amat amat nyelai dini dini menua panadai ma bansa tu kalau nyadi tang bisik nyadi bak siti menua ke bak tunga Uganda kan ya nyadi bak siti menua ke di beri nama menua tu di Kumbai distrik Bundi Bogoyo di Uganda. Bisik sebangsa penyakit ti nyelai nyadi ba menuanya. Nadai temu punca penyakit tu peninga. Ia nanti berkenang bergaul ke penyakit amat. Amat mayuh penyakit ke nyelai di dinga kita ini nyadi. Tang tu amat amat nyelai penyakit tu peninga. Jadi penyakit nyelai tu ke nyadi ba menua distrik Bundi Bogoyo Uganda tu dikumai sidak ba menuanya penyakit dinga-dinga. Penyakit dinga-dinga. Dinga kita dinga memanah penyakit tu. Ya penyakit dinga-dinga atau ke dipulai dengan gaya jakuk kita yang tadi. Dinga-dinga tu retinya bakar reti, mai reti bertanda. Jakuk Melayu menari. Ya. Dance korak putih. Enak ke? Jadi dinga-dinga tu orang ti kena penyakit tu peninga. Sidak ya begila-gila ya kenyut-kenyut buah sidak ke berjalannya dikumbai sidak ya dinga-dinga. Jadi amat terbakar orang ke bertanda ngenak tiun tinda entu rancak ke sidak tu daripada aku peninga sidak kena penyakit dinga-dinga tu daripada aku buat TikTok. Jadi laban kita ke nang segi dipesan berkunci utai ke amat. Enti ndak nyengala anak berkunci ke utai ke ndak nyengala. Jadi tu amat-amat laban bisi ayan berita laman berita Deccan Herald di India. Madah ke? Sidak tu bergiliat-giliat tubuh, kenyut-kenyut tubuh, nak boleh ditawar, artinya nak boleh dikontrol, nak boleh ditagang sidak. Ukai penekak sidak tu peninga, tubuh sidak ti otomatik, kenyut-kenyut, bergiliat-giliat ya. Jadi, nyak meh, nama nak penyakit tau bansa tu peninga. Jadi, kira 300 siku orang kena rampit penyakit dinga-dinga tu. Lalu tebal lagi, ia kekena penyakit tu ianya orang Indo kau dah besai serta mereka nembi amin nemu milih ya ngai nak orang Indo nama gerti ne peninga. Jadi penyakit tu kedua kali ia nyadi bermenua sidanya retinya ukai keterubah ya nyadi. Jadi terubah nyadi subak dan dalam tahun 2023. Lalu tahun 2023 mayanya terubah penyakit tu kenyadi bisik dipercalai ke pansia. Bekeni penyakitnya tau bisik tang lalu bedau tertemu ke nama ke buah nama punca tau bisik penyakit dinga-dinga tu nyentuak ke tahun 2024 pansiak lagi mengkang dipercalai ke bedau temu punca dah tai baru ke penyakitnya nyadi bermenuanya peninga. Ya jadi sidak ti kena penyakit dinga-dinga tu mega kena tabin tubuh gegetar lalu sidak ya napik penanggul berjalai. Nga nyadi kak berjalai ke peninga. Nga nyadi kak berjalai ngomeruan ti tubuh kenyut-kenyut berjalai kenduut-kenduut kenyak peninga. Jadi bisik sekedar tadi sidak ya lumpuh. Nak boleh angkat ya stroke. Lalu sidak nanti berjalai nak boleh nak diriang. Nanti nak diriang sidak nemu terjelepik. Ya. Jadi bisik megak sidak ke nak raya tu tadi peninga ya. Jadi agi boleh berjalai. Sidak ya anda ibuah diri yang tang gaya pejalai tetap bisi bertanda. Tajak pihak nadai nadai udah naban ke nyawa ya penyakit tu nadai udah.
seminak sedak ya daripada kenyut-kenyut namanya gilik-gilik tubuh. Baka kita katanya meh peningam kita ke tandanya meh. Ya, jadi bedau bisi ubat kengkeman sidak terkena penyakit tu seminak sidak ya diberi ubat antibiotik lalu nanti nak raya penyakit sidak kena penyakit tu oleh gerai dalam kandang seminggu. Ya. Jadi nak raya nak naban kenyawa tang mentadi alit ati bekeni ke penyakit tu tau nyadi peninga nama pun ya sekali ke kelalu ninga music ninga lagu nadai ke ko sida ya nadai ke bala sida dianya ninga lagu atau ke nadai ke sida jadi bertebah ke kerban music orang lalu bertanda ndak ke tau tak terkenyut kenyut tergiliak giliak nama nak penyakit begitu ya. Jadi munyi ke tadi bedau ditemu nama punca pansiak nasegi semampai dipcalai ke tang lalu bedau temu punca nama kebah penyakit dinga-dinga atau tau enyadi. Ya. Tajak penpihak peninga bisik disurat dalam sejarah menua Perancis madah ke penyakit menari atau ke penyakit bertanda tu kalau nyadi bak menuanya dalam tahun 1518. Ya, bisik bak sebengkah menua, bisik diatur penggerami mayanya dia ada orang dia ke data yang pengeraminya sidak ya bertanda ndak nemu ngetu pengelama 2 bulan sidak ti bertanda lalu penyakit tu nemu berampit. Jadi pengelama 2 bulan nya sidak ya berarti kepeninganan tak nak nemu ngetu ra ke bertanda tanda nemu berampit ti siku ndak lagi tahu berampit ya dah nak nemu sekali bekenai cara berampit sekali kenya maya kena bersegiang kini ke beteguk kini tubuh alai luka namanya alu penyakitnya alu berampit ya. Tau ke hari kita ke medak aja kini nadai ke dipadah nyemata dipadah tang meh pengelama 2 bulan penyakitnya bisiknya di alu penyakitnya nemu getu ke diri deh nyalainya meh mayanya sidak di menua Perancis pan lalu bisik berjalai ke pansiak nama ke buah tau nyadi penyakit bansanya. Lalu pengelama 2 bulan nya subak peninga mayuah sida tadi lesi layak sulai. Ni ndak ada. Ya ga sida ke bertanda siang malam ndak ngetu. Lelak ai peninga, ndak tinduak, ndak gali, ndak duduak. Nyau kena sakit jantung, nyau kena stroke atau kelumpuah. Ni ndak bisi lesi ya. Ni ndak bisi parai sida ada pengelama 2 bulan. Ya, jadi mayanya sida disurat ke bak sejarah tadi bertanda sedak ya kenyadi bak menua Perancis nya lama 1518 ubak tahun 1518 bisik rancak agi ya nak tak bakal ke bak Uganda tu bak Uganda tu bisik lubah agi sedak ke namanya penyakitnya tanda sedak ya bisik lubah agi jadi subak bak Perancis nya nitih ke cerita sejarah bisik laju gitu buah sedaknya kekenyut rancak lagi. Nyalai ni nak nyau lelak, ni nak nyau sakit jantung, ni nak nyau bisik parai sedak banyaknya subak ya. Jadi lalu nitih ke disurat dalam sejarah bermena Perancis. Dalam sehari kira 15 iku orang parai. Nyak mah bunyi kaku tadi laban sedak ketandaknya kelalu laju bertandaknya rancak. Jadi tentu ngujuang ke tuan tadi tahu parai. Jadi buat Uganda tu ndak. Tak berarti ke bab media ramah penyakit dinga-dinga tu sedak ya nak rancak sedak ke bertandanya ukai tak bertanda sukatinya peninga urindu ati ukai penyakit tubuh sedak kenyut-kenyut gilek-gilek jadi ke bab Perancis tu ni teks sejarah tanda sedaknya laju subak ya rancak nyalai nyak meh utek ke nyalai nyadi bab dunia kemayar itu ngumainya nak kalau nyadi sekali di pansiak buat sejarah udah kalau nyadi buat menua Perancis dalam tahun 1518 jadi buat menua buat kemanya hari itu bedunya mayu baru hari itu buat Uganda ukai keterubah ya ke tang udah kalau nyadi tahun 2023 2024 nyadi baru nama tau bansanya kita pernah nemu ya nyak meh semua tanya bapanggai buat atur tara ya nyalai udah nemu kita ni peninga dinga-dinga ya dinga kita dinga lain jakuk kita tu dinga pending ke tapi ya harap kita dah ninga meh peninga nemu kita tu ya temu baru maya bukai jaga runding jaga mata jaga hati
mua tampak penciang tucum ketawa berari kena penyakit gila bayang.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.
1: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.

0: Selamat ngali hari ya peningah bertemu kita ba program temu ai kita ungkup minggu to. Jadi ya temu ai ku ke ngali hari to peningah ianya Cik Christina Lee, ianya siko penolong pegawai kesihatan persekitaran ya ari upis pengerai bagi menua Bintulu. Tentu ya keterubah to ngelalu ke penatai Cik Christina. Nama berita noan sarito.
1: Okay, selamat ngali hari DJ, berita ku manah lah, bakal selama.
0: Okay, setahun tua-tua nak bertemu mua ni. Hau, tang ya, sigi, orang ke sigi kak ketawa pun ni, kita nak medak. Belala-belala ya ketawa. Aku ke lagi nyubai rinyak ni. Okay, jadi Cik Christina, nama menyikuran ni, perkara ya ke dekat di kunci ke nuan ya, kelebih lagi bakal ke ngali hari itu.
1: Keterubah ya, aku merik terima kasih ngagai RTM Bintulu laban udah merik peluang ngagai aku berkunci ke penerang berkawal engau ngemaran ke penghidup berpengerai ngagai semua bala peninggal. Bakal itu, aku dekat berjaku berkawal engau Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 tau ke dikumai Akta 852 ngau utai kepatut ditemu kita semua.
0: Oh, jadi nyak perkara ke dekat di kunci ke Cik Christina ke ngali hari tok peningah ya tadi bisa nyebut berkawal ngau Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 atau ke Akta 852 ya. Jadi minta nuan nerang ke nyangau sili agi itu Cik Christina ne ngambil ke lenak gi di dinga bala peningah tu apakah ke ngali hari tok.
1: Okey, secara am Akta 852 tu meh akta kenganti peraturan-peraturan Kawalan Hasil Tembakau 2004 di bawah Akta Makanan 1983. Akta tu udah digazet tau ke diwarta kena 2 Februari 2024 lalu mula berkuat kuasa ba 1 Oktober 2024.
0: Nanti diperhati kenya ba 1 bulan 10 2024 ya udah di gazet tau disebut udah 2 tahun metok nah. Lebih kurang bekenya neh Cik Christina tang pelabak ko ka agi mayuh ke mensia mayuh tau nak nemu ngau silia ya berkawa ngau akta ke disebut nuan tau. Jadi minta nuan nerang kenya ngau silia agi tau Cik Christina.
1: Okey, dia tu kami agi cakah meri penerang ngagai bala mayu ngambil kesidak lebih merti ke pasal akta tu. Kena penemu semua, Akta 852 tu merangkumi 10 bengkah utama, ianya 1 pendaftaran, 2 pengiklan promosi engkau tajaan, 3 kawalan penjualan, 4 kawalan harga, pembungkus, pelabelan engkau pengilang, 5 larangan merokok, 6 tanggungjawab pengilang, pengimport atau ke pengedar, 7 pentadbiran, 8 penguatkuasaan, 9 bicara engau proceeding, 10 am. Dalam Akta 852 tu, reti merokok atau ke nginsap, ianya nyirut atau ke ngesuh ke asap atau ke wap ari sebarang produk tembakau atau ke produk ganti tembakau. Ia megang yang kawam orang kemegai tau ke ngawal produk kebenyala, dipanas, diwap ke tau ke diguna ke ngenak cara bukai. 3 bengkah itik produk merokok ke disebut dalam Akta 852 tu ianya 1 produk tembakau, ia ke udah diproses tau ke produk kengundan tembakau bakar rokok, cerut, enggau tembakau ke nadai asap. Ia kedua, bahan merokok. Jadi bahan merokok tu ianya sebarang bahan atau kecampuran bahan ke diguna ke kena nginsap. Ambil ke contoh rokok elektronik engau vape. Yang ketiga, produk ganti tembakau.
0: Nyak tadi penerang ke Siri Amaga udah dikunci ke Cik Christina atau kelebih lagi berkawa ngau akta ke bisik disebut ya tadi deh ngambil ke kita merti ngau Siri lagi. Jadi tanya aku ke bukai tok ngagai nuan Cik Christina. Minta nuan madah tak ke berkunci ngau bala peningah tua ke ngali hari tu madah kepalan ya ke nak tahu ndur nginsap kelebih lagi ba atau kebisik disebut nuannya tadi meh minta nuan berkunci kenya.
1: Okay, penting amat ngagai kita dekat nemu palan tenda ulian ndur nginsap ke udah diwarta ba Akta 852 tu ngambil ke kita ulah nyeliah ke diri ari dikenak compound. Bisik 28 itu palan ti udah diisytihar dijadi kepalan dak ulah nurungin sab. Tang bad itu aku seminar nyebut beberapa itu ajak lah. Ke keterubah ya, kawasan hospital tau ke klinik. Nombor 2, endur makai tau ke dikumbai kita kedai makai. Nombor 3, kedai tiba ikun. Nombor 4, bangunan dobi. Nombor 5, bangunan hentian pengangkutan awam tau ke bangunan endur palan pengangkut mensia mayu. Nombor 6, kawasan lapangan terbang tau ke airport. Nombor 7, kawasan premis perintah tau ke kawasan upi-upis perintah. Nombor 8, kompleks membeli belah tau ke dikumai kita shopping kompleks. Nombor 9, bangunan tau ke endur awam ke diguna ke kena pengawal agama. Ngambil ke contoh bakal masjid, gereja, tokong engau kuil. Enti kita dekat nemu engau siliat palan-palan bukai ke endak tahu endur nginsap, kita tahu medak ber website infosehat.moh.gov.my.
0: Nyak tadi palan ya ke nak tahu nur nginsap. Bisik 28 tang Cik Kristina berkunci ke beberapa itik tadi ne. Jadi reti ya tau Cik Kristina tau disebut kita mayuh nur tau ke mayuh ke palan tu tadi nak tahu nur nginsap ne. Tang menyukura manah manya ngambil kenya uliah nyaga pengerai kita itu tadi ne. Jadi pia mega nanti report pun tarik pun Nuan bisa nyebut berkawa ngau compound tu tarik ni. Cik Kristina minta Nuan merik penerang ngau siliak berkawa nganya.
1: Mana amat tanyanya DJ. Laban berdalam Akta 852, kesalahan nginsap tu ulir dikenak compound. Antara kesalahan engau nilai tawaran compound ianya K1, subsection 13-3, nada siku orang kebedau cukup umur ke ukai orang bersatuai atau ke dewasa dikemenar meli produk tembakau, bahan merokok atau ke produk ganti tembakau. Jadi sidak itu tidak ditemu salah dekat di compound RM50. Nombor 2, subsection 16-2, nadai orang uling insap berpalan ke endak tahu atau ke endak dikemenar ke. Enti ditemu kita oleh di compound RM250. Nombor 3, subsection 17-1, orang kebedau cukup umur endak tahu nginsap. Enti kita ditemu nginsap, kita dekat di compound RM50. Nombor 4, subsection 18-1, tok adalah lebih agik kepada tanggungjawab orang kebempu palan tok ketuan punya premis. Ambil ke contoh, toke kedai yang kena mempamer tanda larangan nginsap, kita dekat di compound RM250.
0: Nanti diperhati ke Tok Cik Kristina kira besar ke penyampau compound tu tadi ambil semit pun RM50 nah. Jadi nanti dekat nanti semak kita itu tadi ne tau ke mensia mayuah tau Cik Kristina bisa medak tau ke tertemu ke orangnya tadi nginsap palan dua mensia mayuah tau tadi ne dini sida eul yang ngenatai ke report tau ke disebut kita itu jako Melayu aduan tau okey.
1: Okey, sebarang aduan tau ketanya oleh ngenak cara WhatsApp serta ke nama premis, maya kejadian, engkau alamat penuh, ngagai lumur, 010-860-8949. Udahnya, aduan atau keriputnya tadi dekat diberi ngagai Jabatan Kesihatan Negeri, kebisik kawul ngambil kesida oleh ngatur ngamutar ke perkaranya.
0: Okey, ngarap kesama berarti kenya kini kita boleh ngagak report, kini kita ka ngenatai ke lebih agi infonya tadi ne. Cik Kristina berkawal ngau orang ke nanti kita bisa mendak orang ke nginsapnya tadi na. Okey, jadi tok nyu tanya ke bukai to tanya kedua penudi ku ngagai Nuan. Nanti semua bisik orangnya tadi Cik Kristina ne sida ya bisi hati dekat ngetu tau ke baduk nginsap dini sida ya ulih ngulih ke penerang tau ke bekeni sida ya reti ya tadi ngulih ke rawatan tau ke berubat.
1: Okey, untuk rawatan berhenti ari nginsap kita tau datang ngagai klinik kesemak engau kita ke bisik nyedia perkhidmatan klinik berhenti merokok. Rawatan berhenti nginsap kebisik disediakan yang kawam sesi konseling engkau farmakoterapi. ianya meri ubat ke jadi ganti nikotin atau ke ubat ke uliah ngurang kepengingian dekat nginsap.
0: Erti ya, sidak ya tau ngelawak klinik pengerai mo tu tadi ne, Cik Christina nanti semak deka bado atau ke ngetu nginsapnya. Okey, tu apa nudin hati bapak pengujur randau tu ke ngali hari tu nama jako tak ke lalau tak ke pesan ke dekat di tinggal kenuan ngagai bala peningat tua ke ngali hari tu.
1: Sebedau ngujung ke randau kita sehari tu, aku dekat madah sekali lagi nginsap tu endak manah ke pengerai. Nya alai cukup berguna ngagai kita semua ngemeran ke gaya hidup ke berpengerai dikena nyeliah ke diri ari mayu penyakit. Aku mega dekat ingat ke semua bala peninga, ketagihan nginsap tu ianya sitik penyakit ke uliah diubat. Datai mengagai klinik-klinik ke semak ngau kita lalu berubat engau lengkas. Sebarang tanya uli bertelepon ngagai kami, ba unit Inspektorat dan Perundangan Upis Pengerai Bintulu berarus telepon 086-858-200 tau ke ngelawa upis pengerai bahagian tau ke daerah ke semak ngau kita.
0: Okey, penerang ke cukup sili udah dikongsi ke Cik Christina li ke ngali hari tu peninga lebih lagi ya mesti nyebut berkawa ngau akta kawalan produk merokok demi kesihatan awam 2024 pia mega bekeni cara ngetung insa bekeni ngagak report udah dikongsi kia udah lenak mega di dinga kita bakal ke ngali hari tu. Jadi ya, sekali lagi terima kasih Mayu hanggai nuan Cik Christina ke penerang kuda dikunci ke nuan.
1: Okey, sama-sama, terima kasih DJ.
0: Jadi peninga akhirnya nak mak kita bergulai dengan kami bak dalam program temuai kita untuk minggu tau selama ngali hari ngagai semua.

Ia hanya sitai lagu dari Jonas McCain, lagu ke diberi nama Terlebak Kediri. Jadi kita ke benung ningar radio jam ke dia tau Terlebak Kediri kini peningar tau ke kalak ngasai Kediri kini ngerja pengawak. Okey, seminat ngerja pengawak temunya ke lagunya tadi Makai Kediri Mekoya nama tadi Berjalai Kediri. Dan yang nama nama otak Kediri ke tadi ni Mayuh Kediri Kediri. Ada ngawaknya nanti kita Kediri tu ngajar kita reti namanya penghidup tu tadi nah. Ngambil ke kita rahsia lagi ke ngereja pengawak nak bertuai ke orang bah, semua pengawak ke di kerja kita ni nanti kita terlebak Kediri. Maka aku berjakuk ke diri jam ke dia tu. Tak ajak apa berjakuk ke diri. Bisa megak kita ke benar ni ke radio. Tak ajak apa aku nak medak kita. Aku nak ningar. Nanti kita bisik nimba aku jam ke dia tu. Maka peningar kita nyak nyawut. Tinduk ke diri kau ya. TikTok kami pintu FM ni. Nyelait nah nanti benar tinduk jam ke dia tu. Boleh reply tau ke. Boleh nganyu pesan bah, TikTok. Banyak baru nan mogek ku nyebut ni nanti benun tindu pun oleh chat orang nah. Okey, anak ngira sekali ke kita Kediri. Tau ke bisi orang gau kita ke ngali hari tau. Ni nemu kita bisi mindah berjalai ke Bukai kini. Benung deriba kini jam ke dia tau. Deriba Kediri nan ada orang gau. Ngarap ke kita likun datai ba endur ke di lawak tau ke. Dituju kita bakal ke ngali hari tau.

Ya, baru dah perinang lagu dari Lin Carta Kenyalang, lagu ke diberi nama Abur Dalam Pengrindu. Mai jam kita ngagai pukul 1.22 ngali hari. Sekali lagi meri selama ngali hari ngagai kita peninga. Tentu ya bertemu kita bak jam kedua ngalah tengah hari sari tok. Agi mengkam begulai ngaku Flora Libat nyentuk pukul 3 ngali hari tok legek na. Jadi ya, 1:30 tu lagi peningan aku dekat berkongsi ke sekedar pengawak atau ke sekedar program ya ke bisik dekat diatur di bagi menua Bintulu di tok. Nama nak pengerami ya ke bisik dekat diatur lagi aku berkongsi dengan kita. Pukul 1:30 tu lagi ni laban ke sekali tu lagi megak dekat terus merindang kita dulu dengan lagu kita. Sebab dah berkongsi ke info atau ke berita.

Ricky Anderson dengan lagu Pengerinduk Pak Ujung cerita dan cerita kita sampai tembok peningah. Cerita kita tembok pukul 3 atau lagi. Nih, hanglah tengah hari YFM bin dulu. Monika udah di padah kota tadi peningah. Udah berdanji tadi ni dekat nyebut nama sekedar pengawak ya kebisik dekat diatur di bin dulu. Kelebih lagi bak bulan 7 atau ke bak minggu-minggu tik dekat datai tok ilah. Jadi impai lama tu tadi tak ke berlabuh 3 hari bulan 7 nyentuh ujung minggu tu tadi 12 hari bulan 7 udah mujur diatur pesta sebawah 2026. Udah pulai ris bawah kita ke Bintulo tu. Laban habisik pengawak megak dekat diatur di Bintulo ianya ya ke bisik kelebih lagi tu pengawak tu peningah diatur ninting tahun ianya Borneo International Kite Festival tau ke BIKF 2026 tau ke pengawak nerbaik ke Gode antara bangsa tau ya ke dekat diatur berlabuh 22 hari bulan 7 tu ilak peningah nyentuh 26 hari bulan 7 tahun 2026 pengelama 5 hari BIKF tau ke Borneo International Kite Festival tau diatur ya. Jadi pengawak tau nak diatur di Bukai buat tempat ke sebakar tau ke palan ni ke sebakar ianya bak padang bilun lama Bintulo tau ke tapak lapangan terbang lama Bintulo dito nak jawah megah hari upis kami RTM Bintulo mayanya ilah berlabuh 22 hari bulan dia kita meda di langit tinggi ni mayu gudi di terbaik ke berserimai dengan BIKF to ilah ya lalu di pelabak ke bisik 154 peserta dekat ngolok BIKF to ukai semina hari menua kita Malaysia tu aja laban hari menua kita Malaysia tu bisik 10 buah negeri bisik dekat ngau nanti di serata dunia tu sekedar hari menua ke bisik ngau nya bisik 19 bengkah menua serata dunia tu bisik dekat ngau BIKF tu ilah laban tu renggat antara bangsa tau ke disebut international. Maya tu ilak peningah, bisa pengawak ke dikumbai persembahan layang-layang gergasi, bisa megak pertunjukkan layang-layang LED atau ya ke dekat diatur muak ke malam ya. Pian megak bisa demonstrasi sport kite ngau mayu hagi pengawak bukai ke bisa diatur berserimai ngau BIKF 2026 ke diatur bak padang pilun lama Bintulo. Okay, semina pengawak nerbaik ke gudi ajak diatur tu peningah. Bisik megak pengawak bukai ke diungkup ngagai mensia mayu ianya bisik pekit diungkup ke ngagai nembiak mit bisik megak pekit nyumai megak diatur ngau megak family face painting challenge bisik megak diatur maya tu ilah. Tentu ya pengawak ke bakat tok peningah tok ke BIKF tok oleh dari temuai datai ke menua Bintulo okay semina hari menua kita di Malaysia tok tang mega hari menua bukai tok oleh nyungka agi kelebih agi sektor dagang temuai ngau mega ekonomi di menua kita di tok ya. Kayaknya semengka berita di kunci kakunggau bala kita. Kira-kira ramai meh Bintulo kena 22 hari bulan 7 tu ilah. Nyentuh 26 hari bulan 7 di dekat datai.

Sylvia banyak ngau lagu ya diau ke tegas sayau kena merindang kita peningah bawa ngelah tengah hari kita ungkup sari to. Okey, lagi megak mereka berkongsi ke sekedar info to. Kelebih lagi, lagi megak nyebut berkawal dengan BIKF atau ke Borneo International Kite Festival atau peningga. To kelebih lagi jalan ya ke bisik dekat ditutup ya. Ngambil ke penemu ramah kita semua. Kelebih lagi untuk menuju orang Bintulu atau ke ni nemu kita bisik dekat ke Bintulu kini. Ngambil kita nemu ni jalan ke bisik dekat ditutup ya. Kelebih lagi berserimai ngau BIKF ke dekat diatur tok ilak. Jadi tok jalai ke bisik dekat ditutup tok peninga lebih agak berlabuh pergilak ya. 15 hari bulan 7 nyentuk 30 hari bulan 7 tahun 2026 ianya jalai Boulevard ke nak jauh hari nyak babak airport lama Bintulu diak peninga laban beri awak ngagai pengawak masang kemah ya. Masang kemah ya ke dekat Nur ngatur program tu ya ke jalan tu dekat ditutup belabuh pergilak ya 5

23 hari bulan 7 ngarap ke sama perhati ke ni bagi jalai ke dekat di tutup ke bisik disebut aku tadi lalu mensiam ayu di lalau takut dipinta ngatur pejalai kita kelebih lagi ingat kita ke bisik dekat mansa jalai ke bisik disebut akunya tadi.

ya Roslina bilung lagu pengrindu ngejang pergi. Nang kuai ke kita pergi pergi ngampai ke karek jam kita itu ni agak buat jam kedua ngelah tengah hari YFM bin dulu. Okey, lagi moga dekat ngenang sekedar pengawak ke bisik diatur di Bintulo tu. Kelebih lagi, okey, Semina bisik diatur BIKF atau ke Borneo International Kite Festival. Bisik moga pengawak ke dikumai BIKF Glamping 2.0. Bisik moga dekat diatur bak padang bilun lama atau elak ya. 24 ngagai 26 hari bulan 7 tahun 2026. Tok lebih agik ngagai orang ke rindu berkemah tok nah. Kita tahu ngau pengawak tok tok ke aktiviti tok peninga ianya glamping 2.0. Hari ke penudi dua kita ngeregister ke ngau glamping 2.0 tu ianya kena 17 hari bulan 7 2026 tik dekat data itu lah anak lama lagi hari tu dah 14 hari bulan 7 kira dua hari dah lagi dua kita ke dekat ngeregister ngau BIKF glamping 2.0 tu. Kayaknya sebengkah berita di kunci ke ngau bala kita peringat kaki terus bergulai ngau kami YFM Bintulu.

Lagu kedua penudi ba jam kedua ngala tengah hari kita, lagu ri Igu Anthony meligai pengrindu. Hanya di pukul 2 ngali hari tu lagi peningat bakal selama dekat mending ke program. Kini kita sari tu bergulai dengan pengeluar program Sharon Ludan ya. Jadi sepeda mending ke kini kita sari tu kita berperinang dulu dengan lagu ke sekali tu.

Ya, pendengar, bertemu baru kita buat program Kini Kita Sarito. Jadi, Kini Kita Sarito, pendengar, buat episod ke sekali itu, kumai kita berjalan rawan ngagai Sungai Asap, Belaga. Sungai Asap sitik kandang endur pengentap pendiau di Tebilang, bak menua Sarawak, kandang menua tu berpalan bak pelilih menua Belaga, lalu Tebilang, ngau pemanah rampak menua, budaya, komuniti orang ulu serta kawul ngau projek tekat air bakun. Dalam berapa tahun kudah, Sungai Asap majak buliah perhati jadi palan endur ngaga ukir sape ke pemadu besai di menua Sarawak serta antara ke pemadu besai di dunia. Sungai Asap ukai seminak berguna ari sukut pemansang negeri dan megak kelaik penegap budaya komuniti menua pesisir Sarawak. Lalu kandang menua tu ngembuan, gaya tinya laik ketegal gempuang pemansang moden ngau penghidup asal komuniti orang ulu pakai bangsa Kenyah, Kayan, Penan ngau ukit. Kelimpah ari Tebilang ngau main asal serta rampak menua, Sungai Asap megak nyadi palan ti berguna dalam cerita lama pemansang Sarawak, Laban, genturung pendiau tu ditumbuh ke endur-ngenduah peranak ti besik kawul ngau pengawak ngagak tekat air bakun. Kebenar ya peninga, kandang menua Sungai Asap nyadi palan pengentap pendiau baru, ungkup komuniti, kepindah ke Tegal, kengagak tekat air bakun dalam tahun 1990-an. Jadi tekat air bakunnya siti dari tekat air hidroelektrik ke pemadu besai di Asia Tenggara. Projek tu digagak dikenak ngasil ke kuasa karan ke pemansang menua Sarawak. Tajak betapi dengan bermacam pemar, komuniti Sungai Asap udah mujur memansang ke kandang menua tu yang dikenturung peniau ti majak nyulut. Kedia tu peningat Sungai Asap bisa mayu lah. Utai guna bakal sekolah, klinik, kedai. Biar megap bisa rumah panjang moden ngau perengkah guna asas kebukai. Tajap ya, komuniti itu agi ngetan ke main asal sidak ya. Dini lokasi Sungai Asap tu peningat. Lalu Sungai Asap tu berpalan bak pilih menua Belaga, bak kandang menua tengah Sarawak. Kira-kira luar ya semak ngau tekat air bakun. Lalu pejalai ngambil awak berapa jam pejalai ari Bintulu. Ya tu tadi bak tengah penua Sarawak. Lalu kandang endur ya dikelingik ngau bukit, sungai ngau kampung hujan tropika. Keni cara kita ngenatai kediri ngagai Sungai Asap. Cara ya bisik mayo cara ya cara ketubah ngenak kereta jalai ke pemaduk suah dikena ngelawak Sungai Asap ianya nengah jalai darat. Ari menua Bintulu, pejalai ari Bintulu ngambil awak bak penglama 4 ngagai 6 jam berpangai bak gaya jalai alun. Lalu jalai nuju Sungai Asapnya nengah jalai dalam menua ngau kandang endur tekat air bakun ngau cara ke sitik tak ngenak bilun. Temuai ari luar Sarawak selalu ya sedai depan bilun ngagai Bintulu lalu nerus ke pejalai ngenak kereta ari padang bilun ke pemaduk semak ngoya ianya padang bilun Bintulu serta cara bukai kena kita ngenatai kediri kia ianya ngenak perahu. Sekedak kandang dur ngelingit Sungai Asap megak uliah dilawak ngenak perahu lalu pejalai ngenak perahu merik penelebak ti nyelaik kalai kita uliah ngasai ke pemanah rampak menua Sarawak. Ti kita medak ari penyampau tubuh peninga. Penyampau tubuh di Sungai Asap tebal lagi sidak ya ke ari komuniti orang ulu baka bangsa Kenyah, Kayan, Penan, ngau ukit. Biar megak komuniti itu agi ngemeran ke main asal tajak diau bak palan pengentap pendiau ke moden. Batam pengawak peranak menuanya yang kawum bumai, pengawak berikan, asil penglandik jari ngau pengawak ti bekawul ngau sektor perintah ngau peribit. Lalu kita nguyang agai gaya tau ke rumah panjai. Rumah panjainya agi nyadi identiti komuniti orang ulu tajak pun langkar yang moden hari ke udah
lalu budaya komuniti di Sungai Asap Megak Kayamat ngau muzik asal, ajat, kayam asal ngau adat. Siti ari pematak terbilang di Sungai Asap ianya ukir sapek ke pemaduk besai di Sarawak. Ukir sapek pemaduk besai digagak nyadi kekelai temegah budaya komuniti orang ulu ngau pesaka asal muzik Sarawak. Ukir tu ngemuan pemesai 12 meter panjaya lalu berat dalam 3 tan. Ia digagak ari besi ngau utai kudah dikenak baru tau ke barang kitar semula. Ia temu digagak dalam tahun 2024. Ukirnya megak peningal sebaka ngau kerban muzik asal sapek di terbilang amat dalam budaya orang ulu. Penjelai sapek tu peningal ia ngena utai ti udah dikitar semula bakal besi ngau perengkam motosikal. Ia bisi ukir asal orang ulu digagak dalam saiz ti besai benar. Lalu ia nyadi kelambang penyerakup komuniti saka budaya Sarawak ngau kreativiti seni setempat. Sapek tu megak narit ati mayuh temuai ngau tukang gambar ketegal gaya yati nyelai. Lalu guna sapek dalam budaya orang ulu, sapek ianya kerban muzik asal betali ti dimain komuniti orang ulu. Keliak megak peninga sapek dikena nyadi ke pemerintang bak pengerami asal. Lalu diatuk muzik sapek terbilang di serata dunia ketegal bunyi yati mana cerita ngelantang kati. Muzik sapek suah dimain bak pengerami budaya, pengawak rasmi, pengawak pemerintang antarabangsa ngau program dagang temuai. Sungai Asap berguna megak ngagai menua Sarawak laban ia nyadi palan pengentap baru ungkup komuniti bakun serta sebuah palan budaya ungkup orang ulu serta kandang endur dagang temuai budaya serta ia megak palan tik berguna endur ngemansang kekuasa hidroelektrik. Kelimpah harinya pengawak ngagak ukir sapek ke disebut ku dulu tadi ke pemaduk besai mantuk merik kelala budaya Sarawak ngagai dunia luar. Sungai Asap ianya kandang menua pedalaman tik kaya ngau sejarah budaya serta pemanah rampak menua. Kandang menua tu ukai seminat berguna ari sukup pemansang tang megak nyadi palan saka budaya komuniti orang ulu di menua Sarawak. Penatai ukir sapek penduk besai ngasuh Sungai Asap majak terbilang nyadi palan dagang temuai budaya ngau seni lalu ukir ke kelaik temegah ati rakyat Sarawak ngagai pesaka asal muzik sapek. Nengah pemanah rampak menua asal rumah panjat tradisional budaya orang ulu serta suasana tinantang Sungai Asap keman ungkup sidak di dekat ngelala penyelaik budaya ngau pemanah kandang menua Sarawak ngau semak agi. Okey peningah nyak tadi berkawal ngau Sungai Asap belaga. Jadi ya kita udah datai bak penghujung program sehari itu. Minggu baru aku datai baru berkongsi ngau kita palan kebukai ngau nyak. Aku Cheryl Ludan pengelola program kini kita sehari itu madah ke diri. Mupo dulu ku. Bye-bye.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lah kelas dunia.

Ya, Siti, lagu dari Joshua Josh, lagu kadberi nama Peraja Mata Kebisik Dia Pintak Peningan Kita Madah Ketempuh Hari Selangor Tanda Antik Nak Salah Kota Red. Nah, ngarap ke terperindang ke kita ke bisik minta lagu. Lebih lagi TikTok kami Bintul FM jam ke dia tau. Terima kasih Mayu hangga kita. Tidak yang ada rindu gaya ke mada buat TikTok lapa boleh pedak mua nanti dibanding ke ningar radio bisa megak mada ningar radio sambil nyak tadi medak TikTok nak ngira nama cara kita peninga ninga ke kami ke ngali hari tu bisa rindu ningar radio ngena radio ga nanti kak mada buat TikTok TikTok gana asama kita netap ke pengerindu bugelai ngau kami nyentuk pukul 3 ngali hari tu lagi. Okey, jadi tak pening lagi moga dekat terus merinang kita. Sebenarnya aku ngedatai ke Pesan Rinduati bala kita. Ba Aria 2 Sarito. Okey, kita buat perinang dulu ngau sitik lagu to. Lagu dari Bob Harris 1000 Sakang Pengagak.

Ya, seribu sakang pengaga lagu hari Bob Harris. Bisa peningat kita itu hari TikTok. Ini nama itu tadi ini. Elis 71 kuya. Yang madah terimpu benua nganit pau. Tepawah merundi yang kuya. Ini ngak lagu itu. Kaki nyokut kuyit kuya. Macam-macam kepala peningat kita ini. Nang sigi amat ya. Kadang-kadang nanti lagu yang rindok kati kita peningat. Nah. Bunyi korang secara tidak langsung kadang ngau tubuh-tubuh kita ngau kaki kita sekali ni tiah ke rentak lagu bunyi korang anak gente leka lagunya tadi mangkak baati anak biak ya neh macam-macam balau peningan kita ke ngali hari itu terima kasih mayuh mengai kita kaki terus bergulai ngau kami. Okey, tau bisa sitik gerah tau ke dekat dikunci kakungau kita peningas berdau ngenatai ke pesari nuati kita atau madah ke sidak ri upis pengerai bagi menua bintulu bisa dekat ngatur pengawak ke dikumbai tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi tau ke NHMS 2026 yang kesihatan ibu dan anak bandur ke bisik dekat dia sebut aku tau legit ya kelebih lagi pengawak tau udah berlabuh diatur sidak ya sari tau peningas 14 hari bulan 7 nyentuk 30 hari bulan 7 di dekat data itu ialah ianya pengawak tok diatur sidak ya bak Taman Yanmin pia megak bak Kampung Baru ngau megak nanga dia tak ke seberai pasar lama tatau jadi mensia mayuh ke dia ba tiga ite palan ke bisik disebut aku tok tadi dipintak kita merik kerjasama ngagai bala sidak riupis pengerai tok berjalai ke pengawak sidak ya sidak ya ke berjalai ke pengawak pengumpulan data kesihatan ya lebih lagi berkawal dengan pengerai okey hanya pengawak yang kebisik dekat tahu ke yang kudah berlabuh diatur sidak riupis pengerai bagi menua bintulu sarito nyentuk 30 hari bulan 7 tik dekat data itu ilang.

Sebulan Sara, setahun nyabak. Aha, merinsak ke labannya ne. Tak harap kena ada orang nyabak me bakal ke ngali hari tau. Nanti kita bisa ngembuan hati ke sino tusah kini jam ke dia tau. Ngarap kata perindang meh sambil kita mending ke radio oleh muai penusah bak dalam hati kita. Semina oleh merindang kita ajak meh kami tok ne peninga. Okey, jadi tok ngenatai ke peminta bala kita tok. Merik selamat ngali hari ngagai James Pengiran. Selamat berjalan ke pengawak ku ya gi hari di Sibu panas. Jadi yang minta lagu Kaban Sampai Mati Ari Wat Rock. Kodanya Ibrahman Akib, selamat ngali hari ke selamat berjalan ke pengawak. Madah kedrempu hari Petaling Jaya Selangor. Kodanya Dublin K Baja, selamat berjalan ke pengawak panas di Batu 15 Kuching Serian. Lalu kebuka itu hari Juni Ben, selamat tengah hari ku ya sama berjalan ke pengawak bermua hari Sidaya di Miri. Andrew Ibi minta lagu Dayang Bintang Rimawat ku ya di tujuh ngagai Jambai Fabian Mumung Jadam Inai Ilum Inai Siti Inai Rin Bak Bintulu ngarap ke gerai belama ngau muju dalam semua pengawak. Terima kasih DJ ku ya. Rini Sabai sama berjalan ke pengawak panas di Serikai, jadi dia minta lagu Melikai Pengerinduk. Udah ditebahnya tadi Rini Sabai. Dikenal yang berindang semua bakal ke ngali hari tu. Kiong Livindi sama berjalan ke pengawak dituju ke ngagai tak kesalam ngagai Isania Jose Andrian Bak Seratu ke ngarap ke gerai-gerai belama. Okey, Siti dah tahu peringat kita hari ya TikTok. Tadi hari Facebook tu hari TikTok Alisa Mel yang minta lagu Hindi ku ya. Oh, ya lain hari ke lain lagu ke dipinta itu ne. Kita hangna tai ke peminta me tu ne. Ke bisi minta lagu Hindi tu kita sama mending ke lagu tu dulu.

Ya, puas hati kita akan bisa minta lagu Hindi tadi. Ya, kesepakar dengan Alisa Mel and the Gang. Ya, aku bisa minta lagu Hindi tadi ni. Ha, kini harap betul menyebut aku ni. Kuch kuch hota hai. Tak reti ya. Nak nama aku pun ingat. Harap ke Alisa Mel bisa madah ke nama reti lagunya ni. Tapi yang megak ni atau tadi bisa peningat kita ke komen to Phoenix Dragon ku ya. Nak berasai jari tergugut ke tirai. Pulai hari dapur ni ingat lagu untuk DJ. Nya sikit kan gugut tirai nuanya namanya Phoenix Dragon. Ada mayo tadi gugut jam kini atau tak jap pun kita ingat lagu Hindi na. Okay, pulai baru ngagai pesan di nuati bala kita tau hari Joshua Peter selamat berjalan ke pengawak ke hari Sibu Jaya nya dia minta lagu kawa antara tua ke di tujuh ngagai semua ia ke ngelala Zek Ming hari rumah minggu di Seratuk sawat tengah hari ke hari Seratuk atau panas nya dia salam tau ngagai bala peninga ke bisi mendeng ke radio baka ke ngali hari tau Any Tinggi selamat berjalan ke pengawak nya dia minta tebah ke lagu hari Jacqueline J. Aman ko ya. Nadai guna ngetan lagi dikena merindang hati dari empu. Terima kasih mayu ko ya. Sama-sama megak. Kennedy Ama selamat ngali hari ke sama berjalan ke pengawak minta lagu Tungkat Semengan dikena yang merindang semua orang ke ngelala kelebih lagi bala kaban Facebook ya serta megak ngagai Cikgu Raymond Merayang di Long Lama ke ngarap ke terperindang bakal ke ngali hari tu. Lalu ngagai Albert Ayum Nelson Empati di muka serta ngagai Sida Esrumah ngarap ke terperindang kebuka itu Michael Johnny panas di Serian jadi yang minta main ke lagu Midang Belalai ke di tujuh ke ngagai Balamadik ya bak sebarang dua diau lalu ngagai Sida Esrumah rumah Paulus Yan di Sungai Bawan Kenawit serta ngagai Nuan DJ Flo selamat berjalan ke pengawal Siti dah tahu hari Anita Nawai selamat berjalan ke pengawal ngau likun ko ya madah kedempu hari paku sepawah ke ya jadi yang minta lagu hari duna aku tetap sayau dikena yang merindang anti Selina inendun ucok ya bak miri Doni M di IPD Limbang Alicia Tony bak Bintulu Agnes B Sharon Sia Charlene Duri Stephanie Diana Chas Aiden Lang ya Catherine Kelina ngau ya kebukai ke rindu rindu selalu ok ya pesan dari bala peninga kita ke ngali di hari itu. Okey, ke sekali itu. Kita berperindang dulu. Ngasih telah gori Doni Lang. Hidup sama sekunci. Hidup sama sekunci.

Okey, lagu Ridho Nilang, Hidup Sama Sekunci, kena merinang kita bak awak. Ngelah tengah hari YFM Bintuluk, lebih lagi bak pesan rindu hati bak Arya 2, Saritok Peninga. Saritok, berapa hari bulan? Bisa kena ingat hari bulan. Saritok, 14 hari bulan 7 tahun 2026. Agi mengkang megak bergulai wakuf Flora Libat yang untuk pukul 3. Ngali hari tok lagi. Okey, tu hari Tok Bennett, panas treat kami di Supik Baruah Wak Pakan, kau yang tak bisik minta lagu Patah Tiang Sukung, kau ya, dikenal yang berinang derempu, serta kaban di Facebook, ngau semua yang kenglala, ngarap ke terperindang. Terima kasih DJ kau ya. Okey, sama-sama megak dawa tengulim mana-mana. Okey, yang ada lagu mana pasang nuan DJ kau ya, aku mai aku tadi yang minta lagu ya. Terima kasih dawa tengulim. Venus Jonas, selamat berjalan ke pengawak. Jadi yang minta lagu Bunga Tanjung dari Sarifah Aini, jadi kena yang berenang derempu, lalu megak ya ke di Bukai, yang madah ke derempu hari Bakung di Baram. Emilia Amy Richard dari USM Pulau Pinang, kaya panas sida Yadin angat amat, kayaknya dia minta lagu Meligai Pengrino dari Igu Anthony. Udah ditebah lagunya tadi ni, dia kena yang berindang Endun di Serato Stemmer Stevie Still Love Eric Jang Daniel Samuel Modin Emilia Sam Peter Tingkau Kujam Pia Megak Catherine Robin Sindon Eddy Michael Elmi Roy Kuang Bibiana Robina kelebih lagi ngagai Painaya menyadik ya akik ngoine ya Mary Ubun Martin pihak mega ngagai nuan DJ kia pesan yang ngagai orang kedi tujuh kayaknya tadi yang madah krempo lelengau serta nak betah kita sebilik bak Sarawak aku ya harap ke bertemu dalam mimpi malam tok lege ko ya. Hanya pesan dari Emilia Amy Richard. Mary Nanta seorang hari ke sama berjalan ke pengawak minta lagu dulu dulu kene Duruk Pengrindu hari Stila Philip kedi kena yang berindang semua orang ya kengelala kedi sebarang alai diau lebih lagi madik ya di Serikai kengau di Kuching nya aja DJ. Okey, sama-sama mega bulan pegari semang alai hari ke sama berjalan ke pengawak minta lagu hari Ricky Anderson nak semayang ambil nuan di kena yang berindang yang po bala kabarnya Alex Jupas Lagun Poli Masing Apai Lambai Sinun Edi yang kau ya kebukai kebisik di tag ya pesan ngarap kata perindang serta rindu-rindu selalu. Catherine Robin sama berjalan ke pengawak minta lagu Sengapa Ari Linda ke dikena yang merindang Sida Inai Gary di Miri Sulu ya Caroline Empina di Kuching serta nuju balakaban Facebook ya kengelala pesan ngarap ke semua gerai serta meruan berjimat kelebih lagi ngelaban hari ke kelaluangan jam ke dia tu. Terima kasih mayu-mayu DJ. Alice Spencer sama berjalan ke pengawak minta lagu Kemari Ngejang Pergi. Okay, lagu hari Roslina pun sudah ditebah kau tadi. Dia kena yang merindang Entimu. Bak Nanga Lup Rimbas. Kaya Inai Mau. Inai Bunda Bak Tanjung Baru Paku. Inai Dindun. Inai Jenun Bak Jukun. Apai Kibin Bak IPD Miri. Serta sidai serumah Bak Engkerbai Paku Sepawah. Serta semua yang kenglala. Salam rindu. Salam sayau nuju kita semua. Terima kasih DJ Flo. Sama-sama. Ngelambai cuka ngarap ke Nuan Mujo berjalan ke pengawak ke hari Ulu Entabai jadi yang minta lagu hari Ricky koya Dara Sumatera ke ditujuk ke ngagai bala anak ya di sebarang alai diau lalu ngagai bala menyadik ya ke Nadaingau Bulai ke lalu nuju ngagai semua orang ya ke bisik ninga ke radio YFM Bintulu ke ngarap ke semua gerai bakar selama ke okay? Nya pesan dari bala peninga kita. Dan
Ngui ngagai ha TikTok to, nyak tadi ari Facebook to TikTok kami, ari Alvina Polin ke ari Taman Bintang, Bintango kayaknya dia minta lagu ri Lucy M, Salah Pengerindu ke ari tuju ke ngagai bala peninga begini ke nemu salah nuju ke pengerindu nya. Alvina Polin nah. Ke nemu mak nyak semina lagu aja. Biar megang beres mangali hari hari megak ngagai Billy, ngagai King megak minta lagu Bungai Pinang, biar megak ari Riz Rose. Sabang alih hari pia mega ngagai ayah Nelson ngau ya ke bukai mayuh tau nauliah disebut aku. Terima kasih mayuh ngagai kita. Laban jam kita itu pen nyau dekat datai bak pengujung do kita begulai bak awak ngela tengah hari YFM Bintulu Sari tok peninga ke 14 hari bulan 7 hanya di bakal selama lagi pukul 3 ngali hari kita dekat terus begulai ngau YFM Iban Kuching bak awak rentak ngali hari ke dekat terus merinang kita lagi hanya di pengawak aku kira nak kata ajak mana. Jadi ya, sekali lagi mari terima kasih mayu hangga kita sekali ke Facebook kami RTM Bintulu ngau mega TikTok kami Bintulu FM. Terima kasih ke sokong kita berapa ikut sidak tu ne buat TikTok tau bisik 200 lebih sidak ke buat TikTok. Terima kasih mayu. Kita kepada follow kami terus follow TikTok kami Bintulu FM ngau mega Facebook kami RTM Bintulu nah. Okay, jadi bertemu kita bah hari ke Bukai. Nanti hari Bintulu sigi idar kami ninteng hari 2 pukul 12 nyentuk pukul 3 serta ujung minggu habis megak bugulai ngau kita bugulai ngau 6 bengkas station ke Bukai megak. Jadi selamat belalak ngagai kita. Kelebih lagi bak hari 2 saritok ni nemu bisik bala kita nak gawak saritok. Selamat belalak, selamat kemisi, selamat cuti megak. Ya ke ngerja pengawak, selamat ngerja pengawak ngagai kita bak hari 2 saritok. Hari kedua no kita berjalan ke pengawak kelebih lagi bak minggu tu. Kerja pengawak kita ngau ati ke Ransing. Jadi mupuk dulu aku peningan hingga ke kita ngau sitik lagu ke bisik dia pinta kita megak tu. Mayuh ke bisik minta lagu hari ya Gwen. Lagu Sanggup Aku. Terima kasih hingga kita aku dah sanggup bergulai dengan aku. Hari pun program tadi nyentuk ngagai jam kita ke dia tu. Jadi mupuk dulu aku. Bye-bye semua.

0: Lontak, Nali Hari, Tada Lemai, Pemerindang Malam.
1: YFM, Segulai Berjalan.
2: Nak lama lagi, dekat di Temu Kitai, ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
3: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
2: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
3: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri music Iban. 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9.
4: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
5: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Palikat.
4: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
5: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
4: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
5: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
4: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
5: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
4: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
5: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
3: semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibad.
6: 22 pagi rewind.
7: Simpe ampe begitu. Selamat jalan ke pengawal ke seduai. Okey, terima kasih ya. Nanti rindu ringat tu. Tahu peda kita kena kira tanda atau ke kelai ya. Sida ya auto nemu berjakuk ngau haiwan peliharaan sida ya.
8: Oh.
7: Nemu berjakuk memayau, nemu berjakuk ngau udu. Mujaku kau ikan. Memang hal diketawa.
8: Aku tak imagine itu. Nyawa maka teringat ke cerita kalau ada Cat Whisperer yang ada cak.
7: Cat Whisperer. Oh, Dr. The Little ki.
8: Ah, ya kena muja. Mujaku ngujelu cak.
7: Nah, bukan nyaknya. Nemu berandau ngujelu. Tete druma. Pulai gawa. Cinta makai dia tadi. Pada sapu dipilih.
8: Tentang kadang-kadang aku lihat ti cak. Anak jah ngujelu-jelu nyak nemu malas ya ke cak. Ya sih banyak ya aku ya. Kamu jelu.
7: Nya bengkai cerita gede nya.
8: Asal data labelnya nari bengkai ca. Nanti bak kita kucing tu batu tujuannya mesti manungan jual ca.
9: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentu akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
10: YFM dia tu boleh dengar kita bak dini-dini indur kita boleh dengar.

Okey, lagu Ri Margaret Jalang, lagu ke dia beri nama Mabuk Pengrindu Merindang kita bawa YFM. Serta segmen rontak ngalih hari bugulai aku dan Stephen 14/7/2026 selamat bugulai ba YFM segmen rontak ngalih hari kita bugulai nyentuk ngagai pukul 6 lemai tu lagi nama berita kita semua ngarau ke gerai-gerai magang terjapan gaya hari kita itu nantu berapa meh kena mana nantu berapa aku gaya hari ti kelaluangan nanti hari kelaluangan nya tadi kita mayuh berguna ke utai ke celap utai ke celap air celap nur ke celap ikon ngau te bukai. Ok, terus tinggal ke kami YFM Ricky Anderson ukai lawa ukai sumbong merindang kita ke Sarito.

0: pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayu ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register dia tu sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: nak pagi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak.
0: Program Tumega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 melatih ke industri musik Iban.

Lagu-lagu Rilinda ngai berkongsi nuan lagi bukan lagu kami ba YFM tu baru jam ke terubah kita mulai ba semua rontak ngai lari kalau ba jam kedua tu lagi kita bisi program hashtag nombor aktif bukan lagu sikun nombor ke dekat bukan lagu kita beranau berkawan ngai volunteer udah tu lagi mah kompak lagi kita dekat bukan lagu ya. Ok jadi tu berkawan ngai Taman Negara ni ya kalau Taman Negara ni ya di Miri ditutup sementara tegal bisi penuh sangus kenyadi di Bukit Kapur dalam Taman Negara ni hanya tadi jadi penuh sangus tu di pelabak ke Bepun hari di Pangka ke Kilat jadi kita ke dekat ngagai Taman Negara ni ya tahu kinsil dulu penambu kita nak ngambil ke ngai ke kita hanya tadi puntan meh ujung-ujungnya tadi nyurugi ke kita atau kinsil dulu pengawal kita atau ke penambu kita ke dekat ngagai Taman Negara ni ya terus bukan lagu kami YFM lagu hari ke bergaung sekali tu bungai ke Tanda Tua.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Berita mana ngagai kita ke diau bak kandang Sebawah, pasar Sebawah dekat dirami ngau agrofest Sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak parking kereta BDA Sebawah. Rindu menda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band, Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai, Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah, 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

0: Dengarkah
1: Hashtag Nubia Aktif.
2: Hai Monica.
0: Mari orang nanya, bekerja macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
2: Hello Harry.
3: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
2: Hai Larry.

0: bajet ke kena?
1: Akai.
0: Tak ke bajet?
2: Nah, tang mana ada ketak ke?
0: Ya.
3: Hashtag Numpia Aktif.
4: But YFM.
5: Dina ke YFM. 24 jam merindang kita. Segulai sejalan.

Okey, lagu dari Timothy. Lagu kena merina kita ke hari ninggal ke kami YFM. Okey, jam kedua kita bergelabar segmen dah kebar program hashtag Nembia Aktif. Kerekam gelai dengan kita pada terlebih. Ianya Brandon McLean, siku sukarelawan siswa atau ke student volunteers ke dekat beranam ke dalam lebih kurang sejam terlebih. Terus bergelai dengan kami buat YFM dah terlebih. Kita dekat terus bergelabar hashtag Nembia Aktif.

0: Siap dengar ke?
1: Hashtag Nubia Aktif.
2: Hai Monica.
3: Mari orang nanya, bekerja macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
2: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
2: Hai Larry.
5: Muji.

0: layout sebab ya seminar dua tali nang sikit kan kena entertainment tu.
1: Hello Nancy.
2: Hello.
1: Majet tu kan ni.
2: Okay.
1: Tak ke bajet lah. Tang mana dia kedak ke.
3: Hashtag Nembiak Aktif.
4: But why FM?
5: Okay, berkelanggan kami bahawa hashtag nombor aktif bahawa YFM muka sari tok kalai bahawa hashtag nombor aktif kita sari tok kita dekat berkelanggan siku sukarelawan siswa ke ya tu tadi lagi nyadi tak lagi belajar ke benar ya ke dekat berandang aku berkawan dengan nama pengawal ke di gagak ya. Okay, ngelalu ke Brandon datang lagi konti YFM. Selamat ngelari Brandon.
6: Selamat ngelari ya. Terima kasih DJ Daniel dan nyempat ku ngagai konti YFM tok. First time gak aku kita.
5: First time ni. Oh, mansa upis RTM tu suah.
6: Suah gak lah. Selalu tak.
5: Asa hari ni tu Brandon.
6: Aku suba ada ba negeri sembilan. Kau dia dia ba campsite Seraju dan laban abak aku sedadu. Jadi kami dia ba dalam camp lah. Cuma dia tu kami dah pindah ngagai kesamarahan tahun 2021.
5: Abak dia tu lagi jadi sedadu dah pincen.
6: Dah pincen dah.
5: Dah pincen lah. Lama dah pincen?
6: Dah lama gak.
5: Lama ni.
6: 4 tahun kat lah.
5: Ada ba negeri sembilan sebab?
6: Oh, ba hospital Segamat.
5: Segamat. Di Johor.
6: Out.
5: Oh, dan ya ngagai camp di negeri sembilan.
6: Camp Syed Sarajuddin.
5: Okey, artinya ba Johor ni bisi kita udah dia ba Johor ke sebab sebenarnya?
6: Nadai memang cuma lahir je ba hospital Segamatnya. Oh. Tapi dia ba Tampin.
5: Tampin. Dan camp ba negeri sembilan. Okey. Dia tu nya tadi umur berapa?
6: Umur ko dia tu 21 tahun. Ko dia tu nyambung belajar ba ICAT University College.
5: Ba ICAT dia. Berapa lama udah belajar?
6: Tok baru first year lah.
5: Tahun ke teruba. Sekolah secondary sebab apa dini?
6: Maya sekolah menengah sebab ba Semenanjung dan ba SMK Gemas.
5: Din ga?
6: Tapi lepasnya pindah kita Maya form 4 ba SMK Kota Samarahan.
5: Tahun?
6: Tahun 2021.
5: 2021. Artinya tadi Brandon sekolah hari tadi ka nyentuk ngagai form 4 sigi di negeri sembilan.
6: Sigi ba Semenanjung ni.
5: Di Semenanjung. Form 4 baru pindah kita. Form 4 ni apa Brandon sigi pincin eh?
6: Alu pincin.
5: Kita tu sigi dia sigi orang Kota Semarang Brandon apa yang ngoyandai sigi?
6: Apa yang ngoyandai ku sigi orang Kuching lah kami.
5: Orang Kuching itu.
6: Tapi entik baka bisi gawai Christmas selalu pulai kampung kami ba Suah.
5: Suah dini?
6: Ba Samarahan.
5: Samarahan. Jauhnya dari perumahan kita dia.
6: Dalam 40 minit kena enggak lah.
5: Nah jauh nah. Suahnya rumah Kediri Kediri ni.
6: Rumah Kediri Kediri.
5: Mayu orang ba Suahnya tadi segi ban magang tau ke bercampur?
6: Iban.
5: Iban magang. Rami kita dia gawai?
6: Rami gak lah.
5: Rami berdewan.
6: Bak rumah-rumah lah.
5: Rumah siko-siko nah. Okey, course ke dia ambil bak IPT
6: course
5: dia tu.
6: Course ke bak ambil bak ICAT dia tu Bachelor of Science in Agro Technology.
5: Nama tanya teknikal mak bunyi ya.
6: Ya, bakal course pasal apa nya? Lebih ke pertanian lah.
5: Ya, nama agriculture.
6: Agro technology.
5: Okay.
6: Program tu ya free lah yang ke anda abang premier abang jong adu ya.
5: Ya ke hari premier Sarawak disediakan yang cukup nembiak ya ke belajarnya tarik ke ngambilnya. Kira ke diberi ya berkena ajak mana? Mayu kita ke ngambil kosnya berapa penyampau?
6: Setakat tu saya ku lebih kurang 100 lebih agak lah. Kos yang ke free nya.
5: Lamanya dah?
6: Baru tahun tu.
5: Baru tahun tu ni. Artinya Brandon siku hari orang ke Terubah ke ngambil kos ya ke disediakan perintah tu ni. Ni sedia berita mana. Terus sigi minat agri pengawal ke bertanam berkata ke Brandon?
6: Sigi minat
5: ni. Baru main bersih bertanam.
6: Sebab main bak Semenanjung dia selalu galah bertanam berkebun bak din. Bahkan nanam daun ubi, cangkuk. Bak Semenanjung dia lah.
5: Kan jadi tumbuh
6: Jadi kat lah
5: tu. Boleh jadi ni. Bakal cangkuk. Bisa ke cangkuk dia tentang terbukanya tadi. Bakal terung asamnya korang ada tanah yang tak tentu mana korang mesti kena nanam terung dayaknya ke kita dia Brandon.
6: Seubat kalak cuba tapi nyak main tak jadi.
5: Nyak main tanah ya.
6: Oh, tanah yang tak cun.
5: Okey. Sigi kos tu dipilih Brandon Po tau ke apa yang dah merangsang tau ke
6: bukan ni? Sigi aku pun kak ngambil.
5: Sigi Brandon Po. Apa yang dah nada nagang ne?
6: Nada sih ya nyuruh je apa yang ke aku kak ambil yang ke aku minat.
5: Nada masuk campur buat Brandon Po kos ya ke dia ambil ne?
6: Nada.
5: Okey Brandon. Perkara ke dikerinduk ke Brandon ni tadi?
6: Perkara dikerinduk ko. Aku selalu nitih bakal contoh lah basic program apa semuanya selalu yang ku nitih lah. Pasnya aku selalu bakal ngau program-program bak ngau sidak belia, ngau orang kampung, nolong-nolong orang. Nya lah perkara yang dikerinduk ko.
5: Okey. Seberapa tua berperindang Brandon? Takkan itu dah lama. Tuan kena berkawan dengan kos nuan tarik ni pulai baru. Berapa lama kosnya ke diambil nuan ba IPT atau ke ba IKS tadi?
6: 3 tahun.
5: 3 tahun.
6: Tahun ketiga baru intern.
5: Oh, tahun ketiga intern berapa bulan?
6: Rasanya 4 ke 6 bulan.
5: 4 ke 6 bulan
6: lah.
5: Ngigak intern ya siapa? Ngigak dua intern ya.
6: Kadang-kadang bisa kita, ikat ya dah tentukan lah dini kita ke intern ataupun kita boleh milih diri empu lah.
5: Udah bisa rundiang dini ke intern atau ke lek kerja?
6: Aku dah rundiang ke intern bak Sakra ke sebab Kota Samarahannya lah.
5: Sakra ke bisa terabai besar ni. Okay, pada tu lagi tu Brenda masih lagi Brandon. Aku bagi berkawan dengan siswa siswa
6: sukarelawan siswa.
5: Ya, Yayasan Sukarelawan Siswa ke bisa dipasok Brandon tu. Datuk lagi kita Brandon ngasi lagi berkawan dengan dia.
2: Dekat nemu randau berkawal dengan pemujur serta bergerinduk tidak kena mbiak.
4: Lepas itu sini mohon lukis deh. Walaupun sama gak hari kami sama ni biasa kami.

0: Okey, lagu hari serami anang guai. Merindai kita ba hashtag nambia aktif. Mayuh kaban Brandon ke bisinya apa. Ba Facebook tu. Kaban Brandon ke bisinya apa. Kaisara, Ishira. By Brandon banyak tolong orang ke ya. Nolong nama dia Brandon.
1: Kan kami setiap misi tok bisi diberi 6 pilar. Pakai teras. Ya, kaisaranya ya teras kesehatan. Ya, mesti ngadu program. Program jauhi vape ngau rokok.
0: Oh.
1: Ko nulung ya nyaga buff untuk vape ngau rokok lah.
0: Ba di ni?
1: Ba masjid.
0: Masjid. Oh, masjid ba. Kecil itu.
1: Okay, banyak kami misi ba Semenanjung Din.
0: Oh, Semenanjung Din. Okay, begitu namanya berada si dia berkawannya ni. Bisa Salina Mezi apa bangganya di grup metu. Irene Fina, Brandon God bless. Kau ya, Benister Dominic bangga sama kamu Brandon. Orang ni siapa Benister tu ni?
1: Benisternya uncle, ya sobat sama sedadung wabak ku gak bak Semenanjung.
0: Orang Sarawak itu?
1: Oh, dia buat Semerindah kan.
0: Okay, orang Semerindah dia. Hai, orang Semerindah mau berita kita semua. Tuk kawan kita Brandon itu. Okay, bak sekolah sobat Brandon tu aktif bernama kalau ngari ke sekolah ba lomak ngemayan tau ke ba pidato ke apa ke
1: sebab mai ba sekolah ku selalu ngau aktiviti perkemahan. Paling tinggi aktiviti perkemahan ku kalau ngau antara bangsa lah
0: ini,
1: tapi perkemahannya ia ba Melaka laban mainnya kan kita bakal kat semak ngau covid mainnya, jadi kami tak boleh keluar negara lah. Jadi kami mainnya camping ba bak kem lah kan nak silapku. Ngau sidak yang kali dua negara ngakai Malaysia
0: kita ke hari ni silap ya?
1: Sidak bisa hari Kemboja, Indonesia ngau Singapura.
0: Bagaimana korang milih kita ke ngau campingnya ni?
1: Mainnya Maya first by sekolah lo bakal sidak ya tapis.
0: Ada
1: contoh
0: sekolah.
1: Bakal 60 orang. 30 orang nak terpilih. Lepasnya ia pergi ke negeri. Yang kebak negerinya semua satu negeri lah, campur semua negeri dari Sarawak, Sabah. Banyak ke kebangsaan. Lepasnya ia pilih lah berapa 10 orang nak silap yang kendik kebangsaan.
0: Artinya hari
1: antara bangsa.
0: Hari kebangsaan dulu. Udah nyari kebangsaan ya baru ngegai antara bangsa. Bekening korang milihnya nih nama kriteria ke patut bisi intinya mak kita hanya dipilih ngagai renggan antarabangsa.
1: Banyak kami bisik bakal individu pun penilaian bakal berkawat ngadu ikatan ngadu pertolongan cemas. Dari dia lah sedaya nilai kepimpinan. Ngonya di ketua kumpulan.
0: Ya, yeah, leadershipnya ke di pedak sedana ngau bisi mau terbuka ya ke di pedaknya.
1: Ya. Yeah.
0: Siapa milih cikgu?
1: Sidak pegawai.
0: Pegawai
1: perkemahannya lah.
0: Nyebut berkawan ngau perkemahan antarabangsanya. Sidak ya kari student bukainya tadinya. Nama di kerja kita begulai ni. Tahu ke kita ni tadi grup Malaysia, Malaysia. Kemboja. Tahu ke bisi aktiviti begulai?
1: Mayanya aku dikira beruntunglah labanku segrup ngau sidak Indonesia. Jadi ku ngajar sidak ya lah bahkan ni budaya kita buat Malaysia tu kami bertukar pandangan. Apa yang ke hari Indonesia yang kita lemak lagi Malaysia. Apa yang ke sidak Malaysia lemak lagi Indonesia. Bertukar pandangan kau sidak ialah.
0: Ya. Kita hanya segi berkemah bak kampung berkini.
1: Ya bak bakal pusat latihan lah.
0: Pusat latihan Siti Palana di Gempuruk Korea Badian eh.
1: Ya.
0: Kelimpah hari kita ke berkongsi budayanya. Nama lagi aktiviti yang ke maya kita berkemahnya naik bak kemnya.
1: Kami bakal bisik ngadu satu bakal ni naik semua aktivitinya bakal si kotok yang jadi ketua. Yang kelain semua nutup mata lepasnya kita perlu nitik arahannya. Tak boleh ingat arahan orang lain lah. Kami banyak bisa lah bakal orang ngacau-ngacau awak kita banyak bakal distract.
0: Fokus kita nyanyi lenyawa ni.
1: Kita kena fokus bak ketua kita je.
0: Artinya tadi namanya tadi kami lihat leadership lah ke ngeluar ke pengelan dia atau ke penlebak kita nya apa pegawai tik ngiring atau ke jadi ketua orang ni. Okey, nama lagi aktiviti buka ya ke Brandon tu tadi aktif ba sekolah lagi bisik ke buka
1: program baru-baru tu tahun lepas program transisi kepimpinan belia MBM. Bak pusat latihan sempadi bak lunduk din. Programnya ABC 2 siri pertama setiap negeri dan agak programnya. Lepasnya siri kedua kami berkumpul ba Kuala Lumpur. Dan mayanya aku ngau kaban ku sikok ge kami dua apanya terpilih untuk ngagai ke Semenanjung ba KL. Lepasnya bertemulah ngau sida belia-belia ba Semenanjung dan kami nitih program yang ke bisik diadu sida bahkan ni cara ngagak persatuan belia bahkan ni kak uruskan duit dalam persatuan belia bahkan ni kak banyak lebih ke more ke pimpinan lah leadership dalam diri.
0: Program ke tahun ni kemarin eh. Mainnya Brandon segi udah ba iKids.
1: Udah
0: ngau iKids ne. Okey. Bekeni ke Brandon tu tadi tahu ngau masuk Yayasan Sukarelawan Siswa dakau YSS.
1: Okey, Yayasan Sukarelawan Siswa tu subak ku meda sida promote program tu mainnya ku agi form 5. Ku bakal berminat kat ngau tapi lepasnya sida tulis badiak khas untuk sida IPT ja oleh ngau. Okey, jadi ku ngantilah mai ku dah masuk IPT which is tahun lepas. Tapi sida ya bisik gagak ngam-ngam gak mai aku tengah medak media sosialnya sida ya kak ngaga interview untuk ngau program YSS tu. Bulan 1 lah. Okey, lepasnya ngau lah aku interviewnya. Kami nganti result ya bulan 4 nak silap gua. Banyak terpilih lah ngaga misi.
0: Ya ke interviewnya okay terus masuk ni. Nak aku rindu tu. Aku kan ngau kita. Nak lu pilih orang ni.
1: Andak ya laban mainnya bisi seramai 1,000 lebih agak orang ngau interviewnya. Tapi yang terpilih 300 lebih nak silap.
0: Kira-kira.
1: Ya satu Malaysia.
0: Satu Malaysia. Ya ke 1,000 lebih ni. Ya ke dini Brandon tu di interview tadi.
1: Ku buat interview buat Unimas.
0: Unimas dia. Ya ke sama ngau Brandon ya. Berapa ikut orang ke ngau interview?
1: Lima
0: ikut.
1: Bisa yang ke hari IPG, hari Unimas pun juga.
0: Hari serata Sarawak ni?
1: Sarawak. Semua aja. Hari Sarawak.
0: Semua hari Sarawak. Ya ke lima ikutnya. Bisa ke bukan sekali dipilih ngau Brandon?
1: Yang nak tak pasti laban kami pun misi lain-lain. Misi ke Bak Sabah, Sarawak. Kumainya boleh Bak Perlis.
0: Berarti ya, nanti misi Brandon tu tadi contohlah nak anjung ngagai Perlis. Brandon tu tadi nak nemu orang kekaban Brandon di interview Bak Unimas ni tadi. Ia dan anjung ngagai Sabah. Nuan nak nemu pengen diri nak?
1: Tak nemu. Laban baru berkelala Bak Maya tempatnya kak.
0: Oh, berkelala dia. Okay, Brandon, misi ke terubah Bak ini?
1: Perlis ba SMK Putra Kanga.
0: Nama ke mana ya misi kita ke jadi sukarelawan atau ke volunteer siswa tu tadi. Nama pengawal kita ba Perlis ni tadi.
1: Ba ni?
0: Di Perlis.
1: Oh ba Perlis okey. Sebedau kami kat ngagai ke Perlis kan misi tu kami bisik ngadu pra departure bakal misi sebedau bakalnya bakal pra misi lah. Ba UIS, Universiti Islam Selangor. Kami berlatih buat dia selama 3 hari untuk apa yang kena oleh diadu, apa yang perlu diadu. Sebenarnya ngakai Perlis kan. Lepasnya belajar tidak mampu Perlis pun budaya. Lepasnya hari Rabu baru kami ngakai Perlis kan. Nguna bas lebih kurang dah pukul 4 pagi nak jalai. Kalau 12:30 hari kena lah datang kia Perlis kia.
0: Hari Selangor ngakai Perlis. Okay.
1: Kami mainnya bak school SMK Putra.
0: Dia.
1: Dia. Bakal tempat SMK Putra nyalah kami pun main tempat. Tapi kami bisik dia bak homestay kak.
0: Udahnya nama dari pengawal kita apa dia dah?
1: Kami bisik 6 teras. Satu teras perpaduan. Kedua teras pendidikan. Ketiga pasal alam sekitar. Keempat kesihatan. Kelima impak mobilisasi. Keenam digital. Ngau aku boleh teras perpaduan.
0: Okey.
1: Teras perpaduannya kami ngagak program ngau sidak community lah.
0: Ngau sidak orang di Perlis dia.
1: Orang ba area kampung-kampung dia.
0: Nama aktiviti di kerja kita.
1: Gotoroyong, bisik gotoroyong, bisik gak ngadu program ngecat schoolnya. Laban kami dikira beruntung adalah laban sekolahnya yang ngam-ngam gak dijadikan sebagai sekolah angkat madani. Taman Botani Digital Madani. Kami bisa ngagak mural buat dia.
0: Kita ngagak mural buat bangunan sekolahnya. Agi aktiviti buka?
1: banyak gila aktiviti kami, bisik ngadu buat masjid, bisik ngadu bakal aktiviti jemput bomba, fire drill, ngadu fire drill, lepasnya Dharma Darah, lepasnya ngadu program gaul sida nembiak bisu, bisik kami bisik ngadu bengkel bahasa isyarat lah.
0: Brenda nemu bahasa isyarat?
1: Nemu mimet untuk nama aku lah. Ngadu nama aku.
0: Tunjuk ke? Aku zoom dulu ni. Ngambil ke orang muda Brandon ngagak bahasa isyarat. Agak nama Brandon ni.
1: Aku B R A N D O N. Brandon.
0: Brandon.
1: Nama nama bahasa isyarat Brandon.
0: Bahasa isyarat Brandon eh. Nama Brandon. Bisi spelling yang pun eh.
1: Bisi ABC.
0: Nanti baka nama aku Daniel. Nama dia ngagak?
1: Daniel. Makan jap.
0: Nengah.
1: Di kau nak ingat
0: lah,
1: ingat. Ingat nama aku.
0: Ya, nama dia aja. Bisi, okay. Nyebut berkawan kau orang ke bahasa isyaratnya tadi. Nama aktiviti ke dia agak engkau sedar ya?
1: Agak suka rakyat.
0: Suka rakyat, engkau sedar
1: ya? Yang ke kelas PPKI.
0: Nama tanya?
1: Pelajar pendidikan khas.
0: Okay.
1: Yang ke sedar bisu, peka, yang ke bisik masalah. Ya lah. Kami ngadu sukan ngau sidak ya, kan sidak ya. Nak kalak ngau aktiviti kenya. Kami ngadu aktiviti lari dalam
0: kuni.
1: Lari dalam apa nya? Kain plekat berpasangan, lepasnya main bola sepak, main futsal. Campur ngau nembiak sekolah perdana lah.
0: Kita ngau sekali tau ke kita nyadi AJK aja.
1: Kami nyadi bakal fesi tapi ko bisik ngau galah laban kasih ke sekolah nembiak tok yang ada pasangan. Ya nembiak tok ya yang kena nembiak pasangan aku tok ya ndak. Maka ni nak mana ya boleh belajar tapi lambat nangkap lah.
0: Slow learning. Okay, mana aku benar ya? Atur kita hanya tadi bukanlah ngau orang ke namanya orang ke bakat timbang pendiau lah. Sedaya bukan ke sambut sedaya mana kini tahu ke sedaya malu-malu.
1: Mula-mula yang sedaya malu-malu lah. Lepasnya kami berkelalang ngau sidak ya lama-lama alo okey gak lah.
0: Okey lah sidak ya. Sidak ke dalam genturong pendiaunya tadi sidak mensiamai yo ada ke orang kampung ba polisnya tadi bisi bisi ngau kita aktiviti bakal mural atau ke mersi nyak tadi gotong royong
1: ke. Mai gotong royong nyak bisi lah sidak orang kampung dia nulung kami sidak mai kami datang kiat sidak pun sambut kami ngau mana bisinya nyedek ko tempat untuk kami mai.
0: Bisa ngak aktiviti keluarga angkat kita mainnya?
1: Kami nadai keluarga angkat. Cuma si dak kampung lain bisik lah kami jak nadai.
0: Nanti jak suka relawan bukai, volunteer bukai bisik lah. Okey. Udah nyak pergi, lagi bisik aktiviti bukai kini Brandon kelimpari buat polisnya kita nyak.
1: Kami bisik ngagak malam IWK. Malam ini warisan kita.
0: Berdini.
1: Ba SMK Perlis nyaga.
0: Berdini.
1: SMK Putra.
0: Oh.
1: Kami ngagak tarian ngajat, ngau tarian ngajat ngau alu-alu.
0: Alu-alu.
1: Tarian Sarawak lah.
0: Ngajat ya kira ke kita lah ne. Brandon mau ngajat lah tipe.
1: Nah ada gak nama. Nama mimet je.
0: Okay. Berkenai ke namanya tadi sukarelawan yayasan sukarelawan siswa tu tadi oleh non nerang ke bekawannya bekawan ngau yayasan tu tadi sekali ke nya ungkup nembia siswa ja tau ke aktiviti sikit melibatkan siswa ja tau ke begini.
1: Kau cerita lo bahkan ni YSS tu ya diwujudkan mayanya YSS tu subak ya agensi milik penuh kerajaan Malaysia tahun 2012. Lepasnya ia bak baru Kementerian Pengajian Tinggi. Sebedau tahun 2022 ia dah bertukar ngagai Kementerian Perpaduan Negara. Lepasnya YSS tu ia diwujudkan untuk memberi peluang ngagai setiap mahasiswa lah nak kisahlah bak IPT, IPTA ke IPTS ke College Community. Lepasnya ia untuk merupakan medium terbaik untuk menyatukan kita community tu dalam pelbagai kaum, agama dan latar belakang lah. pasnya kami pun tema tahun tu perpaduan melalui kesukarelawanan, laban selaras dengan aspirasi Madani Malaysia lah.
0: Okey, kira sejarah mimin meh berkawan dengan penubuh YSS tu neh. Okey Brandon, tunggu tu dulu nak lama, dah terlagi tua jauh lagi berandau berkawan dengan YSS itu. Dah terlagi bukan baru dengan Brandon, but hashtag lebih aktif.

0: Ok, kita lagi tinggal ke hashtag nama aktif kau lemegak boleh daripada kita live ba Facebook YFM Iban. Tau share, tau megak komen ba Facebook YFM Iban. Berkawan kau, tempat kita sehari tu ianya Brandon McLean. Brandon McLean, betul lah?
1: Brandon McLean.
0: Brandon McLean. Ia ke bisa nampak belajar ba IVT ianya ba IKES di Kuching itu. Ok, Brandon, nama perkara ke nari arti bala nampak awak ke bisa ngau masuk YSS tu perkara kena reakti di kerja kita ngambil ke nombor bukanya tadi boleh sama aktif ngau kita.
1: Okay, untuk narik hati bala nombor awak ke ngau YSS tu bagiku ya perlu start hari hati diri empu nanti bakal kita kak ngereja pengawaknya baru kita boleh bakal volunteer diri kita ngau program bakal tu lah. Laban program YSS tu ya sikit kita mayo ngagak kerja nanti kita bakal orang ke jenis pemalas atau pemalas ngadu tai tu salah kentek kat ngau program-program bakat tu. Laban kami mainnya kan diberi masa 2 minggu. Dalam masa 2 minggunya perlu fikirkan program yang perlu digagak. Bisik kami baru datang kia pagilanya dah bisik program dah kami ngadu. Bakal hari sidak kesehatan. Sidak ya baru datai. Yang keteras kesehatannya baru bakal sarito lah hari kami datai ba SMK Putranya. Pagilanya sidak dah bisik ngadu program lah untuk sidak ba school dia.
0: Dia mesti jampak dah sidak yang ngadu program ni. Okey. Nama namanya tadi Brandon tu bisik ngau volunteer bukan kini kelimpari YSS-nya.
1: Bisik. Nama bisik ngau beberapa NGO lah persatuan belia. Yang pertamanya Youth Empowerment Society Sarawak ba area Setapuk din. Banyak yang kedua ngau Sida Azam Yang Sol. Yang ketiga ngau Next Gen Tegas.
0: Okey, terang ke Stasiti Bas Tapu ayat nama apa ngawak?
1: Yang ke Youth Empowerment Society Sarawaknya kami more to bakal youth empowerment lah sebagai pemerkasaan belia. Kami selalu ngadu program reach out ngau sidak belia. Bakal beberapa bulan seringnya kami ngadu program menasi tok program pasal scammer. Bahkan kita kat cegah scammer apa semuanya.
0: Okey, berkenaan ke kita ngadu programnya?
1: Kami bakal ngadu gagak bakal treasure hunt basic beberapa checkpoint checkpoint untuk sidak ya boleh clue lah bakal ni maya last game nya.
0: Siapa ke ngau program ni tadi? Siapa ke ngau aktivitinya? Sidak student?
1: Sidak student
0: secondary?
1: Student yang ke umur 18 tahun ke atas. Belia lah kategori belia.
0: Belia ni sidak ke form 6 IPT bukannya ni?
1: IPT form 6 ngau IPT.
0: Dan ya ya ke
1: yang kengau Azam Yang Solnya ya ku sebenarnya baru masuk dalam Azam Yang Sol 80 unitnya program sidak ya baru-baru top program sidak ya ba yang program berami makai gawai lah. Tapi bisik gak program sidak ya sarinya Azam Yang Sol capacity building. Ya bakal program community bakal kak mengeratkan hubungan kau ahli persatuannya lah. Laban Azam Yang Sol tok ya ahli ya lebih kurang asa ko dalam 3 ke 400 lebih kenyak lah. Jadi kami ngadu programnya bakal untuk eratkan hubungan awak kami berkelala dengan ahli setiap ahli kami lah.
0: Azam Yang Sol tu dia Sarawak aja.
1: Oh, buat Sarawak je.
0: Sarawak je ni.
1: Azam Yang Sol.
0: Siti yang kita ni?
1: Yang ke Next Gen Tegasnya. Next Gen Tegasnya ia anda tegas lah. Dikira bakal ambassador tegas. Laban programnya subak kami ngadu bak hotel. Tegas tu ia bakal pilih migak belia untuknya di bakal pelapis lah untuk buka persatuan khas untuk sidak tegas. Jadi wujudlah Next Gen Tegas.
0: Next Gen Tegas. Oh, kira ke 4 bengkah volunteer ke di pasu Brandon ni dekat ke dia tu. Agi bisik jemaah tu ialah engkau agi bisik kau masuk ke bukanya kini?
1: Bisik.
0: Nama?
1: Bakal ba ba universiti ku bisik satu klub tu. Klub Sabakas.
0: Okey.
1: Aku dah join klub Sabakas lah ku pengerusi klub Sabakasnya. Kami pun selalu ngadu program bakal sarinya program Bubo Lambok. Maya raya harinya mari Bubo Lambok ngagai orang lepasnya mari bantuan ngagai pelajar yang ke ndak berkemampuan.
0: Ya kekurangan pendata FMISI ni. Awalnya ada nama kata namanya main point atau ke fokus sebekasnya tadi
1: Sabakas tu ya macam
0: sikit kau nombor aja ke berkeni ke
1: Sabakas tu laban ya khas Persatuan Bak Sarawak yang ke terbesar kan. Ya fokus bak semua komuniti lah ukai bak beli aja. Bakal bak setiap kampung bisi kelab Sabakas yang dak terhad untuk sidak beli aja.
0: Oh, ya ke di pasu Brandon tu ke aku ya ke bak IPT kita hanya tadi nama main point ya.
1: Oh bakal fungsi kelab Sabakas ni kan untuk mengajar cara-cara belia bahkan nikah bisik ke kepimpinan dalam diri berani bersuara ngaunya di leader.
0: Lebih ngagai aku muda nge Brandon tu tadi lebih ngagai bakal leadership bekerja aneh mantu-mantu nembe abukai nulun-nulung orang bak genturong pendiau lebih kurang bekerja lah ya ke Brandon pun eh. Okay, dah terlalu juga tu bisi Brandon baru bekal ngotai buka Brandon bahas sustainable aktif kita mulai baru dalam masa.

0: di 13 sama-sama.
1: Lagi berkenaan kau Brandon McLean, Sarito Bahai Standard by Aktif kau yang megah di pada kita live ba Facebook YFM Iban. Okey, Brandon kau bisi nembiannya tadi ke dekat masuk YSS. Berkenai ke cara masuk ayah tajapan tadi non bisi ganan rang ke berkenai kita masuk interview apa semua. Nah, tantarang ke baru meh engkau rebukanya tadi ke ngau kita volunteer tu.
2: Okey, nanti cara kak menyertai YSS tu sidak ya YSL sidak ya selalu ngadu pemilihan setiap tahun tapi interviewnya setiap kali bulan Januari lah. Lepasnya ya khas untuk pelajar institusi pengajian tinggi termasuk IPTA, IPTS, Politeknik, College Community, ngau IPGM. Lepasnya proses pemilihan peserta tu ia akan memang saya tidak akan fokus amai-amai lah ngau cara yang teliti lah untuk memilih peserta yang betul-betul berkualiti yang ngau sesuai ke ngau program aktiviti kesukarelawan tu. Lepasnya saya tidak pun pointer saya tidak yang pun at least perlu 3.00 ke atas lah baru boleh terpilih ngau program YSS tu.
1: Bisa mendak pointernya kan eh?
2: Bisik pun kita kak.
1: Okay, Brandon tu dah lama agak ngau volunteernya tadi. Tentu ya bisik pengingat manis, pengingat pahit. Anak mau take ke sampai diingat ke Brandon sekumpang ke jadi volunteer.
2: Nanti pengingat ke manisnya aku suka bila kita nolong community atau belia atau sidak ya lu bakal meri feedback yang mana lah ngagai kita maka sidak lu madah ilak ngagak gig program tu bak dito bakal ulen dak ngasuh sidak yang ngadu program bakal tu agi lepasnya bakal ngau sidak maya aku bak school SMK putranya aku suka bila sidak student badak ngangau aku Sir Brandon.
1: Sir sudah ngangau
2: saya bakal jadi cikgu lah ngangau Sir Brandon.
1: Udahnya tadi jemeh tu ialah lagi bisi program kebukai hari YSS tu jemeh ialah aktiviti nangkan ketuk.
2: YSS tidak ya memang bisik ngadu program bakal tok laban setiap tahun akan bisik bak setiap negeri bisik gak sidak ngadu bak area Sarawak Sabah bulan tok sidak ngadu empu misi bak Vietnam
1: ne YSS
2: YSS bakal Vietnam
1: nama misi sidak apa din
2: sama bakal kami gak teras ya yang keenam teras tadinya cuma program sidak mungkin nitih bakal nikah bak Vietnamnya ilak lah.
1: Mendak baka gamal je lah. Berkini ke belanja kita akhirnya baka tiket bilon pemakai ditanggung magang ni kini?
2: Yangnya entik baka tiket bilonnya ditanggung sida IPT lah. Contoh lah baka entik sida IPT nak boleh nanggung sida perlu bayar 800 lah untuk tiket fly apa semuanya. Bisik sekali ngau pemakai lah pemakai sida beri maya kita bak UIS din.
1: Nanti baka IPT nak boleh nanggung baka Brandon kau kira eh. Brandon patut maya 800.
2: Nanti bak dalam dalam semenanjung 800 nanti luar negara 1002 nak silap 1002.
1: Bisi bantu subsidi ke namanya
2: nang ya nang harga subsidi.
1: Segi harga subsidi ni. Kira standard lah ya nanti luar negara 1002 nanti dalam itu 800.
2: Ya dah harga subsidi lah nanti harga asalnya nak silap ku marga arinya lah.
1: Ya, ni memang kaku. Nanti luar negara ni mesti cukup 1002 nya. Nanti nyengkau pemakai na.
2: Ya, sida IPT gak lah nanggung.
1: Bisi IPT nya tadi.

0: Duk lah abang tanya-tanya tadi.
1: Nanti hari I catch 2 ikut je. Eh, 3 ikut sebenarnya. Sikut buat misi Sarawak. Aku buat misi sebenarnya sikut pergi buat Vietnam.
0: Udah tu lah. Bisa kan kau volunteer bukan gini? Ya ke bakal volunteer buat antarabangsa, volunteer bakal buat UNESCO ke
1: Bisik satu program untuk volunteer untuk buat kapal untuk kapal buat Jepun ya. Ya bulan 12 tak nak silap aku lah. Lepas kami bising dengan program Siko Borneo bulan 2. Sedap bising promote buat kami siapa katnya di volunteer untuk buat kapal lah. Bulan 12 hujung tahun tak lah
0: di Jepun.
1: Ya tapi kita dalam kapal lah. Buat area perairan Jepun ni lah.
0: Okay. Nama kegagak kita berkapalnya. Nama take ke
1: bakal volunteer, bakal ngatur sidak register logistik. Nolong-nolong peserta lah.
0: Kapal ya? Kapal nama?
1: Kapal cruise yang kebesar.
0: Cruise. Ya, cruise kena orang bakal melancongnya ni. Kita alung kau cruise ni?
1: Dalamnya. Tapi pemilihannya 30 orang je yang akan terpilih lah
0: dari Malaysia.
1: Tapi nyahas untuk nak silap lah, nak silap ke untuk Sarawak je lah.
0: Sarawak je.
1: Lapan sarinya sidak ngadu Siko Borneo nya pun bak Sarawak itu.
0: Nanti dipilih tu siti pengalaman baru lah.
1: Lapannya fully funded.
0: Nada yang low budget. Dari segi company nya pun ke namanya tadi merit belajar.
1: Lebih kurang kenyak lah.
0: Cruise-nya, rindunya kelimpah hari kita ke Menda, namanya Menda orang boleh menggap mantu orang lah.
1: Laban banyak kami Menda video sedap throwback-nya. Sikit best lah nikik-nya.
0: Ya, bisa sebenarnya tu sikit bisa nampaknya tau ke volunteer bukai kini hari Sarawak sebenarnya tu tau ke tu ke coba bisa nak
1: bisa bisa kaban ku kalak ngau tekenya.
0: Tu di interview ke bukan ni tu?
1: Ya bakal mari resume kita banyak medak kita impo kalau ngau program-program volunteer bukai ke kepimpinan ke ngau bisa interview galah untuk sida shortlist candidate.
0: Kira ke Brandon tadi kira ke bisa resume ke kuat lah laban Brandon banyak pengalaman eh. Dan ku ngarau ke Brandon boleh mai namanya tadi Pak Cruz dia tadi ngarau ke Mujur pengau Brandon ke minta. Udah minta?
1: Seharinya aku tak minta tapi bakal ndak lah laban kak mari pulang agar buka ya.
0: Kembali aku kan
1: laban
0: kau tahu-tahu ni lah.
1: Bisa ngau program kasih dak UNESCO gak lain lah.
0: UNESCO bisa gak? Nama program ngau UNESCO?
1: Bakal program ngau conference untuk jadi peserta lah conference ni ngau bakal si dak bercerita pasal SDG Sustainable Development Goal lepasnya bakal more to leadership conference ni lah. Tapi ku lebih prefer untuk jadi volunteer lah berbanding peserta.
0: Dan UNESCO tu tadi jadi peserta ni. Ngau ia kebukai bakal Mercy UNICEF WWF.
1: UNICEF bisik gak?
0: Bisik gak minta?
1: Yang tek UNICEF ku bisik ngambil dua sijil tu. Ya sijil bakal untuk bakal ni untuk child safeguarding. Bakal bisik sijil untuk protect nembia. Bakal kita ngadu program ngau nembia huling guna sijilnya lah. Bakal ngajar sidak nembia kan ni pasal kan ini pasal sentuhan selamat atau tidak selamat.
0: Okay, Siti perkara ke mana ke mana ya. Kita akan ngau tu Brandon. Jadi aku ngarap ke mayo lagi nembiak ke ngau masuk volunteer tu. Okay, kelimpah harinya Siti lagi kalau ngau volunteer bakal sukarelawan bakal sukma atau ke SEA Games sukanya kini atau ke Olimpik ke bisik kalau kak ngau volunteer ke ba lomba ngau main.
1: Sebab aku kalah kak ngau tapi mainnya cun-cun kak benong exam jadi aku utamakan exam lah dari ngau volunteer ketok. Lepasnya aku dah kalah cuba apply bisa gak boleh cuma mainnya bisa bakal bisa masalah gak lah masalah keluarga gak mainnya.
0: Personal matter lah namanya. Mainnya nama mainnya?
1: Sukan yang ke Olimpik kita
0: Paris
1: tahun yang ke Sarawak tok. banyak sukan.
0: Olimpik, Special Olimpik nak? Special Olimpik di Bintulu.
1: Mbak dia.
0: Jemeh lah, tahu lah minta bakal tahun ni lah, SEA Games lah.
1: Untuk SEA Games. Bisik gak?
0: Bisik kak.
1: Bisik cuba minta kak lah.
0: Minta. Okay, ngarau ke Bojo, malah banyak bisik. Lawan SEA Games buat aku. Kau besar mimik lah, dibanding kau Sukma. Okay, kita ke bakal Brandon yang tadi. Kita boleh, kita ke Nembiak ke kau tu? Kau bakal Brandon volunteer atau kau pengak buka ya ke Nembiak yang tadi. Kita boleh email ngagai YFM Iban. Kita madah ke nama pengawal kita. Dan yang tadi kami dekat ngangau ke kita datai berandau ba konti YFM kebagi ba hashtag nombor aktif jago kau penuh di Brandon
1: untuk belia-belia ba Sarawak di tu lah kau kama ada anti ukai kita yang kebiak tu ngangkat suara ba Sarawak tu siapa lagi anti ukai kita kebiak tu takkan kita kak harapkan sidak ketua ya jadi ketua apa semua kita belia ataupun bisik potensi kak untuk bersuara bagi kita ke belia tu lah nyajak lah jago aku untuk kita ke belia sama aku awak ke kita mujur belama.
0: Bisikkan jadi YB lah.
1: Oh dia tu aku bisik ngau satu program tu ya program parlimen belia. Ya khas untuk belia meri suara lah bersuara ila
0: mantai ke suara belia lah.
1: Suara belia bak setiap negeri lah. Maka aku bisik join satu kumpulan lah kumpulan parlimen belianya.
0: Okay. Nagira nama-nama pengawal Brandon ngarok ke mujur volunteer buat pelajar buat penghidup ngarok ke mujur magang Brandon. Terima kasih Brandon udah datang limpah buat konti YFM ke Sarito ngarok ke selamat datang buat rumah lagi awak.
1: Okay, terima kasih.
0: Okay, nak kat roja hashtag nama aktif. Bye-bye.

0: World Cup 2026 hari 3 15 hari bulan 7 2026 Renggat semifinals France berlabang dengan Spain Bar Dallas Stadium Arlington USA pukul 3 dini hari boleh dipedat live Bar Sukan Plus City agi main Bar semifinals England bersatu dengan Argentina Bar Atlanta Stadium Atlanta USA kena 16 hari bulan 7 2026 hari 4 pukul 3 dini hari boleh dipedat live Bar TV OK Hashtag Piala Dunia FIFA Hashtag Piala Dunia FIFA RTM
1: Nak lama lagi dekat di Temu Kitai ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9 hari 24 itik lagu sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9 pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau
2: program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang Kaban Konsen Negeri N59 Tamin Disadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak Kepukut Sarawak Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak
1: Program Tumega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban
2: Arab sampai datai masuk nadai berbayar ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban
3: Tentu kita suah medak troli dengkah buat sungai pandut, bakal buat supermarket ngau mall, bisik ditinggal ke buat parking kereta, bisiknya bertengah jalai, buat tisi parit pun bisik ya. Ubah meh ulah kitanya, engkah meh troli ke buat nur ti udah disediakan. Nanti kita udah ngelak, nanti ngepan tinggal ke buat nur nak ngepang jalai orang bukailah. Ilmu meh bisik orang ke ngumpul troli.

0: World Cup 2026 hari 3 15 hari bulan 7 2026 Renggat semifinals France melabangkan Spain Bar Dallas Stadium Arlington USA pukul 3 dini hari boleh dipedat live Bar Sukan Plus City lagi main Bar semifinals England bersatu dengan Argentina Bar Atlanta Stadium Atlanta USA kena 16 hari bulan 7 2026 hari 4 pukul 3 dini hari boleh dipedat live Bar TV OK Hashtag Piala Dunia FIFA Hashtag Piala Dunia FIFA RTM Info Activity Y
1: Aku Rabia Jarup Publicity Skateri dekat Nassau serta naik kita sampal datai dengan program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 Tiket Datur kena 25.7 2026 berengkah hari 7.30 pagi untuk 6 lemai berpalan Kak Dewan Serbaguna Selangau.

Ulu ni sekali ke dekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, takkan terus hingga peluang gawak. Tidak dekat diberi peluang melekus ke engkeman, miteka pemutus persa engukus dikenduk ke sidak. Yang itu cukup kerewa untuk diatur, ngambil kengembi yang memberi penerang agar abang niat senang tangkus, engkau peluang gawak kulu ditangguk sidak cemah ilah. Ngambil ke sidak, nak salah milik kerja, takkan batang pengawak kita umat penanggul negara sidak di diari, enak masa hari ngeduit bagus dan nak tumayu peluang pengawak, serta nyalih ke sidak ditinggal peluang gawak ke mana, pengudah habis belajar. Program itu diatur Persatuan Intelektual Perlindungan.

Lepas tu, kalau nembiak mayanya, disediakan yang ada nembiak teratai muluk program tu. Kena ikut nembiak nak ngira penatai akademi, endur pakai status ekonomi, patut diberi awak nyerungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar ukai seminat berkaul ngau mulih ke penyulut akademi, tang bagak berkaul ngau nempak individu di ngemuan pengelandir, daya pengetang, nilai-nilai tik mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dunia tik seluruhan berubah. Ngau akses negara miak serta pengelandir terbetul.

0: Nada Karnival Galia Selangor 2026 tiket datur kena 25.7 berengkak hari 7.30 pagi yang tak lemai kepalan Dewan Serba Guna Selangor.
1: Info Activity Wise.

kalau bertemu baru kita pendengar dalam program Leman Berita. Nama berita kita ke sekali tu, sehari tu. Bakal selama perantai aku, kita sudah nemu ya. Aku sigi tetap main ke kita lima itik cerita, lima itik kisah. Ya kebisi udah nyadi empat lama aku dah. Aku bisi bersemaya ke kita empat lama senentang cerita Rimuna India bisi dua ite tangnya baraun ti kedua. Kita mansang dulu ngagi raun ke terubah dulu au. Jadi dua-dua jenuh-jenuh kita dia. Anang limpang kini, anang kibak kanan tentu ke kita yang tadi mendiang ke mamai. Okey ni ngau mendiang ke program tu. Leman berita kita keterubah tu nyadi di Phetchaburi di mana Thailand. Jadi aku kenang senentang orang tik manggam manua. Tentu ya kita inti lebuah kita QQ. Barbecue yang menyebut QQ yang tadi berpanggang ke ngut, berpanggang ke manua, berpanggang ke ikan. Tentu kita berguna kapi ya. Bisa sekali berkena kekaran manggang berdalam oven. Bisa kengena areng. Bisa ada lagi macam-macam bisiknya ke ngena upiah kini. Upiah kudah rangkai ngena kerubung nyingor bisik macam-macam cara. Tang di mana Thailand dia dan sikut lelaki yang tadi berpanggang manua, berjual manua, ngena nama, ngena mata panas, ngena solar. Cara dia kena lelaki itu bernama Sila Sutarat. Ia berjual manuk panggang, ngena kuasa solar. Nadai ngena arang. Dengar kita berkini cara menggang tu. Tahu-tahu dia pelajar ke kita itu. Berkini cara menggang. Ngambil ke kita nak berbeli ke arang. Dengar kita tahu. Tulis mana-mana berkini cara itu. Jadi lelaki itu tadi ngena kuasa karannya tadi bandua ke dukumai Tambon Nong Sano di pelilih menua muang di Thailand dia dia tahu. Jadi lebih ditanya belah pemberita. Jadi Tuan Sila berkini tertemu ke cara manggang nak solat tu nak ngena api nak ngena areng berkini Tuan. Jadi begitu ikat. Jadi aku tu tadi kalau berjalan bersebelah pasal dari mansa cermin bas. Maya aku mansa cermin bas nyetra yoga hari panas, panas, panas. Maya nyaigat. Maya aku mansa terita saya kena tunu mua aku. Laban mata panas kemancar ngagai cermin bas nyetari lu nengau mua aku. Apu, asa kebetuk mua aku. Kaya madah ngagai pemberita tu. Jadi berpun hari nyak meh tadi aku tu. Lu ngena caranya berpikir aku berunding aku kat ti beketuk manggang manua engkap pamagi nak ndak gi aku meliarang ni buah begiga ke kayu kena betunu ke nya nyu muai duit kok lelaki tu pendengar ya ke bernama Sila Sutarat tu jadi berengkah harinya mai tadi ya lalu bergumpul ke cermin mai cerminnya dikumpul ya de tusu mana-mana ya de gagak ke langkar langkar cermin ke nyukak segala peniau tusu ne cerminnya dia lalu manuaknya dengkah beluan cerminnya di maya hari panas de tengau ya de jembui ya cerminnya tadi semua pengangat cerminnya pancar mata panasnya tadi lalu dituju ke ngagai manua di ini nak angat segi angat ya tahu je ke kita tahu cara tahu ya ke de kena tu ngena cermin ya tahu jadi kok ya peningal siko manua ke pemerat 1.5 kilo nanti ya de panggang tu tadi nanti mansau mana de panggang ngena cerminnya tadi 10 ngagai 15 minit aja laban tikas pengangat mata panasnya de pancar ngena utai ke de gagaknya tadi 300 darjah Celsius degree Celsius pengangat utanya 100 celsiusnya udah hangat anda anggi 300 ya 1 celsius tu ya ke kira ke ayah ngat kita gelesaknya anyak ya nanti ya 100 nanti 300 dah anyak ke buah manu atau tadi 1.5 kilo 10 ngagi 15 minit ajak mansau cara ayo kita Sila Sutarat tu manggang manua tu kayak panggang manua tu manua tengau okay, manuak panggang, au manuak tengau. Au dah tahu nanti kita berjual manuak ngena nama manuak tengau. Au okay, manuak panggang. Nanti ngurau bukai manuak panggang kita naik au. Beli meh manuak tengau kami. Ndak ngena areng, ndak ngena kayu. Nadai buah asap. Jam 4 mansau 10 hingga 15 minit. Nyantai hari panas, bentai hari kudik deh. Nadai meh kita nak berjual manuak. Ya, tadi elemen berita kita keterubah ya. Jadi, ayak kita Sutarat tu tadi ngabini ya, Pan Sri. Ianya mujur berjual 40 ikut manua. Ngena cara tu ya. Kelimpah harinya lampang ngut pun bisik dijual. Elemen berita kita keterubah. Berpanggang ya. Resepi nyelai area orang bukai. Manua okey ada panggang. Tang di tengau. Ngena cermin. Elemen berita keterubah. Kita mansang lagi elemen berita kita kedua ke sekali tu.
Lepas berita kita kedua tu peningal, nyari di mana China. Tu ngenang senentang orang agak konten. Ya, kita kerinduk bergagak ke konten, terus ke pengawak kita. Lepas kelimpah hari kita merindang orang, berkongsi ke pengalaman penelbak kita, ngau mayuh macam perkara ke patut ditemu orang, kita megak dekat boleh duit. Nanti nyemak, orang mayuh meda, udah nyatari kita bisik, ngelaku ke barang dalam konten kita. Di mana China, di peningal, ukui tak terbilang, siku ukui ke terbilang di mana China, dan ya kesuah dengan gak ke konten orang kang empu yang tadi nyari ukur itu bernama Chu Tao, lelaki kang empu bernama Guo. Ia yang tadi peningal di mana China dan ukur itu aja yang pu FB nya ngau yang pu laman sosialnya bisik 1.5 juta followers. Orang kena tihangku. Nak datai dia. Ngia uku ya. Bernama Cutau tu tadi. 1.5 juta followers. Jadi, ya dempu siku influencer. Ke bernama Guo. Jadi, seduai tu tadi peningau. Dalam konten seduai. Nah, sikit. Berjalan di serata menua China. Kiak kita. Lelaki bernama Guo tu. Influencer tu. Ngau kue bernama Cutau. Kiak meseduai makai. Kiak bertundik. Kiak. Mayuh macam bergentayang. Mandang kediri ngagi orang. Ngerinduk kati orang ya. Ngak meh konten kada gagak sedua ya tok peningal. Jadi dia ada hari site udah kelama-lamanya tadi lelaki tau ke influencer bernama Guo tok tadi ia berunding udah suah nak tok ngagak konten bak menua China. Aku tu dekat mansang ngagi menua Georgia dia duin tengok ke menua putih tengok ke barat kin. Tang ya ngai mai cu tau peningal nama ke bah ukoi tok nyudah kelalu tuai. Lebih 5 tahun ngau ya berjalan di serata menua China bergagak ke konten. Jadi hari siti yang mada tinggal mada cu tau ko ya ni boh ngau aku nyi nyudah tuai. Nan tu dapat lagi di ngau aku ko ya ku tok lama diri ku tu ila bertahun aku tu ngagak konten ba menua Tasia. Ko laki bernama Guo tu tinggal no ko nya pada ngagak pindah pai nai ko ya jaga me cu tau tok mana-mana ku tok ngagak konten. Anyang jauh igat. Ku apa ya pedingau? Ila me kami nyai nyaga cu tau tu mana-mana mari makai semua. Nyuma ka sai kanya ye tau. Ku apa tu Cina nya tadi peningau. Madah ngagi Guo tu anak. Oh mansang, meh Guo tu. Jin ngagi menua Georgia di menua tungak ke barat kan tadi. Ngagak-ngagak konten ni peningau nak buka-bukai 70 hari, 2 bulan lebih udah berkawai ke belelang ba menua Tasik dan bergagak ke konten ba dalam media sosial, dia habis nerima kangau. Hari sedak sebilia. Oh igat, dapat nyuan pulai. Kue nyuan tu nak temu igat. Cu tau tu. Nyai dia temu tu benar ke nyai nyai yang igat. Nyau kesah-kesah gua peningau. Ditinggal semua kerban tak kena kena yang nyak dedin. Basi tindur ya lalu pulai kesah-kesah ke menurut channel. Datai dia nikai ke rumah yang lalu berpadah ngagapai. Ini berdini no kue kunyak dia kue. Nyak amai igat. Dabai kami jual nyai je makai semua. Nyai dia ke nyak kue yang makai ngiyup semua. Alu suah je puluh-puluh satu. Ku apa ya peningan? Tanya mutal nyau baru buka ke pintu. Pahinya lama aja. Ku apa ya? Benar, saya tak bergiga. Jadi nak jauh renyak, bisik rumah jiran saya dah bisik CCTV. Padahal saya dah CCTV terbisik dua ikut orang enam tu sika. Siku Indo, siku laki, naban ke cutau, ke benuang nyalak-nyalak bersebelahnya. Taban ke seduai, temu. Oh, nyak tu. Orang dujung dia tu igat. Kurang ke ngempu CCTV, nyak mansa yang kin saya dah. Ketua pintu tanya, nyak mau tai. Kau ucapnya mengah. Nama aku bisik mendak gama seduai dek. Bisik indu siku naban ku kue ku bernama cutau. Ketuk-ketuk gama bulu borak celuang ketuk. Oh bisik empai lama ku dahnya. Nak bukui nuannya pihak. Kau ucapnya. Ya kue ku punya. Kue ku main di kue siapanya. Nah ni kami dua itu nemu deh. Kami dua itu kejar ngumpul kue. Ani ya deh. Kau gua tu nanya ngagi orangnya. Nah ni dini yang sudah jual ku ngagi restoran dia. Kau ya. Restoran ni, dari restoran dia ni kena orang semua yang kau tahu dah. Kian mansan saya dah. Bertanya orang ke ngempu restorannya apa dengar? Bertanya laki bernama gua tu. Aku tu bertanya dini no. Bisik kalak kena kita mendau kuih pun satu. Soai kau mau kuihnya bernama cutaunya. Udah tu ikan, udah sumai kami. Udah sumai tulang, kulit, semua udah buai kami. Perut ya semua, nempuang udah buai kami. Nadai, maka menemu ya kerja jual orang lagi kami deh. Nyak main pengujuang yang pendengar dia jual 130 yuan. Kira ya 100 duit kita di tu. Nadai punya ukwe glamour. 1.5 juta follower. Udah dusumai. Masuk kali.
Ya, tadi lebuhan berita kita kedua. Okay, macam-macam. Anak-anak jaga kuai mayau kita. Agak aku dah semenanjung sebab ya, bisik sekedar orang tadi lenyau mayau. Mayuah lenyau mayau. Nemunya tadi jadi kekelawak orang. Siapa nak menyumai mayau? Okay, mayau sebarangnya. Mayau ke bulu ke tempat tebal. Mana-mana ke dibeli orang anak 2,000, 3,000 anak ya. Nyak ada sumai orang pun nakak pemanis isi mayaunya. Leman berita kita kedua ke sekali itu. Bah, kita berperindang. Betul? Okey, nanti pihak kita sambung leman berita kita ketiga. Amat sebuah berperindang. Ngai balau. Leman nama aku buah. Agik kak dengan leman berita. Bah, mansang ke benua Brazil ke kita? Nanti kita bedau kak berperindang. Di benua Brazil tu peningat, aku kenal siku Indo. Ibu kita tu berumur 62 tahun. Jadi ibu kita tu ya gawaknya di lawyer. Ketegal Siti perkara kenyadi baik yang peningat dia nyadi terbilang nama aku buat terbilang jadi kes tu tadi induk ke bernama Marilyn D. Oliveira gawaknya dia lawyer berumur 62 tahun yang nyadi terbilang udah bekau ke detegam gate. Detegam gate oh, gate pintu gate yang tadi. Jadi pintu gate di menua Brazil tu peningat. Okey bakal gate kitanya, okey bakal pintu gate kitanya akan buka asuh kibak kanan. Bisik bangsa akan muniki ke atas pala yang tadi. Pintu gate yang tadi bangsa niki ke atas kita pansut tutup baru ya ke baru akhirnya. Ya. Pintu gate bangsa orang tu. Dalam kes tu peningat, induk tu tadi pulai senam merubik aristitik palan. Berjalan membatisi rumah orang bersebelahnya. Nah, muka bukai bisi sikur ke bumpu rumah tu tadi. Kak Pansut berbeli barang menyata dengan nam tu sika. Dia buka ya pintu garaj tu. Garaj tu, ya bakal setur nungkah kereta. Bab menara putih setiap rumah, nang sigi dia gagak kura garaj. Nemu terbuka kedai, pakaian di kereta dalamnya. Bakal setur, tapi bisi pintu. No, kita ngengkah ke kereta. Nyak garasnya tadi peningat. Nak muka-muka itu terbuka garasnya tadi lelakinya. Aduh Pansut ke jalan luan. Banyak kena remote deh. Main tekan-tekan. Nah, dah memang lihat ke belakang. Tekannya kenyak pintunya lalu nutup ke diri. Maya pintu gate yang nutup ke diri. Pintu garaj yang nutup ke diri. Nak muka-muka yang mansa deh ibu kita itu tadi. Marilyn de Oliveira. Mansa endornya. Lalu dia payuk. Lalu dia tayuk. Pintu gate-nya tadi lalu tamak ke dalam garaj sorenya. Nyak mayanyo sedana lama ke udah de payuak. Pintu gate katanya tamak ke dalam. Oh benar mandam-mandam tu sebelahnya. 2 jam. Ya ba dalam garaj sorenya. Oke nama takut dia udahnya tadi Siti nya tadi pedih mati. Udah gak pulai aerobik ya benuang awas mayanya peringat benuang pulai aerobik lagi perlu nerusan masaknya lalu dipayuk get. Kengujuang kayaknya tadi mana mutai sebelahnya rawah-rawah bakal ngau kurang nah lama ada nyak peningat bisik di siku induk mansak nurnya ya dengan nama siapa kera rawah tu ini tu ini kera rawah tu ku ya lebih ya ningari dalam garas sorenya dia ada bakal ngau ke polis polis pendatai ngupak tu sebelahnya nah lama adanya orang kempu garasnya tadi pendatai nama hal tu tuan bisik ini tu hai orang dalam tu kena payuk get deh. Lalu dibuka orang jadi kisah tu pendengar viral di Brazil dedin kungujung ke ibu kita bernama Marilyn de Oliveira tu dambik sebuah company iklan TV sebuah company TV ngambil ia berlakon iklan jadi dalam cerita iklannya tadi ia digagak orang cerita di tayuk gate tama ba dalam garasnya tang terduduk ba sofa lalu nekan TV beli meh TV tu kau ya. Macam-macam ketegal di tegam gate ya lalu dambe orang berlakon iklan nya mentadi peningal leman berita kita baru kita berperindang aku dekat belelak dulu kita berperindang lagu tu udah lagu tu lagi leman berita dua itu arimno india dekat detu suai aku bersabar dulu kita berperindang dulu dengan lagu tu.

Kita mansang buat round ti kedua program leman berita kita ke minggu untuk pendengar. Bahkan aku dah disemaya, bahkan aku dah dijanji. Aku mai ke kita dua itik leman berita hari menua India. Udah bersedia kita? Nanti udah bersedia. Belabuh maku betusi ke leman berita hari menua India tu. Keterubah tu leman berita nyadi di Agra di Uttar Pradesh di menua India. 40 hari aja. Nama utai 40 hari aja. Ah, dengar kita cerita tu. Nyak meh pengalaman sepasang lelaki bini jadi. Semina 40 hari aja. Ukai 40 bulan, ukai 40 tahun, 40 hari aja seduai itu jadi. Jadi di menua India ada peningat dia ada sepasang lelaki bini. Ti jadi ketegar rindu kepangan diri. Ketegal ke Besulu, ketegal ke dah madu pengerindu cukup lama sedoi penjadi melaki bini. Sebedau ke jadinya tari semua utai manis, semua utai nyamai magang ya. Semua utai tari ngerindu kati. Rajes ngobini ya. Lelaki itu bernama Rajes, bini nanti disebut ke nama ngai nyebut nama bini peninga. Jadi dalam kes tu peninga induk tu kemuai Rajes. Nama ke buah bini yang muai Rajes 40 hari je jadi. Nya munyi kaku repun tadi semina bak puan aja mesra itu manis 40 hari dia baru buat laki temu nama ke buah ngai mandi laki cukup ngai mandi nemu kena kita peninggal perkara tu tadi diputar ke siko magistrate bak menua India yang mandah ke dua ikut tu tadi balat benar berkelikuah ke perkara tu ketega sigi ngai buku lagi ngopangan diri kelebih gi induk tu cukup ngai nama ke buah laki ku tu ku ya 40 hari sebulan lebih jadi ngaku 6 kali aja mandi ku ya nya laki nya madah ngaku au amai ngaku mako ku 6 kali aja aku mandi tang ia tu tadi peninga amai yang mandi 6 kali dalam tempoh 40 hari aku nak mu mandi dalam tempoh 40 hari 6 kali mandi nak mu ku carang itu dia tu kai mandi nanti di kumai kita mandi buruang buruang basah ke mandi pian ia tu kai mandi buruang mecik-mecik tubuh ngena air pesik-pesik kenyak jak tubuh ngena air mandi me aku ya ngai me bini madah ya peninga tu ngujuang ke bini yang tadi mai perkara tu ngagai kod tang kod ada Haji sudah dia bertemu bak upis counseling ruang bilik dulu. Dedin ninga jakuk sida berkenik awak kesedua yang tadi nak nyadi bersarara ngapangan diri, awak kesedua yang tadi ulih ngatur pangan diri. Bertemu dah Dedin peninga pan ulih diatur ada dia kak pendak sedua itu tadi bersarara manis. Aha. Laban nama kebuahnya amat tadi laki itu tadi cukup ngai mandi. Semina 6 kali dalam tempoh 40 hari jadi. Ya mandi. Apa ya, ya? Jadi lebuah ke penudi sekali laki tu madah minta ampun solo au mandi maku dah tu 3 kali 4 kali 10 kali sehari mandi maku asu ada berendam ka maku asa menuan anak muai aku au ko laki tu Rajes tu tadi madah ngai no nyongai ko no ngai na uliah ko ya nemo de agi seminggu dua agi tan kun siom bau de ko ya laban nanti kau sigi kak kedek ko ya laban di cukup manah ngaku nyo minggu ketiga minggu keempat ni aku

kan ko nyo sai ke dia ngo bangkai nyamai ko jadi ngo baya ko nyaman peningau tek ke nyadi bas dua itu nyadi rajis nade ko ngau menti no ngai kaku ko ya nyamai ndu nyama dah peningau singi ngai mati ngai hidup singi ngai jadi ngo rajis ko ya bekenya ma ya madah ngagai tuan magistrit dan singi na uliah begulai ngo rajis ko ya laba ke bau bangkai bau baniang. Nya mencerita kira kirum ke siko orang ti mende yang keluman berita peminat hari Bintulu tidak salah ku ya Gerimis Senja ku ya nama ok Gerimis Senja tang ya kengau kena nama Gerimis Senja. Terima kasih ya genuan kita mansang lagi leman berita kita ke penduduk sekali itu leman berita sama megak nyadi di India nya Karnataka di mana India dedim genang senentang mi tasak. Mi tasak tu ter mi segera. Mi kebeli kita bungkus. Ni buah aku nyebut nama ya. Mi ke de tasak tu. Beri tu bici yang ya apa semua. Jampat di sumai, jampat dempak. Jadi dalam kes tu peningal. Seduai melaki bini tu sama. Ditusi ke sikup magistrit. Sama minta syarat. Kelebih lagi lelaki tu. Nanti tadi induk minta syarat. Tu lelaki minta syarat. Nama ke buah. Seduai tu peningal pai ke lama udah jadi. Seduai melaki bini tu. Pan sama ke cerita. Sampai lama. Jadi nyadi magistrate tu bandur ke Dukumbai Balari bernama ML Ragunath. Ya madah bisi sitik kes tu ke nyadi dia putar kumpai lama aku dah. Dua ikut melaki bini tu. Nah dah lagu tengah sus dua sara. Ketegal mi tasaknya. Induk tu kaya maya kejadian yang tadi ukai main gamal bisi. Nasigi bisi budi adat bahasa cukup mana nasigi berbahasa kentua ko magistrate tu madah peningal lebuah ke betusi ke cerita tu tangnya mah tadi agi ke seminggu dua jadinya nadai ke ayan buat induk tu tang udah ngak tadi peningal baru lakinya nemu bini nak nemu nyumai utai peningal. Nya kita indo nak tahu nak bersumai kutai nak tahu nak nemu nyumai kutai anang nemu nanak ke ai angan aja tahu ke ngerbuah teluk je temu kita ngindo tu tadi ya semina nemu nasak mi. Dini nak agi seminggu dua minggu nyagi tan melaki dah baik nyirut ke mi pagi nyirut ke mi tak saya tengah hari dah baik nyirut ke mi tak saya malam pun sama nyirut ke mi tak saya munyi kaku repuan tadi agi dua minggu agi nakal meh orang lelaki dah baik tu nyirut ke mi agak bertungak mua deh agi benar manis bergulai mayanya. Nyudah kelemah lama nemu dia jauh nemu kang kual kamu tah nyawa makai mi tak saya. Ngujung ke lakinya si Teri Madah berketuk kau yang usulwati kau yang uji sari tu tua tukar menu tu au baduk gi tua makai mi besarnya uji tuan tu tukar mi men aku kamu dah skill no berapi kau yang Madah ngagi bini peningah au musulo kerja menurun menuan kau bini tadi aman sayang maka bantu tadi ngensu wang menurun hei malam tu sigi makai tanya menyamai kau laki peningah kira pukul 5 pukul 6 pulai melaka perut bergeriuk bergerinau perut saya kena keramat bayak ya pun mansangnya oh sulu aku dah datai perut ku tu lapar ku mana give ini dengar aku kita musulu ku udah magang tu benua ngat tu ku mansang datai ba meja makai dan nama udah buka kurang tudung penangkup lawaknya tadi ada pedak ke mai amainya ukai mai bangsa kesuai tempat ya bangsa buka nanti keterubah tadi perisa ayam, perisa manua, sekali itu perisa sayur. Asai sayur tang ya tetap meta saya. Nya sulu ting lama tu asai manua tu asai sayur ku bini fninga. Sigi kumpum kena scam bini. Ku ngujuang ke laki tu mic case nya ngage kod. Dadu ke kod sudah pun sarak manis mega. Sama ngo cerita kenya di Uttar Pradesh. Nyadi ngau nya peninga tu menaka leman berita kita ke minggu tu. Terima kasih ngage kita aku dah bergulai ngaku Edmund Langi dalam program leman berita kita ke minggu tu. Nanti kita ketemu baru buat aku hari studio sekali itu. Bye. Bertemu buat maya kebukai. Bye-bye.

Semakin terlebak kediri hau dikenang pun ke awak sada lemai di YFM. Terus ke segmen sada lemai hari 2 ke sarito kita bergulai dengan aku Sam. Nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi. Terima kasih kita ke agi mendiang ke kami di YFM. Kita ke engkau baru datang di rumah pulai gawak ke lemai tu. Lalu pihak muka kita ke agi apa rantu jalai. Harap ke berjimat mulai kediri ke rumah. Okey, nah maka selama pukul 6.15 minit lemah itu lagi kita ada mendiang ke program Hello Wai Biri baka selama ninting lemah hari 2. Okay, jadi berdau kita mendiang ke Hello Wai Miri. Tu setiap lagi lagu kena merindang kita ke lemah itu hari Marina Jara Bujang Ulu Sungai.

0: Terima kasih YFM. Selamat lemai peningah. Terima kasih yang kita ke terus meruan mendiang ke sada lemai ke lemai tu. Anda minah ke bukai. Jangka aku mayuh berita mana ke patut ditemu kita bahawa hilo Y miri kita ke lemai tu. Ke terubah tu berita mana ngagai bala nembia di miri. Institut Latihan Kemahiran Belia Negara ngau Kementerian Belia dan Sukan dekat ngatur dua bengkah kos pengelandia dalam program Rakan Muda Future Y Skill 2026. Kos keterubah ngaga ban ngau pizza di dekat diatur kena 24 ngagai 26 Julai 2026 pukul 8 pagi ngagai pukul 4:30 lemai ba bengkel penyediaan pastry IKBN Miri. Lalu kos kedua ianya Colin Check and Changs di dekat diatur kena 25 Julai 2026 pukul 8 pagi ngagai pukul 1:30 hari ba bengkel penyelenggaraan kereta IKBN Miri. Kedua-dua kos pengelandia tu percuma. Ianya latihan pengelandia asas untuk raban miak menua tu ngambil kos pandak ngena konsep do it yourself. Dikena mantuk napi hungkus penghidup ni tiang hari. Jadi ngagi bala ni biak ke bisa hati deka masuk kos tu. Nyeri atur minta dibuka ngagi peranak Malaysia ke berumur 15 ngagi 30 tahun. Peranak menua tu kelebih lagi ke diau mendam di Miri. Kos tu semina dibuka ngagi 20 ikut peserta ajak bak tiap-tiap program. Jadi penerantis silik kita tahu telefon ngagi Mr. Pridi bak umur 013-842-6994 tau ke scan kod QR bak poster ke bisa dipandang bak Facebook ngau website IKBN Miri tau ke lawak website sidak bak http://kemahiran.kbs.gov.my. Rakan Muda Future Wise Skill 2026 belajar ke pengelandia baru nambah ke penemu nampak penghidup terlebih meruan jemahila. Lalu berita kedua tu berita mana ngagai bala peningan di Bandar Raya Miri ngam mega di Miri. Ngagai semua orang ke rindu ke ilmu ngau sastra di selampur bumi Kenyalang. Pustaka Negeri Sarawak Pampang Miri dekat ngatur program Sarawak Children Art and Literature Festival 2026. Program tu diatur kena nerena ke pengerina maca baraba nembiak min ngau nembiak rebak baru ngetan ke pesaka budaya Sarawak nengah literature serta ngelaku ke bermacam tukuh ekspresi seni baka nulis illustration ngam mega seni pemerintah. Ia mega muka ruang agak pelajar tak kena biar sekolah ngau masuk bingkai kreatif dikena ngangkat ke pengeladik maca ngau nulis. Aram sama mai bala anak ngau diris bilik nguluk pengeram itu lalu penerang ke siliak tau ditanya ngagai pustaka negeri Sarawak Miri ngena lumur 085-422-525 tau ke lawak website www.pustaka-sarawak.com. Lalu berita kita ke nangkan ketuanya pengawak ngatur Miri International Bike Week MIBW ke-13 dekat berengkah diatur 28 ngagai 31 Ogos dipelabak oleh ngenegap agi penduduk Miri nyadi palan dagang temuai lumbak ngemain serta gaya penghidup di Sarawak. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintahan Sarawak Dato' Sebastian Teng Chiu Yu madaka pengawak ngatur pengerami tikas antarabangsanya Ukai Semina ngempuruk ke komuniti bermotosikal hari dalam ngau menua luar dan mega nyukuang pengawak ngelaku ke Sarawak nyadi palan dagat temuai ti di Kerindu. Ia masuk ke jakonya ba awam pengarang berita sepengudah pra ngelancar ke MIBW ke-13 di Miri. Koya Miri ngembuan penglebih hari sukur pemanah rampak menua penyelai budaya ngam mega perengka guna hospitality ti ulih mata mayu hagi temuai demostik ngam mega antara bangsa. Yang ngarap ke MIBW 2026 terus nyadi pengawak ikonik diangkat ke nama miri barengat antara bangsa kelimpah hari ngerapit ke kawa komuniti bermotosikal hari mayuh bengkah menua. Ia megak ngarap ke pengeram itu oleh mata penyerta hari Malaysia nyeng kaum Brunei Darussalam, Singapura ngam megak Indonesia. Selama lemai ngagai bala peningah kita di berkenu ngam megak di Subis, berita mana kalai PBB Pampang N71 berkenu dekat ngatur sebengkah program kadikumai Kaniba Rinoati N71 berkenu 2026 kena 15 ngagai 19 Julai tu ilak. Mayuh macam itibiti ting Rino kati ngantik kita nyeng kaum pekeda budaya lomba ngemain pemakai asal ngias bungai ngajat langkau berjual serta umega mayuh hagi pengerami bukai ungkup diri sebilia. Yang lain mensia mayuh di pelilih menonya di perangsang datang ngagai Kaniba Rinoati N71 berkenu 2026 15 ngagai 19 Julai itu ilak. Sama-sama kita ngericah ke budaya, ngerapir ke kawati serta mega nyerakup ke community. Lalu kena ngujung ke hilawai miri kita ke lemai tu peningah. Mai kita mendiang ke dua bengkah promo ke terubah tu promo Bintang Baram Regatta 2026 ditangkan ke ngau promo Baram Regatta 2026. Bisik mimpi katnya dipenanyi, tuk meh peluang uang. Besri main ngebaram Regatta 2026, Miri FM dekat ngatur pekit berlaku Bintang Baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari, Bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh maik lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya audition by minus one, nuan tu. Ana muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ilang.
1: YFM Miri
0: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru. 23 ngagai 26 Julai 2026, ramai kejaku, peace, unity and progress. Kena hari lumba ngepengerami terdekat diatur, bakal perau kayu, ngau speedboard, pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam pepaduan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026, berjalai bebala mayu tau keperarakan kebudayaan. Antik meh, pekit Bintang Baram Regatta 2026, Pak Dataran Baru ni. Bum pekit rumah perau kayuh ngau speedboard tau diambil buah pejabat daerah baru ni. Tanda hari bulan luar. 23 ngagai 26 Julai 2026, Baram Regatta 2026 Baru ni. Bertemu kita di Baru ni. Jadi promo Baram Regatta 2026 hanya tadi ngujung ke Hilo Wai Miri kita ke lemai tu. Dan sebenarnya bisa jaku gerah ngagai mensia mayuh kelebih lagi semua bala temenggung, pemanca, pengulu, tuai rumah, ketua kaum, kapitan ngau semua bala councillors dipinta datai. Bebala mayuh kena 24 hari bulan Julai 2026 tu ialah 9 pagi ngemata ke pengerami berjadi lumba powerboat tideka di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugambas Sapit Premier Sarawak. Lalu 25 hari bulan Julai 2026 pengerami berjadi Baram Regatta 2026 di dekat di penyadi yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Sohari bin Tun Dato' Abang Haji Oping Premier Sarawak pukul 9 pagi Bak Dataran Marudi. Nyanaka hilo Y miri kita ke lemai tu. Pulai baru ngagai kabar aku bawa YFM di Kuching. Selamat lemai. Bye-bye.

Okey, sudah kalau sangkai berhati hari Sanda ya. Hanya di lagun tadi dipinta kaban kita insin kibung ke Madah Kediri. Berantu jalai pulai kawak ku ya. Ke lemah itu. Lepian maka kita ke agi berantu jalai munyik aku. Harap ke nyaga pengikun kita mpu lebuh ke driba tengah ke jalai alun jam ke dia tau ya. Lalu pihak muka ana ingat maya jam ke dia tau muka bisik bala kaban kita ke nyedia kediri dekat nurun kawak shift malam bisik muka ke baru nurun muka ke lemai tau ya. Lalu pihak muka merindang kita ke di dapur berengkah panduak kutai kena kita makai lemai tu lagi ya. Okey, nak ngira pengawak ke diatur kita peningat. Terima kasih mendiang ke YPM. Kalau tadi kita baru dah mendiang ke program Hello Y Miri hari Bana Jimbat dikeluarkan intiang lemai hari 2. Udah kita mendiang ke lagu hari Ricky Andrewson tu lagi Api Kulat Malam. Berengkah muka macam pesan berat atau ke pesan ke pebatang ke diterima hari peninggal kita. Jadi kita ke bisi pesan berat atau anjung ngakai WhatsApp konti YFM 013-862-8422 ya.

0: rumah yang tu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, jadi tu maca dulu pesan ke bisik diterima hari peninga kita. Kalau pesan ke terubah tu hari lanan tau ke yuang anak ramai. Jadi pesan tu madah ke apa ya, murni anak latit ya. Murni anak latit udah nadai pagi tu tadi. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayuah. Malam pergi lah 15 hari bulan 7 lalu dekat dikubur ke pagi hari 4 tu lah berpendam batu besar. Jadi pesan tu nuju among anak latir dimiri, anak niang limah, anak niang limbang, kaban belayan di Miri, Bintulu, Sungai Tandu, Purai, Munggu Demam, San Kemantan, San Ucap, Puai, Kelau, Panggau, Pakit, Sutung, Disrian, Kucing, ngau kaban belayan ke Bukai kena oleh disebut di Tumagang. Jadi pesan tu tadi madah ke murni anak latir. Murni anak latir udah nada ya. Lalu dekat di Sungai Pala Mayuah malam pergi lah 15 hari bulan 7 lalu dekat dikubur ke pagi hari 4 tu ilah 16 hari bulan 7 2026 berpendam Kampung Batu Besai. Okey, lalu pesan kedua tu ianya hari pada nak booking madah ke Indaya, ianya inya nak kasih ya, inya nak kasih udah nadai kemari. Lalu ni yang inya nak kasih tu dekat di Sungai Pala Mayuah malam pergila berumah sedempu, ianya berumah ganji Meriuk sedan baru engkiri. Lalu ni yang tu dekat dikubur ke pagi hari 4 tu ilah. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bak Meriuk, Merindun, Kampung Saudara Baru, Bara, Sebangki, Sermat, San Panjai, Bukit Tungku, Cangkul, Tintiang Laleng, Selindung Ulu, Maruap Atas, Empelam, Suai Sebatuk Nia, Sedarat Mawang, Setengin, Semuih Baru, Sukung Lubuk Antu, Jelukung, Isu Semuncan, di Sedarat Langkang Lili, San Ugul, Marup Atas, Marup Baruh, ngau kaban belayan ke Bukai kena oleh disebut di Tumagang. Jadi pesan tu tadi madah ke inya anak kasih ya, inya anak kasih udah nadai. Lalu niang inya anak kasih itu dekat di Sungai Pala Mayuah malam pergila 15 hari bulan 7 berumah sedempu, inya berumah ganji Meriuk sedan baru engkelili. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 4 tu ilah. Jadi nguyang agai pesan ke Siti tu peninga. Jadi pesan tu hari itun anak Rejab atau Kejabai. Pesan tu madah ke laki ya, Jimmy Ramba anak Sigau, Jimmy Ramba anak Sigau tau kapai Perancis udah nadai kemari ya. Lalu ni yang tau dekat di Sungai Pala Mayuah malam tau lagi pa rumah sidampu, inya rumah lumur 288 lot 6350 lorong 8D Kampung Sungai Apung Baru. Lalu ni yang tau dekat dikubur ke pagi pergilah bak pendam menglika uang panjai lubu antu. Jadi pesan tu nuju kaban pelayan pak uang panjai nyemungan sibau rebah bunut badau Indonesia empanang Indonesia piam di Indonesia kaban pelayan di Kuching atau kaban pelayan ke Bukai kena oleh disebut di Tumagang. Jadi penerang ke Siria berkawal ngau pesan Rabato kita tahu bertelepon ngakai Francis Ellenwood anak Ramba berlumur 016-557-1844 tahu kenuju Peter anak Ramba ya 013-372-4849. Hanya tadi pesan madah ke Jimmy Ramba anak Sigau, Jimmy Ramba anak Sigau tahu ke Pai Perancis udah nadai. Lalu ni yang tu dekat di Sungai Pala Mayuah malam tu lagi pa rumah sidempu, Inya rumah lumur 288 lot 6350 lorong 8 di kampung Sungai Apung Baru Kuching ya. Okey, nya pesan maka ke diterima dari peninggal kita, lalu pesan ke Siti tu ianya dari Sharon anak Seli madah ke ngeta sulit niang apai sida ianya niang tuai rumah Seli anak manca ke dekat diatur 18 hari bulan 7 2026 pukul 6 pagi ya ba rumah sedempu inya ba Sungai Menuan Kapit. Okey, jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Serikai, di Johor, Sibu, Kuching, Bintulu, Miri, ngau meka Kaban Belayan Kabukai kena oleh disebut itu magang. Penerang ke sili agi kita tahu bertelepon ngagai basi anak alang ba lumur 0146135298 tau kenuju Stanley Silang anak Sli 0138593273 tau ke tau mengkap telefon ngakai Sharon Betsis 0128807307. Nya tadi pesan madah ke ngeta sulit ni yang tuai rumah Seli anak manca ke dekat diatur 18 hari bulan 7 2026 pukul 6 pagi ya ba rumah sidempu inya ba rumah Seli Sungai Menuan Kapit. Okey, pesan ke Siti tu ianya hari dunia anak santua ya madah ke ngeta sulit lalu berantu keniang apai sida ianya ex tuai rumah santua anak lidang atau ke apai sandum kalai nguan ulit ianya 17/7/2026 lalu pagi 18/7/2026 ianya pengawal ngeta sulit ke dekat diatur apa rumah sedampu ianya ba rumah lang nanga meruan DJ Selangau. Okey, jadi penerang ke sili agi bekaul ngau pesan tu kita tahu ba telepon ngagai dunia net santu 0132751595 tau kenuju dami anak santu kuni anak santu 0132751595 tau kenuju dami anak santu 0111595

Tadi ke pesan ke bisa diterima dari peningat kita. Okey, sudah tu lagi aku nampung macam pesan ke bukai. Berperinan dulu ya. Lagu hari Winnie Albert, bisik Antinuan, kena berinan kita kalau main tu.

0: di rumah ya tu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, okey, ngatai ke pesan bukai hari peninga kita ke lemai itu ya. Bedau kita mendiang ke program Araman Sang pukul 7 lemai itu lagi. Jadi pesan ke sekali itu hari bangi anak bungin tau ke Inai Ngadan. Madah ke pengawal muai basa ke niang menantu ya. Inya niang canda anak majat ya. Tau ke inai jingan ke dekat diatur hari 6 tu ilah 18/7/2026 pukul 7 lemai. Jadi pengawalnya dekat diatur apa rumah sidampu, ba rumah ribun, tinti yang melaban sungai Kelampai Seratu. Hanya di pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Dinis tinti yang remat, rumah Anita Balai Badak, rumah Richard Sungai Muding, rumah Belayung Ulu Ruban ngau meka kaban belayan kabukai kena ulih di sebut itu magang. Penerang ke sili lagi kita tahu ba telepon ngakai William Lesen Jingan balumur kusung 14575-2457 atau kan ucu Lesen Bungin kusung 111-203-8069 atau kan ucu Pilingat ya, kusung 119-742-768. Ya, tadi pesan madah ke muai basa ke niang canda nak majat atau ke inai jingan ke dekat diatur 18 hari bulan 7/2026 hari 6 tu ilak pukul 7 lemai ba rumah sidampu inya ba rumah ribun tinting melaban sungai Kelampai Seratu. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya hari Normi Bohan anak Titus Tunyang madah ke ngeta sulit ngau berantu ke niang. Okey, jadi tu bisi penanggul ya pak pesan ke di anjuang sida tu. Okey, nanti ngau pesan ke Siti tu ianya pesan madah ke Angela. Ya anak kalum Angela, ya anak kalum tau ke inairiti tau ke bini ni yang sarjana bujang anak layang udah nada ya. Lalu ni yang tu dekat di Sengai Pala Mayuah malam pergilah pak rumah sedempu inya ba rumah benal Sungai Yung Kapit. Lalu ni yang tu dekat dikubur ke pagi hari 4 tu ilah pak pendam Katolik Jalai Pelajau Sungai Kapit. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Bawan, Batu Luking, Ranan, Jagoi Kenawit, Durin, ngau meka kaban belayan kebukai kena ulih disebut di Tumagang. Jadi penerang ke sili agi kita tahu tanya tak ke telefon ngakai Jelani Bujang bak umur 013-826-436 tau kunuju Brian Bujang 013-895-7196 tau kunuju Ranti Bujang 013-565-1836. Ya tadi pesan madah ke Angela ya anak kalum, Angela ya anak kalum tau ke Inai Riti udah nadai. Lalu ni yang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergilah ba rumah sidampu nya ba rumah benal Sungai Iung Kapit. Lalu ke kubur ke pagi hari 4 tu ila ba pendam Katolik Jalai Pelajau. Okey nya ke pesan ke bisik mega di terima. Jadi pesan ke Siti tu hari Eliana Michelle Lemba pesan tu madah ke ngeta sulit niang Thomas anak Joseph Bali ke dekat diatur hari 6 tu ilah 18/7/2026 ba rumah sidampu inya ba rumah Lipin Nanga Banyau Meruan Kapit. Okey, jadi pesan tu nuju usun anak Jalak ngau sidak sebilik, sidak jenggut, injo anak jalin, dina anak jalin, belayau anak jalin, jamboi anak magai, jandun anak magai, ke rumah nyamuk anak jam, rambul anak jalak ba rumah latau lembang, jantang ba Chelsea Heights, bidah anak lipa ba sungai kapit, inai miluah ba tatai kenyalang, ngau meka kapan belayan ke bukai kena ulih disebut itu makang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu ba telepon ngakai Jimmy Thomas ba lumur 013-332-4084 tau kenuju Jini Tugung 019-329-4084 tau kenuju Ella Lemba 010-587-1608. Okey, nyak tadi maka pesan ke bisa diterima hari peninga kita ke lemah itu. Okey, jadi pukul 7 lemah itu lagi peninga kita dekat mendiang ke program Ramansang, ya, program Mari Upis Bertanam Topik. Tu setiap lagu kena merindang kita hari Jimmy Nyayang. Aku bakal selamat.

0: Dito kita ni nga YFM Amanis. Ang kayang harap tu kita tu perindang. Ato ya ulat-lat.
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
2: Sama bertemu baru dengan aku balap tinga bab program Araman Sang Siti program yang kedai keluarga hari Indopis bertanam tupik Sarawak. Jadi bab program Araman Sang ke sekali itu kita berbual dengan aku Lee Hendrik ke alai minggu itu aku dekat mai kita ninga kerana aku dengan siku usahawan ke bisik dengan dua projek nanam kupi dikena nambah ke penata FMSA ianya Encik Jantan Anak Minggan bab Sungai Raya Batu Lima KJD Road Bintangor. Ngau tau aku ngalu kenuan Encik Jantan ngage randau program Araman Sang. Selamat bertemu Encik Jantan.
3: Selamat semua.
2: Jadi nya tadi Encik Jantan ulian nuan berkongsi ngau bala peningah kita dalam program Araman Sang ke sekali tau berkenai nuan tau berpun ke projek nanam kupi alu keterubah ya kena nuan cik bakal ke dia tau.
3: Jadi terubah aku start nanam kupi juga hari saya dah. Hari saya dah ialah hari opis tanam lah. Mai aku berjalan agak ingat berada. Ujung aku dia nak aku beli bisik, beli pawung kopi 20 pun, 20 spoon dulu harinya. Udahnya aku berenggah nanam. Ya, yang kedua, bisik beri hari saya dah opis tanam topi 2022, bisik 1000. Ya, aku dulu coba. Ngagi misi 1000 ke misi 2000 pokok pun meh.
2: Ah jadi nuan tata ni berengkah berpun ke projek dalam kopi tu tahun 2022.
3: Ya ke dulu 2020. Ya ke dulu tahun 2022.
2: Jadi projek dalam kopi tu no misi nanam atau bukai ke apa projek dua tu.
3: Nah dai tu bukai tu tanya udahnya ko nanam pisang gulai ngok kopinya.
2: Ah.
3: Ya meh. Utai ke gulai berserta aku nanam kopi dan pisangnya. Ngau kopi ngau pisangnya start aku nanam utai dia.
2: Oh, kira ke nuan terima dah tahun 2020 bisa sudah 6 tahun lah nih udah terubah nuan berpun ke projek nanam kopi itu ya betul.
3: Lalu serta ngau pisang aku nanam.
2: Serta ngau pisang nuan tadi. Nak kak kalian tahu ulian nuan megak madah nuju bala peninga berapa penyampah mesai dua alai projek nuan nanam kopi ke bisik di kemarahan buat projek nuan tu.
3: Buat kopi tu banyak aku nak nemu ikal nak mai permit tanah dalam sebidang tu bisik 1000 pun
2: 1000 pun
3: ya kalau masuk ya ke dulu lagi 1000 pun 2000 semua ya ya ke 2020 kalau mah 2022 ke baru lagi 20 pun beli aku mula juga dunianya dah bisik berat aku ambil kau ya
2: RM20 sepuan nak
3: 20 ringgit sepuan tapi tu baru bisi hasil dia tu kurang 3 tahun sampai berbuah ya
2: kopi
3: sudah dia tu yang baru berbuah tu baru bisi hasil lah banyak gitu lah sabar pedih kopi tu lama ya kode ngai berbuah ngai hasil nak kau terbuka ya kurang 3 tahun baru ya kau berbuah, kau berbungai. Dia tanya leban sebab aku delak ke aku tinggi, dah khusus orang asal perempuan ke? Ya, dia tahu. Coba nak lemu pun tak tanam pihak ni tu. Lak ke tinggi buka kayu. Ujung-ujung bisik khusus kami sebab dia tu. Asal perempuan, ambil nak ibu di tiki, ambil dana baru. Kurangnya. Ya, udahnya perempuan tadi. Muai longgahnya, ulah muainya. Dia dah longgah, dia bantang baru. Alah, enggak berbuah baru atau ya. Ya, pasang kertas kin. Banyak pengawal ke tutang yang enggak berat, enggak panas. Nyala-nyala aku, kang rajanya dor. Tanam aku tinggal saja. Kita hari office tanam. Kau yang madarian, nyakon tanam ya. Tumpai berbuah tu. Nudi.
2: Ini kita angkat 3 tahun tadi baru ya kak.
3: Lebih 3 tahun baru kau berbuah.
2: Berbuah.
3: Nyaman penting lagi. Tidak ada kurang baju. Pun lama ambil baja tu buka kita ke makai man. Kena makai nak lega awak buka nyama ya
2: baja yang saya buat berbunga berbuah jenis berarti kopi yang kebisa ditanam nuan
3: Ya, Rebecca tadi. Ya, memang salah jenis. Yang ada yang sebuah kaya ke situ. Lepas yang ada pawang pakai dia. Rebak, ngau yang sebuah. Kalau sama jenisnya agak beli ke sebuah. Dan nama mada anggo ya bisi. Kau nanam nak ngambil ada yang sebuah kaya. Sikinya, sikinya kita bantah.
4: Bisa boleh nak mana nama kebanuan tadi milih Rebecca ya. Kupi berarti.
3: Itu lebih kanya. Bab nuah kat itu. Aku muda ada tanam aku. Ya kan jadi. Lepas nadai bukit, nadai payak. Ya aku. Majak kan tanamnya. Tanam aku bukai. Kada ya kau tanam itu ke dah. Nang kali aku. Majak kan tanam tu. Masa satu belama. Apa dia?
4: Ya ke 2022 nyanya. Udah bisa berbuah lah.
3: Bisa ya dia tu. Baru buah. Ya beli kita muda lagi. Cara yang. Kadang ke bapak ke 3 tahun. Ya. Baru ke keempat. Baru ya berbuah.
4: Ya.
3: Ya man. Tu bajanya penting apa? Ya baik nanti ya kau berbuah tu. Pemain dah ada di baja di kuning ya, ngai berbuah kan? Nyampe. Ya penting tinggi baja racun rumput, racun yang utai tiganya. Baja tu siti dia anda beri dia makai ya kuning, ngai bansur bungai, ngai gadung, yang macam raya. Siti ke pemain dia beri bang rumput natal nak. Tak ada yang nak tahu mana racun rumput ke bisa. Mana kromosom. Yang mana dia nak acara alai masuk orang dia. Kuning dia. Nolah saya gerai ya. Sakit lah banyak. Tapi kromosomnya. Pahamas tu yang besar kot dia. 180.
4: Ya. Oh ya, kau pasal nanti baca. Tadi baca nama kena nuan tadi baku projek. Nanam kopi
3: nuan. Mula sebab aku 15-15.
4: Oh, 15.
3: Baca gemuknya. Oh. Ya, amat penting amat. Eh, tak paham duit. Ya, belinya paham ada. Tiap tabung mimit-mimit medum. Lak sama empit. Bayar gini ya.
4: Bapak, harga pasaran berapa
3: ya? Ya, 15 lah. Pasang ke 200 lah sepuluh. Bukan, mudah-mudah. Lain lagi ke?
4: Oh.
3: Aku udah nguji. Tidak apa-apa ke. Ya, ke pulih mana lagi. Ya, kau bantu bungai. Lalu gaduang tahun ya. Pemadah tanya. Ya, bisik kesan lagi dia. Baja racun rumputnya cikgu 180. Tidak kacau urat tanya. Cikgu macam daun saja.
4: Ya, kau pasal baja kena nuan berprojen tanam kopi tadi. Kena nuan selalu merek tadi. Berapa penyampau ya? Penyampau ataupun berapa penyampau buat sepunon mere ngau berapa kali non mere dalam tempoh kene
3: 2,5 kilo per sepun bagi ini 3 bulan sekali tahun 3 kali yang penting ada lebih hari 4 bulan ya kuning ya udah ambil memakai ya bakal temu di yang ya ada memakai ke.
4: Jadi ulian nuan madah nuju bala peninga atur pengawak ke bisa dia ado atau ke bisa dia atur nuan maya berjalan ke projek nanam kopi itu.
3: Betul ke dia kepentingan dia kerja dia.
4: Oh.
3: Mesti ke ngeluas pun dia melalu bersih di otainya pun berdaun dia dia. Mesti ke ada buai di dan dia ke ngacau ya lagi. Ketika dia kerja dia buai manggang itu dia. Mengajar jelek ke dia. Bekal sudah longgah ya. Jadi dia buai dia magang. Dia dah rendah dia buai. Alah utai dan baru hanya. Empat yang ke atas yang baru. Yang dah lain. Dia ketak aku. Nak asuk aku tinggi. Kupinya. Ambil nak boleh nikik ke tengah. Datang jengkau. Bar. Yang macam banyak kerja tak. Dia dah berat. Lepas dah panas. Nyamai mimit. Yang mel tiga tay bawa baja, nyung baja ya ke domnya.
4: Mereka baca nyampau ni rek pemberat bajanya masih telefonnya.
3: Kalau lebih ke agak mes tengah kilo pian, dah sampai yang kedua telefon min kurang gigi ya.
4: Kena baca 15 pada
3: tadinya. Tanya. Tiga baja bukai lagi. Beri aku mayu mah. Tiga aku kena baca padinya. Kau lebih setengah kilo. Tak mau baca bukai, malah kesana banyak nyawa kepentingan. Tetua nanti beli, tidak tulis beli. Kau pindah baca bukai kan, tabur dia. Itu kepun coba, bola aku, tabur aku baca kapunya. Dia nyawa baca urat, beri kau dulu. Kalau aku mula nanam, nyawa mencara ya.
4: makan racun kena murun utainya semua kena rasa rumput tadi nak tumbuh nya bisa mereka ya. Kena bunuh lalang ya, dalam doan ngemaran ke projek nuan tu kala.
3: Oh bisa. Ya jadi bisa. Jadi dah pesanam sebab bisa projek. Bisa mesti dah bari aku. Entah yang bari sudah itu pak. Bisa bantu sudah nak baca mimin gitu pak. Nombor mula pertama aja pak. Bisa bari sudah ya. Bakat tong pemancit sudah sih mesti bari tu pak. Hari mulia ke 2022 nya ke kebarunya. Nah, besi dia bantu tuangnya, apa racun, racun kromosomnya, lepas di meli racun ke cedah lain, lepasnya mengena orang, daun jaya ya, kromosom lah, mesti mengena daun aja.
4: Baru ya. Bapa lah, nyata dah datang 3-4 tahun dalam bulan kenyal lah, ya kau buat baru.
3: Ah, buat, nak dah. Awak 3 bulan ya, segi buat. Lepas saya nyok ke 4 bulan dia. Korang ya. Pemain lagi 3 bulan ya lagi bisik dah baca dia ya lagi pansut bungai. Dia ambil buah ya berpansut bungai. Nada mengetu ya. Mansau pun bisik bungai je. Bisik langgu nya banyak aku. Kau nanamnya. Ndak ngetu ya pemain dah berbuah. Kumpul aku nya rendam ku air dulu. 2-3 hari baru ku mesin nguli ngoyin ku nyin. Dia lo ambil kalau kering datang mesinnya. Nanti aku rendam aku 2-3 malam dulu. Nanti aku mungkin dunianya rendam aku air ini lunjak lagi. Nanti ya baru mana muai lunia ya.
4: Udah lo antara ngerendam tak kena jembe lo antara nak?
3: Udah tanya jembe.
4: Jembe ya bapa lama salah bapa hari.
3: Ya, nara masalahnya lama lagi mana lagi tanya muai dek. Sampai yang mereka memegangnya baru ya tuai. Ya, mesti dia ada berarti ke. Pecah-pecahnya, ya baru ya tuai. Sampai mukanya, sampai tuai. Ya, ngai agi reda, ngai panjang ke. Ya, baru oleh jadi bijinya. Nanti kita bisi ke rumah tak? Dia beda dah. Dan dia tunggu gonggong mesin beri sejak airnya tu. Doiti. Dia tu nyamai aku. Gamnya memang nyoh bala. Laban ada mesin ni kan ketu. Ada kena ngerja ya. Tidak lalu juga gumpo dia lalu buah. Ngai orang. Ada mesin kena muka kulit ya. Mesti ke nyangung berada pengai. Tidak dah jadi kopinya lalu jual dia baru ya. Ada selalu nanya kau nyawa bigi gai nada injen ya.
4: Jadi keterubah sebenarnya nuan boleh injen ya serinya. Nuan nyawa ni kene buahnya.
3: Aku coba lalban isi Cina hari kucing coba. Dia aku nanya tuai tu saya membeli injen tu nada yang nuan itu kau ya. Aku minta ya beli kena aku kau beli agak Cina nya. Ya, mendadak nada ya, uli yang udah agak mana Cina aku ya. Beli aku citi dulu 3,000 nya. Amat mahal ya, injennya. Nada yang mana itu aku Cina nya.
4: Saya import yang udah
3: aku
4: dari mana Cina nya.
3: Ya, bila aku selalu misi sedar rumah. Nanya, ini dia yang udah, uli yang udah. Agak mana Cina, aku dua Cina Rika Jaya nya. Kayak mendadak aku nyono ya coba. Ia kisah bahawa selalu gitu masa sibu tu itu dito ya nyala sampai bahawa sampai bisi injennya lagi kulit ke dalamnya jual aku ke ya 15 kilo semua dia tu yang bisi injennya nama aku bangun dia nak jauh
4: nama ada berapa anggaran modal serta kos belanja aku dari kena nuans pemudah berjalan ke projek tu
3: tu pergi kopi tu lepas ke skim kudu dito lepas yang nak beli aku lepas yang hari kita pertanian beli hari aku pawung. Tidak beli hari tanya menara tanya beli lagi kami ke aku bisi pun ya. Tidak beli lagi aku juga. Oh nana. Lepas aku minta sejak ya. Mayu projeknya coba bukan minyak aku boleh juga. Ya. Lalu orangnya pakainya ambil aku itu pawung bagang juga.
4: Bapa nanya hari tu.
3: Coba 14. Di tiap kesedia pertanian yang membeli.
4: Dia tentera beli menuan pawang berapa?
3: Aku di itu lama dan nak beli. Tiap-tiap orang sama kami di itu. Jual aku RM10. Ya, bakal baca kena aku. Kadang 3 bulan sekali. tiga biak mesti biasanya kau $200 biasanya $600 lah kau ya. Tiga bulan sekali kau merik dia tahun tiga kalinya ya kisi 15 sikit $200 setiap biak ya tahun tiga kali kau nya ya kali kau apa $200 nya ya
4: anuatnya tadi tiga kali ya
3: kira agak 3 guni kali
4: 3 guni 3 darab 3 9 guni
3: ah 9 guni setahun
4: oh 9 guni setahun ya seguni itu nomor dia 1800 ringgit setahun
3: artinya apa bisa jadi racun aku nya makanya kurang lebih sehari 3 bulan mesti kehabisi 3 tongga racun kemunsunnya beli 180 lah
4: Setuang.
3: Ha. Betong besar. Ha.
4: Ti nya pun dikenyak kata dia 3 bulan sekali ya.
3: Tahu. Loiti tu penting man. Pemai udah makai rumput bau. Lalai angkat jadi melai kan jadi. Ha. Namanya aku bisi ngaji kaban aku ke ipa kumpu gawa tiap kona lah ya hari-hari aku yang mau tiap bukai kelbuah katanya nak ayah aku bisi baca beri ofis tanam coba nya kena aku nak nabu-nabu yang kira ni akan nak untuk sehat tapi aku nya yang baca aku 3 bulan ya kan semua utai lah banyak bisa ikan racun semua ni selalu pancit aku korang ya
4: oh nya bisa melayu kan
3: bisa
4: apakanya nak bakal duit
3: pemadah pancit dia lama ini lah
4: kau sekali pelanjaan wan tadi dalam ngadu ke projek anak kupi itu tadi baca
3: kupi
4: nya ngau kena racun kena munuh
3: rumput ya penting man setahun kali bisa dua kali aja nak tu tanya pemberi pancir ya lama nak dai tu siti racun kolat ya badawan dia ya bisa jadi ke tak banyak bayar lagi korang lagi kekuasaan saja tanya masanya oleh aku ni beribat beli tanya
4: saya jantan berapa ngarah penyampau berat kupi ke dia oleh hari hasil projek bekal kedai donuan dalam kandang
3: kami aku ngau ila nyua ba tanya peladang serikai suba isi 75 kilo ya ke baru ya ke dulu tadi ya ke dulu tanam aku suba
4: 2020 nya 75 kilo setahun no lihat tadi au dah
3: nak banyak sampai tu banyak buah suba dia dia tu bayar gi bisi ke banyak ke bisi ya ke menadai empai dia tanya empai bisi mesin ya bisi ngau coba jual kau ke Cina yang coba bisi 100 kilo Cina Kuching bagi kau jaya coba sama coba dah jual kau ya kedua itu lagi ya bisi 50 kilo empai jual jadi nyame maya ya kurang ya kalau bisi maya lagi nyame baja tu baja tu ya maya kurang maya kurang baja kurang lagi kurang lebih ambaunya setahun lebih kira aku nya kira aku ringkasnya agak lagi berdua jumpa aku dia kira ambaunya ke dulunya bisa lagi nah aku bisa lagi jumpa dia nanti aku bisa lebih 50 kilo 60 kilo baru aku nyawa agak ngobraga lagi bisa ambaunya belum tapi nak ngetu ke ambil ke mimit belum
4: Cik Jantan kena ngunjung ke Jakob Randau Tua minta nuan merik Jakob Ransang nuju bala peninggal kita ya ke Benuang atau ke Bisik Jolok Ati terdekat berengkah atau ke ngepun diri jadi usahawan tani bakal nuan
3: ya jadi Jakob pesan aku ke bala rakyat nanti bisik tanah tahu dengan Raja Pisang kopi tu lah banyak bisik orang tetap berguna ya orang mesti makai sehari-hari nadai orang nadai ngai makainya bakal buah pisang pun bekinya ke alah pisang di nadai sigi tembok ada sehari-hari nadai tu lama hasilnya lagi nyamai di kerja di kadang 3 bulan ke 4 bulan ya bisi hasil ke nyalai nanam pisang tu nyamai mimin dan tu manyo perengkau di kerja nuan nanam buah anak ya keduanya kalau mayo ngai ke ya ngai buah ngai pasai ya me harap ke bala ke bisi tanah tahu ke nanamnya nguji me nanam dak nguji dia dengan nak majak agi ke kita berkebun bertanam tu tu bakal kelia. Kayaknya bisi nana mutai, ala dapati betul bisi nomlinya mai. Ha, kira ke kena kongojuang kerja koko. Kira kam mari terima kasih hargai kita kau dah datai kita. Ha. Mana anda kau penemu kita nanya utai masanya. Tapi kau pe penting bawa kita baku gaknya. Dia tanya kita kira nyaja terima kasih. Mari saya terima kasih hargai kedua ini dong. Ya,
2: jawabnya
3: terima
2: kasih. Nyanyi tadi kau perancangan wan, bagaimana peningkat kita ini. Ya, terima kasih mengagai cincantan tadi laban tadi kemari mayo awak penemu kami ke sini ngah atau bala peningkat kita ini. Ya, di kado kiri kemarin kenon ataupun segi amai ke bisa penguntung agak ke bala agak kelempah agak nuan buat tadi cincantan tadi ya. Okay, kami ada unit radio Indo PS Batam to PS Sarawak mere saya terima kasih yang ngagenuan cejantan anda minggan laban mere awak tau ke meluangka tau ke meluangka masa berkongsi ke penemu ngobala peninga bak program arah mangsang kita dekat tu baru bak program minggu kebukai aku dekat mai bala peninga ninga kerandau ya kebukai kena kita berkongsi ke penemu ngambil ke tau muka ke penatai pemisik orang tanam betupe ngambumai terima kasih ya.

Okey, anang baca-baca hari Suilin ngomega Nelson Nehru. Jadi pukul 7:30 lemai itu lagi peninggal. Bakal selama kita boleh mendiang ke berita lemai ke ditabur ke terus hari YFM. Kita berperinang ngau Siti lagi lagu berdaun mendiang ke berita. Atau lagu hari Todi bersumpah masuk neraka.

7.5 lemai. Selamat lemai peninga, dia tu kami nabur ke berita lemai. Ke terubah tu batang berita. Sistem air paip alternatif Sarawak ba data kakus dekat di Kemeran ke. Julu ati orang ba sungai Pasien Matu ke udah lama nganti kuasa karan 24 jam, dia tu udah nyadi nyata. Taman Negara Niah ditutup sementara ketegal bisik penusa hangus. Jadi tu isi berita. Pengawal tip jalai ke sistem air paip alternatif Sarawak Sawas bak data kakus dekat lebih di Kemeran ke Perintah Sarawak pengudah paip air pak endurnya ke balat rusak. Jamah penusah bah kena 21 hari bulan 6 tahun kemari. Sapit Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Sarawak Dato' Liwan Lagang madah ke perkara tu diputus ke laban orang ke diau bak kandang menuanya dan balat berpangai bak sistem air paip gravity ti rusak bak penusahnya. Ia madah ke pansiak teknikal dia tu benuang dipejalai ke Raban Engineer lalu ngarap ke projeknya oleh ditender dalam tahun tu. Dato' Liwan Lagang mansut ke jakunya lebuh ya ke nemuai seraya ke gawak limpeh hari tinguluk randau ngaurang ke diau bak data kakus sebelaga. Berbangunnya agih belanja kena ngadu ke paip air gravity udah ditambah hari 30 ngagai 60 ribu ringgit. Isu pengrusak jematan kampung ngau jematan ulu kakus mega sama dekat di kerandau ke. Julu ati mensia mayuh ba sungai Pasien di Matu ke udah lama nganti kuasa karan 24 jam. Dia tu udah nyadi nyata lebuh dua buah rumah panjai ba kandang menuanya udah disambung ngau kuasa karan dengan projek sistem grid menua pesisir RIS kemari. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Daro Dr. Sapi Yaman madah ke projeknya udah maik pengadang ngagi orang mayuh bak kandang menuanya ting lama tu semina berpanggai bak injen api. Rumah hakin ngau rumah himbar nyadi dua buah rumah panjai ke terubah bak kandang menuanya kedisambung ngau kuasa karan lalu lima buah agi rumah panjai ke bukai dekat disambung ngau kuasa karan dalam agi. Pengawal tinyambung kuasa karan ngagi rumah panjainya disadang dekat tembu dalam tengan pulau lapan tu ilak. Perintah Sarawak udah ngagih ke belanja kira 6 juta ringgit dikenap jalai ke projek sistem grid menua pesisir RIS tidak nguntung ke 186 pintu ruang pilih. Taman Negara Niah udah ditutup sementara berduduk hari kandang menua bak Bukit Kapur ke Bisi Angus tidak pelabak ke Bepun hari pangkak kilat kemari. Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, madah ke Sarawak Forestry Corporation, SFC, ngeletak katurnya, kenaknya ke pengelikun Bala Temuai. Ia madah ke penusah hangusnya nyadi, berpun dari penusah asal, lalu kai ke Tegal, ulah tau ke pengilap mensia. Ia mengkak ngelalau mensia mayuh ke bisi merambu dekat rawun ngagai Taman Negara Niah, ngambil ke dulu ngulih ke penerang hari upis di berkuasa, lalu ngelancar ke dulu penemuai sida, nyentuk ke Taman Negaranya udah dibuka baru ilak. Ia mansut ke jakunya bak sebengkeh awam pengarang berita di Kuching, Sarito tadi. Berbak ngunyak randau dia tu benar diatur ngau E. Borneo, ngambil ke ngatur penerbai bilun khas kena maik kontingen Sarawak ngagai pengerami lomba ngomain Malaysia Sukma 2026 di Selangor dalam bulan paru tila. Menteri Nembia lomba ngomain serta pemansar dagang Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke sekedar ribala atletnya nyangka dekat depan bilun E. Borneo ketegal bilun tindak mayu. Di semak nak cukup, dia kontingen sidak dekat nguna penerbai bilun ke Bukai. Lebih ngenang pasal pengawal dikena kontingen tu nyikap diri nangkup pengerami Sukma, ia madah ke pengawalnya lancar diatur. Ia bisi benar pengarap ke Sarawak, uli bersemkih ngetan ke gelar champion.
Upis Menteri Pengangkut dekat berjalan ke Pansi ya. Dikena ngagak palan dor orang itu belelah tau ke RNR ba sepemancai jalan besar pen Borneo. Menteri Pengangkut Dato' Sri Lee Kim Shin madah ke tu berguna benar dikena nyaga pengantang orang di tengah ke jalan alun. Jam ke dia tu nyau ke semua RNR ngimbai jalan pen Borneo nyok dibuka orang ngati ke diri. Ya madah ke penemu Aribala Driba Bas Mega sama dekat digumpul dikena nembuk ke pansiak tu. Dato' Sri Lee mansut ke jakonya ngagai perkara berita udah tembuk pengawak Nur ngelancar ke Mutiara Borneo di Kuching sehari tu tadi. Berbangunnya penatai company bus express ke beringkat 2 nyandang dikena nyukung industri pengangkut Malaysia Mayu antara pilih menua di Sarawak. Pejalan bas ke beringkat 2-nya dekat diatur nintiang hari lalu dekat bersambung ke kanan negeri ke Besai-Besai di Sarawak. Kita ada tu penuh mendiang ke berita lemai Ari YFM. Ari unit pengatur pengerja pengawak perintah Sarawak dekat semampai berarti kutai ke diguna pengerja pengawak di benua tau ngambil nipak ke pemansang ekonomi. Menteri Aba Upis Premier Sarawak Dato' Sri John Sikitayai madah ke perintah Mega sama dekat ngemeran ke bidang pelajar serta latih teknikal ngau vocational TVET serta sains teknologi engineering ngau matematik STEM. Ia madah ke tahun tu bisir tiga cukup besar lebuh pelajar percuma ke palan pelajar tinggi ke dipenggi perintah Sarawak belabuh di pejalai ke kena ngerembai ke akses pelajar. Dato' Sri John Siki mansut ke jakunya lebuh ia ke berjadi ke roadshow Pro DR siri ke 11 tahun 2026 di Tatau. Lebuh kenang pasal program kediatur tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tegas ia madah ke program tu dekat nyedia ke peluang pelajar ke cukup mana ngakai pala nembia ari menua pesisir nyalai pala nembia udah diansak sama ngerebut peluang tu alai berarti ke peluang belajar ke mana lagi. Program Merik Barang Berguna nyak sebengkeh ari batang inisiatif dikena nentu ke barang berguna boleh diagih ngau cara ke bertimpuh ngagai kanan menua pesisir ngau nur ke jauh ba ulu sungai. Direktur ba Upis Menteri Dagang Dalam Menua ngau Kos Menghidup EPDN Sarawak Matthew Dominic Barin madah tajak petan betapi ngau penanggul ba perengka pengangkut dan pengelantang pembeli barang ndang tetap dijaga. Ia madah dikena nantu ke rakyat menua pesisir tahu boleh stok pemakai ke cukup, KPDN agak dekat nerus ke peruji ngagih ke barang ke berguna ke benua pesisir, dekat mungkur 7 bangsa barang bakal minyak makai dalam paket, tepung, gula, berau, gas LPG, petrol, ngau diesel. Semua harga barang tu dijual nitih ke harga pasar. Genak sistem point of sales, KPDN maka sama bising mantai ke pemisi stok bak palan dagang. Matthew Dominic Barin mansut ke jakonya ngagai RTM udah ya kenyadi temuai ke dirandau bawa program Yun Ngan Di Arun YFM Bidayah bawa RTM Kuching sarito tadi. Program Seberkas Prihatin dekatnya di pelasar dikena ngelati ke agenda pengelantang komuniti ianya kena pengawak diberi sokong agar apa orang tip guna ke bantu. Chairman Gerempung Seberkas Pampang Meradung Datuk Ding Kuang Hing madah ke programnya dekat mengkuh ke banyak macam pengawak pengasih bak renggat komuniti. Program tu megak diatur kena nentu ke seberkas semampai ngemata ke pengelantang orang Mayu. Datuk Ding kelalunya di kaban Kaunsel Negeri Sitak Meradung mansut ke jakunya udah ya kenyerah ke bantu ngagai siku orang tuai umur di Meradung. Berita lomba ngau main. Pekit main dat tertutup Sarawak nur berbuat ke piala Profesor Dato' Paduka Sri Dr. Tunza Muhammad Ridwan 2026 dekat diatur ba Dewan Masyarakat Kerian. Kena satu ngau 2008 tila.
Pekitnya diatur Kelab Dat Seratuk di sadang dekali pasuk bala pemain dat dari Selampur Menua Sarawak alih berbuat ke dua kategori pekit, ianya kategori Gold Plate ngau Silver Plate. Champion bak pekit nyilak dekat nerima prize RM5,000 serta ngau trofi. Pekit itu dibuka ngagai 70 titik tim ke dulu lagi ngerjista diri. Pekit itu dekat diatur ngena format 5-0-1 dalam 3 renggat round robin, lalu ditangkan ke ngau format 5-0-1 dalam 5 renggat maya semifinal, ngau format 5-0-1 7 renggat maya pekit itu datai bak renggat ke penudi benar. Dikena ngujung ke berita lama itu, batang berita dibaca baru. Sistem air paip alternatif Sarawak bak data kakus dekat di Kemeranka. Julu ati orang bak sungai Pasien Matu kudah lama nganti kuasa karan 24 jam, dia tu dah nyadi nyata. Taman Negara Niah ditutup sementara ke Tegal bisik penusah hangus. Berita lemah itu ditusun Ratna Saimin dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Jonathan Giri. Selamat lemah, salam Malaysia Madani.

0: Ngacir di Selampur, Sarawak. Perintah Besar Megat mantuk menyediakan program lutur terbaik di nyawa bantu perkara perubat bak menua pesisir. Kelimpah rinya Megat pemain lutur berbanding orang sakit Megat udah nambah hanya siku lutur ke tiap 4,000 kurang nanti dibanding kenggau 14,000 kurang dalam tahun 1970-an subah. Bukannya jak, kes nama mit di Nadai Megat jauh hamai nurun lalu tungayan ke pemanah sistem pengerai di Sarawak.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu, ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu, saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya make QR code. Semua make telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik nombak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya yang mau buat. Kena si maya make telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandin dah ke? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
3: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Nak mamak lagi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Tumega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri Music Iban. 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
3: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acup, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9. kena 1 hari bulan 8 2026, hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibad.

Aku Rabia Jarot, Publicity Skateri dekat Nassau serta naik kita sampal datai engkau program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 dekat Datur kena 25.7.2026 berengkah hari 7.30 pagi untuk 6 lemai berpalan ke Dewan Serbaguna Selangau. 7 program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 tu amarik peluang agar nenggak di kandang menopis.

Ulu milih sekali kedekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, takkan terus hingga peluang gawak. Tidak dekat diberi peluang milih kurs ke engkeman, nitihkan pemutus persa engkurs di kerinduk ke sidak. Yak metu cu kali waktu diatur, ngambil kengemli yang memberi penerang negara bandar niat setenang tangkus, engkau peluang gawak kulu ditangkup sidak cemah ilah. Ngambil ke sidak, nak

Lepas tu, balang nembiak mayanya. Disediakan yang ada balang nembiak teratai ngeluk program tu. Kenapa ikut nembiak nak ngira penatai akademi? Endur tak ke status ekonomi? Patut diberi awak nyerungkai potensial diri serta milih bidang kestipa ngau penau serta expression sida. Belajar ukai seminat berkaul ngau mulih ke penyulut akademi tang bagak berkaul ngau nempak individu ti ngemuan pengalaman dia, daya pengetan, nilai-nilai ti mulia serta penau ngelepak ke diri ngau dunia ti seluruhan berubah. Ngau akses negara nemia serta pengalik terbetul raban nemia hari kedua-dua kandang negeri ngau minat pesisir ulang ngubah penghidup sida serta mantuk memang sang kemanya agi ruang bijak sida serta mantuk langkang Sarawak. Kita daya

0: Pantai Karnival Belia Selangor 2026, tiket datur kena $25.7, berengkak hari 7.30 pagi dan tak menglemai, perpalaan Bak Dewan Seri Peguna Selangor.
1: Info Activity Wise.

Okey, Merinang, kita ngau lagu hari Heli ke malam atau peninggal ya. Nak berasai kita datai pak jam ke penudi awak sadar lemai. Terima kasih kita ke lagi mendiang ke YFM jam ke dia tahu ya. Engkanya baru dah baduk makai. Engka baru berenah makai ke malam tahu ya. Okey, jadi pak jam ke penudi itu pukul 8:30 malam tu lagi. Bakal selama kita dekat mendiang ke main asal. Nanti yang hari 2 kita dekat mendiang ke Ramban ya. Okey, tang sebenarnya peningat atau ngenatai ke Siti Jakugrah hari klinik pengerai pakan menuju kita ke Diau Semak. Klinik pengerai pakan kalai klinik pengerai ngelik serikai bisi dekat datai ngakak program nyabut ngelik bahawa klinik pengerai pakan ianya 16 hari bulan 7 ngau muka 17 hari bulan 7 tu ilak ya. Ianya hari 4 ngau hari 5 tu ilak. Jadi kita ke dekat nyabut ngelik maya tu ilak anan ingat mai kat hospital kita. Lalu maka tahu merus ngelik kita dulu ya sebedau ke datai. Okey, nya jaku gerah hari klinik pengerai pakan menuju kita ke dekat datai nyabut ngelik ya pak program nyabut ngelik ke diatur klinik pengerai ngelik serika ya. Okey, hana ingat 16 ngau maka 17 hari bulan 7 tu ialah hari 4 ngau hari 5 tu ialah ya ba klinik pengerai pakan. Okey, jaku gerah ke dikongsi ngau pala peninggal kita ke malam tu. Jadi lagi terus merinang kita ke malam tu peninggal. Pedau kita mendiang ke main asal pukul 8:30 malam tu lagi. Tu hari Maxwell Franklin saran.

0: World Cup 2026 hari 3 15 hari bulan 7 2026 Rengat semifinals. France melabangnya Spain. Bar Dallas Stadium Arlington USA. Pukul 3 dini hari. Boleh dipedat live bar Sukan Plus. City agi main bar semifinals. England bersatu dengan Argentina. Bar Atlanta Stadium Atlanta USA. Kena 16 hari bulan 7 2026. Hari 4 pukul 3 dini hari. Boleh dipedat live bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
1: Bisik mimpi katnya di penanyi, tuk meh peluang luar. Berserimai ngebaram Regatta 2026, Amiri FM dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya audition by minus one, nuan tu. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu 6.

Hanya merindang kita ngau lagu dari Jacqueline Joni Aman ya, nadai guna ngetan ke jadi pukul 8:30 malam atau lagi peninggal kita dekat mendiang ke main asal Ramban. Kita berperindang dulu ngau siti lagu dari Gu Anthony melikai pengerindu bedau kita mendiang ke Ramban 8:30 malam atau lagi ya.

0: Dia tu kita dengar YFM. Manis. Angkain. Harap tu kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.
1: Okey, dia tahu kita mendiang ke main asal Ramban. Jadi orang ke Ramban tu inya nunggu anak gereja, candi anak gereja ngam ke ruah anak numpang hari Sungai Ara Lubuan tu.
2: Agen dingin gerejo ugi di dulu de menyade elinggong tendoang meleko aka likao nabao meruno. Eh aku mai aku mundu pichiri laki urar sudo. Deh jeliang de buliang mata melindo iluak ditunyuak jari no. Berawang lembuang aruang rago umai inai dino panai tau nenun silame baju raso. Kedua yang imuan perugu batu jangan kanyo batu lemah di mata jako batu sanggol tukul tubo. Kedua ya dan juang ngata ade ngagai kayan ngeri kanto dian mia bulia uluan lulo kiko ino bamo ngau giluma laki manang baik pulai kelami tadi kepinya kaya panyai rumah panjang panyai meruno. Ade etawan nyonya buan di muat ibang pulo. Ade tanang ngabang kelinggang bidur mang langit terado. Kena animang tampang bulo uo ludi ditanam dulo ditego dingata dulo dulo muni ku dengo. Aba ku tingang nak ku ngadangnya guntur.

0: Tamahala kita sa rumah, agetano lando buyo. Balakang jaway niya lumang, panang danyang api kayo. Brot dia malato at salato, pinayeng obatu tungko. Ram kadala dalam, akay lainay, akay naday utay gaseto. Ipa de ana ipa bunga mandang ana dae pungang bunga ada taela na dae pulae amatila jadi batingang jadi ngau guntuar batingang
1: ugi de agian tinggian bepayoang bentuak kagelae betiguang Dek minyak dek pisiri laki urar tendoang geliang bubuliang mata menjenuang Iluak ditunjuak jari ujuang berawang lempuang aruang berbaduang kumai inai dino opanai tau ananuang kilami baju anjuang Kedua yang emuan perugu batu pucuang mali Rampuang besabuang benua beruka tentang Laki lia ia ditanang kakak lingadai kayan ma alesuang Dian ia berita ngepuang perabuang Puang pungkang rumah kuanyi imang Baik pula kelami nyetade kepe nyakai panyai rumah panjang panyai bikiluang Ate etawan nyo nyambuan di mua tibang bitambuang di tanang kurang abang penyuang pintu ermang ranang nyerapuang Kena orang imang tampang buluh Lawang ludi ditanam dulu ditekuang dengan tarengkuang Rengkuang munyi anak rimawang

kulo idoang dai tule kapo nai tutu de pukuang pudo kana de bental taco ngame lajanya ngarara ngame bunga labise meda pada hage tuai rumah aso temuang la tuai kampuang indu pangulu dana upuang di semaleon mai lalu de kesaribu tan de kesabulan mai lalu kadua minggu

0: Ujiri dulu, dulu ati pia, dulu di agen tinggian di tempat bentuk kegelai tangan. Di minyak di lingkuang terduang merina, ata alikau na bau angua. Ujiri dulu, minyak di pesiri laki ular sawah. De jeliang de buliang mata menda iluak ditunjuk jari lima berawang lembuang aruang akura kumai inai dino panai tau enenuan kilame baju taya kedua yang emuan pirugu batu tanua kerusa. Bebambang lima lima digaga akak kecanga ulu hilang. Lak kelia yar tanang kakak didato nuga ngagai kayan kanto upa tangkap empat dengah kak kelima. Beamu ngepunga akak cibila daun nisang. Baik pulai kelami tadi pinyakai panyai rumah panjang panyai meruna. Ate tawon nyau nyambuan de mua tibang mbak. De tanang kurang abang pinyuang pintu remang lanang nyelengak. Kena orang animang tampang buluh muda ludi ditanam dulu ngelilega munyi kengua akak. Lantang kulantang nak ngadang ngau kunimang.
1: Ribu ribu at dianda bango patah sandar kasumo atubo lapa nyari kamacam to laban nino kamayari to ante bajako lasubuang ajako. Ang iga alaya bujang malaya, ang iga ajamo la bujang aluno, ang iga lamangi dari baruri, ang iga yarngan dari balipan. Aji hagana bule, bule hakuang lapanyae patuang, bule ajamo gananyo dago, bule rnge ganyo ngale. Nya galaki asi laki suwi manantu si bulay na e jaway la ana asa. Jadi laki salantang ila matuaya salantang.
0: Ujiri dulu agian tingkian berakiat bentuak kegelai bebeliat. Dek aku mai aku menyade pisiri laki urar kimi biat. Iko bebeliat di papan neciat. Cima tebe leka labuh ketika sapar di rakyat pala kelekina. Yang kam kelangiat miat teruar biji lapang. La de jeliang de buliang mata nyipiat iluak ditunjuak jari mimiat berawang lempuang aruang pingatiat. Kumai inai rino panai tau anenuan kilame baju sungkiat kedua yang imuan pirugu batu tanua kirngiat. Dua kali ngele kayat ngeluang umang. La asu kelia ya ditanang kakak le ngagai kayan ngeri ukiat. Dian mia buliham uluan namiat pirkan mantang. Baik pulai kelami tadi pinyakai panyai rumah panjang panyai pipeliat. Ate etawan nyaw nyambuan de jeriat kebuang langit. Nya ade tanang kurang ngembang kit. Ke selang pintu remang jeriat kembuang langit. Kena orang animang tampang bulu lihat dudi ditanam dulu riritiat munyi tirempiat.

0: kejang.
1: Udah habis kejang, uji de agen tingkian mi mata, uji de dulu. Dek aku mai aku menyade pisiri laki urar naga. Dek si ge urang jeliang lebuliang ge mata iluak ditunjuk jari lima berawang lempuang haruang adadah.

Baik pula ekelamiknya tadi, ekepihnya kaya panjai rumah panjang panjai betebah. Ati etawan nyo nyampuan deh mua tibang bepunjah. Di tenang kurang abang pinyuang pintur mang ningga ningga segala.

Ijen betangi bentuak kagelai bekaki. Dek minyak dek pesiri mat ular matahari dek jeliang.

Wanai tau anenon kelame baju tenggari. Kedua yang emuan perugu batu tanuak genali sangkiang semuli tanuak hijang. La kelia yar tanang kakak le dato ninggi ngagae kayan kanto isi dian ya berita negi kedawan api jegi jegi makai pinyamang rumah panjang. Baik pula ek me nyakai panyai rumah panjang panyai meridi. Ate etawan nyau nyambuan de muat ibang padi. De tanang

0: kan orang.
1: Oh, udah bilang ayo gini dulu agen tingken betebuak bentuak gelai berasuak kede menyade piciri laki urar kentang kering muak dek jeliang lebuliang ngemuan batu tanuak pelanuak buan dua kali menjikuak ngeluang ngumang la kelia ia ditanang kakak de ngagai kayan kanto anu nuak dian ia nebuak utara suak teman tunyuak jari utang baik pulai ke lame tadi binya kai panyai rumah panjang panyai menjikuak de tenang kurang abang kepe nyuang tentuak niga nuduak kena orang nanam mudan buluah cipucuak ludi ditanam dulu cicikuak munyi anak ketua tungguak nyabak kicayuak

Berade dan nao. Ide engau no oleh tangi jernang. Anyam tilentang tikaleh dadah. Rudiang betempa nyari gerantang tua kebujang samut kumang jako cimaya danyi. Jako angka dek minyadek bujang lelayang raga betunggal aji berani gila bedengah. Rawai dua ketiga melah matan buruang balang. Uji dek ngau ngabang bunsu laja linga tinge bujang merah buang kajang. Nyak murang berumah di tintiang kaleang guna tujuang merbuang Jawa. Nia beger anca munyi geruda biluan terbang. Di tentang obatang tapang sisanga puan turuan namuan labuah nyaya. Dan lanai lebay lebay nungkat kita tae bintang tiga. Dan pintu kemeran kantu tunggu darah nyawa kekelah nyabak kecayuak bulan rumpang. Gumai aku bibungkuang kebenuang tajau menaga. Puan turuan namun labuah nyayan letai ke sungai telaga. Benar pemandik kumang buju nyelia. Nyak murang telebak ngemata kepak ucara.

Udah tegang uji di dulu. No au nak belaga gitang manos ketupang mulut tetusu. Rudiang betempak nyariap gerantang suak kibujang samut kumang dan hitung. Dek kumai aku menyadek rengayong begagong baju betunggal lagi kilang ketapu. Eku mai aku menyari epau tunggul nunggu nalah buyang alun gelumang. Ya murang laki berani hudu nempak. Tau nunggu perubu bah tumang.

Tendang batang tapang begiu dan ala nae lebay lebay nungkat kita tay bintang pipelu dan lintang kemeran kelang sabuat tantu kau kau memuni tunggu serabur petang umai aku begumbuang ke benuang tajau baru puan turun namun labuah ribuntu. Ner sai ke sungai telaga garupi manik kumang dayang bunju aram lupai lalai angu.

Numai. Udah bilang uji di dulu no agen tinggian mi mata bentuk gelai tengah uji SIG orang aja liang di buliang IG mata iluak dituyuak jari lima birawang lembuang arung darah umbaye inai dino opanai tau enenuan kilame baju arah kedua yang emuan perubu batu tanuak cimpada di pembang lima lima nalaki semak kita akak abunju laja lihat tinggi bujang merabuang kajang berumah tintiang kalian guna bujuang merbuang jawa dingam giranca munyi geruda bilun terbang di tentang obatang tapang si sangah puan turuan namuan labuah nyaya dan lanai lebay lebay nungkat kita tai bintang tiga dan pintu peran kantu tunggu adara nyawa kekela nyabak kicayuak bulan rumpang umai aku bebungkuang ke benuang entah jauh menaga puan turun namun labuah nyaya nel saya ke sungai titik laga benar pemanik kumang bujung ini hanya ni orang terlebak ke mata kepicara.

Dah tegang. Ugi ni dulu pucuk apa

Nyak murang berumah di bungang batu biatap mungo biro pelat tingap telesai hujan banget. Di mata setap setap munyi tembap raya si kerang. Bintang batang tapang bekancat dan lanai lebay lebay nungkat kita tae bintang empat.

benuang tajam Jumat puan turuan namun labu bagi belap saya ke sungai telaga gelap di mana ekumang dayang Cina param malupai lalai tinggi jap kita betimang kerawai cengat.

0: Cina, bisik Maguro.
1: Aku dilengkah genuan pia ajar.
0: Tak cukup rancak, aram minat lagu dandut.

Mae Franklin gaul lagu Kunci Hati. Okey, mai jam kita ke Dato' Bedengah 9.20 minit malam. Soalan Bedengah, selama kita bertemu baru dalam segmen Takut Awak Pemerintah Malam. Okey, malam hari 2/14/7/2026. Okey, jadi ke malam tu bakal selama dalam pengelamat 3 jam berengkari pukul 9 malam tadi. Nyentuh lagi pukul 12 tengah malam tu lagi bergulai dengan aku, Rajas Booking Token DJ RB. Okey, jadi lalu ke semua kita. Dengar ke kami, tadi kucing tu tentu yang boleh dengar ke kami nak gelombangin 101.3 MHz. Pemegah Bandur, Nur Kebukai di Serata Menua Sarawak boleh dengar ke kami nak frekuensi radio FM ke semua Nur tadi. Okey, kita kediau di Seri Aman, pemegah di Sibu, di Bintulu. Kita kena tunggak ke Meridian, di Limbang, di Lawas, okay, di Sabah, di Brunei, di Indonesia, di Kelimantan, takut di Semenanjung Malaysia. Okay, pemegang di menua luar, selama dengar ke kami. Okay, kelimpah hari dengar ke kami kena frekuensi radio YFM. Kita megang boleh dengar ke kami kena cara online, RTM Klik, website RTM Klik, portal radio.rtm.jovi.my gau my TV my cara di kena kita dengar ke YFM 24 jam merindang kita semua. Ok, mereka terima kasih mengagak ngagai kebanaku aku Sam sudah bergulai dengan kita dalam segmen Sada Lemai berengkari pukul 6 lemai tadi nyentuh ngagai pukul 9 malam. Ok, jadi lalu ke semua kita dengar ke kami, kita ke benua belalak barumah jam kereta tu nanti mata kat tinduk ke malam tu, atau ke kita ke benua gawak jam kereta tu. Ok, bisa sekedar kita nyak gawak shift malam, kita ke gawak nak ngira di nindur gawak jadi driba kini, driba luri, driba bus, driba van kini, e-hailing kini. Okey, selamat dengar ke kami. Okey, YFM dalam segmen kita pemerindang malam YFM segulai sejalai. Ya, ram kita dengar ke lagu hari Marilyn gawak lagu kena beri nama Bersumpah Masuk Neraka.

Okey, nyam tadi baru dan merindang kita semua. Gaul lagu kena beri nama Tetap Bakar Selama. Lagu kena by Alvarez Raja. Okey, jadi mendengar kita ke benung online buat Facebook jam ke dia tu. Kita tahu ngelawak Facebook kami, Wife Mi Ban. Okey, kita tahu tinggal ke pesan tu ke salam rindu hati, salam jauh malam bakal ke malam tu. Okey, tahu ke lagu peminta. Okey, bisa lagu peminta. Tahu tinggal ke komen kita buat Facebook kami YFM Iban. Okey, jadi lagi aku maca sekedar komen ke bisi danjung kita buat Facebook kami ke malam tu. Okey, jadi benarnya sebedau kita berperindah dengan lagu nangkan kita lagi. Aku mic kita berhati ke info gayari tu benarnya. Info gayari hari upi sting mata ke gayari atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Atau info ke di email pemesai RUP sting mata ke gayari Muhammad Iskandar Hisham bin Amzan. Okey, ni dia ke report gayari kena saritu 14/7/2026 beringkari pukul 4 lemai tu tadi dalam kanan 12 jam. Nyadi muak ke malam tu nyentuk ke tumu pagi-pagi lah. Hujan di pelabak ke nyadi bak sedan dur bakal kapit miri ngau limbang lalu benur bukai gayari di pelabak ke mana. Okey, di Kuching Serian Semerahan. Seriaman Betuang Seri Kai Sibu Mukah Ngau Bintulu. Lalu tikas pengangat gayari 24 nyentuh ngakai 35 darjah Celsius. Okey, jadi nyam tadi info gayari kita ke malam tu ti dikunci ke pemsai RUP Stigmata ke gayari Muhammad Iskandar Hisham bin Amzan. Okey, aram kita dengar ke lagu sekali tu dengar lagu dari Larry Silas ngau lagu kena beri nama Ngadang. Okey, terus dengar ke kami Pemerintah Malam YFM Sekolah Sejalan.

Okey, sekali lagi Meri, selamat malam. Selamat dengar ke kami, Pemerintah Malam UFM. Kelebih lagi kita kediau di Bintulu jam kedai tu, ke malam tu. Okey, selamat dengar ke kami. Ngena gelombang angin 97.5 MHz. Okey, berita atau ke info untuk kita kediau di Bintulu serta berkandur ke Semak. Okey, Borneo International Kite Festival 2026 atau ke BIKF dekat diatur minggu baru tu ialah 22 nyentuh ngagai 26/7/2026 ba Airport Lama Bintulu. Okey, tentu ya mayu macam aktiviti teka tusun program. KBC diatur berserimba hingga BIKF tu lap dengar 2006 Borneo International Cat Festival atau ke Festival Layang-Layang Terbangsa Borneo. Okey, jadi ni tiap ke penerang tu info ba Facebook rasmi Bintulu Development Authority atau ke SIDAP BDA tu madah KBC jalai ditutup berserimba hingga pengawal nyendia ke Nur ngatur BIKF 2006 tu. Okey, ke berengkah pergilah 15/7/2006 yang hari 3 nyentuk ngagai 30/7/2006 yang hari 4. Okey, ni tiah ke gambar ke di peda aku di tu. Jalai ke ditutup tu jalai tungak ke Lasar Kenyalang tak ke Airport Lama Bintulu. Okey, orang Bintulu tentu yang nemu. Ini bagi jalan kenang yang selalu ditutup. Tak kesegi ditutup. Nanti BIKF tu diatur. Kepercaya kita semua penemu. Okey, nyamai tadi. Ngena berkau ngau jalan ke BC ditutup. Berserimbai ngau program atau ke pengawal BIKF. Borneo International Cat Festival BIKF 2026. Nya Siti Info ungkap kita kediau di Bintulu. Eke benar ingat ke kami jam ke dia tu ke malam tu. Okey, terus kita berpindang ngau lagu Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Jadi lagu Ukai Luluang tu Siti ada lagu kedekat berpekit barenggat semi final SCSJ ke tahun tu 2026. Jadi pekit renggat semi final SCSJ 2026 dekat diatur kena 1/8/2026 tu berengkah pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Jadi kita kedia di Selangau, kita kedia ba Kerendur ke Semak, sampai datai sama-sama kita ingat mata ke penanyi tidak kerinduk ke kita kebisi berpekit bala semi finalis kebisi berpekit ba renggat semi final SCSJ ke-9 ke tahun tu 2026.

aku Rabia Jarup, Publicity Skateri dekat Nassau serta naik kita sampal datai engkau program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 dekat Datur kena 25.7.2026 berengkah hari 7.30 pagi untuk 6 lemai Bapalan Bajawan serba guna Selangau. 7 program Karnival

Boleh ni sekali ke dekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, takkan terus ngingat peluang gawak. Tidak dekat diberi peluang melekus ke engkeman, mitihkan pemutus persa engukus di kenduk ke sidak. Yang itu juga dibatuk diatur, ngambil kengemli yang memberi penerang negara bandar niat setengah tangkus, engkau peluang gawak kuli ditangkup sidak cemah ilah. Ngambil ke sidak, nak salah milih karya, takkan batang pengawak kita umat penanggul negara sidak di diari, enak masa hari ngeduit bagus dan nak tumangu peluang pengawak, serta nyalih ke sidak tinggal peluang gawak ke mana, pemudah habis belajar. Program itu diatur Persatuan Intelektual Perhubungan Sarawak, Perantis, dengan kerjasama Exco Pemuda Pusat Parti Rakyat Sarawak, serta FAP Tulung, Jabatan Pembangunan Kementerian Wilayah Sarawak, Yahoo School of Skills, Universiti Putra Malaysia, Universiti Tenaga Nasional, Universiti Teknologi Mara Sarawak, Curtin University Malaysia, Universiti Teknologi Sarawak, Swinburne University, Institut Pertanian Sarawak, Institut Kemerahan Bintulu, IKBN Miri, Akademi Laut Malaysia,

0: sebagai Karnival Galia Selangor 2026, tiket datur kena $25.7, berengkak hari 7.30 pagi yang tak lemai, kepalan berdewan seluruh pengguna Selangor.
1: Info aktiviti wide.
2: Ya, jadi nyapa tadi kita baru dengar ke info berkawal ngau Karnival Belia Selangau 2026 ketika diatur Bak Dewan Serbaguna Selangau kena 25.7.2026 berengkar pukul 7.30 pagi nyentuh ngau ke pukul 6 lemai. Okey, jadi Karnival telah dekat di penyadi yang berhormat Insinyur Christopher Gira Nasambang yang kaban Kus Negeri N59 Tamin. Okey, jadi dengar terus dengar ke kami pukul 10 pagi waktu Selamat Dur 10 malam ketika 10 pagi ni. 10 malam dari kami mak kita dengar ke berita malam ke ditabur hari YFM Iban RTM Kuching. Okey, pukul 10 malam tu lagi berita. Okey, kita dengar ke Siti lagi lagu hari Richard Lee ngau lagu Aku di Tempaya. Okey, terus dengar ke kami pemerintah malam YFM segulai secalai.

Melaka, YFM 24 jam merindang kita segulai sejarah. Ketahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

Selamat malam, dia tu kami nak berikan berita malam 14/7/2026. Awam benong diatur ngau Air Borneo dikena nyedia ke servis penerbai bilun khas kena mai kontijen Sarawak ngagai peket sukan Malaysia Sukma 2026 di Selangor bulan baru tila. Menteri Nembiak Lumak Ngumayan serta pemansang urang dagang Dato' Sri Berkarim Rahman Hamzah Madah nyangka sebagai atlet deka ngena company penerbai bilunnya Brin dia arif nyampau bilun tindak tentu manyuah. Nanti semua nak cukup kontijen deka ngena company penerbai bilun bukai. Ngenang perkara kesama, kontijen udah nyedia ke diri ngau lancar kalai sebagai atlet dia tu baringat ke penudi belatih nyang kaum ba menua luar. Ia percaya Sarawak dikena kaulia berpekit, dikena ngetan ke gelar champion ba semua pekit. Ngenang perkara bukai atlet Sarawak tinggal masuk sukma ke sekali itu ukai smuti dekat nguleh ke insentif tang pemujur dikena ngangkat ke nama menua tu. Dato' Sri Berkarim madah ke perintah menua berterima kasih ngagai atlet tiudah mujur boleh midul tang sidak patut naka uliah berpekit kena nguleh ke penyulut. Pemujur bak lumak ngomayan ukai semina pasal penyulut tang nempak karakter serta terpantup hati lebih mujur main nama Sarawak ngagai renggat ke tinggi agi. Projek Sarawak Sabah Link Road Fasa 1 SSLR1 tuju ya ukai kena nganti projek ngagak Jematan Batang Lupar, Jematan Batang Igan, yau Jematan Batang Rambungan. Tang jalai ngejematannya bisik guna ngutuju ke pemansang tindak sama. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Lezana Nantalinggi nyemata madah ke SSLR1 di pejalannya di projek strategik perintah besar dikena bersambung ke Sarawak ngos Sabah ngau nda nengah menua Brunei. Tumegak muka akses ngagi kandang menua ulu dibagi menua adab kandang utara Sarawak. Tiga nyematan tu merik penguntung terus ngagi rakyat bak kandang menua tebing tasik hari tig mandak ke timpuh pejalai ngangkat ke penglikun pengguna jalaluan serta nyungka aktiviti ekonomi menua. Raban polis PGA Brigade Sarawak merekod ke 18 bengkah pemujur nengah sekedar operasi terdapat jalai ke di serata Sarawak berengkah 1.7 nyuntuk ke hari 1 tu tadi. Komander PGA Brigade Sarawak Senior Assistant Commissioner Lim Bak Pai madah tumungkur penyampau semua barang dirampas bergas RM19.96 juta. Pemujur te pemadu besar direkod ke di Sibu Miri Bintulu Seriaman Gau Kucing tinggal lebih 60 tan produk manuk, babi, ikan, nugget, gau hotdog, kelimpari stor sejuk beku, perengkap pengangkut serta mayu macam perengkap kena nyimpan gau ngagak barang. Kalai semua barang ti dirampasnya bergas 10.06 juta ringgit. PGA Mega Mujur muntan ke pengawak nyeledup minyak diesel di Seriaman Gau Kota Semerahan timungkur barang dirampas semak 16,000 liter minyak diesel, tangki skid, tangki alai nyimpan, jentera berat serta mayu macam perengkah tidak laba. Kena berjalai ke pengawannya enggak penyampau semua barang dirampas berga RM824,599. Nengah ops taring batas awas, PGA Mujur ngiga ngongetan ke sekedar rakyat menua luar titama enggak nadai pemendar, kelimpari muntan ke pengawak nyeludup beras ngau produk daging udah diais tina ada permit sah serta ngerampas lipun bincing motosikal serta duit ngau penyampau semua barang ke dirampas boleh RM783,747. Nyanakan berita kita ke malam tu dengar beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Ailinda Suil hari bila berita RTM Kuching. Selamat malam. Salam Malaysia Madani.

0: Lagunya isi lagu rock.
1: Aku dilengkah kenuan pia ajar.
0: Tidak cukup rancak, aram dengan lagu dangdut.

Ya, nak nyera induk rumah panjai, bujang rumah panjai, ataukah kita ke dia ubah rumah panjai. Okey, selamat dengar ke kami dalam segmen untuk awak pemerintah malam YFM malam 14/7/2026 malam hari 2. Okey, hagi bergulang ke aku Raja Smoking ke malam tu nyentuh agak pukul 12:30 malam tu lagi. Lalu pukul 12:30 malam nyentuh ke pukul 6 pagi lah ninga ke segmen Timang Kerebak Tawas. Ya, dengar pukul 11 malam tu lagi, kita bisi program Galeri Artis. Lalu bekas lama dalam program Galeri Artis, bisi berandau ngau temuai atau ke penanyi ke bisi dibayar aku berandau dalam program kita ke malam tu. Jadi temuai aku ke malam tu atau ke penanyi ke malam tu ianya Eric Abang, okay, siku penanyi. Ari menua Bintulu. Jadi itu dia di Bintulu. Jadi malam tu lagi aku mai kita dengar ke randau kamu dua nak cara bertelefon. Aku telefon ngagai lumu teleponnya, ngagai handphone ya. Okey, labannya jauh di Bintulu dadian, ndak boleh datai ke konti. Jadi lagi meh kita dengar ke randau aku. Aku telefon ngagai ya. Berandau dalam program Galeri Artis YFM. Okey, jadi bak jam kedua tu aku macam sekedar komen ke BC Danjung bala kaban kita bala peningnya bak Facebook YFM Iban. Selamat malam nuju kita ke dengan jong komen tau bak Facebook kami YFM Iban. Kita ke bedau like, kita ke bedau follow Facebook kami. Aku minta kita like dulu, minta kita follow dulu Facebook kami, fanpage kami, type kita YFM Iban. Okey, Anita Nawai, selamat malam di JRB, selamat berjalan ke pengawak. Ngarap ke pengawak malam tu meruan ngau likun ku ya, minta main ke lagu Ben Peter. Lagu dikena merindang dirimpu ngau semua kebeloninya balakaban Facebook, balakaban WhatsApp, bak sebaran dur sediau. Lalu nuju nuan megi DJ ngau bala bukai ke berau tindu jam kereta ku ya. James Pangiran bisi komen, selamat malam DJ Rajes. Selamat berjalan ke pengawak, minta main lagu Kaban Sampai Mati, lagu Kedebaik War Rock. Di Kena Merina Sida Putera Borneo, Peter Tinggal Kujam, Jupas Lagu. Jupas Lagun, ok. Donny Lim, Hukala James, Roland Stewart, Stamos, Davis Stella, Vindu Kenawit, Eric Jang Daniel, Alex Alberto, Danielson Barau, Poli Masien, lalu muka nuju nuan DJ ku ya. Selamat malam, tindu jenak malam tu lagi ku ya. Okey, tindu jenak ne. Okey, bergerak unca yang semalam DJ Jess. Madah ke dirari sibu tu request lagu Sanggup Aku Ari Gwen di Kena Merindang semua. Kebagi dituju ngagai Ricky Ribut, James Anyau, Stamos, Davis Self, Maribel Martin and Desmond serta semua keberuningnya YFM bakal ke malam tu kaya keberat tindu aku ya. Okey. Yen Will mengapa si komen soalan DJ Jazz angat kami buat semurahan malam tu opiane minta main ke lagu Nuan Siku Ari Josephine Juri di Kena Merindang terimpu meh kaya. Selamat jalan ke pengawal DJ Jazz. Terima kasih sama-sama Yen Will. Shasha Amanda, hai DJ Rajesh, DJ RB. Selamat malam, mana gari kami di Sibu malam tu beribut kaya. Siang tadi panas amat. Minta main ke lagu Haley Robson, lagu Baduk Kiruah di Kedai Rindang bala kaban Facebook bakal Mak Ping, Animate, MLS Sam, terumah Clem, Clarence Midan, terumah nama tu Nenek Beatrice, Juni Ben, Serena, Sendai Janang, Sendi Ann, Amelia, Richard, Cecilia Kumit, Richa Unup, Stamos, Davis Stella, Peter Tungkau, Kujam, Aina Lobo, Bibiana, Robina, Iba Vincent, Akim Muam, Mary Bormatin, serta semua bak grup peminat YFM Iban, gak semua pedinya bagai ke malam tu. Ya. Catherine Robin, bagi apa si komen tu. Semalam, Catherine Robin. Selamat berjalan ke pengawal genuan ke malam tu. Ya. Okey, Aram kita dengar ke lagu lagu Kaban Sampai Mati, tang lagu ke sekali itu, lagu versi Hesdia Heskia. Okey, kita dengar ke lagu tu. Kaban Sampai Mati, mulai kami pemberi nama malam YFM.

Lagi macam komen bak Facebook Why Femi Ban ke malam tu. Dan sebenarnya sekali lagi terima kasih guys semua kita kudangan juang komen lagu peminta pesan rindu hati pesan jauh malam bak Facebook kami Why Femi Ban. Okay, pesan ke sekali itu datai dari Mary Ubun Martin. Selamat malam DJ. Madah ke diri dari Pujud Adong Miri. Selamat malam menuju semua. Minta main ke lagu dari Remjana Pulai ke Sarang dituju dengan Zilahani, Emily Amy Richard, Sindo Nedi, Indo Kinawit, James Sanyau, Michael Elmi, Peter Tingkau Kujam, Biana J. Agan, Eric Jang Daniel, Stamus Davis Taylor, Femega Jupas Lagun, Najulina Bugis, Roslia, Serina Senajana, Magre Unciang, Iba Vincent, Shasha Amanda, Roy Kuang, Sojo Somarino, Alex Deltabina, Watabarau, Dublin K. Baja, Catherine Robin, Ibaran Maki, Pelumasing, Rachel Merikan, Mary Jalo Ujo, Mami Abang, enggak semua aku yang harap kita perindang. Okay? Komen ke sekolah itu, Ari Alin Empanit. Semalam DJ Rajay selamat gelai ke penyawa. Manah gara kami di Miri malam tu minta main ke lagu Menyadi. Lagu kedebaik Masterpiece. Di kena merindah balakaban Facebook, balakaban WhatsApp. Abak sebaran dur sedia ke beruningnya radio jam kena tu kuya. Rini sabai mengapa si komen tu. Semalam DJ Rajay selamat gelai ke penyawa. Bakunti malam tu terima kasih. Okay, Richa Unub. Selamat malam. Selamat gelai ke penyawa. Main ke lagu Sylvia Banyi. Lagu Diau Ketegal Sayau di Kedah Merindang Belakaban Kesuah Nuju Pesan Meh Nuju Nuan Maga DJ Pesan Nama tu ngarap ke Terperindang. Oh ngarap ke DJ Terperindang. Yang madah kediri hari Jalai Simpang Semunjan. Okay, Agnes Nida Robin soalan DJ Rajes. Selamat berjalan ke penyawa. Berita kami di Miri malam tu mana minta main ke lagu Anderson Nyalai Berai Nganti dikena merindah terimpu dengan semua keberatan induk ke malam tu kaya ngarap ke mujo dalam semua pengawak meh ngegenuan DJ kaya terima kasih. Okay, Juni Ben selamat malam selamat jalan ke pengawak minta main ke lagu hari David Till Nuan 92 dikena merindah terimpu dengan semua belakangan Facebook induk Kenawit Syasha Amanda Bangi Manduh Doria Kloni Zarina Jantum engkau semua peningnya meh kaya keberuninya YFM Liza Wati Abdullah. Selamat malam DJ Rajes. Angat dar kami di Julau malam untuk kau ya neh. Okey. Minta main ke sebarang lagu meh di kedai merindah semua peninggal YFM ke berau tindu ke malam untuk kau ya. Mami Aba. Okey, selamat malam DJ Rajes. Selamat jalan ke penyawa. Bakal ke malam untuk kau ya. Siti lagi komen tu sebelum kita dengarkan lagu. Roy Kuang, selamat malam DJ serta semua peninggal YFM Iban. Selamat jalan ke penyawa. Manah serta angat. Malam tu Bak Sri Aman kuya oh mana setengah neh sambil gawak tu ninga kenuan terima kasih sama-sama Roy Kuang. Okey selamat ngeraja pengawak kenuan ke malam tu out. Okey kita dengar ke lagu Josephine Jury tadi bisi lagu peminta madah ke kan ninga lagu Josephine Jury tu lagu Nuan Siku. Okey kita dengar ke lagu tu Bak Pemerintah Malam YFM. Okey segulai sejalai.

World Cup 2026 hari 3 15 hari bulan 7 2026 Rengat semifinals. France melabangkan Spain Bar Dallas Stadium Arlington USA pukul 3 dini hari. Boleh dipedat live Bar Sukan Plus. City lagi main Bar semifinals. England bersatu dengan Argentina Bar Atlanta Stadium Atlanta USA. Kena 16 hari bulan 7 2026 hari 4 pukul 3 dini hari. Boleh dipedat live Bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

0: nak mama agi dekat di tebu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang datai mega yang berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9, ngelatih ke industri, music Iban.

Baram Regatta 2026 Marudi, Datai Baru, 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jakob. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi ngeram itu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminak ningak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

Okay, Kat Jelemang, gaw lagu ke diberi nama Joget Buah Peria. Ah, mai jam kita ke dia pukul 10.51 minit malam. Terima kasih dengar lah barang kita terus segala sejalan ni ke pemerintah malam YFM, okay? Jadi, anda ingat bahawa sejam ke penudi lagi pukul 11 malam, nyentuh ke pukul 12 tengah malam, bisi program Galeri Artis. Okay, aku mai teringat ke Randau bergulai gau sikup penangi hari menua Bintulu. Okay, ianya Eric Abang. Okay, yang jadinya temui aku ke malam tu dalam program Galeri Artis pukul 11 malam tu lagi. Okay, lagi macam komen tu bak Facebook YFM Iban. Ni bagi komen kepada baca ni. Ellie Spencer tu berdau saiku merahkan diri Aris Power minta main ke lagu Igu Anthony melegai pengerindu di kena merindah terimpu ngau semua peringat kebukai ngarap ke belak terperindah me tidur jenak ke malam tu kuya. Okey, Ngumbang Cundi, selamat malam DJ RB, selamat berjalan ke pengawak, selamat malam ga. Okey, Luisa Lenguti, selamat malam DJ, selamat berjalan ke pengawak malam tu, God bless you, minta main ke lagu Utai Urang kuya dikena merindah semua belakaban Facebook ngau kami serumah bak Sungai Lemayung Bintangor ngau semua belinya YFM. Mary Jalau Ujo mengapsi komen minta main ke lagu Lin CK Nuan Nyukat Aku ngau pemajik dikena merindah terimpu pemegia Ara Arelin di Upsi Perak, Adam Holyfield, Riva Davia Grace, Mary Ubermatin ngau pesannya. Selamat malam tindu jenak ke malam tu kuya. Okey. Lagi benda ni bagi komen kepada dibaca tu. Okey, Boniface IFP ya. Selamat malam DJ Madah Kediri Aris Lepin minta main ke lagu Kalih Kepulai di Baik Urim Jana. Jonas Tulang, selamat malam DJ request lagu The Crew Nadayagi. Doubling ke bajam gap si komen. Mana hari kami berbatu 15 kucing serian ku ya. Okey, jadi nyak komen abah Facebook YFM Iban. Terima kasih semua kita kudang anjung komen lagu peminta pesan jauh malam abah Facebook kami YFM Iban. Okey, sebenarnya kita mulai dalam program Galeri Artis bukan enggak tu mai ke malam tu inya Eric Abang sikup penanyi Ari Robin Tulu ya dia tu dia Robin Tulu. Kita dengar ke lagu Ari Kelemayang Band lagu ke diberi nama Anuan Berulah. Okey, terus dengar ke kami pemberi nama Lamu FM.

0: harinya ke Galeri Artis Lintiang Hari 2 pukul 11 malam. YFM Segulai Sejalai.
1: Selamat malam Linya, selamat kita bertemu baru dalam program Galeri Artis YFM. Okey. Ya, bertemu baru dengan aku Raja Smoking, tak ke DJ RB ke malam tu. Okey, bah sejam ke penudi program pemerintah malam kita. Okey. Jadi munyi ke udah di semaya aku tadi berandau dengan aku ke sekali itu dalam program Galeri Artis bisik siku penanyi. Ya, dia tu diau di Bintulu. Dan nanti bah arus telefon kita ke malam tu jadi ngambil ke nama sejam aku nguji ngangau penanyi kita kemudian nganti bak arus telefon kita ke malam tu. Hello, selamat malam.
2: Hello, selamat malam DJ Rajin.
1: Ya, selamat malam tu sadar nyawa ya. Nama berita nuan
2: mana DJ?
1: Mana ne? Okay. Ya, jadi munyi ke daripada aku tadi aku madang yang sidak ya. Nuan tu dia di bin dulu. Ne, betul ne?
2: Ya, betul.
1: Okay, aku sebenarnya sengaja tu ngai nyebut nama nuan. Laban aku kat nuan pun nyebut nama dirimpu madah ke dini kata kenya penatai asal nuan. Okay, jadi ngonya minta nuan madah ke penerang diri me tu au.
2: Okey, boleh ya. Okey, selamat malam peninggal. Okey, nama aku Eric Abang. Mm-hmm. Jadi aku dia tu sigit menetap Pak Bintulu atau kerja Pak Bintulu. Mm-hmm. Okey, nanti asal ke dia tu sigit family semua dia bak tak tahulah.
1: Oh, okey.
2: Tapi nanti asal usul ya sigit nanti aku madah dia tu memang kena kenyebutnya memang jakor putih jakor ibai complicated
1: ni.
2: Okay, so nanti nitih tarik sepia abak aku sehingga sari nanga ya apa aku sehingga berasa hari pasai bon sibu. Nanti makku asari temalak suang. So nanga temalak suang lah jadi jadi kami tu tadi berpindah ke Bintulu dia obat tak tahu dia tu taban sehingga berpindah lah menetap lalu terus menetap itu lama dah.
1: Ya, okay, ya, nyedinya ya, teman aku ke sekali itu nya Eric Abang, tau ke di kanggau kita Eric mana?
2: Iya betul, Eric. Kakak
1: ke Eric aja. Yeah. Okey, Eric aja. Okey, jadi terubah tu terima kasih Eric laban oleh ngelimpang ke diri meri awak nuan ke malam tu tajapannya jauh malam tu neh enti nadai program tu tentu ya nuan udah tindu neh.
2: Selalu ialah.
1: Temu tindu.
2: Kami nak agak pengawal bukan saja tindu.
1: Jadi menyingkiran tadi mungkin nuan tahu disebut nang segi asal ribin dulu ditatau dia meh menyingkiran laban kita segi udah dia neh Eric.
2: Ya betul.
1: Okay Eric, jadi nyameh sebenarnya aku bisi medak ba sistem kami itu medak ni bagi lagu nuan daripada aku. Mas ya, maknanya direk ya lagu bisi dalam sistem kami lagi aku medak ngau nebah ni sekedar hari lagu ke bisi dalam sistem kami ke malam tu. Dan tu juga ya, aku ke minta nuan nusi ngagai bala peninga tu Eric ke benar ninga randau tua ke malam tu. Minta nuan nyerita meh pejalai penghidup nuan hari subak nyentuk ke nuan dia tu sudah bergelar penanyi atau ke artis tu. Minta doan berkongsi ke bala peninga ke benar ninga ke program Galeri Artis kita ke malam tu Eric. Okey.
2: Okey. Begini ni aku kak madah ngetik hari segi kini nyebutnya hari segi career kini aku tahu jadi penyanyi lah reti ya nak.
1: Betul. Ni mayan wan ke kira ke tahu disebut kita serius atau ke ni mayan wan ke terubah ngerekod lagu atau start harinya meh.
2: Okey. Nanti selalu ya lah nanti orang nanya aku berkeni aku tahu boleh berlagu. Nanti orang nanya selalunya aku sejak madah aku sejak aktif berlagu hari ni. Aku start berlagu hari umur aku 7 tahun. Hari tahun 1 kenyak sigi udah start berlagu, selalu dianjuang, selalu ngau balak, selalu dianjuang orang bertanding. Selalu nitih ke abak aku ga, laban abak aku sigi orang aktif berlagu, cuma yo kan artis sajalah. Okey. So kira merindang orang di pentas, ketangga tak hari panggau ke panggau kenyak lah selalu selalu nyari hari umur aku min. Udahnya nganti kak nanya aku adakah aku betul-betul serius nanti lagi ni sebab aku nitih ke Tegal aku medak apa aku.
1: Oh, ne.
2: Aku nitih aku ke Tegal medak apa aku. Jadi utainya tadi jadi kebiasaan lalu jadi minat. Selalu danjung bala cigo bertanding sampai aku belalai danjung bala cetok bisik kisah lucu mimik lah. Sampai nama tu dianjung bala cigo bertanding ditemu orang kena anu kenyalah kisah tadi laban kita lagi minit deh kita kita lagi minit segi orang kak kita fokus belajar.
1: Kira-kira ada yang minta pemendar hari apa indai ne?
2: Apa indai ya selalu ya dianjung bala cigu tu belalai. Kan, selalu belalai lah. Tapi paling aku nak boleh lupa mayanya aku skuba Brunei. Minta ke mayanya nama aku berkuasa skuba Brunei. Laban apa aku kerja bab Brunei. Okay, udahnya tok yang paling kena boleh lupa lah aku dia kalau menang nama tok bintang kecil RTD. Umur aku 11 tahun kenyataan. Aku kalah Johan tahun 1999 antara 1999 atau ke 98 kenyataan.
1: Ketiganya Nuan udah ke nyari Johannya bisa nyari ke Nua Brunei mainnya? Nadai.
2: Aku masanya kan kami semua pertandingannya kan daripada sekolah rendah. Tidak ya pilih dari semua sekolah rendahnya tadi. So uji bakat di baik bala cigunya tadi lah. Hari bala cigunya tadi diuji. Jadi bertanding seluruh Brunei-nya tadi. Untuk nama tu boleh gelar bintang kecil masanya. Betul yang betul-betul aku nak boleh lupa lah masanya. Wakil daerah Muara. Daerah Muara Brunei masanya. Nya adalah betul-betul kena boleh lupa. Mayanya aku kantoi ditemu orang. So kena anu. Lucu lah, betul-betul lucu.
1: Kira-kira mayanya kira-kira pengingat pahit nanti dikenang dia tu. Jadi pengingat manis nya Erik.
2: Ya, jadi pengingat manis. Bila aku ingat balik manis, lucu semua bisik.
1: Ya.
2: Adanya
1: artinya Nuan tu tadi Erik nang ya udah aktif hari mayat ne hari umur 7 tahun menyihiran tadi dalam pengawak belagu tu suah ngorbo pekian ne Erik.
2: Ya betul.
1: Okay, Al Erik.
2: Udahnya laban ke kita yuk semakin dewasa menyihiran semakin kita tuai tadi kan minatnya emak berubah arah lah reti ya tadi berubah arah tapi nak bermaksud aku ngetu belagu. Sampai aku remetok study ke luar daripada Sarawak. Masanya aku sudah habis sekolah menengah. Aku study remetok ke luar Sarawak ke Semenanjung. Kini aku study di UITM. Pulai ke hari UITM-nya tadi. Minatnya makin... Kini nyebutnya ni yang membara. Muncul barulah. Keringin lagi. Medak bala-bala masanya bala-bala kawan. Aktif dengan orang bertanding berlagu semua apa. So aku nguji barulah. Bertanding berlagu. Kulu kilik dengan orang bertanding berlagu. Until boleh masanya aku bertanding berlagu bak sigit surat khabar penyak lah.
1: Yang berpikir lah.
2: Ya pekit, sikit pekitnya bintang utusan Sarawak masanya tahun 2014-2015 kena. Masanya pekit, udahnya menang. Masanya aku menang, lalu kebetulan masanya sikit syarikat Irama, sikit syarikat recording company yang bernama syarikat Irama Pampang Kucing mayanya. Sige benong ngiga artis. Sige ngiga artis. So uji bakat lah. Uji bakat. Lalu udah uji bakat. Mayanya bapa ikut artis lah bisik. Nama tu di uji bakat sama. Aku tadi aku dengan bisik siko lagi artis Eric. Chris Ben Paula. Dengan bisik Jacob Rasa. So kami tu tadi belak di uji bakat. So first artis baru syarikat Irama Pampang Kucing adalah kami tiga. Kebukai semuanya adalah Pampang Sibu masanya. Mayanya lah ianya di bermula daripadanya. Aku tahu jadi recording artist company Datuk. Sampai ke Datuk lah.
1: Kira-kira perjalanan Nuan remit nyentuk ke Datuk. Nuan udah bergelar jadi recording artist minggu kedua tadi Erik.
2: Ya betul.
1: Jadi nyak meh arimit nang ya udah mayuh pemujur oleh kenuan selalu menang bak pekit pengawak belagu tu neh Erik.
2: Ya bisik menang bisik ke kadang-kadang kita boleh nak boleh nombor pun bisik gak belama dah ya.
1: Segi adat bertandia menyukurannya ya.
2: Betul.
1: Okey, agi dikingat kenuan Erik laban nuan madah ke nuan tu ketika jadi recording artist gulainyo sidak syarikat Irama disebut nuan tadi bisik ngerekod lagu Nuan kau sedap mainnya?
2: Bisik. Masanya, okay. nanti Nita ke betul-betul single debut punya kurang badannya. Single keterubah aku ngerakam ke lagu. Ingat lagu dikenal aku uji bakat. Lagu gagak aku mpu.
1: Oh, ne.
2: Ya, itu pun bisik lucu ya, Mimik. Kisah itu. Masanya aku ngerikot. Dan masanya aku ngerikot... masa tu masanya bisi udah bisa WhatsApp bisa WhatsApp ke top. Aku berlagu agak kawan aku. Dan kawan aku tu tadi ninga lagunya. Lagu sapanya lagu gagak aku mpo. orang tu tadi lah alu terus forward lagunya tadi alu ngagikkan orangnya pun mencungkil bakat ngasuh ku uji bakat. First lagu kena kuji bakat dalam lagu kumpul. Tajuk lagunya ianya Nuan Seputku.
1: Nuan Seputku. Maya Nuan ke uji bakatnya. Udah bisit katanya music lagunya di Gagak Nuan begini?
2: Nadai.
1: Okay,
2: aku menyanyi ke akapela aja begini. Depan-depannya ya. Toke syarikat yang ramah maksudnya anak ya. Terus mada sesuatu yang baru. Yang barunya di... Uji bakat buliah. Nyak dah lagu. Nanti nitik lagu debut pertama aku adalah Nuan Seputku. Nyalah lagunya dulu direkod. Udah lagu Nuan Seputku. Adanya sikit-sikit lagu digagak aku mpuh gak Ketegal Nuan Sulu. Lagu di Tengkebang kumpul Ketegal Nuan Sulu. Nyak aku mpuh gak ngadu. Udahnya sikit-sikit lagu Pengerinduk Berkaban. Pengerinduk Berkaban tu di Tengkebang sebenarnya ia adalah dikompos oleh anak Peter Ting. Masanya namanya Lucas Ting. Anak kepada toke syarikat iramanya. Yang merik aku melodi yang ada cuba dia ingat tu. Cuba dia menyanyikan lagu tu. Masanya lagu Pengerinduk Berkabannya. Ia merik aku demo bahasa Cina. Tau betul, tak perlu lucu. Bahasa Cina. Aku nanya ayah, okay, nama lagu tu, nak nemu ku nama.
1: Lagu Cina?
2: Lagu Cina. Ia menyanyikan lagunya lagu Cina. Udahnya, ia ngasuh ku nama tu nulis ke diri lirik.
1: Ngalih leka ya, ne?
2: Lekai ya kekak ayat tadi. Aku nak nemu nanti aku betul-betul translate ubah suai nitih ke apa yang deka. Aku rasa aku mungkin nak ulih aku ngono uji dan mari aku jalan cerita aja nama deka bak lagu tu yang mana ada tu kisah percintaan lah tadi antara siko lelaki ngage seorang kawan.
1: Ya
2: tapi nyalah tadi aku try nguji Tengkebang lagunya tadi. Aku pun nak nyangka uliah gak diterima orang lah masanya. Betul-betul uliah diterima orang sampai pun tercalon bak tahun 2016 ya tercalon bak nama tau anugerah agak masanya.
1: Eric, rindu kuningnya pejalai penghidup Nuan hari subak nyentuk ke Nuan udah bergelar recording artis teke penanyi dia tu ne. Eric, ngetun lama tau ninya ke lagu. Lagu ke bisik daripada aku buat sistem kami tu lagu Bulak Enggai tu. Boleh main lagu tu?
2: Boleh.
1: Lagi nak cerita pasal lagu tau.
2: Ya, lagu pus lagu rancak ke uliah.
1: Okey namanya aku main ya lagu rancak. Kira ke lagu keterubah malam tu.
2: Ya betul.
1: Okey Eric, mendingan ke lagu tu dulu au. Okey jadi mendingan terus dengar ke kami dalam program Galeri Artis YFM.

0: Terima kasih banyak. Lama lagi terus dengar ke program Galeri Artis bergulanggau Eric Abang ke malam tu. Menung nanti ba arus lipun kita ke malam tu. Okay, Eric.
1: Hai, hello.
0: Udah dengar lagu kata tajuk tadi Bula Enggai.
1: Bula Enggai, ya.
0: Jadi nama cerita dalam lagu tu ni, nama lagu tu alaban Ari Pemayuh lagu Nuan atau Siti Ari lagu rancak Nuan, Eric.
1: Ya, betul. Ya, betul. Kira ke lagu ke pertama lah lagu rancak. Selalunya orang sering lalah aku lagu slow, lagu belada, tapi itu adalah lagu rancak. Aku yang pertama. Nama kisah lagu tu sebenarnya ya wujud wujud hari ia bakal ketika madahnya. Masanya aku suka ninga cerita si Koto pasal nama to hubungan ngau si Koto. Aku mayu kawan.
0: Yeah.
1: So masanya dalam kelompok kawan kutok kan kami mayu jenis lelaki lah. Selalu ya sidak ya adalah jenis-jenis yang confident level yang terlalu tinggi. juga.
0: Yeah.
1: So mostly kawan-kawan aku jenis-jenis yang juga. So aku ambil sikok-sikok-sikok empu perangai tu tadi.
0: Yeah.
1: Aku try to susun lalu wuji masuk dalam karakter sikok-sikok-sikok. Berkeni jadi seorang yang cekak. That's why lagu tu kan nanti didengar mamai reti lagu tu tadi. Ya macam bisik jegak ni minta puji mimit. Ya confident level ya bala nama tu. Ya rasa semua indok. Nama tu suka ngoya. Akhirnya kebekanya lah. Ya.
0: Nya cerita dalam lagu Bulang Jai tu tadi ni. Okay Rick. Nyangka lagi ingat kini berapa iti lagu dah direkod Nuhan dia tu ni Rick. Lagi ingat kini Rick.
1: Aku jujur kumada. Aku ganti aku ngira ya aku rasa lebih daripada 10 ke 11 bekerja lah.
0: Lebih dari 10.
1: Tengok ganti yang tulak lah eh. Termasuk lagu gawai kok aku tu. Laban aku pun bisa lagu gawai. Ya bisa lagu gawai. Asal aku dalam 10-11 sigit kenyak. Aku pun kadang-kadang nak ingat ke lagu kumpu kemaya tajuk air nama. Ya betul. Laban aku cuma lagu ke betul-betul ingat aku lagu yang meri aku satu impak menyikur Ramadhan tadi kan. Satu impak perasaan yang ulah ngasuh hati ku rasa terkesan apabila pala peninga yang beri feedbacknya tadi kan di lagu berketuk-ketuk nemu menceritakan lagu-lagu yang aku gagak apabila peminat yang beri feedback yang patnya aku akan senang ingat tajuk lagu ya ngau yang pulirik ingatlah selalu
0: Laban Nuan Kianusi hari tadi pemayuh lagu Nuan tu mayuhnya digagak Nuan pu tu ne begini nak kada tu sigin ada yang nak katanya khidmat orang bukan jadi komposer jadi orang ke nulis ke lagu tu begini lagu Nuan kada tu aku
1: sopa bisi dua lagu
0: digagak
1: orang ya digagak komposer yang boleh dikatakan bukan boleh dikatakan nanti dalam kita yang pun industri dua nama tok memang sigit ngagak lagu-lagu bisik ngagak lagu-lagu yang kalah pansut ba SCSJ
0: siapa kini
1: ke satu lagu bertajuk Nuan lagu tajuk air Nuan nyak digagak Monica Allen. Aku sangat admire dengan Monica Allen pun penulisan laban aku jenis yang suka benda yang puitis. Puitis jako Melayu, jako Iban nama jako Iban ne. Puitisnya tadi puitis mi ana. Udahnya kedua sikit-sikit lagu tajuk ya Misha Natasha ataupun lagu rancak.
0: Lagu rancak.
1: Lagu rancak tu digagak Cegu Mbak Lala one of the composer yang sikit dah ada kelala orang badala industri pun bisa masuk ke pasilah aku bisa 2-3 gig lagu yang udah kalah pansur by CSJ yang udah di nama tu dibaik balik artis ya tapi aku nak salah lah perkiraannya. So bisa orang bukai ngagak.
0: Okay, Eric, laban tadi Nomadah, laban aku mesti nanya tadi ingat kena Nuan semua lagu Nomadah, nak ke Nomadah dia ingat tang lagu-lagu ke bunyi Nuan tadi ke ketika meri kesan atau kesalun terima feedback ke mana hari peninggal tu nyak ke selalu lagi dikingat ke Nuan neh. Ni bagi lagunya deh Eric, aku kan mau gak lagu ke dikingat ke Nuan nyentuk kesar itu nyak.
1: Bisa beberapa itik, tapi lagu yang aku rasa betul-betul merik satu impak yang nama tu kuat dalam hidup aku tadi ya, si tajuk ya Ayas.
0: Ayas, ya. Yeah.
1: Ayas tu ya betul-betul true story, cerita betul, cerita sebenar yang memang terjadi dengan aku. Yeah. Dan yang kedua, Pengerindu Berkaban ngau ketegar non sulu. These three song kan, kini-kini aku berjalan tau ke, kini-kini aku nemuai ke rumah orang, memang orang ada aku kak nulung ngamek lagu tu, nulung ngamek lagu tu, nulung kami berlagu lagu tu. I minta aku perform that lagu ya, selalunya lah tiga lagu tu.
0: Okay, aku pun kalah ninya lagu Ayas tu. Kira ke Siti Ari hasil kerja nuan ke cukup dikerinduk ke orang Mayu atau lagu Ayas tu nuan pun agak ke berkeni tu ne?
1: Okay, lagu Ayas tu ya memang totally sebenarnya kan yang dikompos di tengkebang aku, tapi aku bisik gak minta siko lagi nama tu masanya penulis lirik kebenar namanya adalah Madam Cijoni lah. Aku minta yang nolong aku cek dari segi penulisan aku kak ya puitis berkeni menceritakan senteng tok berkeni kak. Dataikan lagi feel tok sentang tok ia bisa mengubah serta-serta tak masuk ke tarik lirik yang lebih iban, lebih engkeman laban aku kak ia pakai puisi lagu Ayas tok ia mau tu rintihan tok ke rintihan dalam puisi ya bekenyak lah. So aku refer ya, so ia bisa mereka aku mimik so that's aku pun letak nama yang dalam penulisan liriknya laban ia bisa membantu aku untuk lagu Ayas tok lah.
0: Laban nuan kenusi berkau ke lagu Ayas tu nyokan ninya ke lagu Ayas nyak gak kau tu. Okay Rick, tuan ninya ke dulu lagu Ayas tau lagi tu berandau sila lagi berkau ke lagu Ayas tu nama cerita dalam lagu tu tang kita ninya ke dulu lagu Ayas kena by Eric Abang. Okay, terus ninya ke kami Galeri Artis.

0: Galeri Artis YFM lagi bergulanggau. Eric Abang, bah arus tipun kita ke malam tu. Okey Eric, kita
1: Hai,
0: dah dengar
1: hello.
0: ke lagu lagu
1: Ayas.
0: Ayas. Okey, minta doa cerita tu, nama cerita dalam lagu Ayas tu kebenar ya tu Eric ne.
1: Okey, bah munyi ke kemana tadi kan lagu Ayas tu ya memang kisah benar berkaitan dengan kumpul kehidupan.
0: Yeah.
1: Masa after aku pulai hari ya betul aku after aku dah beberapa tahun debut as artis dalam Sarawak tu, aku kehilangan seorang menyadik. Seorang menyadik yang aku rasa boleh dikatakan sigit rapat dengan aku, laban orang yang paling rapat dengan aku, dulu aku bercerita, dulu aku bersadu, orang ke paling mayu support aku dalam industri masanya, yang mayu nganjung aku uji bakat kita, uji bakat kian, sampai ke semenanjung kian nganjung uji bakat. Kami dua ya kelalu mayu kenangan manis, madik kumpul lah masanya. Ya, bisik perkara terjadi, masuk ke tadi after ya, masanya ya, nanti sila aku masanya ya baru umur 19 tahun lah. Ya, bisik accident berlaku yang macam terjatuh lalu bisa pendarahan bak palak. So ya nadai. So ya betul-betul meri kesan ngeke kami satu family. Sampai adikku yang paling kecil sekali masanya umur baru aku nak silap umur ya 8 tahun ke 7 tahun kenyal. Adikku yang paling kecil sekali dis pun bisa daripada orang kemurungan gara-gara kehilangan adikku tu tadi.
0: Apa ni?
1: Yes, betul.
0: Kira ke nuan nyambi ceritanya meh digagak nuan ke lagu Ayas tu ne. Okey, nyadinya meh lagu Ayas tu kira ke nang ya lagu kebising ngait dalam penghidup nuan tu ne Rick. Okey, jadi nanti kita ngenang bekaung lagu-lagu kebuka itu kira ke nak cukup jam tu lawan lagu nuan pen mayuah. Jadi kita ngui yang agak tanya kebuka itu Eric ne.
1: Okey, boleh ya ada masalah.
0: Okey, nanya nuan tu Eric. Nuan tu bekeni tu nuan tu full time jadi penanyi pemerindang atau ke berkenia atau ke nanti nadai belagu nuan bisi pengawal buka di kerja nuan minta nuan bisi tak kenerang berkawal banyak tu Eric out.
1: Okay, soalan yang paling mayu orang nanya. Okay, mayu orang kan nemu. Aku nak full time menyanyi lah sebenarnya. Aku bisik pengawal tetap aku. Aku bekerja bersitik nama tu kedai ataupun company yang bisa berkaitan dengan kesihatan mata lah, yang macam ngecek mata. Aku as a manager optician masa tadi yang memang medak masalah mata, masalah rambut. Kira berkaitan lah aku pengawal hakiki atau pengawal tetap. Nanti berlagu tu ia ndak ndak kemadah nak tetap. Aku nak aku takut aku madah nak tetap tiba-tiba ialah aku yung tetap berlagu.
0: Betul.
1: Tapi lagu tu aku still berlagu, agit berlagu, tapi normally selalunya invite kena invite pada dalam show-show VIP berkenyak lah. Kadang-kadang apakah bisik event tu berlagu berito, event tu berlagu berito, bisik lah berlagu mimik-mimik, tapi bukan full time.
0: Nanti bisik jemputan berlagu kan eh?
1: Berlagu ya betul.
0: Betul-betul. Nyak minta dek laban menyukuran tadi nuan bisik pengawal tetap nuan pu pengawal hakiki nuan pu. Kira ke nyameh disebut kitanya kira ke ukai full time part time ya nih part time
1: ya part time ya betul part time.
0: Okay, jadi nyameh Rick tanya aku ke sekali itu aku kan nemu ke nuan tu bisi penanyi itu dikerindu atau ke idola nuan bak pengawal berlagu tu tentu nuan bisi ngambil orang yang jadi inspirasi nuan tu minta nuan kongsi sekali kini penyanyi kita di Sarawak itu penyanyi kita di Malaysia atau ke di benua luar antarabangsa minta nuan nusi kau nganyak tu Eric.
1: Okay, boleh. Okay, aku mengidolakan mayor artis sebenarnya. Tapi nanti dalam Sarawak itu aku sangat mengidolakan nanti artis kita Sarawak itu artis kita Iban, aku sangat mengidolakan dua ikut ianya ni yang Jeffrey Nyaloi. Engau Maxwell Franklin Saran. Because bak penemu aku, aku adore diorang sedua yang mampu nama tu penulisan liriknya, seni bak dalam siti-siti lagu tu. Aku sangat suka dan sangat nama tu adore lah minat dengan sedua ya betul. Nanti bak luar daripada Sarawak, Malaysia, of course aku memang minat Dato' Siti. Semua artis nombor satu Malaysia. Hel Husaini, Dayang, memang aku minat. Ya, memang hari subah-subah sampai detok memang sigit ninga. Pantang ninga lagu baru sedua sigit ninga. Sigit ninga. betul.
0: Teater bangsa sih?
1: Nanti antarabangsa, okey. Nanti luar daripada Malaysia, nanti artis seberai kita. Aku minat, atau aku obses gila-gila lah. Sampai detok Fabio Asher dengan Judika. Nanti artis seribai, yes. Artis seribai, aku Arimit, sigit udah biasa dengan lagu Sidak Celine Dion, Mariah Carey. Ngau sikot artis yang aku idolakan sampai detok, laban yang pun clean image punya korang ada. Dari atas sampai baru keterampilan yang sangat clean. Aku suka Michael Bublé. Nemu Michael Bublé kan?
0: Ya, nemu. Ya, hanya dia nyak meh. Pedangi tidak kerinduk ke nuan tu. Okey, kan hanya nuan megah tu, Eric. Tajak pan punya ke nuan tadi, nuan tu kai full time jadi penangi. Begini nuan tu, bisik kalak dengan orang katanya kelas vokal atau ke begini, dikenak kita kira ke mana kaget me kita yang pun vokal ke takau bisi kalau ngorang kelas ngadu lekal lagu kini begini bisi kalau kini Eric
1: nanti kelas ngadu lekal lagu jujur kumada aku nadai diajar secara profesional loh nadai tapi aku suba suka adik saya kumada tadi aku sangat mengidolakan yang Jeffrey Nyaloi itu tadi laban bil setiap kali aku menulis ngagak penulisan lirik sebenarnya nadai sumpah aku suka shengo ya yang suka madah aku ya aku nak boleh lupa yang niang Jeffrey Nyaloi kalau madah aku setiap bait lagu adalah bisik penceritaannya setiap liriknya tadi penceritaannya bisik jakut lalai jakut silup gue madah padanya dalam jakut silupnya ya bisik penceritaannya agak anang kalau direct menceritakan lirik lagunya ia bisa itu yang ajar aku lah masanya ukai aja formal lah, tapi kami dua yang suka bercerita masanya
0: randau sedua lah
1: ya agi biak betul-betul agi biak aku masanya dalam umur ku 20-21 kenya ya sikit tengah famous dengan lagu api kulak malang something like that udahnya nanti nama tu kelas vokal bisik
0: deh.
1: Memang bisik diajar secara profesional bisik sikit bisik ngambil sikit bisik diajar. Nyentuk dia tok nanti aku sebelum aku masuk recording pun aku akan belajar dulu ataupun kadang-kadang kita sikit ngigak tenaga pengajar yang ke Betauliah untuk ngajar dek vokal untuk menyampaikan dek empu lagunya tadi supaya dek nemu bekeni setiap liriknya tadi patutnya disampai ke bekeni keni corak lagunya tadi lah.
0: Betul.
1: Sangat penting bagi aku kelas vokal tok. Bagi aku sangat penting ya.
0: Okey, nanti dikira, ditambah, didarat, dibahagi. Kira ke berapa tahun Nuan udah berkecimpung dalam industri muzik teban tu ni, Rick? Asasai Nuan ni?
1: Berapa tahun ni?
0: Bisa 10-12?
1: Lebih.
0: 10
1: tahun kok. Lebih dari 10 tahun. Sentiasa dipedak orang bakal artis baru, tapi sebenarnya udah tuai badalah industri. Tapi munyi kakumada, aku nak suka pronounce atau kemadah ke diri empu tu udah otai udah nyak no aku nak suka aku sentiasa madah ke diri aku budak baru belajar aku setiap kali bertemu dengan senior-senior ke orang baru aku madah aku budak baru belajar begini ne aku suka bertanya
0: betul. Jadi nyak meh laban nuan untuk punya kerana tu tadi ukai gak dikumai kita baru laban nuan tu kira lagu pun udah mayu atau nerik jadi minta nuan komen ni miat ne tentang industri muzik Iban jam gitu begini nuan meda industri muzik Iban kita ke dia tu Eric kau
1: okey tu kan di peda aku ngau mata aku diasai daripada peredaran zaman banding yang suba ngau dia tu adalah dari segi teknologi. Okey, nanti suba kan dari segi teknologi angka terhadlah sumber rujukannya terhad.
0: Betul.
1: Adanya nama tu suba lah zaman-zaman bakal sidak zaman-zaman penyanyi-penyanyi lama suba bakal sidak Anderson Ngalai, bakal sidak Stella Philip, bakal sidak Roslina. Yang mereka jemat. Zaman-zaman suba sidak ibu panggai kepada bakat diri empu. So dia bisik bakat untuk menyanyi boleh melakukan nama tu satu-satu lagunya dia boleh mujur bak dalam industri. Lalu subak kan sama subak kita mayuh komposer-komposer ke legend.
0: Okey.
1: legend bakal tidak yang berkejemat, yang Jepri Nyaloi tadi, yang Ganing Hassan, yang sedia menyumbang karya seni ngagek bala-bala artis. So sidak-sidak tu tadi adalah bagi aku komposer-komposer tu tadi kan sidak yang memang puitis, memang nemu reti Jakob Iban yang engkeman, berkeni cara menceritakan satu-satu lagunya atau meluahkan ekspresi dalam satu-satu lagu tu tadi. That's why zaman subak kan zaman-zaman puitis. Betul-betul zaman puitis. Beza yang kau dia tu, zaman dia tu bala penyanyi yang baru-baru dia tu sidak yang venture ke diri. Ngigak ke diri, belajar ke diri, bekeni cara agak sigit-sigit lagu, belajar tu kompos lagu ke diri, struggle ke diri, berkarya ngagak lagu nitih ke nitih ke pendiang yang ke diterima orang zaman dia tu lah. Dari segi vokal sidak dia tu boleh merujuk guru-guru vokal, mayuh media sosial nak belajar. Bakal sila YouTube, sila TikTok, dia lobo-lobo keni cara dia belajar ngangkat lagu vokal. Maksudnya tadi tempat merujuknya tadi kan terbuka, senang kat diga. Bak ujung
0: makin
1: dari
0: luas nah.
1: Yes, betul, betul. Nyak pendapat aku lah.
0: Kira ke nyak meh, kira ke bunyi kenuan tadi ketikanya beka dia tu teknologinya pen kira-kira ke meri impak positif meh kira-kira positif, makin betul, makin betul. Mantu meh
1: makin membantu. Cuma aku rasa bisik satu yang benda yang aku sangat sayau untuk generasi dia tu. This is my own pendapat, nama kuah aku madah sayau. Zaman dia tu sebenarnya kan mayuh orang berbakat ngadu tiun lagu. Berbakat ngadu tiun lagu, berbakat tu kompos lagu, laban sidak yang suka berlagu dan suka dengan lagu. So bisi apps bakal AI kena sidak ngadu lagu. Cuma aku rasa a bit terkilan pasal AI tu tadi kan. Sedangkan kan sidak yang kepandai-pandai ngadu lagu tu, bahkan aku madah sidak yang post buat YouTube tu mayuh view tadi, nama kebuah lagunya tadi tak diberi ngagi artis-artis yang sedia ada.
0: Betul
1: kan, tak diberi sedia ada kita mayu artis.
0: Kadang kita dengar lagunya mana nyelpan mana dengar lagunya mana nyebut bata diri saya lagu tu nak disadar ke penyanyi mama-mama ke kita
1: kan, betul. Nuan pun setuju dengan aku kan. Sepatutnya lagu yang digagak sidak ngawai AI tu digagak sidak kediri, dikompos dan lalalala neng kebang kenyak tadi ngau lirik ngau tiun semua apanya tadi, tapi dinyanyikan oleh robot. Robot lah bagi aku tadi, nadai perasaan bak dalam lagunya. Sedangkan nanti lagunya, contoh nanti lagunya dibawa oleh ataupun dibawa sikut-sikut artis yang sigit boleh menyanyikan lagunya dengan betul, ngau engkeman ke sebutan yang engkeman, ukai munyi orang putih lagunya tadi, bulak madah kita input industri itu nak berkembang lagi setanding orang luar.
0: Betul.
1: Lapan yang kena apps bah. Kita dia tu cuma memanusiakan lagu, ukai lagu, ukai AI memanusiakan lagu. Kita dia tu manusia yang memanusiakan lagu. Mereka feel bah dalam lagunya. Nyak pendapat aku.
0: Betul-betul. Uliah kita kena teknologi tanganang sampai teknologinya ketika menguasai kita. Ketika kita megah anang sampai baka AI itu ia nyong ngelimit kita empu kreativiti.
1: Betul, setuju.
0: Betul. Tua ngena utanya ngecara kemana mana Erik.
1: Betul.
0: Okey Erik, gibis jam tang tajak pihak tua ngetun lama ninya ke lagu Asaiku Kamainon ninya lagu Nuan Seputku. Tu lagu nama tu lagu terubah tadi? Tukai.
1: Lagu debut pertama. Aku rasa suara aku dia pun lagi betul-betul budak-budak.
0: Dah ngamak. Kita ninya kira-kira mulai pengingat nih Erik.
1: Ya.
0: Okey Erik, kita ninya ke lagu ke Batajo Nuan Seputku. Okey, terus ninya ke kami Galeri Artis YFM.

0: Okey, galeri artis YFM Agik Bergulanggau, Eric Abang ba arus tipun kita ke malam tu. Okey Eric.
1: Hai, hello.
0: Okey Eric, bisi orang komen ba Facebook tu Eric madak ke. Bisi terundiang ke ngagak lagu Melayu ke sidak ya agak. Bagi komen mana?
1: Nanti bisi rezeki, nada salah. Lagu Melayu pun nama tu ni nemu bisa rezeki kan. Ya. Yeah. Lagu Melayu uliah mujur ke kitempo industri.
0: Betul.
1: Uliah.
0: Kira ngari ke kita bangsa iban mana?
1: Ya, betul. Uliah.
0: Oh, okey. Ya, jadi nyokat datai ba mujung randau tu atau Eric laban jam tu nyok tinggal lebih kurang 10 minit lagi tu. Okey, jadi kira ke nyak meh kira ke nama pengharap atinuan dalam industri muzik te bantu Eric out.
1: Pengharap hati aku seperti artis-artis Bak Sarawak kebukai. Okay. Semua artis-artis yang berkarya Bak dalam industri Sarawak tu mesti bisa satu tujuan yang sama, yaknya

0: dekat mempertabatkan industri kita Iban jauh lagi ke depan. Udahnya selain daripadanya tu memang hari suba sampai dia tu bedau jadi kenyataan, bedau bisa rezeki lah reti ya, tadi harapan aku, aku berharap amai-amai one day aku bisa rezeki nama tu uliah berdiri pa atas pentas SCSJ.
1: Wow.
0: Sama ngau artis-artis bukai, yeah, artis-artis baru, artis-artis lama. Ni boh bertanding lah. Belagu sebagai artis jemputan pun pomo. Ya betul-betul
1: kira-kira
0: impian aku
1: tercapai ni.
0: Ya, betul-betul impian ku mama. selalu aku ngau kawan-kawan ku ada uji aku kan belagu buat pentas SCSJ. Maka tahun lepas menda orang belagu SCSJ. Aduh, one day aku kak bekenya. Soalnya adalah impian lah. Munyi ku Ramadah. Kita manusia tu mesti bisa impian.
1: Betul, betul, betul, betul. Ngarap ke nyame bisi peluang udah tu ilah.
0: Ya, bisi. Ya, bisi rezeki kan.
1: Betul. Okay.
0: Doakan aja lah, amin.
1: Betul, amin. jadi nyame Herik minta nuan ninggal ke tenya tu. Kira ke Jakub San mengagih bala. Kelebagi bala nembia tu. Sedak ke bisi pengrindu buat pengob lagu tu. Tang nyame tadi agi malu-malu berdawati kan ngerekod lagu kini takau berdaw bisi nemu kini tunggak ku yang sida tu ka ngerekod lagu kini ka ngagak leka lagu kini yang kan doan bisi Jakub San dekat ditinggal ngagi sida tu Eric.
0: Okey. Pesan aku ngagi kita adik-adik baluadin ke okay, bala-bala budak bala-bala aneh uncle kita tok ka bejaku dulu. Okey. Okey. Nanti kita bisi nama tu minat. Okay, perjuangkan nama tu teruskan. Tapi my advice ataupun nasihat bagi kita, tolong jaga kini maksudnya tadi kita tempo quality musicnya tadi kan. Udahnya dia tu mayo sumber kita mayo rujukan. Bekeni cara kaknya nama tu nulis lagu, bekeni cara kaknya ada ke lagu, bekeni cara nama tu mengeluarkan suara ngau betul, vokal yang betul. Nanti dia rasa dia minat, teruskan udahnya gain experience ngau orang bertanding atau betul. Aku setuju ngau seteng guru vokal semenanjung di pemayuh bercakap maya kami selalu cicat ah. Ngau guru-guru vokal aku bisik ngelala 2-3 ko guru vokal semenanjung sidak ya selalu bercicat ngau aku. Betul experience daripada dia bertandingnya kan betul-betul akan melatih dia empu vokal dan pengalaman dia berdiri atas pentas menyanyi ngau confident. Anak takut nanti dia rasa dia minat, teruskan asal niat kita betul je cukup. Anak peduli ke jaga orang.
1: Ya betul. Okay. Jadi ke peduli benar tu kira ke meri peluang enuan tu meri jaga. Terima kasih ya jaga penghargaan. Okey, jaku penghargaan ngagai orang ke mayuh nyukung minat nuan bab muap lagu tu Eric.
0: Okey. Aku nak kala lupa peminat-peminat aku. Kadang-kadang okay lupa, kadang-kadang you nak ingat, kadang-kadang terlalu busy gawa, you nak ngalah muka masa-masa, tapi nanti aku ingat balik, aku akan recall balik, aku akan ingat Facebook, sidak kadang-kadang ingat, oh Nuan tadi ke sana minta sorry sama mamai ku, you nak ingat, ingat tu wai merti ya, aku ngenok sidak ya. So minta ampun sama mamai, nanti bakal aku nak ingat ke kita, you kadang-kadang ada jauh kita, senyum ke aku nak ngalah, aku kadang-kadang kutuk rabun bah, yang salah kita bisa rabun untuk pedis mimit, okay. Minta ampun sama mamai tapi sekali lagi kemadah lagi kita semua aku dah support aku terima kasih nak kala lejuk support aku selalu nanya kamaya kak pansut lagu baru Eric sabar okay bisik dia lagu baru kak pansut sabarilah kemadah baru okay terima kasih lagi kita semua kau dah support aku terutamanya DJ-DJ radio kadang-kadang kan you know aku ningat sekali aku muka radio lagu aku
1: isi lagu ni
0: ya, terima kasih ya ke DJ-DJ Radio ke nak lucu nebeh lagu-lagu aku. So terima kasih untuk kita semua.
1: Okey, kira-kira ngawak ke wisik tu. Kira-kira nyak meh ni bagi nuan pun media sosial kita di follow bala peringat bala peminat tu Eric.
0: Okey, untuk media sosial aku buat Facebook, aku bisik 3 tapi yang duanya sebenarnya untuk personal aja. Tapi nanti kau follow tahu ada masalah, aku bisik 3 buat Facebook. Satu Eric Abang. CGG yang aku aktif dia tu adalah Eric Agustin Abang, ngau 2G. Sikit lagi Eric Abang ngau 2G. Tapi aku aktif buat sikit Facebook jelah dia tu. Eric Agustin Abang. Bolehnya nanti Instagram aku Eric Abang. Nanya aku bisik thread gak megak pun Eric Abang. Mama mendak gambar aku nyak segi aku. TikTok pun Eric Abang.
1: Okay Eric, kita nyeratai bapak mujung randau galeri artis. Jadi cuma singenuan Eric. laban uleh
0: okay, limpa terima kasih diri. DJ laban oh. Sudi nyemput aku yeah. Berandang ngonuan malam tu
1: sama-sama okey ya yeah. Jadi lagu kemudi tu kira ke lagu baru tang tu lagu duet dua Chris Burn tu
0: lagu ya yeah, lagu duet first lagu duet gitu
1: lagu terlihat ne
0: ya lagu terlihat
1: okey ya yeah. Jadi terima kasih Arik semalam
0: sama-sama
1: okey ya yeah. Jadi nyapdinya yeah. Tu nak ketemu lagi dalam program Galeri Artis YFM ke sekali tu nanti kita ke bertemu baru ba program Galeri Artis nangkan ketulah okey bye bye semua.

Kulai Sejalai dengan kami, Bak YFM. 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai. 12 tengah malam.

Jaku tisiru. Jaku tisiru uling lantang kati titusah. Uling angkat kesemangat lembi. Bijiman melebuh tinglabuh ke jaku. Anang jampan nibar ke jaku maya titir ingat. Maya seput disendat. Sinta seput kita dulu luitung sampai tujuh. Baru kita berjaku. Leban jaku dipansur dari mulut kita. Nadai oleh batak pulai baru. Ia baka air sungai tianyut di bawah jambatan. Nadi boleh diambil kita pulai baru. Nadi boleh dikawak kita lagi. Bisi tiga bengkau tai tidak boleh diambil kita pulai baru. Kesatu, jam tidak terpasau. Kedua, peluang tidak lepas dari jari kita. Lalu ketiga, jaku tidak dipansut ke kita. Semka jaku dalam bisi nyebut menyitu. Leka jaku tisirunya baka air mani. Mani serta manah ke pengerai nuan. Leka jaku bisi kuasa ngangkat kesemangat, ngubat hati tisino. Jaku di positif oleh ngidup kesemangat, lalu merangsang tiap iku orang tininga ya. Jaku aja tidak sebut ngau siru, baka teriti air hujan ting masah ke rumput, tinggal so utai tumbuh ngau galak. Orang ti pandai jaku oleh muka run yang orang. Orang tisiru jaku oleh nyelap kati orang, mai ubah ti manah lampi hidup orang. Jaku tisiru bagi anak, boleh ngiring yang nyadi orang ti mujur, lalu ngembuan pengarap pedirimpu dudi hari ilau. Anak berbanding kesidak dengan orang bukai, tapi ku kita bisi penau ngepelan dia ke dirimpu. Nari bungai di taman bisi sama, tang sidak belak berkelindak pegari lebuh pagi hari. Mother Teresa bisi nyebut jaku timun itu, kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless. Retia, jaku tisiru, taja yang tak panjai, tang pangkok yang dekat meruan melama-lama. Jaku tersebut kita oleh menggak ngelabuh ngeruntuh ke pengandiri. Bejimat meh lebuh kita mansut ke jaku, leman kita nadai oleh ngambil ia pulai baru. Dilah amat nadai betulang, tayang mudah ngasuh hati insiban. Sakit bertubuh oleh gerai dimpak kubat, sakit bati tusah ke digigak penawar. Jaku ke kasar tak mengasuh hati siban, lalu tak ngujung ke pendengki ngau pengandiri. Patut kita berunding dulu sepedau kita berjaku, mansut ke penmudiri. Bisi kendak jaku kita nya ngangkat kurang, tau ke yang labuh kurang. Anak berdengki tak kengemuan pengeringat ngai orang, kita ndak boleh ngubah hati mensia, seminap taro aja boleh ngubah hati mensia. Harinya bersampi meh awak ke Tuhan ngiri ke pengerindu ya, bati setiap ikut kita. Tuhan merkat kita semua.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

0: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Anang Irau. Kami bisik berindah kita.
1: Bergerak pagi.
0: Y 9-12.
1: Ngelah tengah hari.
0: Rentak galih hari.
1: Sadar lemai.
0: Pemerindang malam.
1: Timang kerbak tawas.
2: Terima kasih ya. Lama sudah milih kami jadi kabang kita. Ning tiang hari.
0: YFM. Segulai sejalai. Nung.

0: Lintas hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik tau ke My TV.
1: Bisik mimpi katnya di penanyi, tau meh peluang uang. Berserimai ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talka Mandarin. Maya audition by minus one, nuan itu. Ana muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ilam.
2: Waktunya kita susah juga, kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
3: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
2: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola, semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.

0: Kasi.
1: Timang Krabatawas, berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: operation kadang-kadang nanti bakal kes-kes besar, accident. Ya, nak dia menggunakan 1 pint, 2 pint, kadang 4 pint, 6 pint sekali minta. Senyap pun ukai darah merah aja. Dia tu laban facility kami, nanti bakal menuan blood donor. Memang untuk datai untuk merik darah. So memang mesti parking semua memang disedia ke dia.
1: Berapa itik nur tidak nanti dekat laban darah?
0: Datai di tu mesti 19 buah pusat ya. Selalu ya memang kucing di tu lah.
1: Kucing
0: hospital
1: lah.
0: Umum Sarawak di tu. Kadang-kadang mesti hari bekam miri, hari serian lunduk. Bisik gak berdarahnya dianjung agai kami kia untuk diproses baru. Bekal kita selalu nyebut satu beg darah menyelamatkan tiga nyawa. Hanya lah selalu tanya donor agai kami. Nama kami medak kita ngambil sitik beg aja. Tapi sebenarnya sitik beg darah ia terbagi agai tiga. Plasma, platelet, dengan red blood cell. Bekal red blood cell tu bekal orang kekurang darah yang perlu blood transfusion. So yang nak red blood cellnya.
1: Okay.
0: Bekal plasma, platelet tu kes pendarahan yang banyak. Laban ia tu kami nyebut ya faktor pembekuan darah. Bila kes mayuh darahnya deh, ia perlu diberi nak platelet plasmanya dulu. Kena nambah ke darah merah ya, baru kita beri ya red blood cell. Ya. Kait tak beres terus ya. Sebenarnya magi ya bisik saringan baru. Derma darah tu ia perlu bisik saringan. Laban orang bukan nerima darahnya. Bekas tidak selalu mati gitik tiup ambil kami. Grouping adanya duit tik tiupnya kena saringan bekas hepatitis B, A, HIV, AIDS semua bisik. Ya, sebenarnya ia diberi dengan orang bukan. Dalam sistem kiralah siku tu tadi ia bisik masalahnya. So dalam sistem contohlah bekas yang ngumbai kita nak nemu deh. Tapi laban kami bisik sistem disebut BB sistem. Walaupun ia ditok. Tapi data dan ba KL kini klinik ke uji derma darah bila orang ki ina ya memang dah bisik rekod ya dia memang defer ke kami
1: SN Destri Endaya anak Kennedy hari tabung darah AJS.

0: culik tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai peneka ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, ti ngumpan si dak nak perayas, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Bisik mimpi katnya di penanyi, tuk meh peluanuan. Berserimai ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Taukan Mandarin. Maya audition by minus one, nuan tu. Anda muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu 6.

0: Jap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basah, nyeplo tu suaranya. Nama pengawal deh. Nama dek kau pindah. Pe ambil megang tedang kuat itu.
0: Ih, nak benda aku yang kuat teh itu deh. Muai sida tian belakang tu. Mantun terumput tu. Nah ninga aja ku lala orang per radio deh pia. Masuk kita nyaga pembersih kandang do kita diau.
1: Eh, apa? Ngelelek ke diri nyangkul kade. Uji tebak aku. Ujung minggu berkata tu. Tindu aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyentuak kari. Namanya gawak jaja. Nadep kari dia di rumah.
0: Alam bunyinya. Nu anak ya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi. Nemu nuan.
1: Nama nyamuk. Nemu ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku. Sebenarnya jelur di kampung. Ngajak nemu ngebedah kita. Oke sakit lagi. Kadang berbadi. Kita lah banyak. Napa tuat nyamuk ngemiatnya oleh ngebedah kita.
2: Nintian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karatu balat nar ngenatai ke pengirawati ngagai perintah suta megak bala rakyat Papua tu. Nama kebuah, karatu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamu Edis, tau dikelala kita nengah curak celum ngau bura, bak senentang tubuh ngau kaki ya. Beteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tau kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebandur bukai kena kita nimun air suah gagi. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau keboi tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai genturuh peniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

anda kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajale alun ke taunya di bak sembarang maya. Okay, semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan nungah cermin kereta tali kleda tu meka uleh mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita meka nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kleda tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngenak tali kleda ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

Nyemak kita udah badu makai bak no palan pemakai di luar. Enti boleh ya. Tusun mah pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita bak sigit dua. Ngambil, ngemudah ke cara orang kegawak dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawak, laban dudia rila, Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu, hari aku, Edmai Duat, Ngau YFM.

0: macam lagu Lewindang Yati.
1: Tidak cukup lagunya, isi lagu rock.
2: Aku dilengkah genuan tiada ajar.
1: Tidak cukup rancak, haram minat lagu dangdut.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bak sebelah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang bakal tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tanggung kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribat ti endak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuati betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak Jalai Besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai Besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
5: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang bukai.

0: Cina, PC, Maguro.
1: Aku dilengkah genuan pia ajar.
0: Tidak cukup rancak, aram, minat, lagu dandut.

0: Terlontar, nali hari, tada lemai, pemerindang malam.
1: Wai, FM, segulai, kecalai.
2: Bisik mimpi katnya di penanyi, tuk meh peluang-luang. Besri main ngebaram regata 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit berlaku bintang baram regata 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artist. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Stalker Mandarin. Maya audition by Minus One, nuan po. Anda muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai.

0: ABC. Timang Krabatawas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Niagai bala kitanduan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kendera, babelah rancan dia. Disterian oleh menegak kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

Tong sebengkah hari penyakit tu pemaduk mayu munuh rakyat Malaysia. Sekedar cara kena nyelih ke penyakit tu, yang kaum sesaya setiga kali seminggu dalam tempoh 30 minit anang insap jaga pemberat tubuh ambil nak kelalu gemuk serta jaga pengerai rundin. Pesan tu hari aku Isali Ngau YFM.

0: hantar kami subak jeng. Spraynya kerga subak muda kerga RM5 na. Ambil 2 hari na. Ambil nangkap apa ini ku dek ngok. To pakai sanggol serumah. Mau kami subak. Darah kami subak. Ngena baju ku dek bakal baju serumahnya. Baik sedek naik bujangnya. Tidak ketuai ke. Kan uang ni kebas anak. Ngai jadi kain tu. Pengantar kami subak. Nya kami tu subak. Nadaya no semua ke darah-darah. Bekanya magang. Nya kurang. Udah deluak. Udah lupa numpu. Semua udah ke, ngau kami tu pindah. Nai lebih hari ino udah silia. Bajiak magang. Kurang. Ya geburak. Ya gebajiak. Laki sigat magang kurang. Urang kan nganyam. Dini yang ambil peridang kurang.
1: Nadai ia kebaru. Dinadai sidaya kelama. YFM Segulai Sejalai.

Terima kasih. Menuju kita temendiang ke Radio Ngau TV RTM di seruran Mike Kita Berita Ti Amat Ngau ke Pemadu Baru. RTM klik ukai semina nabur ke berita aja dan megah pemerinan Ngau Cerita TV semina ba RTM. RTM lirik RTM.gov.my.

0: Awas.
1: Bisik mimpi katnya di penanyi, tok meh peluang-luang. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amir FM, dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artist. Kategori lagu bebas, nuan oleh mic lagu Melayu, Iban, Inggeris, Taka Madrid. Maya audition by minus one, nuan tu. Anda muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ilang.
2: Simpan mengau badas, gelemak basi nuan, ari kemertas. Kaban tit disadang nuan mentas, kadang nyak mai kemuan asli kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang nadai ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badas. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian mai dagu, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang ngandal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya, tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memaya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri nyadi tapak.

0: Takat tu bak tabung darah yang memang cukup lah bak paras ke mana. Darah tu dia sigit nang diguna tiap-tiap harinya pun anggar ke bisik kadang 500 beg untuk sehari. Nya pun ukai kena hospital aja. Labannya bisik anjung agai berkemiri, kadang orang mirip sih ngambil. Laban kami hospital perintah ko kita. Nak semestinya darahnya arista perintah, hospital perintah aja tau ngena. Tak bukai pun bisik. Hospital luar, bebayarnya pun bisik ngambil. Nanti sedak ya perlu. Bisik servisnya lah. Darah tu ya minat bertahan 3 bulan. Labannya lah. Kami selalu nesau, madan. Jangka penderma kitanya memang 3 bulan. So dalam masa 3 bulan, darah expirednya ya dekat dibuai lah kira reti yes. Jadi orang yang derma sebedau 3 bulan ya deh cukup kena menampung darah kami ke expired. Kenyak ya. So ya memang berganti sebabnya kami perlu memang merlu ke darahnya datai orang ke dermanya datai berlama-lama bawa ke bisik ganti deh. Nanti nuan udah derma sebulan nak. Contoh nom derma bulan yen sarinya. Ya keguna bulan tu. Darah non bedau expired so ya agi boleh ngena. Ya nak semestinya darah nuan lah. Asal ya bisik grouping kok kami si A B A B O kecuali plasma. Plasma ya bisik nak semestinya ambil kami dari bag darah. Ya bisik proses disebut kami apheresis. Bisik set mesin semua ya kediri. Nya oleh 2 minggu sekali.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy hari tabung darah AJS.

Nyeri aku yang berhormat YB Ursa Negak Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia diatuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita ngena social media. Okey kita aja, okey orang kena pandai, orang kepandai di akal orang dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okey orang bukan orang orang pandai, orang bisa intelligent pun. Anang terpedaya ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat anti kang main ngi polis report ngagai polis anti dia mat terus ngagai balai. Anang guna telefon. Okey.

0: 93FM.
1: Kabar di Berinang Kita, Media Lari.
2: Terus berkulai kau kami.
3: YFM.
4: YFM 101.

Tentu kita suah medak troli dengkah buat sengah pandut, bakal buat supermarket ngau mall, bisik ditinggal ke buat parking kereta, bisiknya bertengah jalai, buat tisi pari pun bisik ya. Ubah meh ulah kitanya, engkah meh troli ke buat nur ti udah disediakan. Nanti kita udah ngelak, nanti ngepang tinggal ke buat nur ndak ngepang jalai orang bukailah. Mu meh bisik orang ke ngumpul troli.

Bisi mimpi katnya di penanyi, tau meh peluanuan. Berserimai ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh maik lagu Melayu, Iban, Inggeris, Tafkan Mandarin. Maya audition by minus one, nuan bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai 2026.

Tentu kita suah medak troli dengkah bak sengah pandut, bakal bak supermarket ngau mall, bisik ditinggal ke bak parking kereta, bisiknya bertengah jalai, bak tisi parit pen bisik ya. Ubah meh ulah kitanya, engkah meh troli ke bak nur ti udah disediakan. Nanti kita udah ngelak, nanti ngepang tinggal ke bak nur nak ngepang jalai orang bukailah. Imu meh bisik orang ke ngumpul.

Sesemak, sesemak, entik kerepai, nadai utai, anangan sesemak, sesemak, nak terbeli kemas mesai pinggai. Hai, aku Wendy, kita datuk benar-benar yang ke YFM, bergulai sejalai.

0: Siapa kena time ayah jam dia tu ne? Oh, ayah ku nyak. Oh, ayah, nama kakak nuan ayah? Balan amai gak tepuk asap nuan tu.
1: Oh, nuan nyai gak leri. Eh, tu, benung betunu ke sampah tu main mana ke sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis dia perusahaan ke belok kue. Mana lagi dia tu no. Ya, pedak dek. Ha, mau amai api nyak. Lapa ya dek.
0: Apa, salah nak tu ayah. Begau orang gasak kata lagi. Ya agak sikit nak tahu betul kau tai mai atau.
1: Yee, ngenemu ke diri genuan tu. Ni kurang mai berjakuk, pandai-pandai ya mai berjakuk. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang ni di dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngeluso. Nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku tai. Pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Nama-nama kebah ku suah. Ngadu-ngadu ke tai tisi rumah bertebah ku tai di tu. Betunuh ku tai di tu. Haa, mau di?
0: Bukai pia ya, ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunuh ku tai senekak hati.
1: Huh?
0: Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang TBC penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah nasab.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukanya aku ajak ke betunuh ku tai uras berkata. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tuguang kenuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Itu nak kucah dia dengan aku.
0: Oh, ngai aku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut kenuan. Padahal aja sikit buruk dengan nolong aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ayak, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apu, nana apa kutan nama penyadi tontet gagak orang kenyak. Udah gedukuan mata duit. Jil gage nana apa tan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gage gagak nulung koi gat. Jampan nulung kungun saya pe kemau tu. Jampan diga jampan puji dengan wa aikin. Jampan.
0: Pengawak betunu ke uras neka ati nang mai mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka ati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di by YFM Iban.

0: Bisik mimpi katnya di penanyi, tok meh peluang-luan. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artist. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Taka Mandarin. Maya audition by minus one, nuan bo. Ana muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu inap.
1: Kaja kok goodbye tau ianya leka jakok nama tau ke leka jakok noun. Lalu reti leka jakok goodbye tu kesatu ianya jakok disebut lu kita serarok. Nyala suah dan kita dengar. Selamat bekejang, selamat tinggal, selamat serarok. Selamat lemai semua tai ke bakanya. Disebut lu kita nyap serarok. Lalu ke kedua nyap serarok ngopangan tau ke kita nyap madah dari mopuak tau ke kita madah dari bekejang. Nyala nyok reti leka jakuk goodbye. Nyade ke benar leka jakuk goodbye tu berasal dari lambai rambai jakuk God be with you. Tau ke petara bisik ngau nuan. Nyade leka jakuk goodbye entik netih kerekot terubah dikena sekuk penulis ke bernama Gabriel Harvey dalam tahun 1573 dikena dalam ayat kemunyetuk. To requite your gallon of goodbyes, I regave you a portal of how dies. Nyalanya keterubah leka jakuk goodbye tu dah kena dalam pengawak bertulis.

0: Kak kini sudah memapai kan?
1: Kak boleh lawak dengan kita mungkin. Umang, ukannya kak makan yang tidak ada lawak.
0: Kak ini non berani mindah. Udah agak keritanya ngai start. Dia pedak non tayar keritanya. Nada bunga yaginya. Jalai gelicin. Hari itu baru kak udah ngetujan.
1: Tak lama aja. Ukannya jauh. Tolong jauh dulu kereta tok.
0: Merisak nak aja mah non tok.
2: Berjaga sebedau kena, penusah tau nyadi sebarang mayang. Pesan tu Ari YFM.

0: Kurang kegula bapa pemakai.
1: 1. Hirup air aman.
2: 2. Ana nambah kelebih ada sesuduk teh gula atau ke susu pekan manis bak secangkir air hirup.
1: 3. Minta kurang kegula atau ke susu pekan manis mayang ngudar air hirup bak kedai.
3: 4. Rasa dulu penyampau gula bak tanda TBC bak air hirup tin kutak atau ke butul.
0: Kurang ke manis bak pemakai. Tambah ke pemanis bak tucu mendoan. Pesan tu, RYFM.

0: YFM.
1: Mai kena berus nanti agak sekali agak kita ngangge penyalah tu telanjai kebet yang berluar ya aku ya di sepana takut.
2: Minta ujap sebunya uman ke kolaku sitik lah.
3: Aku dah tuan saya ku telanjai DJ. Ketua aku saya ku. Aku meriak ku saya diri. Lepas aku dah usunan ku ya DJ.

Pengerap pagi, pukul 6.

0: Selamat dah pagi segala sejalan baru kita bawa pengerah pagi YFM pagi hari ketiga kita hari itu. Hari ke-15 kita sudah nyingkang bulan 7 tahun 2026. Jadi ya ngarap ke apa gitu. Kita itu tadi dan ninggawa tucum lalu via mega julu ati ya ke baru. Leban selamat pagi balakaban semua. Jadi pagi itu tentu ya pancar mata panas pagi. Nanti kita lalu perangsang meh diri ngau semangat pagi ti. Masuk kita ya regas agi nuar reja pengawa ya kerka diatur kita sepemanjai ariato lagi. Lalu via mega dalam kandang 6 jam sebelah itu tadi hari pukul 12 nyentuh ngagai pukul 6 pagi itu dia tidur malam kita udah dia timang kami di pelandai asuh jena agi balagu ti udah dirintai ke awak timang kerbak tawas penglama 6 jam lalu kelimpah harinya mega lagu tu endang ya kena merindang lalu pia mega ngulu balaya ke gawa shift malam laban ke gawa shift malam endak ditinggal ke kami dapat di tiak kesemaya 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita semua lalu nyak meh ngarap ke demalam kita boleh kenyap ya ke mana lalu sarito hari ya ke baru perangsang ya ke baru mega luar kita itu tadi ransiang agi lalu sebut kawal ngau ransiang tu nanti guna agak pengransiang kita nantinya seminak bambulan aja tanpa tuang nak nyawut tetap mega disempulang ke ngau tulang kita ke regas ngejap ngomong jadi nyicak ke tulang kita itu tadi regas mana kita tadi minta berkat dulu bah petara kelebih lagi ngambil ke lempuang gitu meh tulang kita tadi ngerja utai kerkadi gagal kita sepanjang hari itu lalu pihak menggambar terima kasih ngagai alaban ti udah nampuang sepet kita bah dunia injau tu lalu ke pagi itu aram kita sama dia we jenuh dalam dulu bersampi dalam mati diri begulai ngau raban Christian hari kerja Methodist.
1: Selamat pagi bala menyadi dalam nama Tuhan Jesus. Sari itu kena 15 hari bulan 7 tahun 2026. Aku berdiri Joseph Jai dari gereja Methodist dekat ngiring kita dalam semayang pandai kita ke pagi itu. Baca hari buku kudus kita dari hari surat Kolose bagi 4 ayat 2 ngagai 6 udahnya ayat 12 ngau ayat 13 menyitu kuya mayu bengkah atu seruran majak besampi lebih kita besampi seruran berjaga serta besampi terima kasih besampi megak ke kami minta Allah Ta'ala muka pintu ngamika kami ulian nusui misteri Kristus nyak pengawak tingasuh aku kena tutup besampi kaku ngamik ke aku ulian nerang ke misteri nyak baka tipatut di kerja aku kita nak tenak pintal lebuh kita begulai ngurang ke bukai orang Kristen oh kita nak tahu nak pintal lebuh kita bergulai dengan orang ke ukai orang Kristen ngena semua peluang kita awak kejakuk kita seruran badas serta ngenyamai ke hati orang ngamik ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang baca kita ayat 12 ngau ayat 13 ipe paras ianya siko raban kita empu kenyadi ulun Jesus Kristus ngirum ketabe ya seruran bebenar laman besampi ke kita ngamik ke kita nyadi urang kebesai tuai dalam pengarap lalu nemu semua peneka Allah Ta'ala laban aku bersaksi madah ka ia udah bebenar laman bekerja ke kita ngau sida ngau kesida di Laodicea, ngau di Hierapolis. Luk lu tua kristayau ke kita ngau demas ngirum ke tabe ngagai kita. Ya munyi baca ribu kudus kita awak ke Tuhan merkat ke jaku ya. Amin. Sebedau kita ini ngajakut Tuhan arah bersampi semua kita. Tuhan adalah talapai kami, begitu kami kak ninga ke jakut Nuan nyalai buka pikir undiang ngapraga mati kami sekali dah lalu berjakut meh Nuan Tuhan ngagai semua kami ngambil ke kami tak nemu nama perkara tidak dikunci ke Nuan ngau semua kami bakal ke pagi itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersampi. Amin. Jakut Tuhan toka batang pedemu kak dikunci kaku mau kitai pagi itu ianya pasal bersampi pengering kedatai hari Tuhan. Dalam baca buku kudus kitai pagi itu kita ninga pasal Jakut Rasul Paul kengan siak sida raban Kristian di menua Kelusi seruran majak bersampi lalu berjaga lebuh ke bersampi serta meri sampi terima kasih. Nama kebah Rasul Paul ngasuh sidak di menua Kelusi seruran majak bersampi laban bersampi itu siti ari senjata kedikena kita orang Kristian nyaga diri ari ke dialah ke penemu sitan. Bala menyadari dalam nama Tuhan Yesus bersampi itu retia kita beranau ngau Tuhan serta sampi itu dikena kita ngerapit kagi kawul kita ngau Tuhan lebih kawul kita rapit ngau Tuhan nadai penemu kena menuku ulih ngalah ke kita laban sampi itu tadi kena kita menjaga diri empu ari sebarang utai ke nak menuku lebih lagi sampai itu dikena kita ngering kagi penghidup roh kebisik dalam kita lepas nanti penghidup roh kita lemi semua bagi dalam tubuh kita dekat lemi magang dan nanti penghidup roh kita kering semua bagi tubuh kita dekat kering magang. Mayuh contoh diberi ngagai kita dalam buku kudus nama kebuah kita patut bersampi semuanya dikena ngeriangka penghidup roh kita kita medak dia tu mayuh utai kena menuku jadi dalam penghidup kita bak dunia tu utainya nak boleh dalus ke kita ngak penemu kita ajak kita mesti bisik Tuhan ngau kita kita mesti bersampi minta Tuhan ya merik ke kita penemunya penemu dalamnya kena kita mutal ke semua utai kena menuku tu. Rasul Paul madah berjaga lebih bersampi nama kebuah lebih banyak orang dekat ngacau kita lebih kita kak mansang dalam pengarap kita tu nunjuk keretinya semina sampi ajak oleh nyawup kita muju dalam semua penghidup kita badunya tu lalu sampai itu meh keseruran mereka kita penghidup ke sempurna pengujungnya bala menyadari arameh kita selalu bersampi ngagai Tuhan laban sampi bisik kuasa kena oleh dipebanding ke kita ngau kuasa ke bisik badunya tu sampi tahu nyawup kita kering dalam penghidup bagi aku aku dah bersampi ngagai Tuhan aku berasai lantiang hati laban aku percaya Tuhan bisik ngau aku lalu aku nak takut tu jaku Tuhan awak ke Tuhan merekat kia. Amin aram bersampi kita Allah telah pai kami kediau di menua syurga. Terima kasih Tuhan kejaku kudah dikunci kenuan mau semua kami ke pagi itu ianya pasal samping nyalai sah saup meh kami awak ke kami Tuhan yang seruran bersampi ngagai nuan. Lalu awak ke semua kami tu tadi bersaup meh bersampi ke pangan diri ngambil ke semua penghidup ngapengawak kami muju magi yang dikerja kami ke pagi itu. Dalam nama Tuhan Jesus kami bersampi. Amin.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: YFM. Pengerak pagi.
4: YFM.
5: Bulan Julai Ramputih, nyak bulan 2 kita dayak. Bulan tu megak dikumbai kita bulan nasau.
3: Pantun bulan dikena merangsang kita maya nasau ianya munyi tu.
6: Aku dekat malagu dinga samua iban. Nampung singalang burung kuntuang manawal buban. Tu bak bulan 2 jaku canuan. Dama gak bulan nebas upas salai batanam. Lepas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Induk ngawala laki ayak gengau akan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap kita jimat anang kena pangan. Kawa anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita kawa hari pukul 6. Musai kemadang ramai campur ngaur sam. Lebas ke anak kakas munuh anak mampasan. Nebang ke kayu serang batang kurang ruman. Tak garana urarak parugan manyodan. Munuh gamadang buluh parugan barintai enam. Kawak lakitai daya atarubak muai utan. Tuk kenaka jaku dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap. Kiba kanan lebas udah badu lantang ga ikan.
7: Why Dani why? Oh why Dani why? Dani why?

Jaku perangsang kesar itu. Semua kita bergaul bermata Tuhan. Lalu lebuh kita dani tiap pagi. Berterima kasih meh ke penghidup kita. Anang semapai nesal kutai tiudah nyadi. Nesal dudi sigi nadai reti. Tumpu kemerun dian kita butai ti uliah di kerja kita kesar itu. Anang semapai ngira pengurang kita. Bayar kari segi pengelandia, pemandai tau kari paras rupa. Ingat, tiap iku kita enang di tempat digagak ngau cukup sempurna oleh Allah Ta'ala. Anang selalu banding ke pengelandia atau penauk kita ngau rambukai. Suah kita berunding menyitu, aku ndak landia bakal sanuk-sanuk tu. Aku ndak pandai bakal menyadi aku tibukai. Tang menyadi, tiap iku kita bisi pengelandia ngau penauk ke dirimpu. Tiap iku kita indang bergaul bermata Tuhan. Bekeni gaya nuan dekat ngerunyok sekeping duit RM100. Regaya tetap RM100. Regaya nadai berubah. Bekenyam gak tiap iku kita memata Tuhan. Ana ingat kutai ti udah. Terus ke hidup kita ini jutai ti lebih mana lagi. Utai ti dekat mai penguntung agak kita. Nanti semak nuan ngasai ke hidup nuan yang nadai bisik. Tujuh tau kerti. Nadai uli hagi mansang, nadai gi uli nyingkang kemua. Ngetu dulu, paliak meh ke belakang dulu. Lu pedak penyawah pejalai nuan udah. Anang surut pajak ke pejalai nuan. Jam nang dak nganti kita. Anang asuh jam kita terbasau ngapa. Penghidup kita mesia sigi nadai uli diulang kedua kali. Pejalai penghidup kita siku-siku nang dalam genggam jari kita empu. Kita boleh memutus ke penemu tau kenetap kerunding kita nyuluk utai ti tinggi agi, utai ti mana agi. Anang masau peluang ti datai berpenghidup kita. Kita ndang berbeda unik dari segi rupa ngau penau. Nada dua iku orang bisik sama rupa, tiap iku orang ndang bisik diagih ke penau siku-siku. Tiap iku kita bisik pengelandia, ti udah diungkup ke Tuhan. Tiap iku kita bisik pemberi siku-siku. Bisi landiak belagu, bisi landiak berjaku, bisi landiak mutar ke pengawa. Terima kasih menti kita bisi nyulut agi dari segi penau tau kemandai dari orang bukai. Bukai penyampau pemerik kita tau ke pemayuh pemisi dari kembuan kita itu penting. Tang cara kita ngenak pemerik tau ke pemisi kita nya itu lebih penting lagi. Bakal itu disebut bajak urap putih, not what you have, but what you do with it is what matters. Gitar tidak gantung berdinding lalu tidak ditabuh nadai ke mic pemerindang agi orang. Kunci tidak disimpan di laci nadai oleh muka peti. Leka benih tidak ditabur nadai ke meri asil. Minyak wangi tidak diunsut nadai dekat berbau rengut di siom orang. Bekenyak meh pemerik kita siku-siku. Tiap iku kita bisi diberi Allah Ta'ala pemerik. Anang berdukut berkunci ke pemeriknya engkau rabukai. Ia ndak kak ngerugi ke kita belum nyadi. Tapak tis mampai digenggam berhari-hari nadai oleh nerima pemerik tip baru. Pemanah ngau pementas kita berkebungai tidak tabur ke bawah sungai. Maya air pasang ia rarat kulu. Tang maya air surut ia tau rarat pulai ngai kita baru. Bisi maya pemanah tiada ditabur ke kita nyak dekat rarat, lalu pulai mansak kita baru. Benih tiada tabur dekat mai asil ngagai kita dudi hari lo. Tiap iku kita bisi pemberi tiba beda dari pengandiri. Anak kita pemberi arialah talon. Anak ndang pesaka tidak tairi Tuhan. Sirak ndang berkat di bendar. Anak ti kemesai ke ngau penyiru lalu ngembuan penangi ke Tuhan. Dekat ngiring sidaknya diurang kesiru ngomruan dalam penghidup sida. Ajar me sidak nangi ke Tuhan, mayagi mit, ludah sidak besai, sidak nak limpang, ari jalai ti lurus. Tuhan merkat ke kita semua.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pengerap pagi.

0: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerin okati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi ngeram itu. Buat pekit lumba perau kayu ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya tau register di atur seberau 17 Julai 2026. Anang seminak ningak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Nuan 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: World Cup 2026. Hari 3, 15 hari bulan 7 2026. Renggak semifinals. France melabang jauh Spain. Bar Dallas Stadium, Arlington, USA. Pukul 3 dini hari. Boleh dipedat live bar Sukan Plus. City agi main bar semifinals. England bersatu dengan Argentina. Bar Atlanta Stadium, Atlanta, USA. Kena 16 hari bulan 7, 2026. Hari 4, pukul 3 dini hari. Boleh dipedat live bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM. Info Activity Y.
2: Aku Rabia Jaro, Publicity Skateri dekat Nassau, serta naik kita sampal datai. Enggak program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026. Tiket datur kena 25.7.2026. Berengkah hari 7.30 pagi untuk 6 lemai Bapalan Pak Dewan Serbaguna Selangau. 7 program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 tu memberi peluang agar nenggak di kandang mana pesisir boleh penerang nampung pelajar, bantu pelajar, pengawak puang, pengawak latih pengelandik di bisik dan waktu. Bak Karnival tu ilah menyiap kemujur serta kena mujur buat pemutus persa sijil pelajaran Malaysia enggau sijil tinggi persekolahan Malaysia boleh milih sekali kedekat nampung pelajar ketika selebih tinggi tak kata terus hingga peluang gawak. Tidak dekat diberi peluang milih kurs ke engkeman nitiaka pemutus persa enggau kurs dikenduk ke sidak. Yang metuju karnival untuk diatur ngambil kengembi yang memberi penerang negara bandar niat senantang kurs enggau peluang gawak boleh ditangguk sidak cemah ilah. Ngambil ke sidak nak salah milih karya tak kabatan pengawak kita mai penanggul negara sidak di hari enak masa hari ngambil.

0: Karnival Belia Selangor 2026 tiket datur kena $25.7 berengkak hari 7.30 pagi yang tak memelamai kepalan Bat Dewan Serupa Guna Selangor.
1: Info aktiviti Y.
2: Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat, wuhu. Dia tu kita dengar program Pengerak Pagi, YFM, amanis. Angkayang, harap kita terperindang, anak stres-stres.

nanti kalau abang nak seluar seempatnya baki atau keruak hari rumah nyawa parai kita temu mati kelan lah banyak lagi. Seminat lagu aja merenang kita bawa penggerak pagi ke Dubai Pegelu Anderson ngalai pagi tu. Okey, jadi lagi lalu ke peninga hati mending ke YFM bak penggerak pagi. Lalu mari kita berhati ke berita ti BC di peda aku bak Facebook berita RTM Sarawak kita ke pagi tu. Ke alai kemari empat iko hari menua tumpu di pelabak ke BC enggau kes curi bak nur pakian kereta bak jalan petana kena 11 hari bulan 7 tetari udah mujur ditangkap bak polis. Jadi perkara tu disah ke ketua polis bagi pilih menua kucing dari ACP Allison Naga cabut bak penerang berita ya. Jadi ya madah ke bak tangkap atau tadi dia seraban polis ngau pihak mega anggota bagian siasatan jenayah daerah BSJD ini upis polis bagi pelilih menua kucing udah berjalan ke operasi itu. Lalu semua suspek tu ianya tadi tiga ikut laki ngau siku induk ke bumur area 22 nyentuk ngagai 27 tahun. Lalu bak tangkap tadi polis sudah rampas sebuah motosikal bangsa RS150R ngau tiga itu tipu bincang di pelabak ke bisik kawal hingga wah kes ia ke benuang di pansiak tu tadi. Lalu pihak mega ba persa air kemik tak ke urine test semua sudah ditemu positif berkena ke dadah. Lalu dicek ke kes penyalahia ke sebedau tu dia sudah tu tadi bising ngembuan rekod inya tadi ba penyalah dicek ke akta dadah berbahaya tahun 1952 kanun kesihatan ngau pihak mega bisi berkawal ngau akta rumah judi terbuka 1953. Lalu siku ari suspek tadi status wanted person tak ke orang ia ke pemadu di 3 jam ia ke datuknya di situ datuk di reman 4 hari nur mantu kes tu di atasan. Lalu nanti sila tu tadi ditemu salah dia sila tadi uliah kena hukum jail nyentuk ngagai 20 tahun. Lalu pihak mega uliah dihukum sifat ngau ditinggang hukum mata duit. Jadi semuanya ya kebisi info berkawal ngau kes tadi tak uliahnya dia saksi bak kes tadi diminta betul-betul ngagai bilik gerakan IPD kucing bak nombor 0822444444 tau ke report aja ngagai ni bagi balai polis ke Semak bak nur kita diau nadai kompromi bak orang ya ke ngerja penyalah. Jadi anak takut nanti kita tu tadi bisi atau pedak ke penyalah ya. Jadi bawa mata kita ngeriput atau tu ngagai polis. Apa bisi sekedar kita itu tadi kelalu nangi ngai ke utai itu tadi nyau tahu ngemedias ke kita ibu. Apa nanti nyemak kita ngelalai ke penyalah siku-siku mensiati ngelanggar undang-undangnya tadi reti ya kita itu tadi nyau merangsang sidak ngagak penyalah tu jemah ila reti ya namu jarak mesti dah ya lapan yang murah takut ya deh jadi nari teh kenangi ya. Okey jadi ingat menua kita Malaysia tu menua ya ke bisi undang-undang anang irau anang takut nyemak tanya tadi nak betul dipendak kita terus report ngagai sidak ya ke berkuasa. Jadi ada tu lagi kami dikang natai ke pesan berat ya kami dikirim pening semua ba email kami YFM Iban ngepem ga nombor WhatsApp konti. Okey terus anjung aja pesan kita dia lalu tentu ke sudah kita nganjung baca dulu meh ngambil ke kita nemu tadi ditulis kita tadi nyemeta tahu kena lalu ke safety mega ha ngai ke utai ke disebut kami tadi nyengkanya bisi sawang tak ke bisi natu nyemeta dia dinga mana kita engkah nombor telefon kita pu ke alai bala kabang belayan ya ke kan musi lagi oleh bertanya ngagai kita. Okey jadi sudah natai ke pesan ke pagi tu terus berperinang baru ngau lagu Aria Lily Steven pagi tu terima meh penampak dilindung buah.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Isi, oi si.
4: Nama indi?
3: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu ne.
4: Pesan namanya?
3: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
4: Oh, namuku. Laban ku soalnya bising anjung.
3: Bah, madah kaku meh.
4: Au, beketuk. Pesan nanya patut disipadah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
3: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan nganjung ya udah nyok dah. Lagi ngena fake gak kah?
4: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
5: Mengetahui ke pesan berarti dikirim peninggal kita bahwa pengarap pagi lalu keterubah tu pesan pemati ke dikirim Amber lalu pesan tu nuju balaya ke dia belah hatir ya semiri piam gabala babara semangki pandak semangki panjai bintuang balaba batu pansap kedang Indonesia suah sayat piam gabala ke dia nangga kumpang rasau kumpang pawah kumpang langir danau kelampu ngau kebelayan kenalah dia rintai ke ditu tinggalah munan anak ubuang. Jadi pesan tu tadi mendah ke munan anak ubuang. Munan anak ubuang tau ke apa ember tak imbal udah nadai laluan niang munan anak ubuang niang munan anak ubuang tau ke apa ember tak imbal tau deka dia senggai balam mayuah malam tu malam bertiga 15 hari bulan 7 baru mah ringkai sermat engkelili sebelau ke di anjung pagila pagi hari 4 16 hari bulan 7 kita akan nemu sili lagi berkawal ngawa penusah rabatu tahu bertanya ngagai ember tempu bat nombor kusung 1 3 2 3 5 6 6 4 2. Nando baru isi pesan ke dikirim ember ke pagi tu pesan merahkah payah ianya tadi munan anak ubuang. Munan anak ubuang tau ke apa ember tak imbal. Udah nadai lalu niang munan anak ubuang. Niang munan anak ubuang tu. Dekat dia senggai balam mayuah malam tu lagi. Malam hari 3, 15 hari bulan 7 bak rumah ringkai sermat engkelili. Sebedau ke di anjuang pagi pergilak pagi hari 4, 16 hari bulan 7. Minta kabar belayan ia ke dipesan. Datai sampal ngesah penusara batu. Lalu kan musil lagi. Tau bertanya ngege ember tempu. Bernumber kusung 1 3 2 3 5 6 6 4 2. Lalu ia kedua tu ngetai ke pesan pemati ke dikirim Jimmy anak Sigi lalu pesan tu nuju rumah ia ke sama semakai maya penusah rabat bakal bala berumah tama nangam lupa rumah mulu keluar rumah majid tenggelat baru rumah Agus Kawit rumah Semenah Tabau rumah Minggu Keranggo ngau piak mega bala kabar belayan ia ke diau ba rumah Albert Kadir Munggu Bawang rumah Gentiang Pelai Ulu rumah Jugan Mendas Baru rumah Budak Sungai Anak rumah Antoni Sungai Melak Kaki Wong bala berumah Jimmy Umbul Liduang Kaki

Wong pemuga rumah temenggung sungai Engkabang kaki Wong, rumah John Edward Adrau kaki Wong, rumah Wat Sedien sebubu Ria kaki Wong, kemelayan kedia berumah Daniel Kawit Bunsi, rumah berari Kedap, rumah Duat Nangasam, rumah Untan Tanyu Sikup, rumah Suli Plasu Urban, rumah Spencer Mulu Temudua, kemelayan kedia berumah Kerbau Lubuk Payang, Praja Dua berumah, rumah Thomas Sigat Sungai Berangan, rumah Dara Remias Ulu Luau, rumah Manggi Sungai Tapang Mitas, balak dia ba Tanjung Perpat Kabung, rumah Milain Pelai Ili, ngopiam ga kabar belayan ke dia ba Kabo Krian Satu, Alit Kabung Ulu Bayur Deba, ngau Pengulu Michael Daji ke dia ba Empayang Ruban, Libau Anak Lasa ke dia ba Wong Besi Krian Seratu, Juliana Nunggu Anak Anthony di sebarang alai Nordiau setelah kebablayan ia kenalah dia rintai ke Dito. Jadi pesan tu tadi, medah ke Stella Runya Anak Jimmy, Stella Runya Anak Jimmy udah nadai kenal oleh satu tu tadi, 13 hari bulan 7 Hospital Seratu, lalu niang Stella Runya Anak Jimmy, niang Stella Runya Anak Jimmy tau dekat dia senggai Bala Mayuah kena malam atau lagi malam bertiga 15 hari bulan 7 sebedau ke di Anjuang Pegilau pagi hari 4 16 hari bulan 7 ke Pendam Christian Kerangan. Kebelayan ke dipesan dipisa sampalah datai ngesah penusah rabatau ngagai rumah tinggi Anak Tamien Kerangan Krian Seratu, lalu sili lagi tau bertanya ngagai Jimmy Anak Sigi bernombor 0138657831 tau ke ngagai Sila Anak Jimmy bernombor 0138823525. Nada baru aja ke pesan ya ke datai area Jimmy Anak Sigi ke pagi tu nyari pesan tu madahkan nak ya ianya Stella Runya Anak Jimmy, Stella Runya Anak Jimmy udah nadai hari 1 tu tadi 13 hari bulan 7 ba Hospital Seratu, lalu niang Stella Runya Anak Jimmy, niang Stella Runya Anak Jimmy tu deka di tu Bala Mayuah malam tu lagi malam bertiga 15 hari bulan 7 sebedau ke di Anjuang Pagila ianya tadi pagi hari 4 16 hari bulan 7 ke Pendam Christian Kerangan. Kebelayan ke dipesan penatai ngesah penusah rabatu ngagai rumah antigi Anak Tamian Kerangan Krian Seratu, lalu sile agi kita tahu bertanya ngagai Jimmy Anak Sigi tempuh bernombor 0138657831 tahu ke ngagai Sila Anak Jimmy bernombor 0138823525. Lalu nangkan kena pesan ya ketiga astimega pesan pemati ya ke di kirim tuai rumah Aji Anak Sang yang dipesan tu madah ke ayak ya dari Ajai Anak Ganiang. Ajai Anak Ganiang udah nadai kena 13 hari bulan 7 tu tadi, lalu niang Ajat Anak Ganiang, niang Ajat Anak Ganiang tu dekat dintu Bala Mayuh malam tu malam hari 3 15 hari bulan 7 sebelah ke di Anjuang Pegila pagi hari 4 16 hari bulan 7. Jadi kabar belayan ia kengelala niang Ajai Anak dan yang tahu ke ayat rumah haji atau dipinta datai ngesah penusah rabatu ngagai rumah haji Ulu Betanah Buku Pakan. Nando baru isi pesan ke di kirum tuan rumah Aji Anak Sang ke pagi tu nyari pesan madah kemati ayak ya yang tadi Ajai Anak Ganiang, Ajai Anak Ganiang udah nadai kena 13 hari bulan 7 tu tadi, lalu niang Ajai Anak Ganiang, niang Ajai Anak Ganiang tau dekat di itu Bala Mayuah malam tu lagi malam bertiga 15 hari bulan 7 sebenarnya ke di Anjuang Pegilau pagi hari 4 16 hari bulan 7 minta bala kabar belayan di ngelala niang Ajai Anak Ganiang tu datai ngesah nusara batu ngagaya rumah Aji Ulu Betan Buku Pakan. Pesan kita ia keempat pagi tu pesan pemati ke dikirum bada Anak Bukil yang dipesan tu nuju kabar belayan ia ke dia bermerio 6 buah rumah merinduan pihak megak bala ke dia berkampung saudara baru Bara Sebangki dua berumah Sermat San Panjai Lubantu kepelayan ba Bukit Tungku Cangkul Tintilalang Sindong Ulu Marup Atas Empelam pihak megak balaya ke dia ba Sepatu Nia Sedarat Mawang Setengin Semuih Baru Sukung Lubantu
nyelukur rumah sibat isu semunyan ngau ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngala inya anak kasih. Jadi pesan tu madah ke inya anak kasih, inya anak kasih udah nadai kena 13 hari bulan 7 tu tadi laluan yang inya anak kasih, yang inya anak kasih tu deka di intu bala maiwah malam tu lagi malam bertiga 15 hari bulan 7 baru rumah ganji meriuk sedan baru engkelili sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 4 16 hari bulan 7 anu baru isi pesan pemati ya ke di kiruma peringa kita datai hari bada ana bukiang ke pagi tu nyadi pesan tu madah ke pemati indaya yanya inya ana kasih, inya ana kasih dan adai kena 13 hari bulan 7 atau tadi lalu ni yang inya ana kasih, ni yang inya ana kasih tu deka dintu bala maiwah baru mah ganji meriuk sedan baru keliling malam tu lagi malam hari 3 15 hari bulan 7 sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 4 ya 16 hari bulan 7. Lalu ke lima tu pesan ngetas uliat ke dikirum tina anak bundang lalu pesan tu menuju ke Babelayan ya ke diau ba semua rumah ti sama semakai ngau rumah cuat anak buge kelebih lagi bala ke dia berkabuang ruban satu ngau pihak megai kenalah dia rintai ke ditau nyengkawam bala di menua Brunei Darussalam ting lala niang siman anak usuop. Jadi pesan tu madah ke pengawal ngetas uliat ke niang siman anak usuop. Niang siman anak usuop dekat diatur kena hari 6 tu 18 hari bulan 7 jam 7 lemai bar rumah cuat anak buge empayang atas kabuang. Sili agib kawal ngawa pengawal tu kita tahu bertanya ngagai Yatina bernombor 013-277-3166 tahu ke ngagendat bernombor 019-49-78-507 anak baru isi pesan ngetah sulit ke dikirum Tina anak bundang ke pagi tau jadi pesan madah ke pengawal ngetas uliat ke niang siman anak usup, niang siman anak usup dekat diatur kena hari 6 jelah 18 hari bulan 7 bak rumah cuat anak buge empayang atas kabuang. Kita akan musih lagi tahu bertanya ngagai Tina tempu bernombor 013-277-3166 tahu ke ngendat bernombor 019-497-8507. Lalu nangkan kenyak setimaga pesan ngetas uliat ke di kirum tinggal ada manggat ke pagi tu pesan menuju kapal pelayan ke diau bas manjai batang kesiat batal mana ulu batal mana ili batang kari bala ke diau bas skim SPS batang air PES 1 ngau PES 2 biar moga bala ke diau bas sungai keruah Seman Sabah Lubuk Subuang Lubuk Antu Panggang biar moga bala ke diau bas Miri Merinduan Sepanggi Panjai Sepanggi Pandak San Semenanju Ulu Lansing ngau basi kebelayan ke dia berselindung ngkelili serikai sibu bintulu kapiat ngau ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelalan yang manggat anak kandau. Jadi pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang manggat anak kandau, niang manggat anak kandau deka diatur pagila ya hari 4 16 hari bulan 7 jam 9 pagi bala ke dipesan di macam data yang nguluk pengawal tu ngagai rumah menuah nangal tiga atas lubuan tau lalu sili lagi tau tanya ngai tinggal nama ngat tempu bernombor 011-25-083-7769 tau ke ngai sili yang anak manggat bernombor 013-54-00-585 nanda baru isi pesan ya ke dikirum tinggal nama ngat ke pagi tau pesan madah ke pengawal ngetas ulit kenia payah jadi niang manggat anak kandau yang manggat anak kandau deka diatur kena pagila pagi hari 4 16 hari bulan 7 lalu kapal pelayan ya ke pesan di pertanda tayang uluk pengawal tu ngagai rumah menuah nangga tiga atas lubuk antau sila lagi tahu bertanya ngagai tinggal nama ngagai tumpu bahan nombor 012-5083-769 tahu ke ngagai sila yang anak manggat bahan nombor 013-5 4 0 0 5 8 5 lalu
Nguyang dia pesan ia ke tujuannya pesan ke dikirim ke rumah sudi anak ini nunggu bala ia ke dia bania. Miri suai mamut sungai selitut sibu ngawi ia kenalah di rincai ke itu tinggalan yang jenai anak gaso tau ke ini sami jadi pesan madah ke pengawal kita sulit ke niang jenai anak gaso niang jenai anak gaso tau ke ini sami dekat diatur kalai kena malam hari 6/18/97 pengawal nguan ulit lalu ulit dekat di kertas tumu pagi hari minggu 19/07 tembok pengawal kita sulit dekat ditangkan ke ngawal pengawal nguan yang terbalu lalu bala ke dipesan dipinta datang ngagai rumah subi anak ini Sungai Lawang Bakuang. Sili lagi tau tanya ngagai subi anak ini tempu ban nombor 0138282165. Nanda baru isi pesan ke dikirim tuan rumah subi anak ini ke pagi tu nyari pesan madah ke pengawang kertas sulit ke niang jenai anak gaso yang genai anak gaso tau ke dikanggau guna mainnya sambi deka diatur kalau kena malam hari 6 tulak 18 hari bulan 7 pengawak nguan ulit lalu ulit deka di kertas tumu pagi hari minggu 19 hari bulan 7 hanya ditembuk pengawak kertas ulit deka ditangkan ke ngawak pengawak muai entabalu bala ke dipesan bila datang ngulu pengawak tau ngagai rumah subi anak ini Sungai Lawang Bakuang. Sila lagi tahu pertanyaan gaya subi anak yang ditempu bernombor 0138282162. Ke situ itu pesan ia ke 8, pesan ia ke dikirim manca anak awil lalu pesan tu nuju bala ke dia bar rumah sebeli nang adap batara yang kapit nang meke nang buya bala ke dia bar nang bulu nang peraran pasien nai nang stapang nang melang ngapiam muga kebelayan ke dia bar balia sibu jaya ngau ia kenalah dia rintai ke itu tinggal niang awi yang anak ugun jadi pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang awi yang anak ugun deka diatur kena 18 hari bulan 7 muak pagi lalu malam diatur pengawalnya dia ke Lumbuang. Okey, jadi bala kita kena pesan bila datang ngagai nombor 1F Lorong Sibu Jaya 12B Sibu. Sila lagi tahu bertanya ngagai manca anak awiang bernombor 0136631039. Nanda baru isi pesan ke dikirim manca anak awiang ke pagi tu pesan madah ke pengawang kertas sulit lalu ngelumbuang kena apa ya hanya niang awiang anak ugun dekat diatur kena 18 hari bulan 7 kalau muak ke paginya pengawang ngetah sulit lalu malam pengawak nyadi ke Lumbuang. Okey, yang kebelian ke dipesan daripada data yang ulu pengawak tu bar nombor 1F Lorong Sibu Jaya 12B Sibu. Sila lagi tahu bertanya ngagai namca anak awi yang tempuh bar nombor 0136631039. Pesan kita ia kenangkan ketuknya sitik pesan pemati ke dikirum lai Mih Jun jadi pesan tu nuju kabar belayan ya ke dia bas manjai batang sepak batang layar batang padi bala bas manjai batang paku batang tabai ngau ke belayan ya kenalah dia selintiang ke ditutik ngelala sangin lai jadi pesan tu tadi madah ke sangin lai udah nadai kena hari 2 tu tadi 14 hari bulan 7 hospital Betuang lalu niang sangin lai niang sangin lai tu dekat dintu bala mayuh malam pergila malam hari 4 16 hari bulan 7 sebedau ke di anjung pagi hari 5 itulah 17 hari bulan 7 kebelayan ia ke dipesan diminta sampalah data yang esah penusah rabatu ngegir magawan anak merum nangetapiah sepak betuang. Okey, sila lagi kita tahu bertanya ngegaya cumang lai pak nombor kusung 13 5346 9 21. Nanda baru isi pesan pemati ke dikirim lai Meh Jun ke pagi tu jadi pesan tu medahkan nak ya ianya tadi sangin lai sangin lai udah nadai hari 2 tu tadi 14 hari bulan 7 ba hospital Betuang lalu niang sangin lai niang sangin lai tau adakah dintau balamayuh malam pergilau malam hari 4 16 hari bulan 7 sebedau ke di anjuang pagi hari 5 itulah 17 hari bulan 7. Okey, jadi sila lagi kita tahu bertanya ngagai cumang lai bak nombor kusung 13
0163465921 lalu niang sang yang lain tu deka dia sengai balamayuh barumah gawan anak merum nanga tapiah spa lalu nguyang kita ngagai pesan ya ke sebelas nya pesan pemati jadi pesan tu nuju semua kaban belayan ya ke dia ba entabai kerangan manu meruruan kabelayan ke dia ba semanjai ai julau ngopem gabala ke dia menanga buan kapit kabelayan ke dia di miriah bintulu sibu bala ba kampung stosa sibu ngawa pia mega ya ngagai ya kenalah dia rintai ke ditu tinggala isi anak injil ya pesan medah ke isi anak injil isi anak injil. Dan ada kemarin 14 hari bulan 7 laluan yang isi anak injing. Yang isi anak injing tu. Reka di sengai balamai malam tu lagi. Malam hari 3, 15 hari bulan 7. Sebedau ke di anjung pagila pagi hari 4, 16 hari bulan 7. Kemulayan ia ke adi pesan terdata yang sah penusah rabat tu ngagai nombor 1 di lorong Satria 1B5 Jalai Uyak Lemak Sibu. Nada baru isi pesan mati jadi pesan tu madah ke isi anak injing isi anak injing udah nada ya kemari kena hari 2-14 hari bulan 7 lalu niang isi anak injing niang isi anak injing tu deka di sengai balam ayuh malam tu lagi malam hari 3 15 hari bulan 7 rumah anak ya dari nombor 1 di lorong Satria 1B5 Jalai Uyak Lama Sibu sebelah ke di anjung pagila pagi hari 4 16 hari bulan 7 minta kabar belayan ya ke dipesan tau kenala sampalah datai ngesah penusah rabatu. Pesan ya ke penudi ti sempat ahli kenatai kami bawa pengerak pagi YFM. Ianya tadi pesan ti di kirum peningau kita ke nuju kabablayan ti dia bawaan batu lukiang pemuka balabaranan jagui kenawit durian ngau ya kenalah di rintai ke itu ti ngelala Angela ya anak kalum tau ke inerti tau ke binin yang sajen bujang anak layang jadi pesan tu tadi madah ke Angela ya anak kalum Angela ya anak kalum tau ke tadi inerti tau ke binin yang sajen bujang anak layang udah nadai kena 13 area bulan 7 atau tadi lalu ni yang Angela ya anak kalum niang Angela ya anak kalum tau ke inderiti tau ke bini niang sajen bujang anak layang tau deka di segai ba rumah benal sungai Yung Kapit kena malam tau lagi malam hari 3 15 hari bulan 7 sebedau ke di anjung pagila pagi hari 4 16 hari bulan 7. Ke pendama kita lihat jalai pelajau sungai Kapit. Yang diminta kabar belayan yati ngelala data yang sah penusah rabatu lalu kan musi lagi kita tahu bertanya ngagai Mr. Jelani Bujang ba nombor kusung 1-3-8-2-6-0-4-3-6 tahu ke ngagai Berayat Bujang ba nombor kusung 1-3-8-9-5-7-1-9-6 tahu ke ngari ranti ya bujang nombor kusung 1-3-5-6-5-1-8-3-6 nombor baru isi pesan pemati ke dikirum peningau kita yang madah ke pemat Angela ya anak kalum Angela ya anak kalum tahu ke indiriti tahu kenya tadi bini yang sajen layang bujang anak layang udah nadah ya kena 13 hari bulan 7 yang kena area satu atau tadi lalu niang Angela ya anak kalum niang Angela ya anak kalum tau ke neriti tau ke bini niang sarjan bujang anak layang tau deka di sengai malam tau lagi malam area 3-15 hari bulan 7 ba rumah benal sungai Yuang Kapit sebedau ke di anjung pagila pagi hari 4 16 hari bulan 7 ke pendam kita lagi jalai pelajau sungai Kapit sekali lagi apa kawal ngawal penusara batu kita boleh terus bertanya ngagai
Jelani Bujang, Ban Nombor Kusung 1382604-36, Tau Kengagai Brian Bujang, Ban Nombor Kusung 1387-57196, Tau Mega Pertanyaan Ngagai Haranti Bujang, Ban Nombor Kusung 1356-51836. Jadi nyat ekra kami ngetahui ke pesan berat ba awak penggerak pagi YFM ungkup ya ba pagi hari tiga kita ke Sarito.

0: dia kenalah di hari saya itu kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Info Activity Y.
3: Aku Rebe Jaro, Publicity Skateri dekat Nassau, serta kita sampal datai enggau program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 dekat Datur kena 25/7/2026 berengkah hari 7.30 pagi untuk 6 lemai Bapalan Kat Dewan Serbaguna Selangau. 7 program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 tu memberi peluang agar negara di kandang monopesisir boleh penerang nampung pelajar, bantu pelajar, pengawak puang,

Ni sekali kedekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, tak kata terus hingga peluang gawak. Tidak dekat diberi peluang melekus ke teman, mitihka pemutus persa engukus di kenduk ke sidak. Yak metu cu kali waktu diatur, ngamik ke ngembi yang memberi penerang agar abang niak senang tangkus, engok peluang gawak kalau ditangkup sidak cemah ilah. Ngamik ke sidak, nak

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Bisik mimpi katnya di penanyi, tu meh peluang uang. Berseri main ngobaram Regatta 2026, Amir FM, dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12 tengah tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artist. Kategori lagu bebas, nuan oleh Mike lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talker Mandarin. Maya Audition by Minus One, nuan bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu inap.
3: Pagi Rewind.
4: Aku tengok mereka banku lubang maya tu cerita ke tu tadi ya tu rumah deh cerita bala bakiah ya ke ngambil perusahaan sebab aku pergi maya ujian lisan nak ke kita itu nanti bakal Inggris ngau bahasa Melayu nak mesti jual lisan coba entah ya tu tadi laban nyamnya kata musa pandak dia boleh petua ke laban mana janji nyawet aja Inggris ya tu pan kira ulu luang kira sama amin kamu doa deh jadi enggak sepanjang ayah ditanya orang mana masawat ya
5: I am
4: what's your name I am. How are you today? I am. Semua I am. Mari puan sampai pengujuang. Orang bukai lebih maya oral test bahasa Inggris teh. Orang datai 10 minit, datai 12 minit tanya. Iya, saya ko melama 3-4 minit. Lama cawat ya.
5: I am.
4: Jari pun sampai pengujuang.
6: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
7: YFM.

Keterwaktu batang berita. Pelajar berkualiti nyungkak pemansang menua. Projek SSLR 1 kai dikenal nganti jematan tebing tasik Sarawak. PGA Sarawak ngerampas semak 16,000 liter minyak disil. Selamat pagi, bergula dengan aku Nancy Tambun, bawa berita pagi YFM kena 14 hari bulan 7 2026. Berdata lagi peningat isi berita.

0: Pelajar tik berkualiti, nyak berguna benar kena nyungkak pemansang Sarawak, jemah ilak tik uliah bersemekiah bak peringkat global. Premier Datuk Parti Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah, Sarawak dituk nuju ngagai pengawak ngemansang kemayu macam industri, tik berpelasar ke tenaga uliah dikena baru, tik berguna ke bakat ari menua tu tik berkualiti. Nyak alai, sistem pelajar megak patut ngerembai, nitiah ke ubah ngau peminta ekonomi. Teks Jakuya dibaca Sapit Premier, Dato' Amar Dr. Sim Kuih Yan lebuh berjadi ke bangunan baru Sekolah St. Joseph di Kuching. Ia madah pengawalan pelajar luar berguna benar lebuh negap ke ekosistem pelajar menua. Sekolahnya udah ngada kemayu orang tip mujur jadi profesional, tuai dagang, pengajar, orang gaut perintah serta tuai raban bangsa. Keterubah yang uji nanam padi bangsa perennial di Sarawak, udang ayan ke pemansang kecukup mana, lebuh padinya keterubah ya diketau kena 6.8 tu ilak. Menteri Industri Pemakai, Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, madah ke 6 plot alai nguji di Kuala Beram, ngayan ke penguliah kecukup mana. Padi bangsanya udah tuai dalam tempoh kira 2 bulan setengah. Projek tu kerjasama Perintah Sarawak ngau Universiti Yunan China ti ngaul 30 bangsa padi perennial dikenak nentu ke bagi bangsa padi ti ingkeman ditanam di Sarawak. Nanti mujur pengawak keluar ke benih padi dekat dipejalai ke di Sarawak nitih ke protokol biosecurity sebedau dikerembai ke ngagai orang bumai yang kawan berjalai ke pengawak bumai kontrak. Projek Sarawak Sabah Link Road Fasa 1 SSLR1 tuju ya ukai kena nganti projek ngaga Jematan Batang Lupar, Jematan Batang Igan ngau Jematan Batang Rambungan. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi nyemeta madah ke jalan ngau jematannya bisi guna ngau tuju ke pemansang tindak sama. SSLR1 di pejalan jadi projek strategik perintah besar dikenak bersambung ke Sarawak ngau Sabah ngau ndak nengah menua Brunei serta muka akses ngagai kandang menua Ulu dibagi menua adab kandang utara Sarawak. Tiga jematan tu merik penguntung terus ngagai rakyat bak kandang menua tebing tasik aritik ngemandak ke timpuh pejalai ngangkat ke pengelikuan pengguna jalai alun serta nyungka aktiviti ekonomi menua. Upis Menteri Kerja Raya Megak madah dekat majak bergempung ngau perintah menua Sarawak bak pengawak nentu ke pemansang infrastruktur negeri ke berguna yang kaum berundiang ke langgur baru nengah jalai rasmi langgur pemansang menua. Tangnya berpanggai ngagai awam agensi ngau pengulih belanja perintah besar. Ia madah buah penemu Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, pasal besai guna ngemansang ke kandang tebing tasik, ngau jalan menua Ulu, setipak ngau juluk ati perintah madani, ti dekat dan tukar pemansang infrastruktur, meri penguntung ngagai semua rakyat, nitiah ke peminta ngau guna buat tiap kandang menua. Dia tu kita benar mendiang ke berita pagi, RUY FM. Kaul Strategik Sarawak Engkau Indonesia ditegap ke bawa pengawak ngangkat ke kaul pengangkut ari langit engkau darat. Menteri Pengangkut Datuk Sri Lee Kim Shin madah tu dikenak nyungkak dagan temuai pengawak dagang meranak ke pokok serta rapid ke kaul antara rakyat buat dua bengkah menua tu. Rakyat Sarawak ngau Kalimantan ti majak mayuah mindah kin kitu nyak mandang ke kaul antara dua bengkah menua tu majak rat kalai tu berguna ke sistem pengangkut timan hagi lancar serta bersepadu. Ia maksud kejakut tu pengudahan rimak penemuai merik bahasa hari Konsul Jeneral Republik Indonesia di Kuching Dr. Abdullah Zulkifli. Tuk penemuai keterubah Dr. Abdullah Zulkifli kenyawaya ke berengkah gawak jadi Konsul Jeneral Republik Indonesia di Kuching. Raban Polis PGA Brigade Sarawak mujur muntan ke sekedar pengawak nyeludup minyak diesel di Sri Aman ngau Kota Semerahan buat operasi tik diperjalai ke kena 1.7 nyentuk ke hari 1 tu tadi. Komander PGA Brigade Sarawak Senior Assistant Commissioner Lim Bak Pai madah semak 16,000 liter minyak diesel dirampas. Sama dirampas ianya tangki skit tangki alai nyimpan jentera berat serta sekedap perengkar ti di pelabak kena berjalan ke pengawaknya. Semua barang ke dirampasnya berharga RM824,599. Pak timpuh ke sama lebih 60 tan produk manuak, babi, ikan, nugget, enggau hotdog sudah dirampas. PJS Sarawak Mega ngerampas stor sejuk beku, perengka pengangkut serta mayu macam perengka kena nyimpan enggau ngagak barang. Semua barang ke dirampasnya berharga RM10.06 juta. Operasi itu diperjalai ke di Sibu, Miri, Bintulu, Sri Aman, Enggau Kuching. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Sarawak buat jalan ke pemadu manah ngetan ke gelar champion buat lumba ngomayannya. Pengawaknya dia kediri ngelusi liat serta disiplin ketinggi. Dikemarat ke kena napik peketnya ilah. Menteri Nembiak lumba ngau pemansang urang dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah status ngetan ke gelar champion nak uliah nyadi kedaliah ngasai kediri kelalu andal. Tang patutnya dia kediri kena nentu ke kontijen Sarawak berpekit engkau nak ke pemanah mayanya ilak. Pengandal tu berplasar ke komitmen upis lumba ngamain Sarawak, tuai kontijen Sukma Sarawak, Datuk Gerald Rentap Jabu, engkau semua gerempuang lumba ngamain ti cakah nyikap bala atlet. Sekedar atlet Sarawak dia tu agi berlatih di menua luar. Dia kena nyedia kediri ke perudi sebedau berpekit buat lumba ngamainnya bulan baru tu ilak. Ngenang perkara bukai, Borneo Rough Safari dekat majak dikemansang nyadi produk ekodagang temuai ikonik Sarawak. Datuk Seri Abdul Karim kemegak Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerindang madah. Standard lumba rakit buluh dekat diadu sama di serata negeri buat sistem register online bersepadu. Perintah Negeri Mega muka besai agi lumba rakit aritik di pasuak orang ari menua tumpu Sabah, Brunei Darussalam ngau Kalimantan, Indonesia. Dikena negap ke kerjasama dagang temuai serantau. Tu Mega merangsang dagang temuai meraka antara menua serta ngelaku ke Borneo jadi palan ekodagang temuai ti unik di Asia Tenggara. Penyampau semua prize mata duit ke bisik disedia ungkup 4 siri Borneo Rough Safari League ke tahun tu ianya lebih RM100,000. Kena kunjung ke Berita Pagi Batang Berita di Baca Baru. Pelajar berkualiti nyungkak pemansang menua. Projek SSLR1 kaya dikenak nganti Jematan Terbintas Siak Sarawak. PGA Sarawak ngerampas semak 16,000 liter minyak disil. Tunakan kita mendengar ke berita pagi hari YFM Saritok beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Ailina Suil hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak
2: Saritok 15/7 dalam tahun 2000. Sebuah resort udah digagak bak puncak Borneo yang kerandur tanah tinggi bak pesisir Sarawak. Perkara tu ngayan ke menua pesisir megak di kemansang ke tajak kerandurnya tiba bukit tang bisi peluang diangkat kenyadi industri dagang temuai. Resort tu ngembuan serarai menua timan ada pedak, dias ngeberatus bangsa bungai tidi tanam, bandur ke buleh 500 sikar pemesai yang kira 1000 meter peninggi aritika stasia. Kelimpah rinya mega, resort TBC Padang alai bermain golf 8 lubang, Chalet Nordiau, kebun kerisan serta taman alai ngelantang gati, tinitia ketikas antarabangsa, baka Hornbill Golf and Jungle Club. Pihak mega company tibumpu resort tu ngagak sebuah sekolah dikenang nyamai kurang kediau bandurnya nganjung anak sidak bersekolah. Nambah kenyang megak Menteri Besar Datuk Patinggi Dr. Mahathir Mohamad muji pengawak kerja company tibumpu resortnya tinggirap ngelantang sedar kerjasama semua lebuh ngagak resortnya. Resort kerigagak kena ungkus RM500 juta tu nyadi ke tanda pemansang monopsisir lalu ngayan ke pengangkun perintah lebuh mansang ke selampur menua Sarawak.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Selekat jaku sarito ianya ride. R-I-D-I. Ride. Reti ride ianya gaya pemesai perut, ringkuk-ringkuk, tau ke kidek-kidek. Ride mega suah disebut ride-ride tau ke pride. Contoh ayat keterubah. Perut jabuh hanya ride-ride udah makai tiga pinggai, tambah mega endak berbaju. Contoh ayat kedua. Rindu amai medak kandung padi ba umai beno ride-ride ngante maya kamurai. Nyak naka selekai jaku sarito ianya ride.

pengudah Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Banting. Ia megah di Kelala ngau gelar Tuan Manang, laban kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belabuh arinya, Reverend William Crossland, cakah ngerembai ke pengarap Kristian Anglika, bak kandang menua undup ngau dau, bak sitak batang lupar, berengkari tahun 1862. Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia kemegak di Kelala ngau nama Seri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawa niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak dak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Duria Diau. Bak baruh rumah yang megah, ia ngajar 15 ekonomi tika terubah bersekolah bak dia. Rumah gereja kebesayaki mengangkat kenama St. Luke the Evangelist tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengerangsian yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pilih hudup ngau dau, lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar ke diberi nama Chapel St. Aidan di diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Bak tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England, laban dak tentu berpengerai, lalu nadai padri bukai ke nganti penduduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell di Padu, nampung pengawal mission di Sabu, tidi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri, bak ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawal mission. Lebuh ti mangkuk pengawal ia, Reverend William Howell, neresak nyau ke habis menua Semanggang, nyeng kaum ngabas sidak ti diau di pesisir, adab ke pilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantu bak pengawal mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adab ke seratu ngau betul. Tuan Awo

Dunia Tik Kedua, Nyadi berengkahri tahun 1939, lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke Bempu Nadai Daya ngetan ke Rengka Diri. Ketegal Jipun di balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah ke diri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942, lalu dikurung Soldadu Jipun bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja dampih rumah alai yang diau, serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai ke not duit Raja Brook didikena lebuh mayanya. Duit not daun pisang ia ketebahi Jipun lalu dikena berjual yau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup, laban semua nemia tiba malam bak boarding house nyau habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa ia kagi tinggal di Mungguk Sabun, udahnya dianjur berlatih jadi pengajar jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidia suh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai bala nemia di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak ia jadi ketuai padri ngau jadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawa nulung ngajar nebiak sekolah. Ia kemajak mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan hari munggu ubah pantu ngau katekis Ugin hari banting, datai dudi agi nambah ketubuh mantuk katekis tini, lalu dahnya katekis George Langkan diangkatnya di padri mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang bak pengawak gereja. Genap tahun 1953, upis tanah ngau sebe Semanggang nyukat tanah compound mission berindia hari peminta tidi kena tai ke komiti gereja serta mansut ke surat palak tanah kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya maik katekis tini ngau bala pengajar ia kebukai bak mission Sabu bersawup niri ke gereja baru bak Mungguk Sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eddy Maurice Lubuh menyadi Robert Eddy. Martin Nanang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratur megak belak mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Mungguk Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boding dintak kebak tengan pelurun bukit mua ari kibak jalai. Ia kesamaan duhur dining hall sekolah St. Luke Secondary Kediato kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digaga Nur Bala Raban Christian Anglican Besmiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Danang ngau bantu ari bala pengajar kebukai bersawup nyalin bub pantun ngau Injil ari jakuk ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke, rumah sembiang tu berpuan ari pengawak tidigagak Reverend Father William Crossland dalam

tahun 1863 di Sabu, kemuka sebuah chapel, mengangkat ke St. Luke the Evangelist, sebenar Reverend Father Arthur William Staunton, nampung pengawal ia, mindah ke Mission Headquarters, hari Sabu ke Mungguk Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena pelusah angus, kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang depedak kitai, nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedari lansak kenang, penumbuh gereja St. Luke di Suri Aman. Sayau meh ke jurita asal, nyau sejarah menua kitai.